pulang lagi duit kita nyokok 10 juta. Bill dia di hotel. Ya, kini nak bayar tang yang boleh bayar. Laban ya nasigi abang mamai dia hotelnya. Nya cerita kita keterubah peningai ya. Anak lama kita check in ba hotel nya kenalah bayar. Kita mansang ngagai reman berita kita kedua. Mayu hora minta ngagai aku. Nanti nuan usul leman berita sano anang dak ari menua India. Laba kami kat nemu. Anya di tau ya tau ya ibu. Cerita hari muna India atau Arab ke kita bersabar ya aku nusi ya. Jadi muna Kanpur Uttar Pradesh di muna India ada dia. Ketegal kentut. Ketegal kentut lelaki itu tadi ditemu orang belalai dalam rumah. Ah, siapa lelaki itu? Nama pengawal belalai berumah orang. Ia dekat nyerungkai rumah orang. Ia dekat curi. Yang ipak orang. Dengar kita cerita itu. Yang menaksib sikut lelaki nada daripada kenama. Tang nebuah aku mendap video pandak ke di share kaban ku ngagai aku peningau. Nyebengi-bengi tuai dia tangkap orang. Mungkin nama engkau cuma dah ayak betisi. Udah ngansah sabit. Jadi ya, tu peningau dalam kes tu. Lelaki itu datang ke rumah pangan induk ya. Mayanya apa ina induk ngebalas sudah sebilik nade dia. Nyak ya berani. Baka mayau deh. Duh ngundang mayau induk berlam sangkar ke nyak ya. Nyut kiau kiau mayau berlam sangkar. Datang me pangan ya. Datang lelaki itu. Lalu berpadu. Masa dua ya dalam rumahnya tadi. Medak TV. Maka jadi lelaki bini. Masa dua ya berandau-randau diting. Tang nak muka-muka. Engkau nyok program bala apa indai nak nyadi bala ya ibu nyatari nak nyadi tau ke jampat tembuk ba 2 ke 7 sidak ya pan pulai tomu. Ah nadai bapadah nadai semua tama ya ke rumah dia rempu. Buka pintu dia nak muka-muka laki tu pun terkejut. Apo? Ku pangan indau ya. Nama bala sirapai ku tomu na pulai. Nama gen kecil. Badini nak ku belalai tu. Sekina oleh lari tu. Kau lakinya peringat. Uji dia ni belalai dalam peti besinya. Nadin tu barang namanya. Anak raga nuan dia. Oh, udah bala aku tinduak lagi. Udah pai aku tinduak. Udah hindai aku tinduak. Semua menyadik aku tinduak. Baru aku mansut ke nuan. Baru nuan mansut dari rumah tu. Aku ku induknya. Aku. Tama dalam peti besi. Maka musang berjanggut deh. Ah nama deh. Datai dia apa ya tadi. Hei ku apa yang. Hei tu sahna tumu naga programnya temu sarito tanane ko ngau ge lah kiak baru ko pai ba beranau sedak ya saya ko ngiro-ngiro kopi memakai roti nak memukai pedinga siko ari sedak ke benon dua dia besi dinga bunyi terkerus-kerus ba dalam peti besi nak nyamati nama terkerus-kerus dalam peti besi ko siko ari bala sedak sebiliannya pedinga nyari induk kempu pangane ke benon belalai dalam peti nyudah ti irawati dah berpeluh-peluh nindi yang diri. Nyapai madah ya. Unduk nama dia itu tak berpeluah ke. Tak peluah mandi dia nak lah ikut. Apa ya peningau. Nak apa yang ada ikut tu. Angan isi semua nak dari lihat aja. Ke induknya. Nak patut lain ada itu nindi yang diri. Ku apa ya peningau. Nak nyamai tadi peningau. Nyak sidak dengar bunyi tak berkeciput. Bisa 3-4 kali. Oh salah tu. Ku. Ayak ya peningau mansang ngagai peti-peti gigak dini no tekeruk-keruas salam bilia gigak-gigak dengar tadi bisik bunyi kentut hari peti besi tadi buka sudah pedak lakinya nyomu muyul gamal berpeluang buat dalam peti besi nyumpah madiri ya nyuka sejam dalamnya ya gosi jian nyuka habis. Cukup tuyuk cukup dada nyawa bentadi peningau ya. Ditangkap orang lalu danjuang orang ngagai balai polis dan dia lucak maya tadi dipribet ke orang jadi ya dekat di dawa laban tamak ngenda di pemendar ngagai bilik orang nyam tadi ke Tegal ya ke kentut maya ke pansuatnya tadi peningau nyu dah ke muan tadi nyu kabe si jen nyu pucat tubuh ke nyu bau kentut di rempu. Jadi nyam tadi cerita ke dikunci ke pengurus YFM Miban po ya nyu menikah midi terima kasih yang ngagai nuan puan Monika. Kita mansang lagi leman berita kita ketiga ke sekali itu. Leman berita kita ketiga itu. Kita akan main dengan hari India. Agi hari India. Jadi leman berita itu dikirim ke Siko Kaban. Dia rindu ke leman berita. Dia nari bintulu itu pelabakku. Al-Profe Ambrose. Kira pihak nama nuan ni unggal pelabakku. Al-Profe Ambrose. Hari bintulu dia. Jadi berkini cerita ya. Hari nur ke dokumen Merkut di mana India dia. Ngenang ulah siku Indo ya, tinggal agak report

Dia tahu awak kekul dia tamak ke tau. Nyok mempikonya besar. Eh, tangguak pikonya. Pengawak piko. Kena orang bersih. Tak bersih parit kendur. Sidak kenyelamnya tadi. Ya kendur nembiak mit labuah ko jakoknya tadi. Amai nak kini nembiak mit labuah dia. Dengar kita cerita tu. Kebenar ya pendengar. Udah bekau tembuknya. Nyak bunyi kuaku repun tadi. Parietnya nyudah bersih. Nyonade kita kameh semua. Tak ke sampah-sampah ke melepuang doanya. Udah dekawak engkah ketisi. Nyuh bersih pariet. Air nyulih berjalai. Hari ujung ngagai kebaruah kini. Nulih berjalai air. Nyuh nade penanggua apa nama. Udah nyak tadi nyak berinduk nyak aku tuan minta ampun ku ya. Nadai kebenaran ni biar miat lah buah dia tu. Tang aku sigi sengaja telefon ngagi kita. Laban minta tolong kita kebenaran bersih parit kami dia tu. Lelak ni kami dia tu tuan. Nanti lebuah maya banjir. Nanti lebuah maya hujan banget. Tak melompak air parit tu. Tak mau ngagi rumah kami ni bau. Nyak kebuah aku ngagak berketuk tuan minta ampun. Kalau aku nulis surat, kalau aku berdelepawan minta tolong upis ke berkuasa, ngadu aku tak tahu, tak nak dikibuah ke? Nyak kebuah aku berketuk, tuan. Nyak membala polis mandah, nak ke penanggul buat hal tu? Tang salah nuan tu tadi. Nuan udah ngiruah kami. Nanti utama menyadi berkini deh. Nyak tadi berkini kata pun nuan tetap salah. Kau polis. Jadi, ya tadi punya tajak pun ya didawa, kira ya buat penyalah, ngagak report palsu. Tang induk tu tadi puas hati laban pariat buat dua sedak kediau yang tadi udah dikawak piko sehari-hari 3 jam lebih ya. Orang ngawak tu dia meresih tu dia kok jakuk ngigak nembiak ke labuah dini bisik nadai labuah tang orang agak repot laban upis berkuasa bandurnya nak meresih pariat nyak macara ya peningai ya dikerja induk tu begini kita nyukung kena kita pengawak ke bangsa tu ya jadi nyak tadi mayuh macam komen dari balan netizen ti mendak cerita tu bisik setuju, bisik nak setuju. Kita berkini. Jadinya tadi peningan pelabak kaku, kita belalak dulu, ya. Awak ke kita yang tadi berperinang dulu lagu. Kita berperinang dulu. Oh, kita ngetuh nak lama. Kita berperinang lagu tu. Udah lagu tu lagi. Kita bisik 2 titik leman berita. Nanti kita berperinang dulu.

Kita mansang buat round kedua program Leman Berita kita ke minggu tu. Kita nyambung cerita kita ke sekali tu uliah. Nanti kita sudah sedia, kita start baru. Ke sekali itu aku dekat ngenang Leman beritanya di Arimenua, Meksiko. Dikirum ke Siko. Orang tik mendiang ke program Leman Berita Ari Bintulu Megak. Dia pelabak ke aku Ari Bintulu. Ya tahu nanti yang nak di Meridian, ya di Bintulu. Ya nak Matthew Gendang di Bintulu di Dian. Terima kasih ngagai Nuan Nunggal, ngagai kita aku dah ngirum ngagai aku Leman Berita. Terima kasih ya. Jadi kita mansang ngagai Leman Berita kenyadi di Menua Meksiko. Namun tak kenyadi di Meksiko Dian. Kisah pengerindu ya, bini tik ndak padam atau ngenang bini tik saya mai ke laki ya. Pengerindu induk tu tahu dicontoh kita tang pengawak de kerja ya ndak tahu. Nama ke buah dengar kita cerita tu. Nyadi dalam tahun 2011 suba. Siapa nama induk tu? Nama tu dah de kerja ya. Induk tu bernama Maria, ya datang ngah bas laki bernama Juan. Bak rumah jil din di rumah jil kedokumai Chetumal di Menua Meksiko de din. Nyadi nyam tadi bini nyuka tiap minggu mendatai ngabas laki ya beranau laki ya popuas ke beranau tadi laki mendap kini toto solo. Bertemu seminggu sekali. Susah mai aku tu dia di tu ya agak celap ku laki ya. Ya agak suah dan orang makai gina nyamai di tu de ku ruang orang berjam-jam ke nyoba ke mayau nyoba ku kuai ku laki ya peningau. Nyama bini madah nadai madai ya aku tu ku ya genuan anang kerja penyalah. Tu mu tu upah ya ku bini ya peningau. Tu luang ku tu selalu nak nakal ku tu di tu. Rangkai ku tu de insah orang di tu. Ku laki ya peningau. Berpikir bini ya. Berkeni deh nama tak patut kerja aku. Kagi ilap minggu baru nuan datai baik nun biak kebesainya biak garik kebesainya. Nyak kena aku ngelari ke diri area tau au ko laki ya peningan au setuju bini ya bernama Maria yang tadi au kita ke bernama Maria ya dan nunda ulah induk tu. Jadi udah yang tadi minggu siti yang tadi datai baru ya tangguh kai datai tangan puang mai kita dempak aja nak ya datai mai biak kebesai. Jadi bala polis rumah jil benduanya nyu alit ati mendak nama ngemsem-semsainya biak bayi induk nyen ngelamak tu nak kalau mai biak dari ngamak meh ko polis engkanya bisi berbaik ke gari laki ya ko bala polis ke berjaga dia berandau masa dua hari peningan maya ke berandau yang tadi lepas sidak tu boleh berandau buat bilik-bilik yang kudah disedia ke tadi jadi laki ya lepas ke bertubuh miat nyak gaya laki itu tadi nadai ke membesar na tubuh mi tubuh berapa aku bisik dalam 5 kaki lebih pia tubuh angka berat dalam 40 lebih 50 kilo pia. Ya lalu belalai buka ya baju ya tadi tinggal cawat putih ngau stukin putih. Tama ya dalam biaknya dengan ngam-ngam. Ngki luang dalam dia lalu de zip bini ya. Ko jako nya tadi kira bini kat naban ke laki ya dalam biak pandai ya kal dua itu. Tang da uli ya ko mai ya, nama polis rumah jil ko sida ya. Udah bekau habis jam ke ngelawak orang jil tadi. Bini ya pun beringku-ringku nak terbaik ke laki ya. Laban lakinya pama diri gue tai 60 kilo tu. Iriat ya biar sekejap iriat leka. Sekejap iriat leka. Polis kemedak hari pun tadi. Alik rati. Nai nama lagi nak nyu beringku tadi nak beringku. Nyamai nai mai biaknya tadi dia tu tak beringku. Namun tak terbaiknya. Delak kepala polis datai baget. Datai baget dia nalutan ke polis. Anang gue ibu kami kan meresah biak nuan. Nyamai bini nyengah nyemercik air mata. Lebuh ada buka biaknya tadi. Nyo peluang nerusan kaban dalam nyen kiluang. Nganti diri ke pansur ada rumah jia nauli ya. Alu dia tanggung orang ngebib biaknya. Dia baik ada tamak ke dalam baru. Macam-macam kau uliah de kerja melaki bini tu. Nyam tadi sayau ke pengen diri. Sayau nyentuk ke pengujung nyawa. Leman berita kita keempat ke sekali itu. Nada kau ngau, men dia ke leman berita kita setengah jam. Mansang, men kita ngagi leman berita kita ke penudi, ke minggu tu disimpul aku ngau cerita, kenyadi di benua Huizhou di Shenzhen, dia din. Habis itu tekak tanya aku bagi kita, apa leman berita tu? Kita itu semua kalak berpangan. Ya, semua kita kalak pangan. Baik induk, baik laki berpangan. Bisiknya 2-3 ikut pangan. Bisiknya 10 ikut pangan. Ya 10 berpangan sikut. Kau mamai jadi dengan kita ini ya. Tang bak menua Shenzhen din Huizhou de din.
36 mikro. Lelaki udah mujur di kemula di Kelakar. Siko induk bernama Liu Jia. Nama atau kedahnya di dengar kita. Nyaman tadi peringat 36 mikro pangan ke dempu siko induk. Bekeni yang rintuang. Bekeni yang intu 36 mikro lelaki dalam hidup ya. Induk tu kayak sebarang. Induk tu skema. Orang Lakar, orang mula, orang melik ke orang lelaki. Ha, dengar kita cerita. Jadi, induk bernama Liu Jia atau peningal. Nyelintir lelaki ke berumur dalam kandang 30-an. 30, 40-an tak boleh. Kau yang no. Kau kak 30-an. Ya, kau bisik kerja, nyamai dadu, nyamai deligo. Hanya tak kena giga induk tu. Ya, berkelala ngosidak tu dalam laman sosial secara online. Ah, laban mayuah dia tu orang ditipu dengan cara online sama mega dia menua China dan penulis di Kelakar. Mayuah-mayuah orang Kelandia mayuah gak dia tipu di Kelakar orang. Ah, jadi sidak ke dia giga induk tu orang ti mentas. Laban ulih dia temu ba statusnya ba dalam FB kini ba dalam media sosial kebukai ulih dia temu madah ke diri orang ke mentas ngure induk. Kerja begitu tu tak ada kembuannya main doknya milih ni bagi atuknya main laki tu atuk engkau tu sah gi ko nyu pemilih ya orang kada giga kengujuan yang boleh 36 ikut lelaki ulih di Kelakar ya peningal. Jadi tiap ikut orang laki tu tadi nak nemu diri sidanya di Kelakar ya madah ngagi orangnya usulo ko aku tu ba mamai ka jadi ngunuan aku ngai main-main ko induk bernama Liu Jia tu mana diri ke gama di ini orang laki nyo terkait hati deh nyo maka gintik bisi ruwetnya lakinya ya nama dia berpadah amai kah jadi nuang kah kok laki tu namai ku ngai main-main au nanti kah jadi mana aku ngai ditipu-tipu kita au pihak aku sikit amai kah jadi kok laki si kau nanti kah jadi aku ngai sesebarang aku ngai nyewa rumah tua meli rumah terus. Ko induknya mandah ngai laki. Oh, nada halnya aku si kerja ko laki. Rumah ni deka. Milih minduknya rumah tu, tu beli tu au. Tang, aku ngai nuan kah nama nuan ba surat rumah tu. Laban aku kak tua jadi dulu. Udah tua jadi, udah kumpul dah sayin barung kah nama nuan, barung kah nama tua. Ko induk tu mandah ke lakinya. Okay, no problem. Ko laki tu lah banyak kak mamai deh. Ah, namun ada beli me rumahnya tadi. Induk tu mandah ke dah intik dia cukup duit palak rumah. Aku nolong mimet aus. Nya mengasuh orang lakinya. Saya ogek kia. Apa ya ya solo? Apa barang yang intik dia kan nolong mimet. Mansang, beli rumah. Tu sitik kes tu tadi. Udah bekal rumahnya de sayen semua engkah nama induknya dulu adi tu ilah tempat kosong tu nungkah nama nuan tang tua jadi dulu au ko lak ko induknya tadi Liu Jia nya au au ko laking udah bekal de sayen udah bekal semua induknya pun sudah hilang. Ha, nadai dia pedak lagi ya. Dia gigak di telepon nadai nyawa semua. Dini nak lakinya. Nyo tinggal berbayar hutang. Laki kebukai pun sama. Mayuh macam ngelon kereta. Mayuh macam utai de loan. Tang semuanya nama laki. Barang nyempu indau. Nyak mu tak kena kerja indau tu. Sampai dia tahu. Nakak leman berita tu kena tusi peninggal. Berdau temu indau tu. Ya, berapa kaku berdau temu. Jadi laki ke dia tusui ku tadi peninggal bernama Atau. Madah ke diri berbayar ke loan rumah 4,100 yuan sebulan. Kira ya 2,000 ringgit duit kita. Berbayar rumah, rumah nada daripada laban rumahnya empu induknya. Ngujuang ke lelaki bernama Tau tu nyo menisak senak. Nama aku buah bayar ke rumah induknya, bayar ke rumah sewa ni, makai ni, loan aku bukai. Kengujuang ke apa dengar nyo papa ke dana. Terima kasih ke kita peninggal. Aku dah bergulang aku dalam program laman berita kita ke minggu tu. Ya, jadi nanti kita ketemu baru aku di Menlangi. Mau puak doro alai studio ke minggu tu. Terima kasih ya bertemu kita dalam awak laman berita kebukai. Terima kasih hari aku. Bye-bye ngagi kita peninggal semua. Bye-bye.

Ya, lagu ke di Kena Merindang kita bawa pengerap pagi. Jadi kita ya baru dah mendiang ke program Lemahan Berita ke pagi tu beringat setiap program ke ditusun serta di keluarga Elemen Langi. Jadi dah tu lagi kita dekat terus ngiga Brenda berserimbai hingga program Baram Regatta. Lalu tanya lagi dekat Gulai Ngulisya mengga ya ke bisi dekat Natai ke berita atau pengawak ke bisi dipercayai ke di Sibu Sarito. Ya, jadi ya sebenarnya Merindang kita enggak usah itu lagu lagu ke di Baik Heli pagi tu peninggal Paduk Kiruah.

0: Ke di bai heli bagi tu peninggal baduk kiru hanya dimunyi ke di semaya ke tadi peninggal kita dekat terus sebulan engkau Brenda pagi tu berkawa engkau program ke benua diatur jam ke diatur berserimbai engkau baram regata. Selamat pagi Bi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Nama Rita pagi tu.
1: Mana pernah cakap kami di tu di Marudik tu.
0: Nih, aku tu mana Bi. Kata Gary kita pagi tu mana.
1: Iya, dari kita di Marudik itu cukup mana perincian dari kami di Marudik sebagai penong tu para mereka tadi atau
0: mail. Jadi tapi puji kagak kita sebuat sudah mujur mengajak pengawak kita ada malam pada aku ne. Mayu hala kita tay.
1: Oh, baik kena gay. Mayu temui pengapa ke bisi atai tu. Jadi penong kami pentas bersama Marudik itu tadi.
0: Iya, jadi pagi tu lagi mengajak pengawak kita atur bina terus ngah berita nuan.
1: Iya. Iya, okay. Oh, terima kasih yang WPM Kuci yang ngotong tu berita membagi dengan semua balas nikah kita. Akhirnya bagi dia tarik komisi di WPM di Serito. Jadi pagi tu lagi kita bisa mati perasian barang mereka 2006 mereka dipenjati Amat Kohmat dan Sri Datuk Padiki Dr. Haji Tomal Peng Premier Soak Itai Bataran Maruti pagi telah di jam ke di pelapak beratai sepeda 10 pagi ke semua pala peringat kita boleh bagi di Maruti ke di jaga hanya di pagi pagi di Sirui Ku Asis merindang kita ayahnya Marina Jana Angau Richard Lee hanya di yang tadi perhati ke sikit penuh dataran Maruti pagi itu lebih lagi dekat nyambut penatai Premier Sarawak kita di Maruti Terito ada di semua macam program dekat nyambut penatai kita Premier Sarawak lebih lagi program para mereka 2006 ke penuh jatuh di petas utama dataran Maruti itu. Jadi pagi itu malam ringan ke dianti-anti ianya kita bisik pekiat perahu kayu ke dataran Maru. Jadi tahun tu bisik 22 ekor kategori di pekiat ke yang kaum atau ke kaum kategori lelaki Indo campur terbuka ngau tertutup. Jadi pagi itu penuang penuh apakah malam ringan alaman tu ke dianti kita anak sabar dengan nanti ke pekiat perahu ke benung diatur. Jadi siapa ke puncak ini pekiat mulia ke Piala Raja Batang Param Regata 2006. Jadi pagi itu lagi malam ringan kita dengan mana yang ke Marina Jara baru berkah ada ke perindahan kita serayangan perindahan Sarawak kita ada ke kenatan ke diri pagi itu lagi. Jadi itu diperhatikan nanti kita boleh dengar siren itu lagi kira ke udah on the way premier so kita ada ke kenapa kita ni majlis perasmian kita apa gitu. Jadi ukurnya aja malam tinggal malam tadi nanti kita bisa perhati ke live kami di Facebook rasmi BFM program bintang barang mereka tak ke udah muju ada tour jadi bisa baik kau boleh sagu hati ini Denis Tertu Ari Long Antasan Marudik yang maka Muhammad Tani Ari Miri Nelly Binti Kimi Ari Kalan Ngau Reno Steven Adi Tabunan Sabah di mai mulai mata duit RM500 trophy now mock check semoga kepisi mai mulai persembahan terbaik tujuh ngagai Rafael Nojon hari tinggal mai mulai mata duit RM500 maka trophy now mock check udahnya ditangkan ke ngau tempat ketiga tujuh ngagai Wellia Seludai hari kedua mai mulai prize mata duit RM1000 trophy now mock check. Di mata tempat kedua, top connect juara mulai ngajai Rafael Xiao John Ari Tinjar mai mulai kaya mata duit RM1,500 Jokpi ngomong cek di mata juara kita berbintang para perikasa 2006 mulai ngajai Spencer Marcus penatari Ulu Linai ke mai mulai price RM2,000 Jokpi ngomong cek nanti saya diperhati ke Spencer tu dari malam ringan. Yang main satu kampung okay. Pesan utama kita di Marudik malam tadi. Jadi nanti diperhatikan live kami di Facebook rasmi media pesan tadi amat penuh tu. Nak nemu kendi ke mana tu tadi okay, malam kita aku bagi malam peningkat kita ke penuh mereka kami di YPM Miri tu. Jadi bukannya aja malam peningkat Malam tu juga kita bisik program Malam Kebudayaan Kalendua Mantai Ketarian Etik-etik dari kumpulan persatuan. Jadi bisik 11 titik kumpulan hanya kaum tidak ke hari gendam abad Persatuan Ciput, Persatuan Kenyah Sarawak, Pemegang Persatuan Kayan atau Persatuan Kebukai ke bisik adilitai malam tu lagi. Pemegang kita dekat berhati ke program Ratu Barah Regata 2006, jadi bisik 12 ikut atau dekat berebut ke juara Ratu Barah Regata 2006. Jadi siapa pagi tidak terpelikau tu tadi, kebetulan Mac mulai peraya juara mata duit RM5,000 siara sampai agak trofi dia pegang tempat kedua ianya kemai mulai mata duit RM8,000 kodanya trofi sampai agak tempat ketiga dekat kemai mulai mata duit RM3,000 trofi sampai agak segera tiba kemai mulai mata duit RM7,000 dia pegang bisik kategori garik si cukup pemandu mana ini kemai mulai RM1,000 Nau lampai, nau sijil apa yang megat bisik kategori catwalk terbaik dekat mat mulai RM3,300 selampai nau sijil. Jadi nau peluang tu ngarap ke malam peringat kita kelima gini diri di Marudik yang megat di Bintulu nau di ada salah korang sibu sama muda sama bukan kenapa gini gericah ke kita mengok kita para mereka tu hari mudah-mudah ke benung dia tu. Jadi hari kebunuh di ini hari minggu tu malam konsert sama artis ke dijemput malamnya sama-sama kita kata kita di pentas utama para mereka 2006. Jadinya report kami di itu
0: okay.
1: Jadi mengenai di Jem.
0: Iya. Okay, terima kasih Brenda.
1: Ya, sama-sama. Jadi terima kasih dapat dari awak. Apa jadi beri salam ke orang Kuching ni.
0: Okey. Ya, harap ke penyawa kita mujur be. Harap ke hari panjang ku moga. Okey.
1: Iya, aman. Malam tadi bisik ke kulit limit nyangkul banyak. Ada ini balasan
0: RM10,000. Okey, terima kasih. Selamat jalan ke pengawal. Ya, hanya ke report ke dikenatai ke Brenda ke pagi tu berlingga. Apakulah ingat kita buat penggerak pagi. Berkawal dengan Baram Regata ke benar diatur jam ke diatur.
2: Baram Regata 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Ramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regata 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Anting meh pekit bintang Baram Regata 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regata 2026. Bertemu kita di Marudi.
3: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
4: YFM Sibu 87.6.

0: Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Ya, kita terus sebulan hingga kami bawa YFM bawa penggerak pagi kita ya pagi tu. Jadi tadi kita sudah mendiang ke report ke dikenatai ke Brenda berkawa hingga barang regata ya kebenar diatur jam ke diatur peningan. Jadi tu kita dikat terus sebulan hingga Lucy atau Mas Kasau bisi megap pengawak ke bisi diatur sari tu. Nah, Lucia, selamat pagi Lucia.
2: Halo, selamat pagi, Mel. Mau berita dari pagi tu.
1: Berita dari Empu mana tu? Si Anu Empu deh.
2: Aw di rempu tu mana meh? Tanya meh, kaya hari kami tunggak kita pun mana pagi tu.
1: Aw ni nuan dia tu dah datai ba namanya palandu ngatu pengawat tu Lucia.
2: Aw nyukan untung enggak? Tanya nya pejalai kami semua tu meh yang punya kutai tadi nangi ke bandul dia nak kita nanti boleh arus telefon. Nyade dulu nesau balap peningan dengan radio nak kutai.
1: Okay, aw lalu terus nengke nuan sih ya.
2: Oh, terima kasih Mel, pembegam beri sama pagi kakak pada peningkat kebisik mendengar report kita ke pagi itu hari Sibu lebih lagi mengenang program ke dekat atau ke berenggah diatur pukul 9 itu enyak Persatuan Daya Persatuan Bakat Daya Serikai bukulah hingga Majlis Seni Sawak atau ke MSS bapak kita di itu dekat ngatur Siti Bengkel kedekumai bengkel ngeromai ke pantun Iban dalam pengelama 2 hari nyentuk ke pergila 26 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi ke pagi tu dia ada aku tu nesau bala peringat kita balua dia ke sebab ngau menua sekuau dipinta datai ke rumah rantai bak skim kumpuro berengkari pagi tu laban bisik menyekwakunya bengkel ngeromai ke pantun Iban volume 2 2026 letih tu. Program tu dia tu kali ke dua ni bekau kau dah dia tu tahun sitik ni kemarin. Jadi tu tahun kedua kali aku tu ngau berpantun mel. Ni nak kembali nemu berpantun
1: kira ke udah landia ama ketua mendek ni.
2: Gaya aku memiat ya kira ke uliah ke apa yang mel ante ngau bengkel tu kita nemu tuku ke dalam lagi bekau ngau pantun nama bidaya ngau sangai pemega main asal ketiban ke bukai deh. Bakal sida gano semuanya munyi ke sebaka tanya meh. Ya bisa bidaya. Lagi ku berkunci ke bidaya. Tahu pantun ngai ku tu pagi tu.
1: Tahu ke siang tika ngesuah ke sebaris dua baris nya lagi deh.
2: Jadi berengke hari pukul 9 tu lagi dia ranau ke serupa pekawa ngau pantun Iban jadi ke pesaka lanteng bangsa tu dekat diterang ke Prof. Dato' Dr. Nelson Ilan Mersat inya Profesor Sains Politik ngau hubungan antara bangsa deh. Udahnya ditangkan ngau ranau kedua orangnya pukul 11 pagi tu lagi elemen bunyi dalam pantun Iban jadi tu lagi dekat ada kunci Encik Ngabong Katoy kayaknya pengelica Jabatan Pengajian Bahasa Iban Institute Pengajian Kampus Rojang udahnya ditampung baru sebelum ketua tengari bisa pengawal simbolism dalam pantun Iban tu dekat ada kunci Encik Benjamin Liam pengelica Institute Pengajian Kampus Rojang Megak sebelum pengawal berjadi ke program tu urung yang pukul 1 kali hari tu lagi nah. Jadi bah pengawal berjadi ke tu bengkel tu lagi dia ada bisik pengawal muka kuta bisik miring api mega di pelabak ke bisik temuan ke cukup di pembahasa ke datai lagi nah. Hanya insinyur Christopher Gerasam yang kabar kursi negeri sitak bagi benua tamin udahnya muak ke lemai pukul 3 ke pukul 5 tu ke nang sikit diantik balap tinggal tok kepala orang kedatai ranau tok ke workshop nengke bayang pantun Iban dia ada kita dekat diterang ke dulu nak hari pagi cara ngakak cara nusun cara iyo nyawa apa bagi sangai ngopantun jadi lemai nengke ngareng ke dirempu dan nyangainya ke pantun dirempu ya apa kau
1: ngakak ke kita delegasi ya.
2: Jadi ke tanya tau lagi dah Puan Bintang Unyat ngau Puan Helen Manjang yang ke dekat ngembing bala ke ngau kami bagi ba ranau workshop muat ke lemah itu lagi. Tanya malam main asal orang kiri kangau tarik kebising buat penghalia ba pengawak main asal kita dia tidak ada cara mandang ke main asal kali ke jumpa pantun sekali ke jabramban punya paku besar ngai begandung nyari orang datang itu pulang ke mana ya lapan mending lalu merti kaki ngau dalam tiap bida main asal ketiban ke baka dia sebut kutu tadi contoh ya ni tadi jadi bayu sikit kebuka ya ambil ke banding baka munyi ke penerang hari puan Helen Manjan tu tadi deh. Asyiko hari tu kuah kita iban ke bisa udah kalau boleh ya anugerah bab Noah Scotland. Saya ko tahunnya kemarin bab pengawal main asal dia ada yang ngebat udahnya sambil yang ngebat dia yang nyara ke pantun mayanya tahun situnya kemarin. Jadi kena ko ya, ya selalu medak ngelama tu dia orang kena kubainya nyanyi maya nemu dia nyana tidak kena kubainya antara anak ngiga apa nya jadi kedepeda ya alu alu nyabai anak yang ngiga apa ya nadai nadai intro tau ke kumai kita nadai pun cerita deh jadi hanya ada tadi terang ke ya ngenak ke pantuan menyemula nama indai meda anak atau namanya atau ati tak silu ilau sekali anak temu bisa bisa ribat ngandung ada apa udah nya baru sampai aja ada ide sampai ada mit ni gak apa itu nya baru ngiga apa oke terlalu biaya ke kita lalu ane yang ngiga apa
1: iya iya ngena pantuan ya sih ya
2: ngena pantuan ya aku tak bisa contoh me tapi nya tadi me ngan mau ngai
1: tahu kang uji deh
2: ada gila me ya jadi tahu mendak batitok sibuk FM bisa ya nerang ke tenyan tadi deh utai ku aku tu tadi deh jadi ngamek ku tenya ilak jadi ketlebak nyangka nyadu di hari balan nabi kerba baru orang kudu ku pakai kumel selalu ngena utai tau deh au nemu nemu kena tusuan ya dulu deh okay tak awa kita alu bunyinya deh au bisa rana inai ngau aneh aneh dulu au nya mayu teh ke mana mana patut ditemu kita mega to sitai ke nemu ke aku orang ke sikit nemu tang ngai nak berkunci kelapa bisa udah mendeng kerana usi dak buat bakal kita ke besangai ngobo pantun tu munyi sangai tu ya ke ngagok ke munyi dak kena ya jadi pantun tu ya ke alu air alu pia ya
1: iya au hanya ke beda ya ne
2: au
1: au de udah nemu na de pengawannya si ane
2: 2 tahun berjurut nak nemu na tanya meh kena ke ngiga ni ke bunyi ko puannya puan Helen nadai ura betul nadai salah kan kita nguji ngabe utenya sebakar eh
1: iya hari kita kena belajar ne
2: kita nemu nemu reti nemu meliang la bantik sepeda auto dia ada kita itu kumai kita dia berpantun kumai kita sebakar mage munyinya
1: iya
2: aku ada bida dengan kita
1: aku tersiada nanti berpantun tu namanya masuk nanti aku ninggal nanti nemu merti ke aku tak ikut sedaknya nanti main asal buka itu lubah nanti aku merti ke nya
2: tau nya nanti aku punya kota nya ingat dan nanti aku meet orang kita dengar radio punya orang ke Bukandung aku ningai punya sampai orang parah
1: lalu dia padam ke kita ini
2: berpantun ni apa nama merti dia tahu juga umum ketau tahu udah mayu orang rembai ke orang ke mayu berkunci ke dia pengerindau kita kat ningai kat mendingannya dapai bakal bengkel tau you mayu ni miak ngau bakal tidak ada APG reja mayu ada tak jisit pas tidak ada tak
1: iya okey nak lagi nanti kita berarti ke bawah pekit ke bisik dia tu bakal pekit kumang mega utai ke begitu enggak suas tidak ada bantai ke bala tidak ke ngau pekiatnya kira ke pengelandia sida ya amat tu Lucia
2: ya betul angka bisa ke ngau pakai komen gawai 2027 atau ya tahun tu belajar aku tahu deh
1: amat
2: au kada moje ke sida ke landi enta ada maka sida puan Helen moje kontai ke alaba ku ada beranau sida nyu kada geram hati na lihat dengan sida lu naku binya lalu nyabai ane ada cerita ada luar ile ada ada nama tu kesabai ke Iga apa enggak apa nurung hirup kini nurun makai ke kedai nak lu nama ke boleh nyapa ya sekali yang tadi buat alam cerita nak ko benya ya iya sih kena ada apa kena kita madahnya nganung munyi ke nya maya pendengamin tampun orang ke nganung ngampang teh
1: iya au biar me ya
2: au nya ote ke dikunci aku ko pagi tau ngau kita apa WFM dia pemakan ngau balap dengar siapa-siapa boleh datang itu makai percuma nak ada berbayar dan nak kat ngau bengkel tu pun yang nak ada berbayarnya pemane ha
1: au sekian mai
2: kita memang ambil ada negara yang baik itu pergilah
1: ya penyambuahnya
2: Nah, kita kakak kak pantun
1: lah. Kak, mai ati tu kak Lucia. Ati tu kak nar mendak tu pengenyak pengawak berkenyak Lucia. Berindu ke berarti ke utai ke berkenyaknya tuai umur tu?
2: Ya, kan bala WFM udu program datai nemuai. Ngame nambah pengap ge kita ni mau hak muka kota
1: ya. Ya. Au si gamat kita nyun temu ne.
2: Oh, lu kok dari buah ka temu menau kan ngosi datang kita bisa te bisa katan kena laban.
1: Ya, bisa kita tu siko ore orang kena nemu ngajat lu si ade maya orang ke pembatak ngajatnya kita mantai ke pantuan ganti nemu ne.
2: Au. Ya, nya tu.
1: Okey.
2: Aau jadi nya dulu mari aku mel. Aau aduh laku di nyamre pagi selamat berjalan ke pengawak ke tuan terima kasih nah.
1: Iya sama-sama okay, harap ke mujur pengawak ke diatur nya sitik program ke diatur sedang tadi ba rumah rantai skim gempuruk skuau sarito inya bengkel ngerembai ke pantun Iban edisi kedua 2026 sarito ngau pergila 25 ngau 26 ribuan 7 2026 jadi nya ngujung ke pagi kita pagi tu peninga. Terima kasih ya. Kita ke udah segulai sejalan dengan aku kenyari pukul 6 pagi. Nyentuk dengan 9 pagi. Jadi tu ngujung kawak kita lagu ke penudi. Lagu ke dibaik Linda ke sekali tu Enggai Berkunsi Nuan. Bertemu baru bawa ke Bukai.

0: RM2 juta diperuntuk bagi menyokong pendidikan anak masyarakat India Muslim yang kurang berkemampuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, insentif tersebut bertujuan membuka akses lebih luas kepada pendidikan tinggi dan latihan khusus, termasuk bidang pembelajaran baharu yang dapat meningkatkan kemahiran serta peluang masa depan anak-anak komuniti tersebut.
1: Saya setuju untuk anak-anak miskin, anak-anak sedang belajar atau akan masuk ke universiti ataupun untuk kursus-kursus khusus terutama dalam tingkatan baru, saya setuju meluluskan dana RM2 juta segera.
0: Perdana Menteri berucap demikian pada Majlis Pelancaran Indian Muslim Transformational Framework 2030 IMTF 2030 di Pulau Pinang. Dalam hal itu, Datuk Seri Anwar berkata IMTF 2030 berpotensi menjadi kerangka penting dalam memperkasakan hampir 800,000 masyarakat India Muslim di negara ini sekaligus menyokong pembangunan aspirasi Malaysia Madani. Selain memuji komuniti India Muslim dalam pembangunan negara, beliau turut menyeru komuniti tersebut terus menjadi jambatan perpaduan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa meminggirkan hak kaum lain. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut memberitahu kepimpinan politik seharusnya diterajui golongan yang mampu menghimpunkan pelbagai kekuatan termasuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat, bukannya mencetuskan perpecahan. Jelasnya, pemilihan pemimpin berwibawa memainkan peranan besar dalam menentukan hala tuju serta pelaksanaan dasar ekonomi dan pendidikan negara.
1: Saya percaya kalau Gen Z bawa mesej ini, dia akan bawa perubahan. The old politic of fear, of race, of hatred must end. We should not inculcate fear among the Malays against the Chinese, among the Chinese against the Indians, among the Indians against the Dayak. We should inculcate the strength, the resolve to fight against corruption and racism. Mesti ada kekuatan. Saya sebut, ni negara ini masalahnya bukan Melayu, bukan masalah Cina atau India. Masalahnya untuk dapatkan good governance. We must have good leaders yang tidak korup, yang tidak rasis, yang tidak tanam benci satu sama lain.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia kekal dengan pendirian mempertahankan hak sebagai sebuah negara berdaulat dalam menentukan dasar luar tanpa tunduk kepada tekanan mana-mana pihak.
2: Kita bebas untuk memutuskan dasar kita sendiri. Oleh demikian, walaupun ada kawan-kawan saya mengatakan Anwar Jagal ini Amerika Syarikat bukan calon-calon negara, saya kata kita tidak memilih. Presiden Trump datang sini, kita sambut. Dagangan kita nomor satu masih dengan Amerika Syarikat. Pelaporannya masih satu dari Amerika Syarikat. Kita bukan bermusuh.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri turut menjelaskan Malaysia akan terus menjalinkan hubungan dengan kuasa-kuasa besar termasuk mengekalkan hubungan baik serta perdagangan dengan semua negara termasuk Amerika Syarikat. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri, PRN Negeri 9, 18 daripada 38 pusat pengundian awal akan ditutup secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga 5 petang 28 Julai ini. Tempoh itu melibatkan pusat pengundian antaranya Ibu Pejabat Polis Daerah, IPD Jelebu bagi Dun Cenah serta Pertang, IPD Jempol dan IPD Nilai. Sebanyak 2 pusat pengundian awal pula ditutup pada pukul 2 petang membabitkan Dun Bahau di IPD Jempol dan Dun Paroi di Balai Polis Nawang. Pengundian awal akan membabitkan sebanyak 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Dalam pada itu, 253 daripada 276 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik telah diluluskan dengan 9 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya telah dibuka sepanjang tempoh 6 hari bermula 18 Julai. Ketua Polis Negeri 9 Datuk Al-Zafni Ahmad berkata, polis turut memantau kesemua program dan aktiviti yang diluluskan bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Keputusan kerajaan mengekalkan belanjawan 2027 berteraskan kerangka Malaysia Madani dilihat langkah tepat dengan memberi penekanan kepada tadbir urus dan nilai moral yang menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA, Profesor Madya Dr. Syah Suzan Zakaria berkata, pendekatan tersebut membolehkan kerajaan mengukur kecekapan perbelanjaan serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menghadapi ketidaktentuan global. Berita seterusnya, banjir kilat melanda kampung Tanjung Batu Keramat serta beberapa kampung lain di Tawau awal pagi tadi. Menurut Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Tawau, Muhammad Yahya Abdul Patah, pihaknya sedang giat menjalankan operasi memindahkan penduduk yang terjejas di kawasan berkenaan. Sementara itu, pegawai Jabatan Kebajikan Malaysia Tawau memaklumkan penduduk yang terlibat banjir telah dipindahkan di Kompleks Sukan Tawau secara berfasa. Dua pelajar perempuan berusia 14 tahun ditemukan meninggal dunia di kawasan flat Sungai Pari di Ipoh. Ketua Polis Perak Dato' Mama Alwi Zainal Abidin berkata, siasatan awal mendapati kedua-dua mangsa dipercayai meninggalkan kawasan sekolah secara sukarela sebelum ditemui tidak sedarkan diri dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurut Dato' Muhammad Alwi, siasatan masih diteruskan dan punca kematian hanya dapat disahkan selepas laporan bedah siasat serta analisis forensik diperoleh. Luar negara, Menteri Luar Pakistan Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk bekerjasama demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Ishak Dar turut menggesa semua pihak mengutamakan dialog, menahan diri daripada tindakan yang boleh memburukkan keadaan serta meneruskan usaha diplomatik bagi meredakan ketegangan serantau. Ketegangan serantau memuncak selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan pada 8 Julai bahawa gencatan senjata di bawah MOU Islamabad tidak lagi berkuat kuasa. Lebih 80,000 penduduk dan pelancong dipindahkan atau diarahkan meninggalkan kediaman susulan kebakaran hutan yang melanda barat daya Perancis dan tengah Sepanyol. Di Perancis, lebih 75,000 penduduk dipindahkan termasuk di Cape Verde dan wilayah Landas, manakala di Sepanyol pula sekitar 40,000 penduduk di wilayah Madrid terjejas apabila kebakaran menghampiri kawasan pinggir bandar. Kesatuan Eropah turut menggerakkan pesawat pengebom air bagi membantu operasi memadam kebakaran di kedua-dua negara. Bola sepak Piala ASEAN 2026, skuad Harimau Malaya dituntut memiliki ketahanan mental yang kukuh menjelang asli pembukaan kumpulan B menentang Myanmar di Stadium Tuana Yangon petang ini. Bekas pemain kebangsaan Syed Adni Syed Hussein berkata, persediaan fizikal dan taktikal sahaja tidak mencukupi sekiranya pemain gagal mengawal tekanan ketika beraksi di gelanggang lawan. Syed Adni turut mengingatkan Barisan Pertahanan Negara supaya berwaspada terhadap ancaman serangan balas pantas Myanmar. Jurgen Klopp memulakan tugas sebagai ketua jurulatih baharu Jerman dengan amaran bahawa beliau tidak teragak-agak melepaskan jawatan sekiranya keluarga terus diganggu pihak media. Bekas pengurus Liverpool dan Borussia Dortmund itu menandatangani kontrak selama 4 tahun bagi menggantikan Julian Nagelsmann sambil berikrar membawa juara dunia 4 kali itu kembali bangkit selepas kempen Piala Dunia yang mengecewakan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Malaysia menamatkan saingan di tempat ketujuh dalam acara akhir renang 4x100 meter gaya bebas lelaki. Kuartet negara yang dibarisi Kiwi Hoyen, Arwin Sean Singchalal, Lim Yen Chuen dan Tai Kan Sin mencatat masa 3 minit 24.32 saat pada asyik akhir di Tokros International Swimming Centre. Skuad renang negara akan meneruskan

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rob

0: Lela.
1: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Pulau FM.
2: Ya, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami, Syah, dalam Rentas 97.5 Bintulu FM, ceria bermaklumat. Dan apa kabar kita orang pada pagi itu? Sehatkah? Kami doakan kita orang sentiasa sehat walafiat pada hari Sabtu tu, 25 Julai 2026, bersama dengan 10 Safar 1448 Hijrah. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana juga kita orang berada. Yang bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini tu, mungkin ada yang menziarahi keluarga di kampung pagi tu, maklumlah hari tu hari Sabtu dan esok hari Minggu, mungkin ada yang tengah bercuti hari tu, dan mungkin ada rakan-rakan dan pendengar kita yang sedang dalam perjalanan hendak ke kampung halaman. Semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan bagi kita orang yang mendengarkan kami di aplikasi RTM Click, mungkin ada yang pendengar dari Semenanjung Sinun, dari Brunei dan di Sabah, di negara Indonesia, dan di mana juga kita orang berada, dapat mendengarkan Rentak 97.5 Bintulu FM melalui aplikasi RTM Click. Kami ucapkan terima kasih dan semoga kita orang terhibur dengan lagu yang diputar. Dan bagi kita orang yang tengah berehat di rumah kini itu, mungkin yang tengah pergi sarapan pagi itu, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang bekerja macam kami hari itu, sambil mendengarkan Bintulu FM, terima kasih kami ucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi itu, kami Syah akan menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian yang menarik serta perkongsian informasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari itu. Dan tepat pada pukul 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan Sarawak FM dalam cerita Arito. So, jangan tukarkan frekuensi kita orang, terus kekal bersama dengan kami semestinya di dalam Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak.
2: Kemegahan dunia kini bersatu di Glasgow. Temasya sukan berprestij dunia kini membuka tirainya. Saksikan keindahan budaya, semangat juang membara dan langkah pertama memburu kilauan emas. Siara langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Jumaat 24 Julai 2.30 pagi. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Sabri.
4: Oh,
3: Siti.
4: Hey,
3: Siti. Bukan apa. Kenapa Siti? Aduh, aduh. Hari tu kita jangan nak stres-stres. Ile kajari

0: Sri Aman FM,
1: Cebu FM,
0: Bintulu FM,
1: Miri FM
0: dan Limbang FM setiap Sabtu
1: 9.30 pagi di Selamat Pagi.

0: Okay guys, 9.33 pagi.
1: Betul.
0: Pagi tu macam biasa hari Sabtu, kita akan berkongsi cerita aktiviti daripada rakan-rakan kita dari stesen kawasan. Dan untuk hari tu, rasa-rasanya sidak rakan-rakan Power Rangers kita sudah bersedia.
1: Ya, kami rasa semua pun dah bersedia kini tu Power Rangers lah kita.
0: Power Rangers Pink Power sudah Rangers. Bersedia. Ya. Amy.
1: Dengar kat Amy kita madahnya Power Rangers Pink tak tahu si. Senyum jadinya ya. Okey.
0: Alright. Assalamualaikum, gitu. Selamat pagi untuk rakan-rakan kita.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Oi, Shamboy. Siapa yang galak sangat ketawa tu? Abang Din ke? Okey, apa khabar semua rakan-rakan kita pagi tu? Saya mendengar suara saya di sana.
2: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Ni tuju Syaz dengan LY tu.
1: Mereka.
4: Ada. Gimana? Ada nanti suara kami dua.
1: Suara dah. Tetapi di manakah suaranya ada, di manakah wajahnya?
0: Visual dari kokpit si nampak.
4: Inilah wajahnya, inilah suaranya.
1: Mana wajahnya?
0: Ya di TV dah kira tu.
4: Tapi ya lah tadi kami dua tu cari-cari
5: dari TV,
4: macam si ada je. Siapa lah janji. Janji
1: suaranya ada.
4: Janji suara ada.
1: Ada. Okey, siapa betul-betul.
0: Okey. Untuk pagi tu kita dah cek. Okey, mbak tenang ah, mbak tenang. Okey, pagi tu kita nak mulakan dulu untuk perkongsian daripada kami orang di Shock FM. Jadi Aida.
1: Kenapa kamu?
0: Si, perkongsian daripada kita tadi.
1: Okey, untuk pagi tu perkongsian daripada kami orang di Shock FM, itu adalah mengenai Expo Majlis Penangguhan Bulan Kebersihan DBKU. Yang bermula hari tu sehinggalah 26 iaitu esoklah, bertempat di Dewan Serbaguna Kampung Semari Yang Batu Jalan Sultan Tengah. Dan untuk expo tu dah pun bermula pukul 8 pagi tadi sehinggalah ke pukul 5 petang.
0: Betul.
1: Ada pelbagai sebenarnya aktiviti yang dianjurkan untuk
0: expo. Sukan tok. Ada.
1: Apa ya?
0: Pertandingan mewarna, kami suka.
1: Oh, kita suka mewarna je lah. Okey, confirm si menang.
0: Lepas ya, ada pameran inovasi kita.
1: Betul.
0: Semula. Yang digelar InnoWaste.
1: InnoWaste, yep.
0: Lepas ya, ada jualan produk hijau dan mesra alam. Lepas ya, Tok Aida suka.
1: Apa
0: iaitu
1: ya?
0: Lucky draw nak.
1: Of course. Kita kan biasa bertuah. Memang ada kami pun bahagian di sini. Selain daripada ya jua, kita ada pelbagai aktiviti pendidikan seperti kesedaran mengenai kebersihan. Jadi sekira umur tua biak boleh datanglah dua hari ya untuk kita sama-sama mengikuti Expo Majlis Penangguhan Bulan Kebersihan.
0: Ini ada temanya.
1: Apa temanya?
0: Bandar Bersih. Rakyat sihat.
1: Ya betul, semestinya.
0: Right? Okey, tu yang kongsian daripada kami orang di Shock FM berkenaan dengan Expo dan Majlis Penangguhan Bulan Kebersihan dari pihak Dewan Bandaraya Kuching Utara. Okey, seterusnya kita nak bersama dengan Anne untuk pagi tu. Apa perkongsian daripada kita orang di Limbang.
1: Anne, hi Anne.
2: Ya, Bab. Ya, Aida. Hai. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Anne.
2: Okey, baik. Untuk perkongsian kita pada pagi tu, Bab dan Aida dan rakan-rakan yang lain, ada tiga perkongsian lah untuk pagi tu. Okey, baik. Yang pertama, yang tengah berlangsung pada waktu tu bertempat di Dewan Seri Perdana SMK Seri Patimbun Limbang, iaitu Expo Pendidikan Yayasan Sarawak Peringkat Daerah Limbang yang tengah berlangsung bermula pukul 8 pagi tadi sehinggalah ke tengah hari tu. Dan untuk aktiviti yang diadakan antaranya ada taklimat penajaan Yayasan Sarawak, program kesedaran pendidikan ataupun FTES, sesi Q&A dan juga majlis perasmian Expo Pendidikan FTES Yayasan Sarawak yang akan diadakan nanti pada pukul 11 pagi. Dan seterusnya lawatan ruang pameran oleh tetamu kehormat dan juga para jemputan. Baik, itu yang tengah berlangsung pada waktu itu bertempat di Dewan Seri Perdana SMK Seri Petiambun. Dan selainnya juga akan diadakan penyampaian sijil dan hadiah bagi pelajar cemerlang SPM dan STPM bagi tahun 2025. Baik, itu yang pertama. Dan seterusnya yang kedua, Majlis Perasmian Program Seminar Pemerkasaan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK dalam Penjagaan Alam Sekitar ke arah pembangunan mampan yang akan diadakan pada hari Isnin untuk kelak 27 Julai bertempat di Dewan Sir Edmund, Jalan Kubong Limbang, bermula pukul 10 pagi sehinggalah 12.30 tengah hari. Dan tetamu kehormat yang akan hadir dan sekaligus merasmikan program ini iaitu Yang Berhormat Dato' Amar Haji Wan Tengah Aliasan, Timbalan Premier Sarawak. Itu akan diadakan pada hari Isnin tu kelak 27 Julai. Dan yang terakhir, program Jualan Agro Sarawakku Sayang Peringkat DUN N79 Bukit Kota Limbang yang akan diadakan esok 26 Julai 2026 bertempat di Pasar Tani Limbang, bermula 8 pagi. Pelbagai aktiviti menanti, antaranya ada jualan agro Sarawakku Sayang, jualan sayap ayam, okay. Dan selainnya juga ada jualan telur ayam, jualan beras yang akan diadakan sekitar pukul 8 pagi esok sempena program Jualan Agro Sarawakku Sayang Peringkat DUN N79 Bukit Kota. Jadi penduduk Limbang dan kawasan sekitar semua dijemput hadir memeriahkan program Jualan Agro Sarawakku Sayang di Pasar Tani Limbang. Baik, tiga perkongsian kita pada pagi tu, Bab dan Aida, untuk cerita gitu.
0: Okey, terima kasih banyak N untuk pagi tu. Dan untuk perkongsian daripada rakan kita seterusnya. Sebelum ya, nak tanya dengan apa nama Syaz dengan LY, dah siap belum?
1: Oh, dah siap cedaknya.
4: Jalan-jalan. Nah, memang ada jawapannya kan, Om? Tetap kita.
0: Okey. Sebelum kita dah bersama dengan cedaknya, kita dah bersama dengan Amy di Suraman untuk pagi tu.
3: Okey, assalamualaikum,
0: selamat
3: pagi.
0: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih, Mbak Aida. Baik, untuk kita di Semanggang tu lah dan juga di bahagian Betong. Baik. Jadi kita banyak sebenarnya aktiviti yang berlangsung kini tu lah di lokasi-lokasi yang sedia ada. Salah satu daripadanya program Hari Bersama Pelanggan bermula 7 pagi tadi sampailah ke pukul 4 petang, berlangsung di Stadium Mini Sri Aman, ya. Jadi Hari Bersama Pelanggan 2026 tu yang melibatkan lebih kurang 11 ataupun 12 agensi yang terlibat, ya. Jadi dimulakan dengan acara senam aerobik beramai-ramai 7 pagi tadi dan diteruskan dengan 6 taklimat oleh agensi-agensi yang terlibat, ya. Dan akan turut diadakan sesi soal jawab kuis serta cabutan petua. Dan untuk majlis penangguhan pula akan diadakan pada sebelah petang ini jam 3 petang. Dan untuk makluman semua, majlis penangguhan akan disempurnakan oleh yang berbahagia Encik Mahra bin Saleh, Tuan Residen Bahagian Seri Aman, dan turut dihadiri oleh pengerusi Majlis Daerah Seri Aman, ya. Pada sebelah petang. Jadi aktiviti masih berlangsung dan untuk majlis penangguhan pada sebelah petang kelak jam 3 petang. Dan kini itu juga sedang berlangsung kempen derma darah sempena peringatan sambutan Hari Polis ke 219 untuk tahun 2026. Dan ia merupakan anjuran bersama pihak IPD Seri Aman dan Persatuan Meninggikan Akhlak Cicuan ke Seri Aman dan kawasan rukun tetangga Seri Aman, berlangsung kini di Dewan Cicuan ke Seri Aman 8.30 pagi sehingga 1 tengah hari nanti. Dan majlis disuruhkan dengan kehadiran Yang Berhormat Datuk Seri Doris Sofia, Anak Brodi Ahli Parlimen P202 Seri Aman. Jadi dengan masa yang ada ni, kalau ada masa lapang ataupun senggang anda, masyarakat di sekitar bahagian Seri Aman dijemput hadirlah untuk datang, ya, ramai-ramai dan sama-samalah untuk menderma darah. Okey, dan langsung juga di bahagian Betong di Dewan Perpaduan Daerah Kecil Debak Betong, Majlis Perasmian Sambutan Hari Bapa Peringkat Negeri Sarawak untuk tahun 2026. Jadi aktiviti itu bermula 8.30 pagi. Ya, ia berlaku di sekitar bahagian Betong dan akan datang Hospital Seraman akan mengadakan apa ni sambutan Hari Warga Emas ya. Jadi pihak Hospital Seraman menjemput seluruh warga emas di sekitar Seraman untuk hadir memeriahkan sambutan Hari Warga Emas 2026 ini kerana banyak aktiviti menarik akan diadakan dan juga saringan kesihatan disediakan khas untuk anda khususnya kepada warga emas ya yang akan berlangsung pada 29 sehingga 30 Julai 2026 hari Rabu dan Khamis dua hari diadakan 9 pagi hingga 4 petang di lobi Hospital Seri Aman. Jadi sasaran utamanya seperti yang kita nyatakan ialah warga emas yang berumur 60 tahun ke atas. Baik, itu perkongsian yang kita bawakan di ruangan cerita apa hari itu. Jadi kita kembali bersama Aida dan juga Bab di Sarawak FM. Silakan.
0: Okey, terima kasih Amy.
1: Ya.
0: Perkongsian pada pagi itu. Dan seterusnya tanpa membuang masa, tanpa melengahkan masa.
1: Ya. Di mana kita nak jalan-jalan?
0: Ya, kita nak jalan-jalan ke Sibu FM. Oh, macam mana DJ Din? Oh, Din, apa dah layap gila ni, Din?
5: Eh, Bab. Okay.
1: Apa khabar?
5: Nangga tu tadi, Bab dan juga Aida. Setara rakan-rakan kita yang lain. Yalah, safari itu. Sebab saya di Konti, saya dapatlah join apa?
1: Apa
5: ya? Kapit Rap Safari.
1: Okay, baik. Okay.
5: Jadi ada juga di antara warga kita lah yang turut sama-sama dalam program Balik Kapit Rap Safari itu tahun 2026 bermula 24 hingga 26 Julai 2026 lah program apa Balik Kapit itu ke-29 yang berlangsung yang mana menyusuri 42 km Sungai Balik dari Rumah Jonas ke Bandar Kapit. Induk nak bila dapat sama-sama dalam program yang macam tu maklumlah bila kita tu jenis yang suka ke sungai kata orang lebih lagi ya makin apa rakit buluh jo lagi makin menambah cabarannya
1: ni extreme
5: tapi ya yang berlangsung di Kapit dan seterusnya saya nak kongsikan bersama antara lain yang masih lagi berlangsung waktu tu program iaitu Pesta Daro 2026 yang berlangsung sejak apa nama tadi 16 dan akan berakhir pada 26 Julai 2026. Esok hari lah untuk hari yang terakhirnya. Dan pengisian yang berlangsung sepanjang dari awal program tu ada banyak aktiviti yang diadakan di sini program Daro Klinde, gerai komuniti, gerai usahawan kebajikan dan sebagainya, pameran pembangunan agensi, majlis perasmian gerai jualan Pesta Daro, majlis pembukaan Pesta Daro dan juga majlis pemimpin bersama rakyat DUN N43 Daro dan juga Fiesta STEM, pertandingan pembelajaran berasas ke projek Fiesta STEM tu yang berlangsung pada 18 Julai dan seterusnya pada 19 Julai banyak aktiviti yang lain yang turut diadakan antaranya pertandingan sepak takro, pertandingan bola jaring dan juga pertandingan poco-poco kreatif serta 20 Julai pertandingan mewarna kanak-kanak bersama ibu bapa demonstrasi membuat burn cheesecake. Tok Eda mungkin suka juga anak.
1: Memang.
5: Okey, 21 Julai pertandingan karaoke saringan dan seterusnya diadakan pertandingan masakan set makanan Melanau untuk yang mungkin apa tadi si pernah tahu ataupun ingin merasai keunikan dan datang dah ke Pesta Daro tu. Di sampingnya turut diadakan pertandingan tarian Melanau Kreatif, Daro Fitness Challenge, pertandingan dart bergu, pertandingan karaoke dan juga pertandingan tarian Melanau Kreatif. Seterusnya pada 23 Julai ceramah perdana, 24 Julai kursus keusahawanan, pertandingan futsal, pertandingan putra handsome dan putri Jawa atau yang berlangsung malam tadilah. Di dewan terbuka tapak Pesta Daro. Dan seterusnya untuk hari tu Muara Lasa Fun Walk diadakan pada jam 6 pagi tadi di Jabatan Muara Lasa Daro. Kempen Derma Darah hari pertama terus berlangsung dan juga pertandingan Mobile Legend lah Tok Bab suka.
0: Oh, terima kasih.
5: Dan seterusnya 25 Julai juga antara lain yang berlangsung hari itu ialah pertandingan futsal saringan, pertandingan persahabatan bola sepak dan juga pertandingan bermukun akhir malam tu. Itu Munyus ada Yus suka anak. Dan seterusnya untuk akhir sekali pada esok hari yang berlangsung ialah kempen Derma Darah untuk hari kedua dan juga pertandingan futsal akhir serta Majlis Penangguhan Pesta Daro 2026. Ya, antara lain aktiviti yang yang berlangsung waktu tu di zon tengah lah. InsyaAllah untuk minggu depan ada saya simpan sebenarnya, tapi saya nak beri laluan kepada rakan-rakan kita yang lain. Mungkin ada lagi aktiviti yang nak dikongsikan.
1: Anak, betul.
5: Ya, ajak dari Sibu untuk kali itu, Bab dan juga Aida.
1: Ya, okay.
0: Terima kasih, Din.
1: Terima kasih.
0: Dari Sibu.
5: Sama-sama.
0: Dan kita dah siap sabar nak jalan-jalan bersama dengan Syaz dan juga LY.
1: Betul. Nyedok pun dah bersedia sebenarnya dengan info Nyedok di sini. Hai Syaz.
4: Hai. Waalaikumsalam. Clear sih suara kami dua.
1: Oh, clear. Sangat-sangat.
4: Nerais kami dua salah. Jangan. Berlawan dengan sidak di apa di grandstand.
1: Betul. Okey, silakan untuk info kita ada Miri.
0: Ya, silakan.
4: Oh, kami suruh LY dulu ceritanya malam tadi.
3: Okey, nya bukan cerita itu tapi kita kongsikan hari itu. Okey, Aida dan Nebab. Okey, itu berkenaan dengan Bintang Baram Regatta 2026 yang berakhir pada malam tadi lah. Sebenarnya sesi untuk uji bakatnya telah pun berlangsung pada 23 hari bulan Julai lepas. Jadi lebih 30 orang lah peserta mengambil bahagian dan telah pun diadakan di Dewan Suara Baram. Dan untuk peringkat separuh akhirnya telah pun berlangsung juga pada malamnya dan seramai 15 orang peserta yang berentap pada malamnya untuk kita dapatkan 7 orang finalis untuk peringkat akhir. Dan akhirnya malam tadi terjawablah siapa yang menjadi juara, naib juara dan juga tempat ketiga untuk Baram Regatta 2026 tu, Pak dan juga Aida. Okey, kita nak kongsikan nyempun keputusan lah untuk malam tadi. Okey, untuk malam tadi juaranya yang dimenangi oleh Spencer yang membawa wang tunai tu RM2,000. RM2,000. Nang lumayan boleh jalan-jalan.
1: Oh, jalan-jalan. Kat
3: Marudi tu. Okey, bukan ya aja tempat keduanya naib juaranya dimenangi oleh Rafael. Nya juga merangkul gelaran persembahan terbaik. Nya dapat RM1,500 lepas dia plus lagi RM500 jadi RM200 RM2,000 lah. Nya dapat. Dan untuk tempat ketiga dimenangi oleh Wellius. Tempat ketiganya memenangi RM1,000 lah untuk hajah Bintang Baram Regatta 2026 yang berlangsung pada malam tadi di dataran utama Marudi. Ya, antara perkongsian kita yang kita kongsikan untuk pagi tu, untuk cerita hari tu yang pertama. Dan kami serahkan jalan-jalan tu dengan Syah sebelah.
4: Okey, tadi ya cerita Bintang Baram Regatta yang kali tu kami nak ceritakan cerita hari tu yang sidaknya huah-huah di grandstand. Ya, sebenarnya tadi baru dah berakhir sidaknya pertandingan apa nama powerboat powerboat race dekat ya dalam 10:30 kelak insyaallah kita pun masih tertunggu-tunggu akan ada majlis perasmian Baram Regatta 2026 dan insyaallah akan disempurnakan oleh yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg Premier Sarawak. Saya juga turut di sampaikan juga ucapan oleh pengerusi jawatankuasa Induk Baram Regatta yang berhormat Datuk Dr. Penguang Manggil, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak merangkap Adun N76 Marudi. Jadi dalam acaranya kelak akan ada simbolik lah, simbolik pelancaran Baram Regatta dan juga apa nama setidaknya akan turut menyaksikan perlumbaan acara lumba perahu. Okey. Tok yang akan disaksikan sendiri oleh yang amat berhormat premier kita kelak. Semuanya akan berlangsung dalam pukul 10:30 lekatnya setidaknya akan bergerak ke masjid. Kami lupa nama masjidnya. Lepasnya mungkinnya akan ada sedikit acara lain di masjid lepas daripada acara majlis perasmian tu. Atau antara yang kami dua dapat kongsikan lah setakat tu. Saya mau kongsi lebih-lebih dan juga nak ya. Petang kelak DJ LY akan kongsi lagi apa yang berlaku selepas tengah hari ya. Untuk laporan petang tu.
0: Okey, terima kasih Syaz dan juga LY.
1: Ya, sama-sama.
0: Okey, last kali kita nak berjalan-jalan.
1: Jalan-jalan dengan Syah. Di Bintulu. Hai Syah.
0: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Ida dengan Pak.
1: Yep. Okey. apa cerita kita?
0: Lamaknya nunggu kita, kita berjalan-jalan.
1: Betul-betul. Silakan. Silakan.
2: Berjalan. Okey, baiklah. Untuk perkongsian kita bersama dalam cerita Rita dari Bintulu, itu telah pun berlangsungnya Festa Layang-Layang Antarabangsa BIKF 2026 dan festival itu sebenarnya bermula sejak 22 Julai yang lalu dan akan berlabuh tirainya esok hari iaitu 26 Julai 2026 dan malam tu hari Sabtu 25 Julai kita di pentas hiburan Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo BIKF 2026 akan bermula pada pukul 8 malam tu dengan pengisian yang pelbagai persembahan menarik yang menanti kita orang, antaranya tarian kebudayaan, persembahan artis-artis tempatan, pertandingan band dan persembahan artis album Iban dan macam-macam lagi. Yang di paling dinanti untuk malam tu, artis undangannya Gawen turut menghiburkan pengunjung malam tu. Dan malam esoknya pula adalah malam kemuncak, jam yang sama juga dalam, dan pengunjung akan disajikan dengan pertandingan Ratu Kebaya dan persembahan artis popular dan artis tempatan serta artis artis album Iban yang dipersembahkan. So mun saya ada rancangan pada malam tu ataupun malam esok ya, bolehlah datang beramai-ramai, mbak dan keluarga dan saudara mara kita orang, kawan-kawan datang ke tapak BIKF 2026. Selain kita orang boleh menikmati persembahan pentas hiburan yang meriah, kita orang juga boleh menyaksikan keindahan layang-layang LED yang berwarna-warni menghiasi langit pada malam hari. Ya, untuk perkongsian pertama Aida, dan untuk perkongsian yang keduanya pula adalah iaitu Bintulu Amatur Motai Challenge telah pun berlangsung semalam dan hari itu, dan acara bermula daripada pukul 8 pagi hinggalah 11 malam yang menampilkan aksi-aksi hebat daripada para fighter Motai yang pastinya mengujakan. Yang paling bestnya, kemasukannya adalah percuma. Dan Senin Padaya untuk pagi itu pukul 10 pagi hingga 12.30 hari itu, orang ramai turut dijemput menyertai sesi Mari Mencuba Sukan Motai bersama dengan Aman Cowboy secara percuma. Itu adalah peluang terbaik untuk merasai sendiri pengalaman berlatih Motai bersama salah seorang fighter terbaik daripada Bintulu lah. Dan difahamkan Ahli Dewan Undangan Negeri Jepak Yang Berhormat Iskandar Turki turut akan hadir menyaksikan kemuncak pertarungan pada malam tu sebagai tanda sokongan terhadap pembangunan sukan Motai di bahagian Bintulu. So mungkin kita orang si tahu juga ke sini-sini ya gitu, apa kita kita orang pergi mbak keluarga kawan-kawan serta anak-anak kita orang ya, pergi ke Naim Street Mall Bintulu Paragon untuk sama-sama memeriahkan Bintulu Amatur Motai Challenge 2026. Untuk ya, untuk perkongsian yang keduanya. Dan untuk perkongsian ketiganya Aida dengan Bud, okay, jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih patutan mengusi program jualan ramah madani yang bergerak lah. Pada hari itu 25 Julai jualan diadakan di rumah Ius Anak Esek di serta di Dewan Kampung Baru Bintulu bermula pada pukul 9 pagi tadi hinggalah pukul 2 petang. Manakala untuk esoknya 26 Julai program jualan ramah madani bergerak diteruskan di rumah Nanggai Anak Job Sungai Gerong Jalan Ulu Sebauh pada pukul 9 pagi hinggalah pukul 2. Ia adalah sedikit perkongsian, tiga perkongsian dari Bintulu untuk cerita hari itu Aida dan Bat.
0: Ya, terima kasih Syah untuk perkongsian kita pada pagi itu. Wah, nama baru saya hari itu.
1: Apa?
0: Aida, Bat.
1: Bad.
0: Okey, apapun kita ucapkan terima kasih banyak kepada rakan penyampai kita untuk pagi tu dari Limbang, N Syah Bintulu, Syas dengan LY di Miri, Amy di Syaman dan juga Din, lepas ya Bab, Bab pindah dibaca. Nah, ya ujungnya.
1: Ya, betul.
0: InsyaAllah jadi, ada ruang, ada waktu, kita akan bersua lagi pada hari Sabtu depan.
1: Betul.
5: InsyaAllah, insyaAllah.
0: Okey, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Bye-bye.
1: Bye semua.
0: Bye. Bye. Okey, seketika kita bersama dengan rakan penyampai kita di stesen kawasan untuk perkongsian cerita Arito.
1: Betul.
0: Jadi Aida,
1: ya.
0: Kita dah pun sampai ke mini-mini yang terakhir. Macam biasa, ya, mini-mini yang terakhir kita ada apa? Kita ada Tok.

0: life has ended. Betul lah, sampai situ ajalah. Kita pun selamat pagi Sarawak. Terima kasih kepada pendengar-pendengar untuk pagi tu. Dan juga selamat berhujung minggu. Dan juga selamat menjalankan apa je aktiviti yang kita jalankan untuk hari tu.
1: Pastinya untuk hari tu sebenarnya macam-macam aktiviti ada, adanya di waterfront, adanya di apa tu, di apa di BKU,
0: BKU tadi,
1: lupa kami di sini
0: Expo
1: di Kampung Sembilan Batu. Mungkin tak orang cerita nak ke sini. Mu nangsa nak pergi makan seafood, boleh, boleh pergi ke Telaga Air. Oi, sian nang boleh kita kan syurga tu.
0: Pun sini boleh ngembak family pergi ke Noya di sekitar Perawan kan ada.
1: Iya, betul-betul. Masih kah hari tu?
0: Masih. Jadi mu ada nyangkong nasi Pakistan dah. Sangkong dengan kami dua sekali tu. Okeylah guys. Sampai situ dulu untuk selamat pagi Sarawak. Lepas tu anda akan dapat ikuti ringkas 10 pagi dan Rinas akan bersama dengan anda untuk ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang. Sorry fam.
1: Satu sejiwa.

Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM. Ya, kembali lagi di dalam Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM, dan kita orang juga boleh ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik di frekuensi 97.5 MHz. Bagi kita orang yang dalam kenderaan kini itu, memandulah dengan berhemah, fokuslah dengan panduan kita orang, janganlah bermain telefon bimbit apabila sedang memandu. Ingatlah orang yang tersayang. Untuk di segmen jam yang kedua, kita ada segmen local hits untuk anda. Akan diputarkan lagu etnik tempatan yang menghiburkan di jam yang kedua. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda, semestinya di dalam Rentas 97.5 Bintulu FM.

Ya, kembali lagi di dalam Rentas 97.5 Setia bersama dengan Bintulu FM. So, bagi kita orang yang ke lapangan hari itu dan esok, bolehlah datang ke tapak BIKF 2026 di Lasa Kenyalang, tapak lapangan terbang lama Bintulu. Kerana ada pelbagai aktiviti sepanjang berlangsungnya festival layang-layang antarabangsa tu, antaranya adalah pertunjukan layang-layang gergasi dan pertunjukan layang-layang LED pada waktu malam, bengkel layang-layang aktiviti glamping 2.0, persembahan kebudayaan, pertandingan nyanyian 60-an dan pertandingan nyanyian duet BIKF dan pencarian bintang kecil dan juga pertandingan recycle runway dan battle of the band dan juga pertandingan mewarna, pertandingan ratu kebaya dan pelbagai gerai jualan makanan, minuman dan kraftangan usahawan, yang mana sebanyak 105 gerai usahawan yang bertapak di BIKF untuk tahun ini. Dan pada malamnya pula, untuk pada malam ini, jangan lupa kita orang datang beramai-ramai, mbak dan keluarga dan anak-anak kita orang, saudara mara kita orang, ya, pergi malam tu pada pukul 8 malam di mana di pentas hiburan Festival Layang-Layang Antarabangsa ada buat persembahan. Bahan antara artis undangan untuk pada malam tu adalah artisnya adalah Giwen untuk menghiburkan kita orang. Manakala untuk esoknya pula seperti jam biasa pukul 8 malam juga adalah merupakan malam kemuncak pentas hiburan BIKF 2026, yang mana penganjuran dan pengunjung akan disajikan dengan pertandingan Ratu Kebaya, persembahan artis popular, artis tempatan serta artis album Iban. Yang lebih menariknya, artis undangannya adalah Lisa Jian, Hayley Robinson dan Karen Libau bahkan menggegarkan pentas pada malam penutup festival BIKF tahun 2026. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda semestinya di dalam Bintulu FM.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan warna hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Jom dengarkan Bintulu FM. Mata kita sama memandang 97.5 MHz.

0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Murah juga emas tu rantai 300, gelang 200, cincin 100. Nah murah Murah. Dalam emas yang satu enam. Rezeki tu. Susah cari emas murah ke datu. Dalam emas naik tegak ke datu. Tu benar-benar tu, benar tu. Sial, aku mesti mau beli tu. Mau makan tu nak. Aku imagine nyelin si tetua lihut nangga aku makan barang ya. Dia juga kan suka berdengar. Show off.
2: Adik, apa di kepak kita ya?
1: Hai, terkejut kami kita bang Rabi. Tangga kita lo.
2: Nih.
1: Barang dijual lah Evi tu. Murah bang, emas 1.6.
2: Oh, murah juga. Mok mula tu, scammer tu, murah gila tu.
1: Lom kita tu, scammer lah apa. Nang kita macam ni aku muntah.
2: Nang benar tu.
1: Oh bang, kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bang. Lagi pun bang, kita fikir lah. Tak dengar lah. Mun kami makan barang emas tu nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wang akan nanya, Bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
2: Kemain kita tu
1: Kena?
2: Awak, nang benar. Tapi kita jangan lupa. Scammer macam-macam cara nak oleh. Tak si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam ke lah, bawa tahu.
1: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Sini dia. Amit tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga?
2: Ya,
1: skamer dah apa dia sih dah? Caya gila lu cemnya. Ya mesti bang kami dah sampai. Ya mesti sampai. Nanti. Nak bang kami tu. Kalau. Ya kacak Ikan kajul Nyonya ngecik emas tu ni Ju. Kebetulan Ju ada nampak barang pakai ngecik emas tu. Ju. Cek emas kami lo. Aduh kacak Ju. Ya betul. Pasu. Pernah kasih tu nak kata Ju tu. Patutlah buah gila aduh lah. Aku sih dengar kata laki aku tu. Aduh. Begitupun tidak lo.
3: Nomor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
1: Saya dalam talian. Ria aku telefon ada apa? Pakar saya dalam talian dah. Kena tipu lah aku tu. Pun aku dapat cintang kerap hatiku. Kau kasar kuku-kuku untang tak. Tidak tu menipu aku macam tu. Nyamaninya tak maksa apa aku tu. Geram aku tu.
4: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami di RT.

Ya, kembali ke Kardi dalam rentak 97.5 setia bersama dengan Bintul FM, dan kita orang boleh juga ikuti kami di laman Sesawang live Facebook RTM Bintul. Untuk anda di mana sedikit informasi di mana Pesta Tumbina kembali lagi pada awal bulan Ogos tu kelak, iaitu 7 Ogos hinggalah 9 Ogos 2026 sempena ulang tahun Tumbina ke 35 tahun. Dan apa yang menariknya, pelbagai aktiviti yang disedia khas untuk anda, iaitu Tumbina Night Walk, aktiviti pameran dan jualan, senam aerobik, glow the dark, custom, santai musikal dan aktiviti interaktif, dan juga pelbagai aktiviti yang akan berlangsung sempena Pesta Tumbina untuk tahun ini. Dan juga perkongsian untuk anda, hari ini sekiranya ada kelapangan, bolehlah menyertai kempen derma darah yang berlangsung di Medical Bintulu Medical Center BMC pada pukul 10 pagi hinggalah 12 tengah hari itu, di mana setitik darah yang anda dermakan mampu memberi harapan baru kepada mereka yang memerlukan. Selain membantu pesakit, penderma darah juga dapat merangsangkan penghasilan sel darah baru, dan anda akan menjalani pemeriksaan kesihatan atas asas sebelum menderma. Jadi jangan tunggu sehingga orang yang tersayang memerlukan. Jom derma darah dan bersama kita selamatkan nyawa. Itu sedikit perkongsian mengenai kempen derma darah yang berlangsung hari itu bertempat di Medical Bintulu Medical Center BMC pada pukul 10 pagi hinggalah 12 tengah hari. Dan baiklah, untuk di jam yang ketiga nanti kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu. So bagi kita orang yang belum titipkan kiriman salam dan permintaan lagu, ya, bolehlah pergi ke laman seseorang kami di Facebook RTM Bintulu. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman salam dan putarkan permintaan lagu kita orang. Teruskan bersama dengan kami semestinya di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

0: 9 pagi hingga 12 tengah hari, ceria bermaklumat.
1: Langgar ke si unga lo. Sen ngeli je. Entang-entang berduit.
2: Ya, rabi runga. Kacak nak kereta kau. Kak lah banyak duit kau ngelon pakai molah kereta tu.
3: Runga, batuk. Tangga kau rim 29 inci ku tu. 12 ribu, yo. Tinted 95%. Skrin ku pakai plasma 3D. Spring lowered potong 6. Skirting sinci gig ke lantai. Noon spoiler, recon. Setakat kereta tu orang ya. Bagus pakai jual midin dengan terkoyong.
2: Kau ragat kedak tu nak ke sini.
3: Ku tahu, orang jeles nak. Tapi akulah duit aku. Mesti mau ngesot sikit, bah. Apalagi aku nak jalan lo.
1: Oh, duit kau lah ya. Ujung-ujung tu lah kakak besar pun tahu. Ya, nak benar wadah aku ya. Yalah, tu lah kakak besar.
4: Yep. Jep, adik, sakit Jep.
2: Ha, Tok baru raga, trim saiz 32 inci lah kursi roda kau. Apa Tok rah mata kau? Tinted 3D eh. Sure, Tok baru lowered. Besi alloy masuk rah kaki eh. Wapa round besi potong depok. Yah, bendes Tok ke jadi skirting kau. Baru raga.
5: Ingatlah, jadilah seorang yang berhemah.
6: Pintu FM, ceria bermaklumat.

0: Renta 97.5 bersama saya DJ Shah di Pulau FM.
1: Ya, terima kasih sekali lagi diucapkan kerana masih setia bersama dengan kami di dalam Rentak 97.5 Bintulu FM. Dan untuk di jam yang ketiga, kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu bagi kita orang. So, bagi kita orang yang ingin titipkan kiriman salam dan permintaan lagu, ya, bolehlah pergi ke laman sesorang kami, iaitu di Facebook RTM Bintulu, untuk kami bacakan kiriman salam kita orang dan putarkan permintaan lagu kita orang. Dan pada di rumah kini itu, selamat menguruskan rutin harian kita orang yang mungkin sibuk di dapur, ya. Apakah menu tengah hari kita orang hari itu, yang sedang menguruskan anak-anak di rumah, semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat sambil layan mendengarkan Bintulu FM. Baiklah, kita bacakan kiriman daripada rakan kita, iaitu daripada Andrew EB dari Tatau, minta lagu Wali Band, Ada Gajah di Balik Batu. Salam buat Mak Ilu, Mak Siti, Mak Rin, Murad, Mumung, Jadam, Fabian, James B, dengan ucapan semoga sehat dan ceria-ceria selalu. Terima kasih DJ. Dan juga daripada Jaiton S, Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan selamat pagi dan salam hujung minggu DJ Shah. Terima kasih, selamat bertugas, dipermudahkan segala tugasan kita pagi tu. Salam istimewa buat Zara Haji Cik, Mas Naloso, Kelas Hamidah, Jamilah, Jamilah, John Iman, Iman, Jalina, Julaihi, Seriman, Sapia Sofi, Rashida Idi, James Pengiran, Rostina, Francis, Sasha Amanda, Nori, Jera, Noraini, Abiah-Abiah, Poli Mansing, Deli Asan, Peter Tika Tuja, Mak Usu, Nora, Ngah Nora, dengan ucapan semoga ceria selalu dan selamat beristirahat. Dan buat DJ, Happy Conti, terima kasih. Dan juga daripada CMS Fred, selamat pagi, selamat berkonti DJ Shah, terima kasih. Dan selamat pagi juga hadir bersama dari Kuching DJ. Salam sapa mesra untuk semua sahabat-sahabat, rakan pendengar dan rakan-rakan FB khas buat Alice Raymond, Zaiton S, Adira Borhan, Rohani AJ, Masnah Loso, WK Bajaj, Shasha Amanda, Puan Mastika Tantari dan Mas Mira, Doni Lim, Nur Abdullah, Peter Tika Tujam dan ramai lagi. Dengan ucapan selamat berhujung minggu dan salam sehat buat semua. Didahului dengan ucapan terima kasih DJ, terima kasih juga. Dan juga daripada Bia-Bia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bia-Bia, hai DJ, selamat pagi. Selamat pagi juga, selamat bersiaran untuk kita hari itu, diharapkan sehat selalu. Kami dari Sadong Jaya hari itu, si ada nak ke sini-sini di rumah jak mengemas apa yang patut di dalam rumah tu dan di luar rumah. Selamat berhujung minggu kepada rakan-rakan Facebook serta pendengar Bintulu FM, dengan ucapan semoga

Ya, kembali kekal di rentak 97.5 setia bersama dengan Bintul FM. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami. Dan anda juga boleh ikuti saluran TV RTM di platform Astro, di mana TV 1 di channel 101, TV 2 di channel 102 dan TV OK di channel 146, dan juga untuk Sukan Plus di channel 806 dan Berita di channel 505 untuk anda boleh ikuti di platform Astro. Baiklah, kita bacakan kiriman seterusnya daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di laman sesawang kita di RTM Bintulu, iaitu daripada Nora Ngan Nora. Assalamualaikum DJ Shah, waalaikumsalam dan selamat bertugas. Semoga sehat selalu hendaknya. Salam hujung minggu buat pendengar RTM Bintulu. Cuaca di Kampung Sadong panas pagi tu DJ. Dan Nek Mok katanya dari sini, assalamualaikum. Waalaikumsalam Nek Mok, apa khabar? Alhamdulillah sehat. Kami duduk di rumah je hari tu, cuaca pagi tu dah menampakkan cahayanya, alhamdulillah. Dan juga daripada Tentari dan Mas Mira Selangor Darul Ehsan katanya salam, selamat bertugas DJ, terima kasih. Mau menyapa daripada salam buat Alice, Maria, SMS, Fred, Induk Kenawit, Dayang Hanim, Adira, Madam Isabella, Nancy dan rakan-rakan yang dikenali, dengan ucapan semoga berhujung minggu katanya, dan sehat-sehat selalu. Dan juga daripada Dublin K Baja, selamat pagi dan selamat bertugas DJ, terima kasih. Selamat pagi juga Dublin K Baja, ceria-ceria selalu. Panas cuaca di Kerapok Seratok situ DJ. Salam buat CMS Fred, Sindur, Induk Kenawit, Bulan Pengrindu, Mary Uban, Syasha Amanda, Cecilia, Peter Tikau, Poli Mansing, Mas Nah Loso, Jaiton S, biar-biar dengan ucapan salam ceria buat semuanya. Dan juga daripada Jeffrey Rahmat Jimon, selamat pagi, good morning. Daripada Ani Tingi, Rongi Kuang katanya di sini good morning, dan Indo Kenawin good morning katanya di sini. Baiklah, kita berhibur dahulu untuk anda dengan lagu ini daripada Bonnie Bibo dengan lagunya Tindok Tindok Mayang, untuk hiburan kita bersama di jam yang ketiga.

0: Ya, itulah tadi lagu daripada Bonnie Bibo dengan lagunya Tinduk-Tinduk Maya telah membawakan 11.52 minit pagi. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran Rentak 97.5 Bintulu FM. Dan terima kasih atas kesetiaan kita orang semua yang terus bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat itu. Dan terima kasih juga atas kiriman komen, salam dan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi kita orang. Dan seperti biasa, tepat jam 12 tengah hari nanti, siaran Bintulu FM akan disambung dengan siaran Bahasa Iban dari YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain hari dan waktu. Jaga diri, kekal sehat, semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini, saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, jumpa lagi, bye-bye.
1: Bintulu FM, ceria bermaklumat.

Selamat tengah hari bergelang aku Daniel Stephen. Berita tengah hari YFM. Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU nang anda empelita ngau oleh orang diterjun ke sungai ari atas Jematan Darul Hana bakati viral ba media sosial. Ba sebengkah penerang di BKU madah ke Sidang Mega nang anda bertendu ngau oleh di bezentu lalu udah ngagak report polis. Ari baru Seksyen 268 Penekot oleh di beketuk tahu dipadah ke ngacau pengelantang ngau penglikun orang mayuh kelimpah hari ti nyai ke nama infrastruktur ke nyadi lambang menggeri Kuching. Mansia mayuh kenemu pasal isu tu tahu ke ngelala siapa orang ke terjunnya udah dipinta ambil ke data nolong pansia perkara tu. Mansia mayuh udah dipinta berjimat ngau email penipu ti dipadah ke Ari Sarawak Energy ngau syarikat Sesko Berhad. Penerang Ari Sarawak Energy madah ke sidak nang nadai ngeluar ke phishing emails atas nama, jenama tau ke identiti pengerja pengawas sidak. Sidak megak nang nak minta orang mayuh madah ke password, password sekali ke kena tau ke penerang diri ngena email. Orang mayuh megak nang nak dipinta berbayar ngena akaun orang siku-siku tau ke bansa akaun di nak dikemenar ke. Sarawak Energy dia tu benung ngemata ke perkara tu. Lalu dekat berjalan ke atur ti patut kena mutar ke perkaranya. Dalam dunia globalisasi kemayar itu, identiti asal raban bangsa patut ditahan ke ngemik kena pupus laban ubah pemansang. Nyalai pengerami bakar baram regata patut semampai di Kelati ke serta digagak nyadi ke Pelasar. Dikena ngempuang ke rakyat Ari Pupu Raban Bansa ke Diau Ba Siti Siti Nur. Kaban Konsel Negeri Sitak Telang Usan, Dato' Dennis Ngau, madah ke pengerami yang megak oleh nyawa meransang orang rebat baru semampai temegah hati ngau jaku, adat, budaya ngau pesaka bansa sidak. Baram regatanya ukai semutik pengawak berambi ajak dan megak nyadi ke sejarah ngau pesaka bansa sidak. Ia maksud ke jakut tu lebuah ke berjadi renggat ke penudi benar pekit bintang baram regata 2026 ba dataran marudi. Pekitnya ke dipasuk 7 ikut orang ditabur ke terus Ari Pelasar Digital RTM. Tika semifinal pekir tanda ngau lagu Melayu asli ke diatur bak Ditar Putra University Malaysia Sarawak Unimas demalam. Dekat ngepun ke pengerami tanda ngau lagu Melayu asli ke 36 Renggat Zon Selatan. Programnya ke diatur nyentuk ke malam ditagak ke dekat diguluk Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Pengerami ninting tawanya ke diatur Konsel Seni Sarawak MSS dekat 210 ikut orang pelaban bak kategori lagu Melayu asli. Kelimpah harinya 8 raban tanda dekat bersatup dalam 2 kategori ianya tanda asal ngau tanda kreatif raban bangsa asal. Pengerami yang megak dekat nyadi ke Pelasar dor ngiga orang baru ke bisik pengelan dia. Kelimpah hari ti merangsang bangsa mayuh rindu ke seni tradisional serta milih orang ngari ke Zon Selatan berpekit Renggan Menua Sarawak. Sembilan ikut orang, ianya 10 ikut kari ngau 9 ikut kariah. Bisa ngau masuk pekit macam Al-Quran, Renggat Pelilih Menua Bintulu. Kaban Konsel Negeri Sita Jepa Iskandar Turki madah ke programnya dekatnya di Kejalai dikena orang ngangkat ke pemerintiati sida berkawal ngau Al-Quran. Pekit tu di berambai ke Jaku Umah Maju Makmur dan senutuk benar. Ngau pengawak di dekat nampak komuniti di setimbang hari sukur fizikal, ekonomi ngau rohani. Gelar kari ba begitu pulai ngagai Abang Hakimi Sarizal Abang Jasmani. Lalu gelar kariah pulai ngagai Aina Yasmin Natasha Abdul Aziz. Ba kategori orang tuai umur Nanwan Tini boleh gelar kari ke Pemaduk Nyulun. Lalu Hamdiah Tini boleh gelar ke ba kategori kariah.
Tunaka kami nabur ke berita RYFM, berita tu di Dusun Nur Akila Amain, lalu di Salin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: segulai sejalan. Segulai sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 25/7 dalam tahun 2004. RTM Sarawak nampak sejarah lebu mujur ngerekod ke persembahan bermukun ti pemadu lama di Malaysia serta dipasuk ke dalam Malaysia Book of Records MBR. Diatur ba auditorium kecil RTM Sarawak, persembahan bermukun dan ngetu ba pengelama 50 jam tu berengki hari 23/7 nyentuk ke 25/7. Program tu bisa dikemata ke Menteri Rampak Menua ngapun Pengeraja Asal Dato' Sri Adnan Satim. Maya Temegak, Direktur Pis Penabur Sarawak, Nur Hayati Ismail, nerima setipikit pengiktirafan MBR ti diserah ke Nur Akmar Jalani. Bermukun hanya seni persembahan tradisional penyempung ke lagu pantun, bergendang, bertandak serta muzik tradisional. Bermukun bala dikerinduk bak mayuh pupuraban bangsa di Sarawak Ngos Sabah bakal Melayu, Melanau, Iban, Bidayuh, Kadazan Dusun, Jawa Bacau. Pengawak maya itu ricagi lebuh pemesai tidak berbahasa sama anggup tanda dimujung ke pengerami ngingat ke 50 tahun kemerdekaan Sarawak ngau Malaysia mayerti di Besayagi.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengerindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu dan Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslin Jerman.

0: Aib Mata Bercerita, Lekang Gautiun, Ramles Walter, Alex Wan, lagu Bidang Belalai, Lekang Gautiun, Ellen Muntai,
1: Steve Shigan, lagu Memara Api Dendam, Lekang Gautiun, Jesli Jabu dan Matthews Mamba, Mawat, lagu Dayang Bintang, Lekang Gautiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Lau Beranak Kepukul Sarawak. Lau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Lau Seni Pemerintah Sarawak. Arab Sampah Datai, Masuk Nadai Berbayar. ACSJ ke-9, Ngelatih ke Industri. Music Iban. Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23-26 Julai 2026. Beramai ke Jakob, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan, 23-26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
3: Program Rundown Minuto. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik kedekeranggau. Namika Station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gaulimba, Minjang Hari 6, Jam Ketubas, Nelang, Tengah Hari.
4: Kita sudah sedia.
5: Sudah sedia ke Kak Minum Sapa Juara Carta Kumialan Minggu Tu.
4: Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa ngau kami.
6: Alah, dulu.
4: Yalah, dulu. Lagu ngau

0: Begoleng kami tidak bungkas keset. Ayo, pukul satu yang dari YFM.
1: Lagi berenang sedua ya.
2: Kita ngagai ya. Kami buat pantai, kami belagu pada kita pun nyawa belakang.
3: Aku andal mai laban sari tu kita sih 2 kejutan.
4: Perine yo.
5: Rugi nani. Aku mengantai nama berita ngan.
1: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
5: Awak.
2: Tu ke ni. Ale minta udara bau.
5: Bisa bala tu ni. Tu ke ni awak.
2: Sama pagi meh.
6: Awak jadi kira ke duit te bocornya kira bisa orang bau meh.
2: Ke kita. Sirap nora.
0: Carta kenyalan tahu di pada ba Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.

Okay, selamat tinggal hari, selamat tinggal ke YFM. Kita ke baru tinggal ke YFM, kita ke baru masang radio, baru nebang radio. Nangi radio ni kita oleh ke ulin tinggal radio YFM. Engkanya ulin tinggal bak channel Astro 871.

0: Syota menggambar frekuensi kesemak menua kita. Ngau menggambar RTM klik. Selamat tengah hari. Selamat ingat ke kami. Selamat bergulai dengan kami bak YFM. Okey, jadi hari itu hari 6, 25 bulan 7 2026 kalai ba hari 6 tu bakal selama kita dekat bergulai ba randau minggu tu ditangkan kengau carta Kenyalang. Udah tu lagi. Okey, jadi hari itu bergulai aku dan Stephen dari YFM di Kuching di tu. Lalu aku dekat bergulai kengau pengeluar program ke Bukai ke dekat bergulai aku dalam tempoh lebih kurang 3 jam tu nyentuh ngagak pukul 3 ngali hari. Kita ke utara menua Sarawak dulu. Siapa? Aku dah nemu siapa. Kita megapan dah nemu siapa. Yampu pun dah nemu siapa. Yampu. Siapa hari Limbang?
1: Hello Neil.
0: Nadai siapa nyapa?
1: Nadai siapa nyapa?
0: Dah berapa dalam?
1: Apa berita? Pagi itu tadi udah agak
0: bukan merarau nama paginya.
1: Oh, nyame merarau bedalnya.
0: Bedal mak yang kita pembawa ke merarau.
1: Oh, nyame. Tu, yo baru berengkah dengar ini.
0: Ngede merarau nda merarau apa buku tiga lagi mah.
1: Ya, me nyokau kayak merarau gini lagi sempat merarau buku tiga.
0: Meriril.
1: Lain macam ini. Meriril.
0: Nah, nama dong. Benda bisa nama pukul tiga. Ya, benda goreng agak nama neng. Kau yang makan lemai kini.
1: Okey, gak.
0: Gaya hari di Limbang dong.
1: Gaya hari itu bagai selama hari panas di Limbang. Oh, jadi nama berita dong ya.
0: Gerai.
1: Laban baru ke terubah engkau nganuan ba
0: sike.
1: Seretong la tengah hari nah. Oh, sike lah kemeh.
0: Nah. Kalah don.
1: Kalah leh.
0: Tahun tu engkau terubah apa ba kau?
1: Tahun tahu minyak ini. Oh, dah kalah
0: sebenarnya kala.
1: Tahun lepas.
0: Tahun tu engkau ke terubah baru bulan 7 tu. Baru ke terubah ya. Okey. Kita ngagai miri dom.
1: Ya,
0: remiri itu. DJ B. B.
2: DJ B. Nombor berita. Ada tu Neil. Benar capuah kami tu di Marude Sarito. Benung pekit nama tu. Prau Bekayu.
0: Benang itu orang itu nabi.
2: Oh, dah ngetu tadi laban baru dah meniang ke nama tu tadi kita impu Premier Sarawak baru dah ngerasmi pengawal kita Pak Sarito Anil.
0: Ya. Aku ingat tetap gembang yang aku tu kata dengan ni gondom dia.
2: Bergembang ni.
1: Ya, bergembang
2: tu. Mana tu Anil? Dari Miri kini.
1: Ya,
0: awak
1: Miri
2: betul. Hari Miri ni, okay. Nengawat lagi tim kami di MC atau lagi ngatur ya?
0: Ya, mesti waya ke baru ada kaki dia. Tahu cabut.
2: Anak kerja.
0: Ya, kau nak mirah ni?
2: Nemo, mereka tu pun nama tu panas kami makan itu.
0: Okay, Bi. Sementara kita ngadu kita dia. Kita kerja Bi dulu dulu Bi.
2: Iya.
0: Kerucut dulu mikrofon tu biar.
2: Oh, nengah. Kenapa ditutup mereka di sini?
0: Ya, kasih sama kita. Nengah. Cabut mikrofon tu biar. Okey, kita ke Bintulo. Hello Bintulo.
3: Hello Neil.
0: Hello Yon, apa berita Yon?
3: Mana gerai?
0: Bisa dengan Bintulo gemar? Ponco dulu gemar baru. Tutup biar. Tutup dulu.
2: Udah tutup kok.
0: Tutup. Okey. Kono tutup di situ kak. Sarito mana gaya Rion?
3: Kak bermuar ini kan aku tu. Rindang medak gudi berluar kebenaran ni leban nari konti kita itu tadi uliah medak dah.
1: Uliah pedak nah
3: Yon. Uliah.
1: Rami dah kita dia nah.
3: Rami.
1: Diri ke? Rami.
0: Oh. Besi ribut ke balan ya Rion.
3: Apa ditok meh? Buat bintolo dia.
0: Ketika lagi terusnya.
3: Agi
0: tang nak ke bapa dan bilon ya.
3: Di terus ke tang ikon BIKF kita yang nyak kingkongnya udah nadai menya. Nanti kita mendak bawa media ramah deh. Nemu kita kingkong ke besarnya.
0: Ni nya.
3: Bisik ba ikon BIKF bab bintolo ditau nadai ge ya.
0: Ana patung nya ka.
3: Au ke besarnya.
0: Nama.
1: Ya.
0: Dah pukul ribut
3: laban ribut nyu kanya pecah kini angin dengan nadai ge kini.
0: Nyurusak
3: menya. ngarap ke nadai beribut lagi laban mayu aktiviti ke ngerinduk kati baka glamping. Nanti kita nemu teh ke glamping. Baka ada ke camping ya. Benuang diatur atau ba lasar kenyalan dia.
0: Tengah hari raya tu ya.
3: Tengah hari raya tu.
0: Maka camping sedar dia.
3: Ya, camping masih dah ya. Tu lagi ambias tu lagi nguji, nguji nyuak tu lagi.
0: Oh. Ngau dia ni yon.
3: Au meda orang.
0: Okay, ngerau ke mujo mayon tadi apa gaya ri nya apa tadi baka ke bisa viral ba media ramanya tadi.
3: Tapi ke ba namanya ba semak kami din ba menua batu batu apa ne ba jalai kami kiam eh bisi atap ke sekedaknya terkebu.
0: Ya amat pada ko ya ke tanyanya. Segi amat yang ni yo.
3: Nya amat ukai ke di viral baka ke bisi orang ke viral bisi site pelabak ku nemu nu nya nil ke di viral orang ke namanya nyungut tiang-tiang yang tercabut. Okay, kayak bermula kita itu anang nakut ke orang manusia mayu. Anang, anang namanya anang nyadung berita ke tak betul. Pansiat dulu matai.
0: Engkau mana bawa menua bukanya tadi tang nyaman kan dan tentu ke kita nang dia bawa bintulu nya kita dia akan mau tanya mat enggak bola ni yon. Okay yon kita enggak sibo. Hello.
4: Ya nana di sibo.
0: Mau berita nana.
4: Ya mana berita di sibo gari panas kami di sibo sarita.
0: Okay. Nama dek katanya aku gini nah. Dah makai.
4: Makai tengah hari berdarah nyebut pagi udah.
0: Mayo tak jebut nana.
4: Oh macam.
3: Ane nanya nana.
4: Ane nanya.
0: Nada itu kena dah nana.
3: Ke nama
4: bulan
3: renggat kedua.
4: Aku tetap mau bolan tu, paham-paham. Maya sedang kaya.
0: Lode-lode.
4: Udah tetangan bolan, nanti lihatnya.
0: Ya, kita kata namanya reward lah. Reward juga yang terimpo.
3: Reward lama.
4: Harusnya. Nama tak kempam-pam.
0: Umpah, saya oke.
3: Kasih kenyawaan.
0: Kasih kenyawaan.
4: Kasih kenyawaan. Jadi pada kita orang kegegariannya. Udah boleh makai, sudah enak uli.
0: Kadang nyawa lagi boleh makai. Empat aja.
4: Kadang nyawa lagi boleh makai empat.
0: Ya, ini ngalau ya.
4: Ada yang empat kubat.
0: Yang nombor dua. Lain tak lah laut.
4: Ya, penting nyawa. Penting deh.
3: Kasih kenyawaan.
0: Asal mempuas ne.
4: Kasih kenyawaan. Dia mak puas, dia makan teker ke ati. Apa nyun ada yang ngelai lah, nama terkena ngunyah nah.
3: Ngelai pesu.
0: Aku ngelai pesu mah. Ngelai batu. Nukai jadi halangannya. Nak boleh nage angka makai, nak ada yang ngelai. Biar ngelai pesu.
3: Nak ngelai dah, sebelah dah dulu.
4: Ayah, nyun makan bubu.
0: Okay. Okay, kaya isteri aman ni bin. Bin,
5: oi,
0: apa berita Bin?
5: Berita mana? Panas belama kami di Suriaman itu.
0: Ah, panas belama sama kita di Kucing itu. Lebih kurang apa aku Bin gaya hari nanti Jawa.
5: Ya.
0: Cerita udah, ya, udah nyebut. Pagi tadi.
5: Pagi tadi udah. Dia tempai. Tiga ya, udah kediri itu. Nanti kak nyamah tak dire ya tiada dua atau tiga bisa dia lansau kaki
0: sehingga pada sehingga nama kita dia kiri nabiin
5: bayar
0: makai pan yang lembau masa makai nabiin
5: tiga jepot tiga nak
0: ya
5: masih dom Dominic yang kongko
0: apa nya Ben
5: bos dom ku selalu yang kongko kakau
0: ya gede bukannya gedom
1: tak ada banyak.
0: Ngai ke mana gede? Dah banyak.
1: Dah banyak. Awak ke?
0: Okay, Ben. RMT Randau Minggu tu. Terus gage kita di Sri Aman.
5: Okay, sebenarnya ngenang King Kong tadi kasih anda King Kong nah. Nyau degi liang orang kemarin.
3: Sebenarnya.
5: Ketika ban yang bukai. Agi. Sa juga mengau rimau agi.
3: Agak pelabak pun ada juga ninga sedap madanya minat kebesarnya aja meh ke namanya ke bakal balat bakal.
5: Oh, kebesarnya kepilih sedap eh.
3: Nengawak ngarap ke besi baru
5: ni kak. Oh, terima kasih ya Teacher Yon. Selamat hari ngagai semua kita. Kita lima, Bu Daniel, pihak Mega Ponana, pihak Mega Yon, Brenda. Okey Brenda Dian. Orang baru dek.
0: Orang baru nah.
2: B. Gerai. Au. Agi pisi bergema tu ni.
0: Agi. Agi.
2: Agi ni.
0: Agi. Kati dengar Dian.
5: Agi agi bisa.
2: Lapan ber kami di tu. Nada ega bisa muni.
5: Ada tu okey.
0: Dah okey ke? Ah, dah okey okey. Jacob ya.
5: Nada kena kulit de malam yon. Eh okey, salah. Brenda. Kulit kebeli kemarin.
2: Apo semina ulen ingat sedoai ketawa jatuh bien nak nama tadi. Lapan benung bisa penanggul kami di tu.
5: Okey okey okey. Nada ngau. Lagi kita berada mana baru?
2: Okey, okey.
0: Kau tutup dulu, Debi.
2: Oh, ni.
0: Dia berdek kendiri.
2: Nama nak kemarodik kita, Neil.
0: Nah, nada hari ini. Dia sampai ke gawah dah. Bukannya jauh, kau dah jauh mana?
2: Bisi kunti, ini tuhnya. Kau nyepet dia.
0: Jauh mana, Debi?
3: Sangkai Pak Bukilo. Sangkai Pak
2: Bukilo. Kau. Kan, Yuan? Kau yang jauhnya.
0: Okey, Bian. Tu, okay. Balam mana yang kami ke belian kau tadi tu dulu Ben. Terus kita ambil Ben.
5: Terima kasih ya, ngagai kita lima. Selamat tengah hari ke sekali lagi ngagai semua balap ninga kemudian kita. Jadi ke sekali itu YFM Suriaman jadi yang ke bab program Randau Minggu tu. Lalu topik ke debai hari Sarawak sejarah ngau pemansang menua kita sekumbang ke udah. Megai menua dirimpu, perintah dirimpu. Jadi di Sarawak tu balap ninga sebengkah hari-hari ya kepatuat pihak megamruan dikingat ke genap peranak menua kita Sarawak itu disambut 22 ribuan tujuh nintiang tahun bab Sarawak itu megap kita ingat ke hari keterubah wilayah Sarawak merintah dire. Jadi niang tu nan niang pehensri Adnan Satim leboh yang nyadi Kepala Menteri menua kita Sarawak mayanya udah data 22 hari bulan 7. Nyadi hari kena ngintu hari Sarawak. Hari itu udah digazet perintah negeri itu nyadi hari misi berengkah hari tahun 2026. Lalu sambut keterubah ianya 22 hari bulan 7 2016. Lalu kok niang tonan mayanya hari itu di Rami kena ingat ke pengawak pemesai-pemesai menua ti dulu berbendar ngulih ke kuasa merintah menua dire. Lalu Tok Nan minak engkau nyambut hari Sarawak batawan keterubah ia disambut ianya batawan 2016 laban ia udah nadai lesi bebadi layak sulai 11 hari bulan 1 2017 bak pusat jantung Sarawak. Nyadi nyentuk ke dia Tok mensia mayu hage besibil penemu sentang reti ti bendar nama hari kedekumbai hari Sarawak. Lalu kok premier menu kita Sarawak jam dia tu yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pengawal berandau kerti yang kebenar hari Sarawak ndak tulih ke pengujuang ya enti sidak yang kengembuan penlebak bab karato belak mantai ke penemu diri sama ngayan ke penau yang kedekumisi ngati ke diri belama ndak berserakup ndak sepenemu. Lalu pihak megak kuya awak kepakar-pakar sejarah berjurai ke perkara itu, lalu kita patut berasai bertuah laban uliah ngintu hari Sarawak hari terpenting bersejarah perintah negeri itu. Tuliah kekuasa merintah diri dia itu, ko Premier Sarawak nambah. Nyalai berserimbai ngau nyerombak hari Sarawak 2026, berambai ke Leka Jakok Sarawak Maju Makmur, segulai sejalai aram kita belak ngenang tipan jalai jerita penumbuh hari Sarawak pihak megap pemansang menua kita Sarawak dia tu bekau dah 63 tahun merintah diri. Jadi kita ngawak ke YFM Kuching lansak sekedar cerita lama penumbuh menua kita Sarawak. Okey, okay, Daniel di Kuching.
0: Okey, ni buat apa lagu ko Nebin? Macam tu je Nebin. Okey. Ngenang pasal penumbuh menua Sarawak tu nah. Jadi kenyawa hari kurun ke-15 kalai Sarawak diperintah Kesultanan Brunei banyak. Lalu pada tahun 1841 dia pemesai Brunei di Sarawak minta bantu James Brooke di datai dari England. Kalai yang minta bantu nyawab itu ke serang bala orang asal Sarawak atau ke pribumi Sarawak diingai ke perintah Brunei banyak. Jadi tegak timujo nyawab perintah Brunei di Sarawak dia Sarawak diserah ke ngagai James Brooke atau ke dikangau Raja Brooke ya udahnya. Jadi maya tu James Brooke mina nguasa bagi ke satu aja sebenarnya tu tadi ti ngermai ke kuasa ya ngagai bagi menua bukai nangkan kenyap. Jadi perkara tu ngasuh orang asal Sarawak atau ke bala dayaknya tadi maja angkat ngelaban perintah tindak dipersetuju ke sidak merintah menua tu. Jadi perkara tu jadi beratus-ratus tahun lalu jeman raja-raja berani bala pelima Sarawak Iban Megak mata bala diri angkat ngelaban Brut. Lalu pengudah ambis Perang Dunia Kedua di Sarawak dikuasa perintah Senado British di nyadi tanah jajahan mahkota Sarawak atau ke dikuasa Inggeris meh ia kemega dikumai Crown Colony of Sarawak. Nyadi itu dipegai British dari tahun 1946 nyentuk ngagai 1963 sebedau penumbuh menua Malaysia. Jadi bantah hari rakyat asal menua itu meruan dipejalai ke penyarut bisanya di Kenkia minta merintah diri di menua itu ngai ke kolonial British lagi. Lalu danya Sarawak mujur tulis ke kuasa merintah diri berengkah hari tahun 1963 22 hari bulan 7. Lalu ngau nombor ke Persekutuan Malaysia 16 hari bulan 9 1963 bertahun kesama. Lalu ditangkan ngau mega Alexander Weidel Gubernur ke Pludi Perintah Koloni di Merintah Sarawak ninggal ke Astana ngena perahu borak merakak Sungai Sarawak lalu ngagak simbolik nyerah ke kuasa merintah menua ngagai peranak Sarawak ba tanah seberai rumah Astana. Lalu pemegang tambai kolonial diturun ke lalu tambai menua Sarawak di baru ditikik ke. Lalu ditanggan ke ngau mega Gubernur nyeri ke Niang Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloning Khan nyeri Kepala Menteri Sarawak di Keterubah. Okey, nyadinya sejarah di penumbuh ke atau ke penumbuh menua Sarawak bin.
5: Okey.
0: Lalu lagi bisik ke Tobin?
5: Lagi bisik.
0: Oh. Lagi bisik kodo. Sejarah nombor ke Malaysia. 22 yeah. bulan 7 1963, Sarawak rasmi jadi wilayah di belak ngau nombor ke Malaysia. Nitih ke Perambu Komiti di Dikumbai Suruhanjaya Kebol. Yang kawam engkeman lagi ke disebut kalai 2 bulan nangkan kena 16 bulan 9 1963 dia wilayah Sarawak Megak ditangkan ke ngau Malaya Sabah ngau Singapura mujur nombor ke Persekutuan Malaysia. Nyalai hari Sarawak telah disebut nanda ke menua tu mujur merintah derimpu nak dipegai kolonel lagi lalu diperintah menua tumpu lalu mujurnya di sebagi hari wilayah di nombor ke menua Malaysia. Ini amai sejarah penumbuh menua Sarawak tu Ben.
5: Okey, terima kasih Denal di Kuching. Oh, rindu nak dengan nyawa Denal. Saya kelama sudah nanggau ya. Nama orang ke pedeg-degom tu. Okey, kita ke sekali itu terus ngawak ke Christina di Sibu, YFM Sibu.
0: Aku nak tahu tebak. Nampak dah lama Ben. Okay. Nguji ke B dulu. B, berjaku dulu B.
5: Hello Brenda.
0: Dia berjaku dia be.
5: Ya dia pada kuning berjaku.
0: Berjaku ya.
5: Nama Soa.
0: Nama Soa.
5: Oh.
2: Bisa dengar?
0: Bisa dengar be.
2: Bisa?
0: Bisa
2: dah tone.
0: Tadi lagi bergembang ke dengar be?
5: Nadai. Mina yang lagi jauh.
2: Jauh ne nyawa aku.
5: Jauh. Jauh.
2: Dato deh. Age.
5: Okey mana.
2: Okay. Oh mana age. Okey. Nya ya.
0: Sedingan bergembang kami dia.
2: Ba di to nadai ka bisi penanggo to Neil. Mana didinga?
0: De ben aku asai ko di sini ya bergembang tu ben.
5: Brenda bergembang, nuan bergembang.
2: Iya.
0: Ente de ben
2: aku bergembang.
5: Aku nadai.
0: Nadai.
5: Bisa.
0: Kita ngagai B bergembar. B ngagai kita nadai bergembar.
2: Betul.
0: Nengok. Terus kerja. Ngagai Sibu.
5: Okey. Sementara Sibu. Nona. Nuan terus berkenang ke program nyambut hari Sarawak yang sudah diatur di Sibu itu nak. Yang sudah diatur di Sibu itu tadi. Okay, terus ngin Nuan.
4: Okey, terima kasih Ibu yang di Sri Aman yang di Sibu tadi berjurai ke bersentang cara nyambut atau fakta menua Sarawak ya. Jadi saya ku acara kita nyambut dari Sarawak tu saya ku nyuka sama nindian tahun yang kita bisa pengawal atau kedikumai kita tadi upacara rasmi ya. Saya tanya nyambut di kas komuniti di semua pilihan menua kita yang kaum pengawal nikik ke bendera bak Dewan Undangan Negeri yang maga kita bisa dengan ucapan khas hari yang di Petua Negeri Sarawak yang maga ramai macam pengawal atas panggau untuk dikumai kita tadi persembahan kebudayaan lalu maga bisa menyukuran tadi festival makanan atau kepameran warisan maga bisa diatur kelimpah hari pengawal bergelumuk komuniti yang maga berjalan berbala mayuh lalu maga bisa anugerah atau kedajah kebesaran rakyat Sarawak yang cemerlang maga bisa diatur jadi berkongsi dengan bala peningkat kita itu Bin Daniel Flora Brenda Ngodum dia tonto dia sibu tadi udah nur kita ngatur pala nur ngintu atau kenyadi tuai rumah ya nur ngintu hari Sarawak jadi antara pengawak ke bisi dia tu bersama ngau ngintu hari Sarawak ke tahun tu tahun 2026 beramai ke leka jakuk Sarawak maju mamu segulai sejalai dia pengawak pemandang hari agensi-agensi perintah nyengkau ATM Sibu mega udah diatur berengkah 3 hari berunggu yang 20 ngagai 22 hari bulan 7 tahun 2026 tu tadi lalu kena ke temu pagi 21 hari bulan 7 pian mega bisi diatur zumba pengarah kita di Sibu bisi ngau yang jadi ko pengarah kita di Sibu bisi ngau zumba maya tu enya puan KBR kita Jani Achan ngau puan nama tadi penolong jurutera kita nya Etel Adreda deh. Lalu kena ke 22 hari bulan mau ke pagi temu pagi bisa diatur unity walk berengkah hari pukul 6 pagi kalau pengawal tu tadi sudah di sedak ke berjalan itu tadi sudah dilepas ke nya tuai pemegai menua Sarawak nya Tun PHN Sri Wan Junadi Tuanku Jafar pada dataran Tun Tuanku Bujang lalu mau ke Lemai 22 hari bulan bisa diatur town hall bergelengga premium menua Sarawak nya Dato' Patingitan Sri Dato' Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Dato' Abang Haji Openg Abang University Teknologi Sarawak lalu pengawal diatur malam kena ke 22 hari bulan ianya pengawal berglumo berlamayuh tok ke dikumai tadi perhimpunan hari Sarawak serta konsert rakyat mega bisi diatur hanya rumbak ke ngintu hari Sarawak di Sibu apin lama tu tadi jadi kita berkongsi antara fakta bukai menua Sarawak ianya keterubah tadi kita di menua Sarawak tu tadi kaya ngau mayuh macam pesaka asal atau kebudaya laban kita di Sarawak ngembuan lebih dari 40 kumpulan etnik ya belak bisik ngembuan adat asal di Rimpul Jakuk serta ngau nama tadi main asal ya jadi hamina bisik di menua tu lalunya tadi semua kita ke dia di menua Sarawak tu tadi kita di musa kita tadi lebih kurang mayuh pupura bangsa ulih besrakupnya di anak menua tu. Jadi kedua tadi bahas tentang pemanah rampak menua atau ke sistem biologi di hutan hujan Borneo atau ke kampung galau terbilang bak seluruh dunia ambil kebanian bak gunung muluk ngolajak entimau biar megak kita bisi rumah panjai ke dikubai kita ikonik komoditi pribumi di menua tu lalu pihak megak kita yang buan flora ngafona di mana ya ke tautnya di eko dagang temuai ke dikerinduk temuai di serata dunia ke alai mayuh spesies jelu di dekat punas hidup pihak mereka ambil kebandingan bakal sidak mayas atau ke burung penyalang atau ke jelu kebukai ya. Pihak mereka jelu sigak unik di Sarawak mereka di Kemata dijaga ngemuan ngambil kesih tadi meruan di pedak ke rebat dudi ambil kesih tadi nak punas ya. Ketiga tadi bahas tentang festival pengerami. Jadi antara festival tak pengerami kebisi datua di Sarawak yang tadi dikumpai kita Rainforest World Music Festival pengerami gawai daya serta pengerami di mandang ke pesaka budaya adat asal adat ngomain asal kumpulan etnik di Sarawak pihak mega bahkan di Sibu kami bisa menyukuran tadi BCF Borneo Kacau Festival dah. Lalu pihak mega dalam pengrami takkan festival tu tadi ia boleh nyerakup kagi komuniti sama belak berbahasa pangan diri, berbahasa ke pengarap pangan diri ngau adat ngau main asal pangan diri. Lalu keempat kemudian ianya buat senantai ekonomi dia kita di Sarawak tu tadi ngembuan pengeraja asal baka kayu minyak ngau gas penatai pemisik ti menyekurang penting ke penumbuh ekonomi kita di Sarawak. Lalu Sarawak mega aktif mengayuh kage penatai pemisik ya hari ngewansang ke perkara dagang temuai bertanam tupik serta bergagak ke mengayuh macam barang ke penglantang menua nitih ke segang pemansang ke maya hari. Okey, hanya tadi hari kami di Sibu.
5: Ya. Bin, terima kasih ya Bu Nana.
4: Nama main lagu kita ni buah ne.
0: Minta
5: ni buah.
0: Nenggal lo Bin. Kan nyelepak, nyelepak baru Bin. Ngangau kebe dulu, muji kebe baru. Kebe?
2: Okay, au. Gimsi penanggul.
0: Nah, dah dengan kau dah okay tu Bin. Kini
5: okay. Okay.
0: Nah?
5: Okay, okay.
0: Okey nah.
4: Udah
0: okey. Okey, ada mana puji Tuhan.
2: Okey, puji Tuhan. Kira panjai, kira boleh panjai meranau kita lagi nih.
0: Boleh, ada tapi pukul 6 lagi be.
2: Oh, kira kena orang prau kita tadi.
0: Okey. Okey. Okey Ben, terus ke Ben.
5: Okey, terima kasih ya kita di Sibu, Puan Nana, dia tu kita meriawang ngagai Puan Sharon kita di Bintulu berkongsi ke penerang kati kau kita enggak oleh Sarawak tu di pebasa ke di kingat ke jadi kita terus ngegai Yun di Bintulu ke Yun.
3: Okay, terima kasih Bin. Jadi hari Sarawak tu tadi Bin nang patut meruan di kingat kita di pebasa megak laban ia tipan cerita pejalai nguliah ke merdeka bak menua kita tu hari perintah British dalam tahun 1963. Jadi hari tipu maduk besar reti bak kalender menua kita Sarawak. Ia megak simbol penegut kawul komuniti di pupu bangsa di menua Sarawak sekali ke Malaysia serta pengerami penyerakup bangsa budaya pihak megak jadi ke pesaka menua. Harinya menua tu megak terus maju pemanah rampak menua uliah ditan mengaya pesaka budaya bangsa dijaga serta ekonomi menua dekat tegap. Jadi itu meh kena kita ya uliah mata temuai menua luar, temuai kita serta uliah beranak ke pukuk bak menua kita di itu. Jadi tahun tu 22 bulan 7 tahun 2026 ianya hari 3 lalu ya hari pemisi atau ke cuti umum di Kas Negeri di Selampur menua kita Sarawak ia megak di GZ hari baru ordinan cuti umum Sarawak. Jadi ya semua opis perintah ngau sekolah megak ditutup pengerja pengawal sektor swasta di Sarawak sigi boleh cuti bergaji. Pihak megak bank ngau pejabat pos di Selampur Sarawak megak ditutup. Lalu hari pemisi hari Sarawak tu minat dipecalai ke bak Sarawak ditu ajak ya nak nyengkaum negeri bukai bak Malaysia. Lalu bak tahun 2016 dia kepala menteri menua Sarawak mayanya Pehin Sri Adnan Satem tau ke Tok Nan ngagak 22 bulan 7 tu tadinya di cuti umum di Sarawak. Lalu hari pemisi itu diwarta secara rasmi dalam tahun 2017. Jadi aku berkongsi megak tahun-tahun ti penting bak sejarah menua Sarawak 1841 ngagai 1946 dia Sarawak diperintah Brook tau ke Raja Putih. Udahnya tahun 1946 ngagai 1963 Sarawak jadi koloni mahkota British. Lalu 22 bulan 7 tahun 1963 Sarawak merintah diri. 16 hari bulan 9 tahun 1963 Sarawak ngau numbuh ke Malaysia. Nyak tadi Bin.
4: Nyak
3: me nyu nikal baru. Kesal. Asal kelari ini ngan ni. Param meh
4: ja. Ija.
3: Di mana? Kena kenya nah. Kaki dah angkat tok ngai ke tengah.
5: Udah okey.
0: Dah okey nah okey makin.
5: Okey, terima kasih ya Teacher Yun di Bintulu. kita udah ngenang tipan jalan cerita lama menua kita Sarawak, itu kita ngenang Sarawak kemari. Jadi terus kita ngawak ke Cikgu Brenda berkongsi ke info pemansang-pemansang menua kita di atok menua kita Sarawak utai aku dah digapai Sarawak jam di atok. Okey, Cikgu Brenda.
2: Okey, aw terima kasih Ibin. Oh, lawa meku di kangau Cikgu jam di atok. Okey, aw boleh ninga kita?
0: Boleh. Boleh,
2: boleh. Boleh.
0: Terang be.
2: Okay. Oh, jadi terima kasih Cikgu Ibin sudah nyedia ke topik kita untuk ke minggu tu. Ia berkawal dengan topik kita hari Sarawak ke dintu kita nintiang tahun. Oh, jadi tu ngenang ke topik dikongsi ke kami di YFM Miri tu. Ia ngenang pemansang benua Sarawak 63 tahun ti sudah merintah diri. Jadi munyiko sapit Menteri Besar Malaysia yang berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof Mpai Lama ramai kejaku hari Sarawak tahun 2006 tu Sarawak maju bakpur segulai sejalai hanya mai reti pemujur serta pemansang menotu uliah keamat ke dicapai hari genap raya tip serakup abad semua perkara. Jadi ko ya mega nambah ke hari Sarawak udahnya di simbol penekut penyerakup pengelantik pemesai penua serta julati genap komiti tip pupu bangsa macam jalai pengarap serta budaya ti meruan ibuh ke penglikun serta pemansang menua. Jadi perintah menua ti betuai ke Premier Sarawak ianya Tan Sri Abang Johari Tun Openg negeri itu dekat terus mansang kelebih lagi bat sektor ekonomi kuasa hidrogen energi ti ulih di Kemaru pemaga transformation digital pemansang infrastruktur moden pemega pengawak menegap ke perkara pelajar pemega pelajar ngolatih technical vocational talk ke TVET. Jadi pemega tu bekal ngau ngena pemansang menua Sarawak pemansang menua Sarawak mega nyengkaum ngemansang ketikas penghidup rakyat model mensia serta peluang bersemekih bak semua perkara jadi genap rakyat tim luar tu lebih bagi rebak ti dekat datai. Jadi ke situ itu inya industri penerbai bilun jadi nanti diperhati ke kita bisik medak kita bisik company penerbai bilun kerimpu ianya Air Borneo jadi itu kena nyedia ke sistem perengka pengangkut langit ti dekap dalam nyukung dagang pemega penguat meranak ke pukul dagang temuai serta kawal ekonomi Sarawak dengan Malaysia serta dunia. Pemega pada peningan kita pun bisik teknologi hijau tak ke gadung pemega semiconductor dengan teknologi AI kemayar itu ke di kelebih lagi kita ke nitih ngemansang dengan teknologi AI pemega aerospace dengan ekonomi digital. Oh, jadi itu mega bisik projek mega pemansang infrastruktur Sarawak inyak palan penyangkai bilun di Kuching ti baru serta lebih besar penyangkai kapal tasik dalam deep sea port pemega pemansang model mensia human capital development pemega serta pelajar tinggi tindak berbayar untuk anak-anak Sarawak tinampu pelajar beruniversiti perintah menua Sarawak berbidang STEM perubat serta undang-undang. Jadi ni sekadar info ke dikongsi kami di YPM Miri Tobin apakah mengenang yeah. Pemansang menua Sarawak di 63 tahun sudah merintah diri itu. Jadi boleh baru di Sri Aman Bin.
5: Oh, terima kasih Breda. Terus kita ngawak ke
2: Bin dan nyedia topik kita kena minggu tu.
5: Oh. Dia tu kita ngawak ke Bos Dominic di Limbang tidak kongsi ke nama tengok pengawak kita yang di rakyat Sarawak nyerombak hari Sarawak. Okey, terus ngagai YFM Limbang.
1: Okey, terima kasih Ben. Ti udah nama tu nyedia ke topik kita ke tengah hari itu inya bakal ngawak hari Sarawak ke baru di Indo kita. Jadi munyi ke tuai ke megai menua atau ke TYT yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jafar madah ke menua tu enang lama sudah terbilang ketegar negeri di Wan Pupu Bangsa macam jalai pengarap serta budaya tamujo hidup sejalai berserakup ke pengelantang menua. Jadi nyalai rakyat menua tu patut terus nan ke penyerakup pengelikun menua tu atau ke negeri tu serta meruan berbahasa ke pangandiri rakyat Sarawak di di pupu bangsa. Kuya mega terus bergulai atau ke bekerjasama nan ke pemanah kawal antara kita ngambil ke semua perambu pemansang mujur di pejalai ke bermenua tu. Pihak mega ko sapit Menteri Besar Malaysia yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Amidi, negeri ti terbilang ngah pemayuh budaya tu serta penyerakup rakyat ia ti pupu bangsa di Sarawak itu meruan nyadi siti ari jalai menua Malaysia berserakup. Jadi nyalai rakyat menua tu patut terus nan ke penyerakup ti tau meri empas besai ngagai pemujur ngau penegap bangsa serta menua. Jadi ku yang pemansang menua mega oleh ditentukah hari penyerakup semua bangsa serta rakyat ti bisi pengasai ati sayau serta ibu ke menua. Kelimpah harinya festival merasa pengerami pengawak mandang keada asal genap bangsa di menua kita itu patut belak disambut tanda berbahasa kepesaka sesebengkah bangsa di bisi bermenua itu. Jadi pengerami tinerima sambut manah hari Raban Pupu Bangsa Mayora Datai mandang ke pengerami nyak nyadi pelasa penyerakup pemayak gau pengelantang. Jadi perkara pelajar jadi pelasa ti berguna ke dalam nempak penghidup nembiak gau mensia mayuah jemailah menyenagi. Jadi alai belajar ke pengasah ati berbahasa serta rindu ke pangandiri platform keterubah kena nyarakup ke rakyat ti pupu bangsa. Jadi kita ti nyadi rakyat Sarawak mega patut menggati ngitang tambai menua Sarawak ibu petiwiku nyerumba ari Sarawak di intu kenyau ari bulan 7 tu tadi. Tanda sayau patriotisme bahasa ke pengawak bala pengawak bala pemesai menua ti dulu bebenar nguliah ke kuasa merintah menua diri. Jadi pian mega rakyat Sarawak patut terus nyukung genap inisiatif perintah menua dalam ngemansang ke penatai pemisi infrastruktur perkara pelajar serta pemansang sosial ke pengelantang semua komuniti dan ngira bangsa jalai pengarap ngau serta pengarap serta menua. Jadi nimbiak rebah baru mega diperansang berat berti ketipan cerita lama pemesai-pemesai menua atau ketuai-tuai raban bangsa menua tu dia udah berambun nyawa nan ke menua serta bangsa hari kacau perintah menua luar atau ke semangat agi dua ging laban dia tu udah nyadi ke simbol simbol pemberani teguh ba pedemu serta sayau ke menua. Nya tadi tanggung pengawal rakyat rakyat kita atau ke semua kita ke nyadi rakyat Sarawak berserimbai engkau hari Sarawak nanti dia rintai ke itu biar mayuh benar tanggungjawab kita intinya di rakyat benua Sarawak ini biar jadi ya. Nyajak lah nakak ke dia tau lalu pulai baru ngai nuan di Seriaman tu biar. Terima kasih biar.
5: Oh, sama-sama Bos Dominic di Limbang akan sekali itu aku ngunjung ke program tu ngau berkongsi sekedar info di di berkongsi ke aku di itu ke nyadi ujung jako program RMT Randau Minggu tu penegak menua kita Sarawak akan seminat tegal pemisik pekerja asal ia mega data dari penyerakup rakyat menua tu di pupu bangsa macam jalai pengarap di oleh hidup segulai serta meruan berbahasa ke pangandiri. Hari Sarawak ukai seminak kena kita ngenang tipan cerita lama menua yang megang ingat ke semua kita yang ambil meruan enan ke penyerakup yang megah hak menua kita Sarawak yang megah pemansang ekonomi negeri itu serta tinjau pengelantang menua dudi hari ila. Jadi munyi ko pantun yang tok nan subak nyur gading puncak mahligai sayang ketupat berisi inti hancur badan tulang berkecai belum ku dapat belum berhenti. Selama hari Sarawak 2026 Sarawak maju makmur segulai sejalai kami bertuah jadi anak menua Sarawak. Okey. Nyari YFM Seriaman ngujung ke program Randau Minggu tu kita ke sekali tu.
0: Okey. Okey, terima kasih Ben. Sebelum kita bergulai program Carta Kenyalang kita ningat ke dulu lagu tema Carta Kenyalang. Terima kasih Ben ada nyedia ke topik kita cukup siliak pelabak aku cukup namanya tadi lengkap mah topik ongkup hari Sarawak ke tahun 2026 tu. Okey, dah lagi kita dekat bergulai program Carta Kenyalang kita ningatkan lagu tema Carta Kenyalang dulu sebelum kita ningatkan pemutus serta meri awak ngagai peninggal ke dekat berlagu Carta Kenyalang minggu tu.

0: Lagi berenang sedua ya.
1: Kita ngangai kami buat pantai, kami berlagu pada kita pun nyawa belakang.
2: Aku antara lemah lepas hari itu kita bersih 2 kejutan.
3: Berini ya.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang ke tengah hari itu.
6: Kalau minta udara empau.
7: Bisa bala tu minta. Tukar ni awak.
8: Sama pagi.
9: Kalau jadi kira ke duit tak bocornya kira bisa orang boom.
1: Kita sirap Nora.
10: Carta Kenyalan tahu di pada ba Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
2: Okey, Carta Kenyalan oleh daripada kita live ber Facebook YFM Iban untuk ngagi pukul 3 ngaliah hari itu lagi Carta Kenyalan bakal selama dekat bukalah dengan aku ianya hari stesen kawasan Kabukai bakal Rilimbang Dum. Ibian Ari Sri Aman Nana Risibo Bintulu kita bisi Yon serta Ari Miri kita bisi B ya ke live Ari Mini Studio barang regata ni bi.
1: Iya betul.
2: Barang regata.
1: Dataran Marudek itu.
2: Bisi orang ngau serta bi.
1: Oh untuk kap bisi sikok ngau bumbaya.
2: Bumbaya.
11: Ya. Okay, free dah bayi. Bye bye. Saya orang kau juga suang eh.
2: Ya, muka kau. Saya orang kerusi ni celap muka kau.
11: Iya. Celap kerusi.
1: Lamanya madah nanti kak asuh ya bugulai ngok kita. Minta dibayar kau ya kene ya.
2: Siapa ni?
11: Apa?
2: Siapa?
1: Ha? Oh.
11: Paham lah. Okay.
2: Yang kau ambil, yang kau ngiga namanya penanya berdia.
1: Okey, jadi bisik-bisik dah pengari-pengari kita itu udah nanti kan itu ni.
2: Amanya mana?
1: Nanti dikira tu tadi bisik
2: 10 ikut.
1: 4. Oh, kelalu. Bisik 4 ikut itu lagi. 5.
2: 5. Bisik dah ni bagi kita. Kira special regata baram lah sehari itu.
1: Tapi paham-paham ni PM tepi minyak nil.
11: Bayar. Tapi.
12: Aku ngai nale asor maya lagi nale sian ku kena maya.
1: Oh boh.
2: Kena di mana baru ni deka.
12: Kena maya penyanyi
11: nale.
13: Baru madah.
12: Kena maya.
1: Baru.
12: Okay, kena maya penyanyi nadai, kena maya makai.
2: Makai nih. Tidak tahu nadai, nana mak gini ya.
12: Maya penyanyi kan yang suka nyanyi nadai.
1: Apa?
2: Kamanya. Kau tambah nadai, okay penyanyi nih. Paham gak kau nih?
12: Happy kami.
2: Okay, kita tinggal ke pemutus. Carta Kenyalan minggu nyen kemari. Kita tinggal ke dulu.
14: Carta Kenyalan.

0: carta
1: Kenyalang.
2: Okey, pemutus carta Kenyalang minggu tu minggunya kemarin ni. Namanya Yon, kata nama lana. Ibin B ngau megak dun. Okey, Nana pejalai ke tanggung pengawal nah.
3: Okey, pemutus carta Kenyalang minggu ke 29 kena ke minggu yang tadi 18 hari bulan 7 nombor 6. Tius hari Selangau ngari ke Sibu ngalago ya dong belalai nombor 5 Roni hari Sibu telepon ke Bintulu ngalago ya tepambar nombor 4 Daniel hari Miri ngaga miri atau datang ke konti to ante meh aku ko ya lagu ya nyoka aku tante nomor 3 Felicia Arisuang ngari ke Sriaman ati nuan ati aku nomor 2 Risha Arisrian ngari ke Kucing peminat nuan patuat yang so ke gamang atau dah. Lalu juara Heslovia hari Limbang hari ke Limbang ait mata lelengau ke apa ada.
2: Ya, bakal fikir ham dong pada aku.
3: Kayaknya tadi pemutus catat Kenyalang kita deh.
2: Okey. Fikir ham juara deh. Mereka pegagah tim ngagai Heslovia. Datang ngagai konti itu hari nyana dong.
4: Ya, datang ke konti.
2: Nama tu bala kita dong.
4: Okey. Bisa kemudah minggu yang kemarin Heslovia atau adik ngagai Ezia inya penyanyi ya keng mai lagu Kaban Sampai Mati Besi Dok.
2: Pia tu bangsa nama tu ke mana ya?
4: Ya mix Lumbawang Iban ka? Saya punya.
2: Heskia, Hesbia, saya ke pia.
4: Ezia, nama ya Heslovia.
2: Lebih kurang kenal lah nama ya Heslovia.
4: Iya lebih kurang.
2: Okay, kita muka kangau serta megak angka kita ke bisi pengari datang ngagai konti Ibin Dom B Nana Yon tadi ada kebaru aku ya
3: Sibu nadai
2: gambar orang Kucing nadai mah ngarap ke
4: Limbang nadai
2: ya nyam minta sangkum bi itu di Miri
4: nyame nama ta Limbang sari tu nadai
2: nadai ndun sanu we bisa ambe nadai siko ba Limbang
4: nyame aku tu
5: kami di Miri itu mayu
4: calon-calon sedih be
2: oke
4: karena hero dua kali kita tahu
2: di segi sedih beri ngage kita dia mage tahu
3: sare ngage sira Miri
2: nah sari tu segi special regata baram sari tu
4: ya
2: regata baram sike
5: ruang
2: agak sidak
5: ya.
2: Ya,
5: mantai ke bakat
2: sidak buat video deh. Ya,
3: betul. Antai antai lama sidak lama tau sidak pedes gaya konti deh atau mere peluang sidak hari mini studio kita ne. Angle ke pi jam kita lama tau
2: ne. Angle ke pi jam be. Boleh pulai dulu kami be.
4: Kena mau boleh ya kita.
2: Nanti buka tiga lagi ko kita baru.
4: Boleh aja kah.
3: Ya kan kau kelengan dulu kata.
2: Ya, ko tiga closing lagi datang baru ke kami.
5: Masuk
2: dari
5: itu.
2: Oke,
5: jadi terus ke
2: Miri
5: tuh,
2: Neil. Oke, terus ke
5: Miri. Terus masa kita nih.
3: Aman.
2: Ya betul.
5: Kita santai aja.
2: Oh, setuju.
3: Oke. Pemerai nuan meda lagi ni ke tujuh ke Limbang ni ke Sriaman ni ke Kucing ni ke Sibu
5: ni. Tapi Miri dulu.
3: Ya, orang ya.
2: Well, asal mengkami bisa bi. Kau tu nak nak.
5: Mayu lagi. Milih kita pun milih
3: enggak. Asyik dah ya, asumilih lagi.
2: Engkau ke baju merahnya, engkau lagi. Bisa kengena baju merahnya.
5: Ini bagi baju.
2: Bisa ya?
5: Lapan kuna dia.
2: Saya lagi.
3: Baju celom bisa.
2: Bisa. Baju celom kebeliak dah malam ni bisa.
5: Oh, nyana dai.
2: Dengar Debbie.
4: Tak kena gay baju.
2: Aku mungkin ke boleh juara regata baram namanya idolnya.
4: Tak dai.
3: Juara nya. Dah pergi, dah pergi. Dah pergi.
4: Gay, mereka kita.
3: Ana tekam itu lebih ya.
5: Okey namanya lah ni laban non nama dah tu tadi lagi. Kira ke ya buka tirai bercatat Kenyalang sari itu.
2: Okey. Pengen kucing nah. Okey, thank you be.
5: Oh, nak naik nak tahu nak cinya pokoknya.
2: Nah, aku. Dan ada mengambo tadi.
5: mesti ngomong.
4: Kata emang
5: buka tirai deh, laban mana ya juara. Jadi ya terus ngari kemiri lah.
2: Okay.
5: Kita terus.
2: Terus dia ambil
5: ngu yang ngagai pengari hari wife miri itu. Nya kena cimata.
3: Wow.
4: Mana gamal dah temu.
5: Macam kita. Juara malam tadi itu.
2: Ya.
4: Juara tau.
5: Oh lah, juara. Munyi kaku ya muka tirai kita sehari itu bercakapnya lah.
2: Siapa mau juara mana? Sama
4: matanya.
5: Ya. Okey, minta mana ke diri dulu? Juara kita. Okey. Hey,
2: apa nama? Bisi BJ dia nak.
5: Bos. Bisi BJ itu.
3: Mana tekan curing-curing sih dah. Okey, siapa nama Jang?
0: Selamat tengah hari.
3: Selamat tengah hari.
0: Nama aku Spencer Marcus anak Dana.
2: Oh,
0: Spencer Marcus anak Dana. Dekang ngau koreng bana.
2: Oh,
3: I see. Bana.

0: Itu Markus sebuah orang.
1: Kain lebih lebih.
2: Kain nama di mana tadi kah?
0: Aw mana aw?
2: Nah, ni
3: sebab. Aw ini dah tadi mana aja nih?
0: Yang aku. Hari tanggal lahir kumpul.
3: Nama Siti hari nama dimpu lah.
0: Aw.
3: Okay. Gak ikut main tanya lagi.
1: Umahnya betul tanya so belagu ya.
4: Iya, kita terus ke pengari hari WFM Miri tau juara inya peket bintang barang mereka tahu di bulan malam tadi. Okay, jadi kita terus ke lagu ya hari Alex One Midang Belalai.

0: kami di Wife and Mirita. Tempat jari.
1: Ya. Okay, terima kasih Spencer. Mada komen nama tu bi, bah Facebook tu. Mayoran komen 8, 10, 9. Tak kurang dari 8.
0: Iya.
1: Tak kurang dari 8.
0: Terima kasih guys semua kepada komen-komen. Jadi.
1: Kata namanya tadi. Siapa namanya Spencer? Udah tadi nih.
0: Oh, Spencer sudah. Okay.
1: Kita mari peluang ngagai bintulo dulu tu, Bi.
0: Okay, boleh.
1: Udah nyat lagi, pulai baru ngagai kita di mini studio Regatta Baram.
0: Okay.
1: Ya, asal ngiru ai dulu sudah ya.
2: Terima kasih ya. Munyi kau nana, sebelum lekok.
0: Terima kasih, Neil. Lagi pulai baru ngagai miri.
1: Okay, Yon.
2: Okay, terima kasih, Neil. Jadi itu namanya pengari kami hari pintu lo nungguai musikik gaya munyi ko Lucia tu tadi namanya manual magang nungguai lo. Nyak ya senangnya kami. Hello lo.
1: Siapa nama tu tadi?
2: Siapa nama tu tadi?
3: Hello, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Okay, tengah hari tu. Kesal.
4: Tengah hari dah. Tengah hari dah. Aku satu.
3: Aku Priscilla, asal Kori Kelawit Tatau.
2: Kori Kelawit Tatau.
3: Tahu dekat ngau muka nama aku Sila aja.
2: Okey.
1: Sila nah.
2: Okey.
1: Hari Tatau.
2: Hari Tatau. Jauh tu senanyi kami tu.
3: Nama lagu kita yang sarito mau?
5: Lagu Kurto Legi. Hari penyanyi Lili Stibin, penampak Delindung Muari.
3: Okey. Kalau nggak cetak nyalang?
5: Tu baru pertama kali meh. Kau nguji.
1: Terubah tu nih.
2: Kesal kapan?
1: Okay. Kita bisa first timer atau?
3: Okay. Berdiri ke duduk atau?
5: Duduk aja meh.
1: Duduk.
2: Kesal kapan?
1: Mandu ya kau berdiri.
2: Okay.
3: Ada kesal punya ke ini mana?
2: Okay, kita sama mendiang ke Priscilla. Ngau lagu ke penampak di Lindung Muari.

0: Ya, penghari kami hari Bintulun ya. Kemana steady manua kami? Kami kak mau belabang ya.
1: Sedap steady,
0: hari.
1: Steady, steady. Steady.
0: Senyum. B dia.
2: Binti Ahlar, Yun.
3: Awak Yun.
0: Okay, terima kasih. Sekarang
3: lagi kita hidup belabang ya.
4: Ada deh.
1: Nama dia, hidup belabang.
0: Agi mayu manu B dia.
1: Terima kasih Priscilla. Jadi bisa gak mendak sekadar komen tu Christina Anyan boleh tahan suara nuan Priscilla aku ya. Engkau kita ke bukai ke benda benar benda Facebook dia tu kita ke dekat ngatai ke komen kita atau ke meri point oleh ngatai ke ba Facebook YFM Iban. Dia tu ngatai ke komen kita semua kelimpe hari kita ke oleh meri namanya meri point mah. Hari 10 yang tadi berapa ke patut diberi ngagai penanyi ke bisi berlagu kita untuk minggu tu. Okey, bisi komen kita ke bukai. Priscilla tadi tau ke Spencer tadi.
2: Nadai.
1: Okay.
3: Spencer sikit mana
2: ya berlagu
3: lah
2: bayar juara deh. Ya mesti lah. Mesti lah. Berapa kali perlu nyebut juara B?
3: Mesti kak nyebut lama
1: maka orang kan
3: kuda nyangkung kita deh.
1: Okey B mana yang juara tadi B. Terus ngagai mini regata mini studio regata dia.
3: Okey cuma sini lah betul ni bergagai ja kita ini. Okey jadi kita terus ngagai pengari kedua hanya di to lagi nitih ke pengari to meh ya kan ngari ke station ni lagi. Okey, jadi kita menguji, okey?
2: Persilakan duduk.
3: Iya. Diri magang tu lagi, aduh.
2: Okey, duduk. Okay. Diri. Berdiri.
3: Okey, minta nuan madah ke diri dulu. Ngagai semua apalah peningai kita ke bisik menian kita esok itu.
5: Halo, selamat lemai. Selamat ngelari. Ngagai semua kita ke bisik medak catang kenyalang bakal ke ngelari itu.
2: Ya. Tukar ke petongkat kemarin itu.
3: Ya,
4: ke siapa itu tadi?
5: Rafael.
3: Ya, Rafael Gau John.
4: Ngari ke siapa Rafael?
5: Ari.
2: Siaman le.
3: Ngari ke station ni, laban kita bisik Kuching, Sibu,
4: Sriaman.
2: Sriaman Limbang.
3: Ngau Limbang. Ya.
2: Limbang.
1: Ni bagi pilih adik.
3: Milih non.
1: Dia lihat. Sebenarnya dia asal hari ini Rafael tadi hari ini.
5: Hari Long Jegan.
3: Sikit orang asal Marudeng.
1: Dari siapa? Dari ke siapa hari itu tadi?
5: Hari Limbang.
3: Limbang. Okey, kira kena.
1: Dari ke Limbang.
2: Thank you.
4: Nama lagu kita Rafael.
5: Tungkat Semangat.
3: Ya.
1: Lagu malam.
3: Okey, jadi kita terus pengari kedua Rafael Gaujon dekat ngari ke Limbang ngau lagu ya tungkat semangat. Jadi sama-sama kita menengka Rafael Gaujon.

0: bintang pejariat datangnya darah rumpas tua umit kasur indang hati lantang rans yang gaget. Terima kasih.
1: Steady.
2: Terima kasih Spencer. Rafael. Gari kelimbang pemame.
3: Untuk limbang ne.
1: Di sini ngah komen orang mula yang muka radio sangka ia penanyi ori. Nah ingat ke cerita cerita kenyalang Ari Jimmy Nguyen. Oh, kau bayar ori ne. Maya muka komen tadi, bisi komen tadi Rafael tu oleh mai lagu genre ke begitu kau ya. Gol Rafael mana Ari Spencer tadi 9.9. Ari Google-nya. Okey, aku abi. Lagi macam komen tu Kembar Mawan Ari Jack Codin 10.10 Ari 10 kaya. Ari Danilo mantap kaya. Anda mantap Rafael kita. Okey. B.
2: Give it to me.
1: Oh, okay. Just dekan, B. Empat pengiruh dia.
2: Lama lelaki datuk, B.
3: Lama, okay, nama laban benung atau sidak pengari.
2: Ya, betul.
3: Atau mana-mana laban sidak pengari setiap stesen deh.
1: Aman.
2: Thank you. Terima kasih, B. Ah,
3: gitu.
1: Ya, gitu.
3: Okay, jadi
1: ya ke?
3: Jan ya?
1: Nak, aku alih hati ngau kerusi sepianya. Alu nak ada orang duduk sepianya, nabi?
3: Nadai.
1: Nadai, nah.
2: Sebenarnya
3: itu
2: kan
3: semangat di situ.
1: Aku muda kameranya tena tetengahnya aku gumbai besi orang.
3: Nanti ni tu ya besi partner di tu tadi. Alat aku diri.
1: Awalnya ke kameranya mungkinnya.
2: Available for somebody.
1: Available for somebody. Nang ngawa angangan besi orang sepi ada bi nang ngawa angangan lah.
2: Eh payu ayah.
1: Oh payu. Lain payu.
3: Okey.
2: Baik ya.
3: Okey, kita terus ke pengari ketiga. Okey. Minta madah ke diri dulu penata hari ini. Okey.
4: Le hari. Selamat ngali hari. Thank you DJ. Selamat ngali hari ya guys semua bala DJ cetak kenyalan.
1: Ya.
4: Selamat ngali hari. Ada. Okey. Thank you Ari Marude.
3: Sicilia.
4: Oh, Sicilia.
3: Ari Marude.
4: Itu.
3: Okey. Jadi Sicilia ke ngari ke siapa?
4: Siapa akan ambil kau ini?
1: aku pilih baju merah tadi ni. Dengan dia aku pilih baju merah tadi.
2: Ini macam kenal ini orang.
1: Kemarin dah nemu aku mesti orang baju merah dia tadi. Kucing lah kucing lah.
4: Kucing kah?
1: Kucing sesedia. Aku pilih baju merah tadi.
4: Okey, sorry DJ. Pilih lah kucing kah?
3: Okey, nama lagu Nancy lah.
4: Peminat Nuan.
3: Ya, peminat Nuan Yanil.
4: Peminat DJ.
3: Ya. Okey. Jadi kita terus ke pengari Ari Kucing yang Cecilia ada kemain lagu Peminat Nuan Ari Florence Law. Jadi sama-sama kita dengar ke pengari Ari Kucing.

0: Terima kasih.
1: Okay. Ngeri ke kucing tadi.
2: Ya, ngeri ke kucing.
1: Maka saya kesal mimiknya tadi, Neil. Mana nyawa yang sebenarnya tidak dengar kami beritahu tadi.
2: Ya, terima kasih ya, Cecilia. Undang ngeri ke kucing. Mayah mah nama di tu, ne. Aku muda komen ber Facebook tu. Mayah madah ya kesal. Munyi nyawa.
1: Kesal ni laman mayu diri kami tu dalam milik unti studio tu, teh.
3: Oh. Ya, kesal muda ini, ya.
2: Ya.
1: Ya. Nama lagu tujuh kan ini.
2: Ya, ni nak kesal ni. Anjir tujuh dengan kain dua tadi nak kesal.
1: Ya.
2: Mada peningkat dua.
3: Ngai ke jilai ibian lagi. Eh.
1: Oh.
3: Nyengai-ngai ya cerita.
1: Jadi ngagai balap ni kita lepas kita minggu tu ada juri ni, Neil. Tapi nak jauh kita meri awak ngagai peningkat kita, kita tau meri komen 10-10 tau ke 8-10 ngagai nitih penemu balap ni kita meh ni ke siap pengari di step session ni, Neil.
2: Ya. Ya. Bisi dito madah Cecilia kurang beberato kaya kontrol suara enggak pernapasan regul-gul tau.
1: Iya.
3: Ada bisi juri
1: komen, punya komen sebenarnya. Komen-komen balap ni kita ni.
2: Hanya komen juri awam lah. Komen juri awam.
3: Iya, juri awam.
2: Bisi 8, bisi 9. Okey, Bi.
1: Okey, jadi kita terus ke pengari ke 1, 2, 3, 4. Okey. Jadi minta datuk madah ke diri dulu.
4: Hello semua, selamat lemai.
5: Hello.
2: Hello.
4: Penata asal aku orang Kapit, Penata Bamiri.
6: Siapa nama tadi?
2: Nixon. Apa nama?
6: Nixon
1: nama ya.
6: Nixon ngari siapa?
4: Ni ke Bedau deh.
1: Ya ke Bedau.
3: Sibu Bedau. Sibu Sriaman.
1: Sibu Sriaman.
6: Sibu Sriaman.
4: Kau pendak Sibu ni mesti sama Kapit.
3: Betul baik.
6: Okay, nama
3: lagu. Saya bercuam ya, pengetua.
4: Pemutus Atinua, Ricky Anderson.
2: Boleh, Pemutus Atinua.
1: Okay, jadi kita terus ke pengari kita keempat. Nixon dengan main lagu Beri Pemutus Atinua.

0: plaisir. Ok.
1: Les vacances, c'est un excellent.
0: Ok. Ok.
2: Kesalnya tadi, Nana.
0: Bisik mendak komen tu Ari Kenny Juan suara mana dan saya pilih lagu salah pilih lagu ko Kenny Juan tu dan yang tadi kebukai bisik meri 8 bisik meri 7 poin ya terima kasih Nixon tu Ari Danilo artikulasi 9 penghayatan 10 tempo 10 sebutan ya terang serta mega palusi Ari segi vokal ko ya. Dan yang tadi bisa moga lagu tu tinggi non sigi kapedias di baik ko ya. Nyameh yeah. Hari pernafasan ngawa risput hari Christopher Kiri yang madah ke ditu patut dijaga ko yang madah. Hanya sekarang komen hari peninggal be.
2: Oh, jadi harap ke balap peninggal kita terus ambil komen awak ke semua pengari itu. Namun eh nama tu deh kira kebisik ke bab lemah-lemah ni tadi ni Neil.
0: Ya.
2: Boleh diubah baru tang dah ngacau. Cuma si Nixon lah pada hari ke sibuk tadi.
0: Kira mari kita berlelak dulu tu bab nama tu baru kata dia abang Rudi dia abi. Melihat dulu laban kita tengok yang agai Sri Aman dia tu.
2: Okey.
0: Agai orang semangat yang ibin ke belagu ke.
3: Eh,
0: bintang. Dah yang bintang ni bin.
3: Eh, ya ya. Eh, kita terus ngagai pengari kita. Ya.
0: Eh. Oh, siapa tu ni?
3: Ya. Mr. Roy. Ya, beranau dulu ya.
4: Bojo ni lah dia nama.
0: Ya, berapa kali udah engkau tanya tu Mr. Roy?
5: Tu kali ketiga.
0: Ketiga ane. Sebenarnya tu kemaya ke penudi benar?
6: Dua minggu lepas.
0: Betul lama dah.
5: Ya.
6: Nama lagu minggu tu dah.
5: Aku kau main lagu Sunyi Nadainuan. Jimmy Jayang.
2: Iga gaya sunyi. Kami pun sunyi tu. Nada sunyi tu jam.
5: Harus sunyi. Lawan World Cup dah habis.
6: Okey.
0: Tengok World Cup.
6: Kalah lah.
2: Kalah ke mana tim nonton?
5: Eman lah Jerman. Aku ni kan Jerman.
6: Oh, sini dia Jerman.
0: Lama udah lah Jerman.
5: Lama tak lah.
6: Oh, sini dia Jerman.
4: Betul sunyi dia dah keluar lah. Jangan kasih ketara lah.
6: Jangan kasih malu kumpulah.
2: Ngacau kena Jerman. Ini lah uji baru. Nggak ya sunyi deh.
6: Oh, dah ada tiga berita lagi. Sudah jang Jerman. Okay.
0: Wakil lagu me.
3: Okay. Jadi was. Ngawak ke was dia dulu.
6: Malat gatua ibu.
3: Gratu ayahnya, aku gratu aku.
0: Nak pedak mu Abin?
3: Nak pedak mu?
4: Kamera di atas. Kamera di atas.
3: Okey, okey.
4: Eh, mimik ke Abin?
3: Ya, mimik. Ngelok alamnya.
0: Nolian ya?
6: Mimik.
0: Pemadu tinggi ya Abin?
3: Agui. Ya lagi.
4: Kera, okey lah.
0: Baru terang.
3: Okey, nama lagu tadi.
0: Track nombor 2.
7: Track nombor 2 apa ya? Nombor 1 nya opening selalu ya.
3: Steady boss me. Alright. Okay, terus ngegay ya. Ngari ke Suryaman.

0: clase.
1: Ya, ya. Pengari kita hari selamat.
2: Terima kasih Roy.
1: Hari betul.
2: Hari betul ni Roy.
3: Ya, hari betul.
2: Ketiga ya Roy. Mesti kesal dah ketiga kali berlagu.
3: Okay, selama ni aku nama dah kita berlagu tu memang bukan bisa saya kesal pun hari pun. Tapi ya. Kita masuk dalam lagu nak lagi kesal.
2: Memula aja ni Roy.
3: Ya, ya mula pun. Hari pun nanya memang mesti kesal mimik. Kata saya tu, ya. Dah nyak, bila dah tamak dalam lagu, nyak dah lagi dah. Dah menjiwai lagu.
4: Nak kesal pada Ibian Wan Roy?
3: Entah.
1: Ya, kesal kaku.
5: Nak kesal pada Ibian, ya.
2: Nak kesal kesal Ibian, ya.
1: Senia aku, ya.
3: Senia Ibian aku tak suka.
2: Bersekolah, ya.
4: Kesal apa, ya.
3: Ya.
2: Ibian mancah ke bersekolah sebab? Ya.
1: Hampir 2 tahun, setahun, setahun je.
3: Setahun, ya.
1: Apa penuhnya kau?
3: Ya, nanya
2: betul. Okay. Terima kasih Roy. Pada mayo garam muji nyawa Roy nyerito 10 poin harmoni suara Roy tadi ko ya. Mayo meh komen ya ke positif ba Roy tu tadi. Okay Roy, terima kasih sekali lagi Roy. Capuh mana? Capuh mana?
4: Ya, lawan itu benar paket perahu tu.
5: Patutnya capuhnya dia.
2: Orang berebut ke Raja Sungai?
4: Iya, betul. Penuangnya kayu sidaknya.
2: Iya.
4: Seperti nak salah aku paket terbuka laki ngau window tu campur.
2: Campur.
4: Tadi aku mesti mati ke tubuh pagi tadi sida indo kayu hanya iya cukup steady balai bo kayu yang tadi ni
2: ya
4: biro wanita magangnya
2: tahun jadi lah bisa ke kita lebih nganjung pengari ni kita sedata
4: kita RTM magang kita ri wife magang
2: main sedana sedai yon ni
4: lama aku sikit laju dulu kita datai
2: ya dulu datai ba ujung ya
4: surut baru.
2: Okay, B. Okay, B. Saya mana sabuang kita ni?
4: Oh, agi. Okay, jadi itu pengari. Nanti kita nganti yang pula akan ngari ke stesen ini. Okay, jadi minta non badah kediri dulu.
6: Hello, selamat ngalari ngai DJ 5 pintu.
7: Selamat ngalari, sapato.
5: Tengari.
6: Hello, nama aku Brenda.
2: Brenda
6: yang tua Brenda tu.
2: Nah,
6: YB aja, YB aja. Brenda Anawi.
2: Orenda.
6: Ready, Brenda. Jadi asal aku dari Selejau, dari Merudik Empu.
4: Dari Merudik.
6: Aku kan muji ngau sike tu selalu mendak live. Ngai aku lepas ke peluang konti bisa ditau. Muji aja.
2: Ni boleh dah tengok konti.
5: Mana?
7: Ya betul. Okey, ngari ke siapa sore tu dah?
4: Kita bisa ya, semua bisa pengaruh tadi ni.
7: Enggak dia tahu pemilihan ni ni
4: pemilihan.
7: Ngari ke siapa Norenda?
2: Ngari ke Miri tahu.
4: Miri bisa Bintulu bisa
6: Bintulu. Miri lah mulih dampih guys.
7: Nama lagu kita ada?
6: Lagu kelemai tu muji mai lagu kemayang ngerindu lagu Arelinda.
2: Steady.
4: Tu lagu minatku tu. Gitu.
2: Dan pemilih kita ni.
6: Tu anu custom yang dah.
4: Dadai sigi yang pemilih lagu tu dia.
2: Okey.
4: Okey, jadi Renda tadi ni.
2: Ya. Sedih Renda.
4: Iya. Dari ke Miri ngau lagu ya.
2: Suah ke mama.
4: Pengrendo. Iya. Mesti juara tu.

0: Ya. Renda tadi nyari ke Miri.
1: Terima kasih.
0: Ngome ya dah ngari ke Miri, lama yang hari merude.
1: Nama deh, bakat apa sahaja. Okey.
0: Mana nyawa ya?
1: Mana? Renda tu sikit selalu karaoke berumah tadi pabak kau.
0: Pelabak kau Renda selalu berlagu di selalu karaoke mai lagu tu selalu selalu kau ya.
1: Alex candai madah ke penuh perasaan kau ya
0: 9.9.
1: Felicity madah maneh nyawa ibu tu. Steady ibu ya. Misi Asun boleh tahan maneh suara 9.10 ah. Doni Singaleng dah kemo dah tadi. Sigi orang lama.
0: Sigi orang otai yang poto.
1: Ari Babeh Tasa. Boleh jadi penyanyi pengerami orang kawin tu, kau ya. Patrick yang ada ke nyamai didinga sada nyawa. Cun pilih lagu. Lagu tu sigi sesuai dengan nyawa Renda tadi. Kau ya tadi.
0: Ya, nyuka Brenda tak bunyi.
1: Cita mabi. Setama yang sedua.
0: Pelabak aku dah terlebak. Merinang orang bermua panjai Renda. Nih, mic lagu tau. Pelabak gini.
1: Ha? Oh, dia nanya Renda ke nanya kami?
0: Renda.
1: Ni Renda tadi.
2: Renda tadi.
0: Agi di tu.
1: Lebak aku ya?
0: Nantu ni ngah ya. Nang acau, okey. Jadi terus ke pengari Siti Siko gak tu. Okey. Minta nama dah kediri dulu.
1: Siapa nama?
3: Aku Patrick Louis Jabang.
1: Patrick Louis.
3: Penatai dari Sungai Rang Merode.
0: Rang Merode.
4: Okey, nyari ke siapa?
3: Ngari ke
1: Madam Brenda dulu ya. Kepada dia tu si ibu
4: Kucing si ibu Kucing si ibu Bintu Lu Sriaman Limbang.
2: Sriaman udah.
3: Ngari ke kucing lah.
1: Okey. Steady
4: second round tu ya.
2: Okey.
5: Second round.
1: Sige Rindo. Kau jadi orang kucing yang elak nah.
3: Nah.
1: Dia mesti rempuh kan Patrick?
0: Ini nama orang rempuh, ini nama orang kucing.
2: Soalan mau merangkap.
4: Okey, nama lagu kita sekali itu Patrick.
2: Lagu yang?
3: Lagu ke dibaikku cerita yang udah terlebak dari Harry Francis.
0: Ya.
2: Harry Francis. Udah terlebak nama jang?
4: Terlebak nama tak, terlebak dengan kak.
0: Udah terlebak nama.
1: Terlebak nama mana ke dia Brenda?
0: Okey. Neil, dah sedia no Neil.
1: Aku deh, aku.
0: Okey.
1: Kesoh ke mana Patrick? Steady Patrick.
2: Okey.
0: Okey. Jadi terus ke ngau pengarik kita di kucing Patrick main lagu ya. Udah terlebak.

0: Okay, Patrick, okay. Mereka kucing. Terima kasih, Patrick. Okay. Oh.
1: Steady, Patrick.
0: Steady.
1: Ya, Patrick nak dengar orang belagu tanya ya, ya.
0: Paket
1: nadai. Nadai,
0: malam nadai.
1: Macam sekedar komen tu hari nawai mah umah kesal ya ko ya. Hari gul-gul nyawa mana ya mina mainnya kelalu semai aku ya. 9.4 poin ya. Jack Liman low note okay, high note kajaga pitching bisa lari mimit ko ya. Graman mana-mana nyawa penyanyi orang merudi. Patrick 9.9. Alex Chandai.
0: Ini orang marulde. Mantap madang nyawa sirat
1: itu. Ya, namu mantap nyawa. Sigi steady steady. Steady memagam. Lagi mai orang nongak kita di ADB.
0: Oh, dah dah tembok magang.
1: Dah habis regata dia.
0: Ni au bedau.
1: Bedau.
0: Kumai ko pengari tadi. Lagi benuang capuh tu. Anil benuang pekit prok mega. Jadi engka sida ngatu na lama jadi udah tu lagi sida deka nama tu tadi pekit terbuka anti nak salah ku kategori lelaki. Jadi tu mayo kategori tu bisi penyampau 3 ngaga 5 kategori.
1: Ya ke
0: cerita saringan dulu jadi pergilah baru peringkat akhir paket perahu pergilah.
1: Pergilah baru Raja Sungai.
2: Raja Sungai.
0: Ya betul.
1: Anda ingat ke cerita hari 6 ko sekali minggu cerita.
0: Iya.
1: Cerita lagi saringan ya ke capuah tadi siapa menang? Tim mari siapa? Mesti orang mereka pemutus ya.
0: Nantu ninga tu tadi tapi ko pakai kebisik ninga nombor 15 nanti nak salah ko tadi.
1: Magai plate nombor 15 ne.
0: Iya betul.
1: Sedap landas kini. Ni aku selalu kriam deh.
0: Nak pasti gap nil tapi
2: ngau
0: tu arwang tu aku dekat promo ni. Okey. Ngau tu ke mana ke ngagai balap ninga kita ke lebih di Marudi kita tahu ngenatai diri berprogram baram mereka ta ke benung diatur di dataran Marudi. Jadi mayo macam program mega malam tu kita bisi program malam kebudayaan. Ke diatur mega di pentas utama dataran Marudi ianya program malam kebudayaan. Kalaino dekat mantai ke nama tu persembahan etnik-etnik hari setiap persatuan tu malam tu lagi Anil. Jadi pihak mega nyengkawan program Ratu Baram Regatta jadi bisa 17 ikut dekat berbuat juara malam tu lagi. Jadi nanti ada penanggul kita bisa live hari Facebook rasmi Miri FM lagi.
1: Bih dia jadi MC?
0: Ratu Baram. Ya, MC malam tu.
1: Ngau fast
2: DJ manis.
1: Ya.
2: Ada manis.
1: Ada manis.
0: Okey, Neil.
3: Kena punya tadi ni. Aku bisa pengarir ya, Be.
0: Udah nadai ke atau
3: nadai.
0: Bisa apa ikut kita tadi?
3: Lapan tu lihat dua.
0: Enamnya.
1: Tiga bisa lagi. Mana ke Be? Hanya siko dah ke.
3: Siapa?
1: Ya, benar nadai Be.
2: Menurut ni lihat dia.
1: Ya. Lagi udah bintang bisik ke?

0: So you can
1: be
0: there.
1: Be
2: Kita kita kita.
0: Ania, lagu dah minta mesti ya.
2: Kalau lagu Michael ya.
3: Abis saya.
4: Okay, bos kita, tadi BJ.
0: Oh, yang asal macam pemutus. Tanya
4: ya, pemutus bukit tu. Ya, ulian eh, aku macam putus serai kita nanti. Nama tu.
0: Tu special regata Baram tu dah serai tu dah.
4: Iya, betul. Oh, jadi tu kategori 18 HP tunnel tu. Final pusingan ke-6. Ya, nyanya nama pasukan kebulih penduduk Pelumbur 4 ianya Ari Bat Super Gamang Ari Bekenu. Wahnya ya. Udahnya bulih penduduk nombor 3 ianya Ari pasukan JSR Ari Bintulo. Udahnya ke nombor penduduk nombor 2 nama pasukan ianya Limin Racing Team Ari Sebawah pemengga dekat ya ke juara atau ke bulih keduduk nombor 1 ianya SSRT Ketam RT hari sebawah megak tu. Jadi kira ke 4 itik tim tu udah mujur boleh kategori 18 HP tunnel berpusingan ke 6 tu tadi Anil. Ianya powerboat empu. Iya betul. Adanya tu kategori kedua tu ianya 30 HP 2 piston tunnel. Jadi keboleh penduduk nombor okey. Jadi keboleh nombor 3 tu tadi ianya kumpulan Ari Raja Kerbau Gembilang Ari Brunei. Tahniah ngagi orang Brunei. Punya kedua kumpulan Ari Kima Baru Ari Bau. Audanya ke juara ke buliah kategori 30 HP 2 piston tunnel pusingan ke-6 ianya juara kumpulan di RJ Racing Team Ari Sibuti. Hanya ya tembap jaring yang sidak 3 tu cukup steady ni kategori ianya powerboat race.
0: Naik kelas.
2: Ya, tembap jari.
4: Iya, tembap jari ni. Ikan yang mana ni? Laju dirinya. Aku tak aku tarik. Mari.
2: Laju.
4: Speedboat. Lepasnya 9 siku ajak dalam powerboatnya tadi. Okay.
0: Ya, speedboat ni.
4: Betul. Jadi tu longboat empu. 15 HP longboat. Final pusingan ke-6. Kebulian nombor 3 hari kumpulan Tegalan Racing Team hari Belaga. Udahnya kedua hari Pancaran Ratna hari Belaga megak. Boleh tahan orang Belaga tu. Udahnya juara ianya kumpulan hari Guan hari Miri. Ya orang Miri mai juara kategori 15 HP longboard berpusingan ke-6. Udahnya kepenuri tu Anil ianya kategori 50 HP below tunnel pusingan ke-7 tu tadi ya ke bulan nombor 3 hari kumpulan Triple Z Racing Team hari Limbang. Steady orang Limbang. Udahnya ke-2 kumpulan hari Raja Kerbau Gemilang hari Brunei mega. Steady orang Brunei ni cukup nama tu mantap
2: sih
4: orang
2: Brunei.
4: Udahnya juara hari PRT. Bukan tak lagi hari Kapit juara 15 HP below tunnel pusingan ke-7. Steady orang Kapit tu
2: yang
4: mantap. Iya.
2: Pemerudai dia nak
4: kuning. Ya, saya ke pemerudai ni. Nanti tadi yang agak semua sidak ya ke udah boleh penuh dua. 3, 2, 1 pekit powerboat race ke Sarito. Tanya.
2: Bajari, bajari. Mana sikit kita tu?
4: Limbang.
2: Jom kekai.
1: Dia tak kunci kita tak powerboat
2: kita. Ya, betul.
0: Penyelah. Dan tu final bi. Saya tu agi seringan magian eh.
4: Agi seringan magian. Pergilah baru sidak ya final.
0: Pergilah baru maya final. Pergilah rindu benda pergilah. Pergilah agi ba mini studio agi kita ne.
4: Agi ba mini studio ngagai hari Minggu. open sama tu Neil. Oh, pergilah.
0: Pergilah lah.
4: Ya, betul.
0: Au. Ya ke pemandu barunya, ya ke baru diterima nanya. Nama pemotor saya.
4: Bakal boleh buat tipu laku Neil tu ni. Auto okey nak aku terus macam ni. Dua ke program kita. Jadi tu pemutus rasmi nama tu. Lomba Prau tu. Jadi tu ke boleh penuduk kelima. Not Prau sidaya nombor 16 tu hari terawan mulu tidak salah ko hari benerang 4. Okey jadi ke 4 not Prau sidaya nombor 1 hari apo amat steady orang tu ni hari SPDP hari Brunei nya ya amat steady orang Brunei. Ketiga not Prau sidaya 44 yangnya nama Prau sidaya hari Taming Sari Staria anti nak salah ko. Udahnya kedua not Prau sidaya 57 kumpulan hari Singgah Jagal 1 anti nak salah ko. Udahnya pertama not Prau sidaya 31 nama Prau sidayanya Lakin Belaga 9. Kira kurang Belaga meh mai juara berpekit lomba Prau tu tadi. Tanya orang Perau. Orang Belaga.
0: Okey, gak orang Perau. Okey.
4: Iya, jadi tu tadi kira kebisi nama tu Piala Khas, Piala Khas hari yang berhormat Premier Sarawak tu tadi kategori lomba Perau tu tadi. Cukup special
3: Piala Premier.
4: Iya, betul. Piala Premier. Jadi juara mai pulai 15,000 ni.
0: Sudah temu kan saringan yang tadi?
4: Ya,
0: kira-kira finalnya
3: final
0: ni.
3: Final tadi.
4: Kedua tu tadi mai pulai 8,000. Ya. Ketiga mai pulai 6,000. Keempat mai pulai 4,000. Mata duit ngau kelima 3,000 ringgit. Ya. Kira kena rugi nombor 5 lagi mai pulai mata duit tu tadi ni.
0: 1 sampai nombor 5 lebih.
4: Betul.
0: Okey.
4: Kak dengar ke pekit bisik atau tadi ke kategori itu kepada aku pagi tadi jadi itu tadi ni ke lucu mimet aku nak sidak laban sidak ya lubah dia tang kayu sidak sebenar laju tang boleh tahan sidak Indo tu tadi jadi kategori lomba kayu ke Indo ke juara kira aku umum ke nombor 5 tu ni kelima not proud sidak ya 37 hari Sri Pawana 6 udahnya keempat not proud sila 58 hari kumpulan Singah Tagal 2 moga udahnya ketiga not proud sila 17 hari kumpulan Terawan Mulu Naga Mulu atau hari penatai Mulu tau udahnya kedua not proud 14 ianya hari kumpulan Terawan Mulu benerang 1 udahnya ke juara not proud sida 30 hari kumpulan Lagin Belaga 3 juara hari sida Belaga mega amat steady sida ke
0: mana ben
3: ada seru
4: ya steady sida ke Indo tu
3: steady ada Belaga
0: tu kategori Indo nya nembe
4: Tadi bisik ke ujung-ujung sidak ke abukai tadi nyu lembau sidak yang ni leban nyu mesti kan di kayuh sampai abian eh ba ujung line sidaknya
0: nyu natan ge sport menya stamina nyu kurang datai badan deh
4: iya betul
0: yes mandi ngayuh
4: ada semua sidak ya
0: tahniah dan nembuk ke lomba nya lebih
4: iya betul
0: okey kita mulai baru dengan guys IK apa baku engkau kita ya, dah betul. Engkau bisi nerima namanya tadi
4: berita baru
0: pengari kini Yon Nana Ibin Dom
5: Nadai
3: tu saya Nadai
0: ni apa Dito Nadai meh berapa ikut dah tadi 8 ikut nah
4: 8 berapa ikut dah kita kira ke semua bisi pengari
0: ya apa baku dah tak tutup
1: Bakan ni tutup dah setengah
0: dah. Dah setengah.
4: Kira ke kau kunci pemutus
0: kunci ke dia Abie?
4: Ya, pemutus bintang barang regata kemarin.
0: Ya ya. Bapa ikut finalis.
4: Hari 15 hari peringkat semi final sarinya 9-15 Eko finalis ke mujur masuk ke dalam semi final. Jadi kemarin 9-7 finalis Neil.
0: Ya ke hari semi final nanti bisa infonya tahu macam semi.
4: Okey, semi final ni.
0: Nanti nak ada finalnya aja agak
4: nengah. Oh, final aja lah. Laban semi final tak sempat. Okey nengah caw. Okey jadi ke Pekit Bintang Barang Regata kemarin ke Mujur ya tu. Jadi ke Bulia Sagu Hati atau kecubanya Dennis Sita. Bulia Sagu Hati udahnya ke Sagu Hati ketiga. Ianya Muhammad Sani. Udahnya Sagu Hati kedua. Ianya Nelly Kimi, Nelly Kimi tu siku wakil dari Sida Indo tu. Ya ajak ke Indo ke Mujur masuk dalam final tu tadi Neil. Udahnya Sagu Hati ke empat ianya Reynold Steven. Pian Mega ke Bulia Persembahan Terbaik tu tadi. Ianya Rafael Gaujon ke belagu Tungkat Semangat tadi. Ya. Udahnya ketiga.
3: Tungkat kemarin.
4: Iya, betul. Bisi menang kemarin Ayubian.
0: Bisi menang lain.
3: Mestilah kita support.
4: Ya, baru kabar. Okey, jadi ke bulan nombor tiga. Welius Celudai. Nanti nak salah ku hari Kenawian orang tu. Orang Kenawian.
3: Ya, dia belagu sari minggu lepasnya bisi wakil sike sibu. Hari
4: bisi ni.
3: Wellness nama.
4: Wellness.
3: Minggu lepas ka?
4: Oh minggu lepas ni bisi.
3: Bisi wak. Maya.
4: Tu ya banyak.
3: Sarawak ku sayang sarinya. Ya belagu.
4: Steady ni. Tanya ke bulan nombor 2 ianya Rafael Gaujon tadi ke mic lagu Tongkat Semangat. Munyi sekedar peningat tadi nyukat sebaka-baka artis original ni Neil.
0: Ya bisik peningat kita madah tadi munyi orinya aku yang madah.
4: Ku main sidak ya penyanyinya kemerindang tadi. Udahnya ke juara ianya Spencer Marcus sikit penatai asal dari Ulu Linai Marode. Sikit orang Marode Empo mai juara tahun tu di Bintang Baram Regata.
0: Ya, ia ke namanya pemotos full ya banyak nabi.
4: Iya, betul. Ya mai kemarin tu Neil yang mai satu kampung ya turun padangnya.
0: Penyukung ya dai.
4: Penyukung ya jadi penuh dataran Marode kemarin. Lapan penyukung dari semua berdepan pentas.
0: Ya penyukung ya sedar sebilia amanya.
4: Sida serupa panjai pelabak kunya turun.
0: Jauh kini manua sidanya be.
4: Nanti saya kena jauh bisik dalam setengah jam aja. Nak jauh ngagai dataran Marode. Lapan di Marode tu mayu rumah panjai deh ke ulu ke ilikin.
0: Hanya
4: ya benung capuas tidak ya pekit perut muka tang nanti di pedak kaku tu tadi asai ko campur atau ni laki ngawindo
0: agi seringan lah
4: agi seringan tidak ya
0: ya nak sabar kamu dah pemotus siapa bagi Raja Sungai namanya tadi Mbak Regata Marode itu dia kecubah ngau tu bi Regata Marode kalau sebeda tu
4: kecubah ngau ngelamat tu ninga aja.
0: Benda aja ne, benda aja ba telefon.
3: Ngasak mai ne.
0: Ngasak mai. Iya gangan.
4: Iya, nanti diperhati ke jam dia tu pukul 2:30. Jadi tu pekit. Pekit kayu Indo. Piala kayu Indo tu tang 9:10 iko atau tertutup
3: empat.
4: Tang sida kena jenis perahu kayu tu.
0: Okay fiber ne.
4: Okay fiber, kayu empo.
0: Tahu ni pun.
4: Iya.
3: Nadai ku ni. Okay terus ke, terus sebenarnya.
4: Nama Alvin, kak ngau orang.
3: Kak. Lama ada nanya buatnya.
5: tahun tu bulan berapa nak nyebutnya lah.
0: Bisi, bisi kan Amin?
5: Prabu bisi, nyadi kena ilak kita benda lah. Nyadi kita buat. Tambahnya semak, semak ada katanya. Dalam pusingan. Mangut muka sari tu, ada kata mangut. Di tunggak sebawah kan.
0: Ilak kucing lah. Okay, Amin.
4: Oh, jadi udah habis tu lagi kategori tu. Ditangkat dengan kira ke penuh dia tu ngaki kita sebuat ini Piala Raja Batang Baram Regata. Tu baru ya kayu nadai terhatu ya terbuka ngaki semua ke udah juaranya tadi atau dua kategori fiber ngau kayu.
0: Okay.
4: Dua kategori terus.
0: Ya ke.
5: Saya pergi lah.
4: Perhati.
0: Nama? Nama tadi?
5: Pergi lah. Saya itu. Nama itu lagi.
4: Oh pergi lah nya tadi. Pergi lah.
0: Raja sungai.
4: Salah pedak aku tadi. Minta ampun aku. Hanya tadi. Pergi lah empuk kategorinya. Tapi dia tu amat sikit kayuh ke induk tadi. Sama kategori. Ya ke sarito ke benung di di perjalai ke.
0: Artinya tadi pergi lah semua ya final. Bagaimana Nabi?
4: Betul. Pergi lah semua final bagaimana.
0: Sarito seringan. Minat ke Piala Premier tadi. Ya ke Abdul terus masuk dengan final. Okey, datang mai berbalah mayu kerbe lagi kita ke Semai Merodik di Miri dia oleh datang agak Merodik. Berapa jam kini?
4: Nanti Miri ke Merodik kurang sejam.
0: Kurang sejam ne.
4: Bisi dalam 45 minit nanti nyemak laban dia tu bisi jabatan baru diadu jadi nama tu sesak enak untuk balat nalah nak baka sebeda tu Daniel. Lapan misi jambatan jadi nyamai lah semua bala nama tu kita impu bala peningah atau ke bala-bala orang Miri atau kena tai gediri tang kemari udah penuh mayu orang Miri nurun ngagai Merodik tu Neil.
0: Serta mega nanti ke meda mini studio ke Benua On Air berangkat pukul 9 pagi nanti.
4: Ya betul hari 9 pagi nyentuh ke pukul 5.
0: Ya nanti ungkup namanya tadi bagi iban dekat berengkah pukul 12.
4: 12
0: ya. Nyentuh ngagap pukul 3. Ya bi megap pergi lah nabi.
4: Ya betul. Aku megap pergi lah.
0: Ya tahu main lawak mini studio ya ke Semak Nur Semak Nur Rengkah Trophy.
4: Ya betul.
0: Betul.
4: Di dataran kita yang
0: ya. Spear trophy kita dia nabi.
4: Cepat nama tadi dia.
0: Dan jauh hari kita nak jauh hari tanya ke? Nak jauh hari Indo Adan ke?
4: Nak jauh semua.
0: Siapa ngerimbai kita dia lah?
4: Ke ngerimbai kami di tu nama tu pentas. Nah dia jauh ya kami berpentas itu. Pihak mega bisi nama tu bisi stol pemakai bakal sida pemakai ke Melayu pun bisi pihak mega bisi pemakai bakal sida di nama tu rumah sap mengasap pembisi itu pihak mega bisi mantai ke craft kita di Merodik tu Neil.
0: Rogata.
4: Sige, mayu macam program ke bisi datu di tu. Hanya di pergilah anak nak ingat hari ke penudi program Baram Regata malam konsert perpaduan. Hanya di kanemu siapa artis-artis ke diundang pergilah kita sama-sama nganti siapa mi artisnya pergilah. Bisi 6 ikut artis tidak salah ko.
0: Ya, ya ke merindah malamnya.
4: Iya, malam pergilah.
0: Okay.
5: Kombi tujuh ya.
0: Yang kombi tujuh lah. Abi pun bisa berlagu pergi lah.
5: Bisa.
4: Nadai berlagu.
0: Nama lagu dia pergi lah. Bih, anak malu bandu dia mantap.
4: Nadai berlagu pergi lah. Ngelak ke artis berlagu.
0: Okey, pabak aku.
4: Okey, Neil, hanya hari hari Miri. Jadi harap ke bala peningat kita sama-sama ngedatai ke diri di Baram Regata Merodik itu cukup mayuh bala pengunjung itu. Nanti diperhatikan aku berdepan mini studio itu, Neil. New penuh. Ini ke sidak ya berbeli ke pemakai nama tu. Ini ke meda pekit-pekit perauk kita sarito. Kira ke wash-wash ice meh.
0: Tapi sampai malam lagi nah.
4: Iya, sampai malam ni.
0: Ya, malam pun bisi merindai yang.
4: Iya, malam kebudayaan malam tu.
0: Malam kebudayaan. Pergilah bisi belagu-belagu kena.
4: Ya, pada hari tadi. Bisi belagu. Iya, betul. Pagi tadi pun kita bisi Premier Sarawak datang ke diri dataran Marudi kita kira ke Majlis Perasmian sereng nanti YB Premier Sarawak kita itu tadi bisi dua ekor artis merindang kita ianya Marina Jara. Jana ngau Richard Lee tadi Neil.
0: Okey, kena cukup kejam kita itu. Engka Yon bisa ke berkunci ke BIKF Yon?
1: Aku tak kebenar ya. Jenguk-jenguk keluar tu ni. Tak aneh.
0: Ngai ke bana pukul ribut.
4: Aku di
5: kita di
0: kasih ke
1: kingkong ne. Jadi muak kelemai tu.
4: Lumai tulang
1: sih. Pak langit den deh. Gintik kita kan mendak suntuang kan nama semua benda nikek maga.
4: Au. Mbak ya.
0: Gaya ri benar mana ni yo?
1: Benar mana panas. Aku mula tadi maya kita bab pun sikit tadi. Bedaun tu penuh atasnya. Jadi dia tok nyu penuh langit atas dia kebebesai nya mega. Aku mendak benung mendak live tu deh. Benung mendak peluang live. Bisa kungiru gambar dengan gaya dom tadi. Nganjuang video na dom.
0: Oh,
5: iya betul.
0: Okay live
5: tadi bedaun tu mayuh ah.
1: Nah. Tok dah mayuh dah dom. Lagi kuih rom baru.
0: Oh. Okay, live videonya. Nang live pedang mata.
1: Live pedang mata. Untung dengan kawak di tok. Lepas
5: depan terus mata dia.
1: Ni buah kian. Medak di tok. Jadi meh.
0: Pergilah lagi bisa, Yon.
1: Pergilah hari ke penuh dia.
0: Pergilah mayu lagi yang kat berapa kau?
1: Mayu lah. Malam pun mana-mana lepas malam gudi ke bisa LED. Terbaik.
0: Oh. Bisa FFP.
5: Banyak lah.
1: Lawa.
0: Nak aku kalau benda LED ni
1: benda rata dia. Aku tahun tu pelabak aku meh ke terubah
0: ya
1: saya aku.
5: Ya, boleh ya main layang malam hari.
0: Ya, rindu gim dak apa aku ni ben.
1: Ya, laban ya.
5: Ya malam hari. Ya bisi LED deh.
1: Ya.
5: Set lampu. Ya. Saya sitik dak kemari siapa? Batman ke Superman? Batman.
1: Batman.
4: Batman.
1: Batman.
5: Ya benar
1: terbaik Batman.
5: Batman. Batman. Jadi pepiak jadi.
0: Ana cukup ribut.
1: Benar terbaik Batman.
4: Ben kena lagu guru-guru Ozira.
5: Maka kedune Batman jari lawan jari.
1: Lagi ku irong kena ambil gambar ya Ben.
0: Ana cukup ribut.
5: Ka steady teacher Yun.
1: Nanti ku age di sini
0: lagi. Lu snap dia. Lu snap ya. Ni amang ke mana hari di Bintulu dia. Hion datang ke pihak nyangkung pengawal kita ya meh. Dan sesambilnya sementara kita nyokok ke jam jokok ke penuh dia ke penuh dan nyokok ke penuh dia lu tutup Yon dulu Yon lalang dah berjakuk.
1: Okay, terima kasih Neil, terima kasih ngagai semua kita sama dah ngemujur ke program tu. Jadi ngarap ke semua program ke di Perambu pakai sidak Pak Miridian mujur megak sidak Pak Sibu megak benuang ngatur pengawak kan Nana ngarap ke semua mujur meh pengawak kita sebuat nah. Ngonya merik selama ujung minggu bertemu baru pergilah. Okay Neil.
0: Nana, nama program di Sibu nah?
6: Nama program si Bona lagi belum.
1: Tak pedih ada lagi.
5: Sangaunya duit kau.
6: Pergilah bala DJ Angga KBR kita. Oh, pedih
0: ketawa tu. Pesta selangau.
1: Bila yang ingat.
0: Yang ngau kita ngapa ya tadi?
6: Berakit pergilah. Namanya Selangau Raf nama tadi?
1: Challenge.
6: Challenge. Benar lah. Ayo, belum.
1: Aku bedau.
0: Aku, jangan rondi yang nanti.
6: Okay, ngarap ke sudah tiga DJ Mar, Puan KBR kita, Jenny Achan, pihak mega DJ Menti kita, serta Kak Alia kita hari ngari ke Sibu dah.
5: Ngarap ke steady, steady.
6: Sudah mujur meh, pergilah dah, buat berakyat, bisa boleh lumuh, pampom. Cayo, guys, sudah ya.
0: Ya, Ibin?
5: Okay, selamat hujung minggu semua. Terima kasih yang kita bisa ngau kami CK tadi. Temu baru bawa ke Bukai. Selamat mujur mengganggu kebala kaban. Ya ke bisa ngulu program-program ya ke dia sebut kita tadi. Okay, sayur ke semua kita.
0: Dom. Okay, terima kasih Neil. Jadi peluang untuk aku beri terima kasih ngagai nama tau
3: B tadi ti udah meri wakil pengari ngari Kelimbang ini siapa namanya tadi Rafael nah
4: lagu tukar semangat kau John.
3: Jadi ya terima kasih ya agi semua peninggal jadi pian mega nan ingat lemai tu kut udah biasa sikit lagi kita begulai ngau program 34 hari Limbang inya siku nembiak kita inya Ebner Domingo anak Kulin begulai ngau Indaya deka laban ya tu tadi siku nembiak hari SK Sandman ti dekat ngagai London asaiku gold medal Ten Angel Malaysia qualifies ti nyulut berjakuk ribai tu. Jadi tinggal ke program 34 pukul 3 tu lagi. Udah habis tu lagi.
0: Okey.
3: Terima kasih semua. Bye.
0: B.
4: Oh. Okey, terima kasih ngagai pengari kita tadi BC 6 ikut tadi udah ngari ke setiap station. Hanya di pemega ngau peluang tu ngarap ke semua peningat ke Adi Miri ngau Adi Marudi anak-anak kenata kita di dataran Marudi kita sama-sama kita capok lagi ramai lagi buat program Baram Regata. Hanya di anak-anak ingat malam tu kita dekat medak malam keberian kalai dekat ni setiap persatuan dekat mantai ke persembahan tarian etnik-etnik hari setiap persatuan tu lagi jadi kita tahu medak live Facebook hari Facebook rasmi kami Adi Miri FM tu lagi ngau tu kita bertemu maru pergilah ya
0: yeah. Okey terima kasih Abi serta mega terima kasih mega dan meri pengari meh untuk kami di Kuching itu ngau mega terima kasih ngagai semua ya ke udah ngau cetak kenyalan Spencer Bana Priscilla Rafael Cecilia Nixon Roy Rendang yang mega Patrick ya kau dah ngau catat kenyalan ungkup minggu tu. Okey, nak tu aja sikai kita ke Sarito. Terima kasih semua ngagai peninggal kau dah menda kita ba Facebook YFM Iban ngau ya ke bisik menda kita atau ke kupsi ninga kita ba Radio Sarito. Bye bye.

0: Charta.
1: Kanya lang.
0: Info activity Y.
2: Aku Raga Jaro, publicity secretary dekat Nassau serta naik kita sampal datai engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai berpalan ke Dewan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu memberikan peluang agar negak di kandang monopesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawak puang, pengawak latih pengelandia, tipisik dan motor.

baik sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi. Takkan terus ngigak peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, niteka pemutus persa engukus titik rinduk ke sidak. Yang itu juga dia patut diatur, ngambil kengemlian, ngambil penerang, ngira bandar niak setenang tangkus. Engkau peluang gawak kuli ditanggup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak salah.

0: Karnival Belia Selangau 2026, tiket atur kena RM25.7, berengkak hari 7.30 pagi untuk 6 lemai, kepalan Bat Dewan serta guna Selangau.
1: Info Aktiviti Wine. Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejatuh, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengeram itu. Buat pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari pula nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: 34 Serayawa. Nintian hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Radau ngau balati landia ba industri music. Pengladiak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Tiga puluh empat selanya mahu teman badan sekali tu kita pukul lain gal tu mai kita siku nombor Premier lima ti sudah boleh midul mas buat team Eagle competition buat international qualifier. Selamat datang ke Evna Domingo terkedom lah terkedom mana?
2: Ya.
1: Okay. Lainnya ya puan ini harapan boleh mereka buat pukul lain kami bawa FM Limbang. Sekali itu buat program 34 Seranya Wah Neman Badan. Ngapain juga tak tinggal ke diri kueku ke diri juga sekali itu juga hanya DJ Dom juga bisa ngau kita ya pakaikan sekali itu. Oh, jadi sama datang guys doa.
2: Thank you. Terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Okay. Okay, nah first of all nanti mereka tanya lagi doan tapi puji lagi doan teman-teman dah boleh apa gold medal
2: out
1: ya berapa titik sih titik dua titik boleh cerita mereka nama titik gold medal kau lihat mana titik
2: regional dengan national.
1: Okay, what competition tadi?
2: Tinigal English competition.
1: Tinigal English competition tadi. Oh, jadi tadi mengikut tadi mesti dua kali dah boleh medal mas tadi tak ke medal tadi kan? The mas tadi. Jadi boleh na cerita mimit pasal nuan ngau pertandingan tadi ngau pekit tadi.
2: Aku kan aku dulu aku
1: ya cerita aja English
2: okay. Since I'm good at English, my teacher asked me, do you want to join the competition, right? I like English, so I join lah.
1: Okay.
4: Bila cikgu?
2: Oh, bila?
4: Bila cikgu kasih update? Kau?
2: Like 3 months? Three months ago.
1: Before the competition.
2: Yes, I think.
1: So that's when tadi cikgu nanya tadi non perlu terus memang agree ngau competition.
2: Oh,
1: mana? Oh, nanti kau nanya mami ngau diri kau dulu kah? Nanti lah. Memang terus jawab ke diri terus ya.
2: Au.
1: Okay. Maya competition tu tadi. Berini kita ngadu competition tu.
2: Oh, competition. Kalau daerah. Oh, tada memang tada daerah. Langsung. Tim kita, sekolah kita, kita dapat menang. Dapat pergi Kuala Lumpur. Ya, yeah, untuk so, international.
1: Before Ibna pergi Kuala Lumpur ke Kuala Lumpur kan, kita memang mesti saringan berlimbang ataupun bersekolah.
2: Imbang.
1: Berimbang. Bersekolah ni. Ataupun Ibna itu sekolah berdiri ni tak?
2: SK Sandman.
1: Yeah. So berapa ikut kita sekawan satu tim ngokin?
2: Empat belas. Tapi kalau dekat nasional, aku rasa 5 atau 6 saja.
1: So dah dipilih lah.
2: Oh,
1: dipilih ya. Kini cara pilih aja, cikgu pilih aja.
2: Yang paling okay saja. Yang lulus.
1: Yang lulus lah. Siapa nama kawan-kawan ilmu Ibnu boleh kongsi agak balap peninggal kita ya, kawan-kawan
4: kau siapa? Kawan-kawan sama.
2: Yang nota tu?
1: Ya.
2: Oh.
5: PGL.
1: Ya.
2: Yang pergi ke L,
5: Tinigal.
4: Siapa nama?
2: Yang tips.
5: Yang pergi ke L.
4: Yang
2: aku bagi tahu tips dekat kamu.
1: No. Your team.
5: Your team that's go to KL.
2: Oh, the tips.
1: Yeah, your team. Your team. Kumpulan. Siapa dalam kumpulan? Yes.
2: Siapa dalam kumpulan?
1: Iya, betul.
2: Nama kamu saya.
1: Iya. Siapa nama kawan-kawan?
2: Jordan, Chukri. Bukan.
5: Bethany.
2: Abigail.
5: Mm-hmm.
2: Abigail kan, I'm gonna figure Abigail.
1: Abigail. And you yourself?
2: Ya, ada satu, ada dua lagi, satu lagi yang tak aku tak ingat.
1: So this one sama kelas ataupun berbeza kelas?
2: Beza kelas.
1: Beza kelas. Tapi sama tahun lima lah.
2: Tidak.
1: Tak, campur tahun 6.
2: Bethany dengan Abigail tu tahun 6.
1: Oh, tahun 6. Mesti campur tahun 6 kan?
2: Ya.
1: So, kemaya Ibna suka ataupun rindu berbahasa Inggeris?
4: Bahasa Inggeris.
2: Masa saya kecil?
1: Masa Miami lah. Miami.
2: Miami.
1: So, banyak udah sekolah ataupun benar sekolah?
2: Benar sekolah.
1: Benar sekolah. So, kena penerimaan Ibna pun atau Dom pun. Aku biasa kan, okay, Dom sebenarnya. Dom.
4: Sama Dom lah.
1: Sama Dom.
2: Okay,
1: Dom.
4: Tentang Mia.
1: Ya, jangan ingat aku nak masuk lagu tu, Dom. Okay. Okay, apakah Dom ingat jika Iban dan jika English tadi? Adakah, which one is susah dekat nyebut kat ingat, kat itiak? Kak faham?
2: Iban.
4: Saya Iban lah.
1: Memang Iban lah. Tapi, so, that's mean hari mid memang mami dan didi lah memang baik jago English lah.
2: Aku?
4: Memang seharian di rumah memang jago English lah.
2: Aku?
4: Tapi contoh kan, bisa rumah panjang kah?
2: Bisa.
4: Tapi rumah panjang, kena ke ini wakil jago kan ada yang benar?
2: Iban.
4: Jago Iban. Tapi dia faham.
5: Ayah faham Iban, cuma pedis kat
1: nyawut. Tak ini ingat ke dan nyawat dalam Iban tinggal nanya dalam English kan bukan ni.
2: Iban
1: kan. Baik faham juga Iban. Bisa kita buat lah.
4: So ini aku English faham juga ya bang.
2: Oh.
4: Orang lama deh. Orang susu orang tua. Kamu jago English.
5: Aku ingat ini kucingnya okey. Sebab dikonya pun jago putih ke.
2: Aw.
5: Okay. Sepiak aku yang.
4: Oh.
5: Bisa. Gua pakai manuk mau itiat ni.
1: Tanya tadi cukup aneh tadi deh. Nanti kita minta ke kebayar dia tahu English perlu ditekan ke kita, perlu dikemerat ke kita dalam dunia dia tahu, dalam dunia teknologi dia tahu deh. Apa dia tu pun silibus dia tu pun mayuh ngaji English dia tahu. Kan?
4: Yeah.
1: Okay. Alamu. Lepas ti nuna anti bisi ninggal hari apa nuan mana kalau nuan bisi ngau ataupun kak pergi ke London ataupun udah pulang dari London macam ni bisi ngau competition baru nak pergi London kini ya ngau pun ini mulai nyawat kini
5: okay hari nama tu tin eagle English competition tu tadi daripada saringan sidak ya bermula hari national ya boleh gol dan ya sidak ya pergi KL untuk regional roundnya ya boleh gol baru jadi gol medalist tu peserta yang boleh gol tu memang automatic
1: dipilih pergi, lah.
5: Dipilih ke London lah ujung bulan tu
1: ujung bulan tu kan
5: ya
1: best
4: kini ke nama tu orang ke ujung cari sekolah pun terpilih dari kementerian pun
5: lapan tu nama tu anda kati kini buat kira ke swasta hari Chaya Academy penganjur penganjur tu mulai ngau sida ada British International School so hari sida akan dia baik harinya lah tetapi semua tu diluluskan oleh kementerian pendidikan
1: kalau
5: nyusiti pemanah
1: tadi lapan bisi sawap nggak hari upis pelajaran pernah
5: ya
1: jadi lepas nanti bisa menda, bisa stok ya Ibna punya FB, bisa stok Ibna punya FB, FB neh, bisa nanti menda nuan kena baju Gryffindor, Gryffindor tanya atau Harry Potter.
5: Harry Potter
1: Gryffindor.
2: Oh
1: ya. Memang minat Gryffindor, memang minat Harry Potter atau bagaimana?
2: Harry Potter saja aku minat.
1: Nama kau mana minatnya? Why do you like?
2: I don't know how to explain it, but for the trains.
1: Oh, for the trains.
2: Yeah, I like the trains.
1: Oh, yeah. Rina kita pergi dan dong.
5: Yeah. Sangat berpinat di kereta api. Nama jenis kereta api temu yang magang.
1: Oh. Boleh contoh, cuba dong kongsi nama jenis kereta api yang.
2: Yang ini betul.
1: Yeah.
2: Castle class. No, wait. Hall class.
1: Mm-hmm.
2: But I want to tell something. The engine used in the movie is a whole class.
1: Mm-hmm.
2: they call it, but they call it Hogwarts Castle, right?
1: Yeah.
2: It's fitting for the name, but there is a castle class in the same railroad. The thing is they use a hall class and they call it a castle class. So something like that, yeah.
1: Nah, ya itu cerita pasal kita pergi dalam bandung. Ya, mau cerita pasal kita pergi bah Harry Potter tu tadi. Nah, hukut tadi kan?
2: Yes.
1: Yes. Okay. Okay. Nah, nanti nuan ke London. Nanti nuan ke London akan datang hujung bulan, kan? Yeah. So memang you akan takut you akan dapat akan boleh gold medal baru atau apa ni?
2: Gold medal lah.
1: Gold medal. Apa gold medal tu? Kita puan gold medal tu tadi sudah ya secara berkumpulan ataupun individu.
2: Individu.
1: Individu.
5: Individu. Ya.
1: Yeah. So maksudnya dah ditemu kini berapa country akan berpadu kini atau kau bersatu di dalam kini.
5: Setakat tu benar ditemu berapa tek negara udah nganjung peserta, tetapi memang Teen Eagle tu ya melibatkan 60 buah negara.
1: 60 buah negara.
5: 60 buah negara.
1: Dari banyak main kan?
5: Iya.
1: 60 buah negara dekat bersatu tu ngena jaku ribai. Kena jaku ribai. Nah. Engkau Ibnu bisi ini pesanan to your friend, maybe mungkin Maya sedang belajar ataupun ingin kat itiah cara Ibnu.
2: Untuk yang nota-nota kan?
5: Kalau yang mau ikut competition,
1: ya.
5: Yeah. Any advice?
2: Oh, yeah. yang mau kalau ikut competition,
1: ya. Yeah.
2: I don't want to be marketing or something, but learn to speak English and learn grammar or something like grammar.
1: Oh, grammar.
2: Yeah, grammar.
1: So, Ibnu itu ataupun Tom itu memang minat memang gamer lah. Gamer atau apa permainan yang game yang Tom main? Itu?
2: Bukan grammar.
1: Grammar. Okay, kau main ku gamer. Grammar, okay. So this means mesti perlu mayuh menulis, membaca, and listening. Correct?
2: Yes.
4: Barumah Din, mungkin ada banyak buku kah? Buku dalam Inggris, bisa kan? Simpanan.
5: Isi buku English yang buku ya, yang physical buku nadai, tapi yang lebih mayu macam nak jadi
1: digital, nak gadget kan? Nak gadget.
2: Yeah. Yeah.
4: Bisa survei pula.
1: Yeah. Wow. Salah satu survei yang you pergi baca.
2: What?
1: English. Maybe buku e-book or something.
2: Oh, e-book.
1: Yes.
2: What kind?
1: What kind of e-book?
2: Usually, fiction, technology, and history.
1: E-book.
2: Yes.
1: So, what is your cita-cita akan datang? Cita-cita, jelas tiri akan datang. What you want to be?
2: Oh, of course, train engineer. Wow. Train engineer. Yes.
1: Okay. Tapi baru dong. Tapi jadi engineer baru tapi.
2: Railroad.
1: Yes. Okay. Biar betul. Sebenarnya nanti tu sebenarnya bukannya apa? Jadi kau English kami tu. Tapi kerja dong. Mama nanti.
4: Lihat siaran dan FM lah.
1: Okay. Itu sekarang kita tanya tu nak kaya nol depan. Angkat dong pun bisa kan lagi tanya lagi tu dong. Okay. Jadi nuan jadi suku indah yang kaya Edna tadi. Jadi begini ya saya ti nuan tadi. Engau pemujur Edna tadi. Engau pemujur dong tadi.
5: Bangga gak sebenarnya laban medak usaha yang pu ngiringnya semua rasa macam bangga gak lah medak pemansang yang dalam pelajaran gitu.
1: Jadi kau bisa schedule yang pu gini atau ke ataupun diam atau ke yang pu dari belajar atau ke mesti kah okay jam tu mesti belajar tu. Main-main
5: mesti
1: jam tu aja. Bisa kena kini?
5: Sikit bisa. Maka persediaan kami dua ya dia tu. Make contoh hari Sabtu tu tadi kan. Jadi pagi dari pukul 9 sampai pukul 11 begenyak. Laban untuk competition English Teen Eagle tu, sedak ya bisa diberi orang buku, diberi orang movie yang perlu sedak ya baca, faham, dan sedak perlu memahami jalan.

0: Siam Nila baru Sida nemu ni bagi tajuk Sida ya. Sida berlaban secara kumpulan dalam kumpulan, tetapi markah akan diberi secara individu.
1: Kenyalah.
0: Ya.
1: Lebih terakhirnya tadi middle cara tadi segi ukup individu aja.
0: Ya, segi ukup individu.
1: Jadi kalau bisa kini maya sepengodah nuan terima berita dom tadi ngau competition tu tadi deh. Kini yang saya hati nuan tadi. Bukannya tadi bisa terundiang apa kini tu saya kini nganjung dom tu kini nama yang kini nganjung ke ukanya dalam Sarawak. Kita tanya pansut tadi Sarawak tadi. Engkau bisa kini engkau bisa lima hari rindu hati tadi mana?
0: Terus terang mah ada agi keketap hati kita itu. Ya, lapan kami dua atau kediri dari Malaysia tu ialah bisa gak peserta dari negeri bukai, tetapi masing-masing yang kami tu milih penerbangan derempu dah. Masing-masing nitiah ke
2: derempu
0: nitiah ke kesesuaian, nitiah ke jam ke waktu. Jadi aku tu kami dua itu kediri sikit takut lah lapan keterubah ya aku pangsut dari menua Malaysia tu.
1: Nanti tadi meli nanti meli tiket nama semua tadi. Nanti kediri ke sini bisa ditanggung tadi.
0: Atau untuk sementara waktu tu kami nyedia aku tahu ke diri, tapi aku bisa udah boleh feedback dari MITD Menteri of Education Telim Sarawak Ampung. Ya tak cuma aku menyikur setakat tu aje ke diri lah, tapi aku udah boleh feedback dari sidak ya lah.
1: Minta ya feedback dan bisa minat nanti tekannya bisa datai kenaknya
0: jangan lah.
1: Pada kata tu sikit. Jadi dia kena ribung tu deh. Lepas tu mereka banyak kena sangkat.
0: Ya betul, betul, betul.
1: Enggak bisa jawapan ke jawapan. Tanya Ridwan tu.
2: Jadi itu perini ni. Dalam tuan tu tadi di pedak tuan penanggul. Penanggul maya ke proses kerja kediri. Enggau competition, enggau pelawan.
0: Pemula serinya memang penanggul dari segi keuangan lah terus terang pada sebab kian segi nak mudah kan. Tapi kami dua ya bak ya usaha sedaya upaya. And then bisa ke pertolongan dari bala kenyanguk mimin dari bala kaban layan dari orang kedek lala bisa nyanguk mimin. Jadi segala utai yang perlu untuk dia tu utai penting tiket, hotel, pasport ETA utai kau bekerja lah. Udah selesai mak kan?
2: Banyak diri. Kos ya lah.
1: Ya, sama semua.
0: Sangat sangat banyak.
1: Jadi lawan di temu kita berita itu apa yang pernah ada di Limban itu? Di Sudan, South Sudan.
0: Ya, apa yang benua South Sudan itu?
1: Benua, punya kita jadi terapai benua. Jadi ngarap ke hai pun bisa ninggal kita untuk ke sekolah itu bisa bantu ke pengelengau. Jadi kapan nanti nona nanti kati aku ya nanti boleh yang buka ngau kan juang ke ya kapan nak dah jadi tugas diri ke depan ke menua itu dah. Jadi kau bisa jaku lalau tak ke sampai hari nuan puan ngagai anak nuan tak ke ngagai apa yang dah ke di luar dia nah berkini tidak ke benda anak sedang berjalan akademik tak ke mungkin antara bangsa tu.
0: Okey, jadi untuk anak bujang ku tahu persediaan kin pelajarnya fokus nak untuk pandai-pandai pergi masa sebab dalam masa yang sama bisa ke kerja rumah sekolah biasa. Tinggal 2 minggu dah gitu lebih kurang. Datai dia nak nang takut. Anang bulu macam mana orang bukai. Confident. Percaya kan.
1: Do you understand what your mom say? A little bit. Okay. You can jump in. Oh, yang penting orang faham.
0: Ya, faham. Ya, gay apa yang naik ke bisa hati ke anak ngari ke yang berkatok lah. Jujur ke mana memang ya dari segi support tu memang penting. Aku pun mula-mula yang kak pergi KL seringnya kak memigrain mimin aku ngajar dah.
1: Kak memangnya
0: ya kak memangnya tapi hati kurang ada usaha tidak akan mendustai hasil. Nyak lah lebih kurang kejalan aja aku
1: Okay, benar.

0: Nanti kalau
1: Yes.
0: udah benar, beside English, nama ke, yang dia minat, yang dia minat.
1: Hobi-hobi.
0: Enak, beside
1: Mata
0: English.
1: pelajaran.
0: Oh, subjek. Yes,
1: Subjek
0: subjek.
1: ya.
0: Apa yang Ibnu minat?
1: Sejarah dengan sejarah, sains, RBT dengan PSV.
0: Ah, nggak PSB. So, math enggak minat?
1: Mimin.
0: Mimin. Kan dia jadi engineer tuh, Bang. Kan jadi engineer, mesti kamu minat math.
1: Oh,
0: ya. Yeah. Not enough science. Math mesti kamu minat. Mesti kamu belajar math. Oke? Okay? Oke. Okay. Nanti, okay, contoh. Ibnu, 2 weeks to come, kau pergi London.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Bisa kena Ibnu kak jumpa sesiapa, siapa-siapa ada dia.
2: Kau
0: temu orang di London.
1: No.
0: Ngai. Ngai temu Harry Potter kan.
2: Pelakon-pelakon
0: yang dia enggak ngai.
1: Ngai.
0: Ngai.
3: Nama tak bisa arti kak pada ada.
0: Nama tak pada di London.
3: Kak pergi kini.
1: In London.
0: Yeah. In London.
1: Only London.
0: Yeah. Asal dia memijak London.
3: Sampai di London apa tak tak pernah buat tu.
0: Kau makai kini.
1: Anything, anything, anywhere.
0: Anything, anywhere. Amat me London. Kenyal lah. Amat me dah sampai London. Kenyal ya.
3: Ya.
1: In
0: yang penting dah sampai London.
1: Behind the studios of the building, the behind the studios of Harry Potter.
0: Yeah. Ah, maksudnya tadi dekat pergi studio Harry Potter.
1: Yes.
0: Ah. Aka aka nak. Main
2: main ni tak kena
0: lah. Okay. Oh, jadi Ibnu, dalam semua makanan terdapat yang dalam semua food yang you suka makan, nama food yang paling tak suka makan?
1: Favorite.
0: Yes, your favorite food.
1: Ini susah sikit because I
0: love all the food.
1: Like sushi ke, pizza ke, ayam ke.
0: Oh, ayam.
1: Ya, ya, ayam.
0: Kuning. Mana goreng.
1: Mana gorengnya.
2: Itu yang susah kan?
0: Okay, Maya Ibnu tu tadi nak apa nak? Nanti Maya ya ngiga something, maka buku, takkan nama ya, ya ngiga nanya nuan, takkan ya terus, takkan direct ngiga ke dirimu.
3: Ya ngiga ke dirimu. Ya, selalu ya, ya kan beli buku ya yang kau baca. And then aku nak lagi yang lepas selagi utainya mana untuk dibaca? So aku akan biarkan dia baca.
0: Memang lagi dalam penguasaan dia kenyataan.
3: Tapi ya, ya di kau. Even lo telefon dia pun pukul 6 baru dia kena, pukul 9 off.
1: No, like 10 o'clock now.
0: 10 o'clock.
1: Abang sudah ubah sudah.
0: Abang sudah ubah. Enggak, dah ubah pergi ke 10 lah.
1: Ya.
0: Okay.
1: Sebab saya pergi London.
0: Oh, lama pergi London. Ubah ke 10 lah. Tapi tahu bayo bapa ko ila maya suai tetel nan ila yang pu jam pun tak sepakatnya ila.
3: Perlu tukar.
0: Perlu tukar jam ya.
1: Ya.
0: Mesti kak practice kan jam dia. Lo jam itu jam Malaysia, lo jam lain tak sama. Dia ya mungkin tu pagi dia jadi malam. Contoh. Maya lo tidur di tau, nak sama lo tidur di London. So, ila seruai nak ajak kini-kini atau ke segi sekampuang kini-kini?
3: Nada, kami seruai ajak hari, hari kami family lah, kami seruai ajak hari tu. Dan ya, abak yang akan gau, tapi abak yang akan fly hari sudat.
0: Oh, fly hari sudat.
3: Lambat sehari lah. Dite dudik ya.
0: Silap si abak ingat din. So, antara abak dan mami dan siapa nuan akan hak terlebih dahulu? Nanti nuan menang balandan.
1: Dua-dua.
0: Oh. Kita nanti mami nan gede nak buat nan ditok kena dah. Kena kena lah. Choose wisely.
1: Choose one.
0: Ya. Baru tak
3: kena. Nggak, kena tinggal.
0: Kena tinggal ya.
1: Bukan. Aku ni stres.
0: Stress,
3: stress,
0: stress. Okay. Ibnu, whatever it is, apa-apa yang Ibnu kan agak kena tahu.
1: Yes.
0: Don't forget to pray first.
3: Yeah.
0: Okay? Boleh kan?
1: Boleh.
0: Nah, ya. Pesan nanti yang Ibnu lah. Anything, congratulations yang Ibnu, gedung, nah, lawan anda boleh medal, gold medal, okay?
1: Okay.
0: So, ini harap nuan banyak berlandan ni lah. boleh medal baru, boleh medal gold medal baru.
1: Yes.
0: Okay. Ada nonton ke nonton sih? Tanya ke bukanya dok, ngajak dom, ngajak tamang nuan.
2: Okay, terima kasih ya Ebna, kalau Puan sudah lintang datai ke program itu, jadi ternyata Ebna, jadi harap ke buat anda lah, boleh medal baru, boleh medal gold baru. Ternyata gay Puan ngau final te dah muncul nyulak nuan lah.
0: Ya, kami ngari ke area tim Mimba mungkin mari terima kasih guys sedoi non nomor sedoi non nomor sampai awak sedoi non agak konti kita ikut sekali tau agak tim Limbang awak program 34 salah nyawan teman badan yang ngarap ke pemujur sedoi non di berkat Allah Taala ngarap ke kita menyana terus di berkat ke kalau jago berkat dari kami mungkin berkat dari Tuhan mungkin ngarap ke kita semua mujur mengawal sedoi non. Okay, jadi nak ke penuh ini bisa jago ke penuh diri kita ke nyagi kan sampai baru kini jago tangkan jago jago nasihat yang kayak melapai kini balik naik kini
3: jago penuh diri itu kak mereka saya terima kasih sebenarnya ngagai bala cikgu ya cikgu SKSN Eman sebenarnya aku nak menemu wujudnya pertandingan itu bila yang pulang ke rumah yang ada mak aku bisa exam. Izin nama tetap aku mungkin eagle. Siapa nyuruh cikgu English? Okay lah. Laban mula untuk first round tidaknya. Nadai nemu tay ke namanya. Nadai itu dipantau tu ya. Lepas aku nemu. Second roundnya baru yang ada. Mak kalau saya dapat tay aku boleh goal lila aku ya. Pergi KL aku. Dia pergi KL kan mai aku mau ya kak. Belajarlah fokus start dari dia tu pengenalan. So terima kasih lah guys tidak bala cikgu, bala PIPG mega yang bisa mengulur mega mantuk dirinya. Badan mereka peluang kira mereka muka jalan lah. Nanti nak setegal bala sidak cikgu ya aku nak menemu kewujudan pertandingan tu. So thank you so much ya.
0: Terima kasih ya guys pemining Ebna. Jadi kami pada mulai kita hari pun jam untuk kedatangan. Jadi nak dulu kita yang ke ranau bawa 34 serangan nyawa nambah badan. Jadi terima kasih juga yang balok tinggal sudah mulai kami hari pun jam terkait itu. Jadi tunggu kalau kita bawa hari ke ukai. Jadi kreativiti ukai semina bakat tangkap ritman ngasir kontak ke pemandu-mandu. Kita lah bunga yang kayu kita lah buat hari
1: lalu. The topic is actually very good. It's about the wild robot. It's based off there are three books about the topic, the series actually. The Wild Robot, Wild Robot Escapes, and Wild Robot Protects. It's very good. The series is actually it's very good actually. The series, there has been a movie adaptation about it, but the topic only focuses. The competition only focuses on the book series. Specifically, the first book, The Wild Robot.
3: It's about what? The Wild Robot. The Wild Robot book is about what?
1: It's about a ship sinks in the ocean, right? It sinks to the ocean surface. No, the ocean bottom. There are only 5 crates left. Each crate only have one robot in it. All built by Rosen. One of the crates only survived when it crashed onto an island. The crate is damaged, but it's safe. Then, a group of animals accidentally turn on the robot, and the robot turn on.
3: Okay, the summary is about robot.
1: Mm-hmm. Oh, summary.
3: Yeah, summary. The summary only.
1: A robot gets stuck on an island.
3: Okay.
1: The animals get scared of it, but it eventually learns the animal language, but still doesn't work. The robot accidentally. How do I say this nicely?
3: At the end, the robot helped them.
1: No, I mean the main plot. I mean, not the main plot. He accidentally kills a family of goose.
3: Mm-hmm.
1: But one egg survives and it adopts it. The animals start work together to help help the robot raise the gosling, and it eventually needs to go to the city because a group of stronger robots attempt to acquire her, and she eventually surrenders but promises to come back. This is only the first book, so in the second book she comes back after being on the farm. The third book she protects the island when there's a poisonous water approaches, but that is only the second and third book, as the competition only focuses on the first book. Thank you.

0: Jadi ke Buah Kenan, Pak Muai di Kuala Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana di Ngengkang Sungai Sarawak Ukai Seminak Nyambung, orang di berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar Tukuh Peniau Jematan Tu di ditagak dengan gaya moden ngau lama nyengkilung bakau huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua titian ke bakau peniau turun kenyalan. Penegak Jematan Tu megak disukung dua titik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak kemalam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betikijak mayuk curau. Bukai semina ulian dua kitai nimpai tepian sungai aja Jematan Darul Hanam gak ulian dua mendak pasar Bandar Raya Kuching ngau bas berai ulian mendak rampak genturung peniau tiknya rapas mata empat pemain ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju maku.
1: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Klik tau ke MyTV
2: YFM segulai sejalai.

Kita jatuh menemani yang ke YFM Segulai Sejalai. 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap hati kita, lingat kami YFM Segulai Sejalai.

Lagu Ri Stevenson Ngalah Kediri. Ujung ke jam dia tu pukul 3.42 minit. Ngalah hari, selama ngalah hari ngagai kita ke gulang kami buat YFM jam tu. Terima kasih ngagai kita ke agi gulang kami. Jadi tadi kita dah mendiang ke randau pengeluar program kami Hana gulang temuai ke bisik di Kangau yang datang ngagai konti buat Limbang FM. Jadi pergilah anda ni ingat pergilah megak agi bisik program 34 Seranyawa kalai pergilah dekat beranda engkau semi-finalist ke 9 yang nyak Veronica Natasha. Nanggui ke frekuensi kita terus berlengok kami YFM pukul 5 atau lagi dia kita bisik lagu rentak dandut nyentuk engkau pukul 6 lemai tu. Pukul 4 tu dia kita berperindang kalau lagu-lagu ku dah disedia ke kami merindang kita bawa rentak kali hari itu.

Lizwita Gerah Mata Undang. Jadi itu Siti lagu dari Veronica Natasha. Simpan dah bertampung Siti lagu ke mujur masuk ngagai semifinal SCSJ ke-9.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acup, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mekah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
3: Dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1/8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
0: Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
3: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
0: Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. SSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

FM. Kita ada tu kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit utai nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita nak. Nak semua tai buat penghidup kita patut dimantai dengan orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, pegulai kau. Wife.

Ya, lagu ni Jackson Nyalong viral, lagu kena merindang kita nyebut berkawal dengan mak viral tu agak peningat. Itu engkanya bisa kita berhati ke berita bahawa media ramai kalai mesti mayu sudah dipinta berjimat dengan email penipu dipadah ke Ari Sarawak Energy engkau syarikat Sesko Berhad. Jadi penerang Ari Sarawak Energy dia disidak emadah ke endang dan keluar ke phishing emails atas nama jenama tahu ke identiti pekerja pengawal sidak. Lalu sidak megak endang endak minta orang mayu emadah ke password ke password sekali kena atau ke penerang diri kena email. Jadi orang mayu megak endang endak dipinta berbayar kena akaun orang siku siko tahu ke bansa akaun tidak dikemendar ke. Jadi dia tu Sarawak Energy menung mata ke perkara tu lalu ada ke pejalan ke atur ti patut kena mutar ke perkaranya. Ya, Siti berita ke patut diperhati ke kita Anang Guai berkongsi ke berita ti Enda Ahmad bedau tentu pengamat ya pansiak dulu ngasih lihat sebedau kita berkongsi ke Siti berita. Jadi tu moga peningat berkongsi dengan kita gaya hari ungkup 12 jam kalau berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi gaya hari di pelabak ke ribut serta kudik bos kedandur di Kuching Kapit Bintulu Miri Gau Limbang serta di pelabak ke datang hujan di Serian Semerahan Seri Aman Betung Serikai Sibu Gau Mukah. Jadi mau ke malam tu lagi nyentuk ngagai tumu pagi pergilah di pelabak ke hujan bas kedandur di Kuching, Kapit, Bintulu, Miri, Gau, Limbang serta di pelabak ke nada hujan ba Serian, Semerahan, Sri Aman, Betul, Serikai, Sibu, Gau, Mukah. Hanya gaya hari ungkup 12 jam berkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Terus pelengok kami ba YFM Siti lagu Bapa Dunyawa Wilson Gau Sila Philip Anang Nindil. Rentang alih hari YFM.

0: 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Rikata 2026. Bak dataran Marudi, di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak cerita aja. Asai kemeh rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulai ngawai FM, nyelia managi hari kengerara.
2: Itu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

Yalah Guri Andrew Senengalai Kitab Kumang Gojong ke jam dia tu pukul 4 9 minit pukul 4 19 minit lemai selama-lama ingat kita ke baru bergelengar kami buat YFM kemudian ke kami ngena Astro China 871. Terima kasih lama lagi nyukung kami buat YFM mendiang ke YFM bergari tunggu pagi tadi bergelengar pengeluar program kami hanya untuk ke jam dia tu au. Jadi tentu ya hujung minggu berketuk andur kita amai diri sebili berjalan raun gelantang kati harap ke semua pengawal kerja kita sal itu mujur magang serta kita ke bisa gitu ada pengadaan sal itu kena 25 hari bulan 7 2026 ke ngibising itu hari pengada berglumuk ngau diri sebili atau ke ngau kabar belayan kini hangin itu hari pengada meri selama hari pengada ngagai kita lalu kita ke bisi ngintu anniversary tak ke ulang tahun kita ke dah jadi melaki bini harap ke kita bergulai ngau lantang senang gerah jereki hari tahun-tahun ke udah serta mujur buat semua pengawal kedi kerja kita au. Jadi itu lagi merindang kita ngau lagu ke udah disedia ke aku kena merindang kita kelebih lagi kita ke Bendung duduk kerja pengawal seraya ke mendiang ke YFM angkanya lumayan rinam tu kita rindu lagi belelak hari kita ke berjalai rawun ngelantang hati duduk belelak panjang Siti hari pegawak ke nak kitai muai pengelelak kita ke udah gawak seminggu-minggu tu tadi sama sayang sama rindu lagu berpadu nyawa Ricky L Ngau Sima retak kali hari YFM.

0: mandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Berjaga, kanang bisik kawal ngerja penyalah melimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapung Amerikan nak beradat untuk pesminang laban undang-undang tang megah nguruka penglikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja pengalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan nengit 999. Haram ni belak kita ke kuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan ngau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force.
2: Bisi maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
3: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
2: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
3: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
2: YFM, segulai, sejalai.

Kira lagu ri Chris Benofola, lagu merindang kita berentang oleh hari jam 3.2 lagi bukan dengan aku Desi Tawam TKC. Jadi tu berkongsi dengan kita Siti berita ke di Kerembai ke Mesia Mayu kalai nanti kita bisa berhati ke berita orang ke terjun hari atas jematan Darohana di Kuching kalai polis dia tu benung ngiga orang ke terjun ke sungai hari atas jematan Darohana di Kuching itu. Jadi kepala polis pilih menung Kuching ianya ACP Alexan Nanga Cabuk yang madah ke video 28 sekian ti mandang ke kes tu nyadi udah balak dikeremai ke orang bermedia ramah lalu sidang megak bisin terima report polis pasal perkara tu kemarin. Jadi polis dia tu lagi mansiak pengamat kesnya lalu jam ke dia tu orang ke terjun ke sungainya lalu bedau di Kelala serta kesnya dia tu bendung di pansiak mengenai section 336 penal court hanya Siti berita ke dikeremai ke Mesir Mayu ba media ramah terus berlengah kami rentak ngalih hari lagu hari Kat Jelema Twist Pamaon dan sebenarnya lagu hari Sintiali Sampi Tua.

0: Yo.
1: Woi, mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulang ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku ni tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk malannya.
0: Bah, yo. Kenong, harap lupa tu ah.
1: Ada, terbrun yang kini kau minta sponsor deh.

0: dito. YFM, segulai sejalai.
1: Okay, Sheila Jer, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Yang pukul 5 tu lagi dia kita sama mendiang ke berita Tirita Berterus dari Kota Midiang ke Sapuri di Kuala Lumpur. Dan sebenarnya duitin lagu merindang kita ba awak rentak ngada hari sari tu hari 6 lagu hari Andrew Bonnie James Bu Hati Dirampas Orang. Dan sebenarnya tu lagu hari Lily Stephen Bujang Pilih Hati.

0: 26 Maruni, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tingrino kati, didekak diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh pekit bintang Baram Rikata 2026, bak dataran Marudi, didekak ngericah kaget ngerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Berau 17 Julai 2026. Anang seminat ning ke cerita aja. Asai kemeh rikata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Dengarka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Pandangan Anak Muda Perkasa Pembangunan Negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang.

0: Pandangan golongan muda akan terus dijadikan asas penting dalam menambah baik dasar serta program pembangunan negara. Jaminan tersebut diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Kita selesaikan dan kita dengar setiap kelompok dan kita bantu supaya kita perbaiki. Kalau ada kelemahan, kita perbaiki. Kalau ada apa-apa program baru, kita kemukakan. Dan ini cara kita. Work together, work hard, improve ourselves, make Malaysia a great country, a successful country. Jangan terpalit dengan pahaman-pahaman yang melemah dan merosakkan.
0: Katanya Kerajaan Madani sentiasa terbuka menerima setiap kritikan dan cadangan bagi memastikan dasar yang dilaksanakan berkesan serta menyeluruh. Pada masa sama, Perdana Menteri menyeru agar generasi muda tidak terpengaruh dengan fahaman yang boleh melemahkan perpaduan dan merencatkan kemajuan negara. Dalam masa sama, Perdana Menteri menggesa golongan muda untuk meningkatkan keupayaan diri sesuai dengan perubahan semasa.
1: Anak muda hari ini harus mencapai prestasi yang lebih baik daripada generasi kami. Baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan pendapatan. Untuk mengangkat, sebab itu dikatakan reskilling, upskilling. Kerana kita mahu pendapatan rakyat itu bertambah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri turut memberitahu bagi memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor negara, RM5 juta peruntukan awal turut disalurkan. Tambahnya, insentif tersebut mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi. Seterusnya, langkah permulaan bagi membangunkan kerangka kerjasama strategik melibatkan kerajaan, institusi pengajian tinggi dan pemain industri bagi memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Malaysia tidak akan mengubah pendirian serta kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru, sebaliknya telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan berhubung insiden letupan granat bulan lalu di Kem Hobart, Gurun Kedah, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan ia dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu yang terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian serta analisis corak kenderaan, analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, calon dan wakil rakyat yang bertanding dinasihat agar menjaga etika serta adab sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata PRN Negeri Sembilan perlu dilaksanakan secara berhemah dengan memberi tumpuan kepada tawaran dan usaha untuk rakyat.
3: Di peringkat negeri, biarpun banyak isu-isu negeri yang harus kita santuni dan harus kita rupani. Dengan tidak perlu pun untuk merendahkan mana-mana individu atau pemimpin yang pernah memimpin sebelum itu atau sedang memimpin.
0: Katanya setiap pemimpin politik perlu menghormati semangat kebersamaan dalam kerajaan perpaduan yang turut menjadi faktor utama dalam menentukan kejayaan pelaksanaan pembangunan serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Pada masa sama, Pengarah Pilihan Raya Pakatan Harapan PH Datuk Seri Amiruddin Syahri menyeru semua pengundi yang layak untuk menunaikan tanggungjawab mereka pada 1 Ogos ini. Katanya situasi di Negeri Sembilan tidak sama seperti Johor yang memerlukan pengundi menempuh perjalanan jauh untuk pulang mengundi selain kebanyakan pengundi bekerja di sekitar Lembah Kelang. Dalam pada itu, isu bekalan air terus menjadi keutamaan bagi masyarakat orang asli. Penduduk berharap masalah berkenaan dapat diselesaikan segera. Pada masa sama, turut mengakui pelbagai kemudahan lain di penempatan mereka semakin baik.
4: Okay, harapan saya lah untuk masyarakat orang asli untuk keadaan kali ini lah, isu infrastruktur lah, trauma sekali. Masalah air, air masalah dah berlarutan lama dah. Kesian kah, contoh warga emas lah, wanita mengandung ke dah melahirkan anak susah nak mandi. Kita pun kena angkut air, nak angkut air betul pergi ke sungai, sungai pun pam-pam sekarang ni. Sungai ladang, baja, racun, bila mandi kan gatal, bila gatal dia punya kulit lah.
5: Air dan juga jalan naklah diperbaiki. Sekarang jalan tu banyak yang rosak. Dalam kampung ada yang dia baiki. Kat luar yang dekat state ni lah yang banyak rosak teruk.
6: Saya harap sangat rumah, lepas tu jalan dengan air lah boleh diselesaikan. Yang lain kesihatan, pendidikan okey lah, tak ada masalah. Yang ditambah baik macam jalan lah, jalan untuk ke rumah-rumah yang jauh ke belakang. Yang dalam kebun-kebun dia dah tambah baik batu kasran. Cuma yang tak elok dia dekat depan tu adalah yang macam depan-depan yang dekat estate.
0: Berita seterusnya. Lebih 140,000 pekebun kecil bawah Kementerian Perladangan dan Komoditi telah diluluskan bantuan serta menerima subsidi menerusi Budi Agri Komoditi setakat ini. Menterinya Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, rekod itu menjadikan Kementerian Berkenaan mencatatkan jumlah pekebun kecil paling ramai yang diluluskan permohonan. Beliau turut menggesa pekebun kecil yang layak dan masih belum mengemukakan permohonan segera berbuat demikian. Lebih 50,000 pengunjung dijangka memeriahkan Melaka Agrofest 2026 dengan sasaran nilai jualan 1.6 juta ringgit. Sebagai sepanjang 3 hari penganjurannya bermula semalam, Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, program tersebut menjadi platform menghimpunkan peladang, penternak, nelayan dan usahawan tani seluruh Melaka selain berperanan mempromosikan hasil pertanian tempatan kepada rakyat dan pelancong. Lima warga Myanmar termasuk seorang wanita ditahan selepas disyaki memasuki negara ini secara haram bagi mencari pekerjaan. Kesemua suspek turut gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah. Komander Brigade Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kesemua parti itu ditahan menerusi optaring wawasan Kelantan. Kesemua yang ditahan dibawa ke IPD Pasir Mas untuk tindakan lanjut. Luar negara, lebih 20,000 penduduk dipindahkan ke Guangdong manakala perkhidmatan kereta api di selatan China digantung sebahagian perkhidmatannya ketika taufan Noel semakin menghampiri serta membawa ancaman hujan lebat dan juga angin kencang. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan China, pihaknya mengekalkan amaran taufan tahap Jingga, iaitu tahap kedua tertinggi dalam sistem 4 peringkat negara itu. Pihak Berkuasa Indonesia menahan seorang bekas pendakwa anti rasuah selepas merampas wang bernilai jutaan dolar dan lebih 70 kilogram jongkong emas dari rumahnya serta beberapa hartanah lain. Penolong Peguam Negara bagi Pengawasan, Rudy Margono memaklumkan Febri Adriansyah didakwa melakukan pengubahan wang haram ketika berkhidmat sebagai pendakwa anti rasuah tertinggi negara itu. Febri meletakkan jawatan 11 Julai lalu susulan serbuan terhadap beberapa hartanah termasuk rumahnya di luar Jakarta. Sukan penganjuran kejohanan Woodball Piala Dunia ke-10 dan Terbuka Malaysia Antarabangsa ke-26 mencerminkan perkembangan berterusan sukan Woodball sebagai sukan yang semakin mendapat tempat di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pandangan anak muda perkasa pembangunan negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
7: Jerana, jerita lamak Sarawak.
8: Saritu, 25 hari bulan 7 dalam tahun 2004.
7: RTM Sarawak nampak sejarah lebih mujur ngerekod ke persembahan bermukun di pemadu lama di Malaysia serta dipasuk ke dalam Malaysia Book of Records MBR. Diatur ba auditorium kecil RTM Sarawak, persembahan bermukun dan itu ba penglama 50 jam tu berhenti hari 23/7 nyentuh ke 25/7. Program tu bisa dikemata ke Menteri Rampak Benua ngapun Pengeraja Asal Dato' Sri Adnan Satim. Maya Temegak, Direktur Pis Pengabur Sarawak Nurhiati Ismail nerima setepikit pengiktirafan MBR ti diserah ke Nur Akmar Jalani. Bermukun hanya seni persembahan tradisional penyempung ke lagu pantun, begendang, bertanda serta muzik tradisional. Bermukun bala dikerinduk bak mayuh pupu reban bangsa di Sarawak Ngos Sabah baka Melayu, Melanau, Iban, Bidayuh, Kadazan Dusun, Jauh Bacau. Pengawak maya itu ricagi lebuh pengesai tidak berbahasa sama anggup tanda dimujung ke pengerami ngingat ke 50 tahun kemerdekaan Sarawak Ngau Malaysia mayerti di Besayagi.
8: Jerana cerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
5: Kok lop nanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wosu Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kendak, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tau ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belaya. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri

0: tiga buah kenang, pak muai tikal rembus ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana di ngengkang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megah cukup mana di Ayam Mata. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jembatan tu di dikagak menek gaya moden ngau lama nyengkilung bakal huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua titian ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak Jembatan tu megak disukung duit kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, ngomaya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban hidirias lampu LED ke betikijak maya curau. Bukai semina ulian dua kita nimpai bin sungai aja, Jembatan Darul Hanam gak, ulian dua mendak pasar Bandar Raya Kuching, ngaubah seberai ulian mendak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemain ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.
1: Ladies and gentlemen, YFM.
2: Rentak rambut pupu bangsa.

Ya, lagu ni Salwa Abdul Rahman, Penasaran. Lagu kena mungkal rentak dan tu pupu bangsa kita lemai tu andanya bakal selama meninti hari 6 berengkah hari pukul 5 nyentuh hari pukul 6 dia kita dekat di perindangan lagu-lagu rentak dandut pupu bangsa. How? Jadi anda mengoyangkan frekuensi kita terus berlengar kami nyentuh gagai pengujung program kita rentak ngali hari tu lagi tu lagu dandut begak kena pilih bajam ke penduduk itu lagu hari Melina Ngau Iwan Memori Daun Pisang.

0: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengerindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes John Yaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes John Yaman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Ya, lagu hari Hari J kapak akunya lagu ngujung kejam dia tu pukul 5:38 minit lemai selama-lamai dengan kita ke baru bergulangan kami buat YFM. Terima kasih lama milih YFM jadi ke CTR station pemerintah kita. Jadi kita ke bedah demu lagi kalai radio YFM boleh didengar kita baru buat Astro Channel 871 ke halai kita boleh bergulangan kami baru 24 jam nintiang hari. Lalu kita akan pernah lagi download RTM Click atau download dia tu kalau kita megak boleh mendiang ke YFM sebarang maya, sebarang dinindur kita boleh mendiang ke YFM asal ajak kita bisi internet kena mendiang ke RTM Click. Ya, Siti takkan duit ke benar ya station atau ke andur kita boleh mendiang ke YFM. Jadi terus mengelengok kami bahawa YFM lagi merindangi tanggal lagu Irama Dandut Popo Bansa lagu ke sekali tu lagu Ari Farah Goyang Johnny.

Nas, Dut agan Dut Guya dan Dut kena merindang kita abah irama pupu bansa rentak dan Dut. Jadi agak sekali tu agi merindang kita engkau lagu-lagu ku dah disedia ke aku kalai lagu ke sekali tu lagu Ari Karina Ali Abang Bas.

Ya, lagu kena berinang kita abah jam tiga kemudian rentak ngalih hari tentu ya abah rentak dan duk pupu bangsa. Jadi kena gujung ke program merentak dan duk pupu bangsa tu merindah kita ngalih duitik lagu-lagu hari beri Kamila adalah selesai hingga setiap lagu tu dia ananda buaya terperasa. Jadi hingga tu gujung ke rentak ngalih hari bukulah aku ni Zita buat mata isi. Bertemu baru kita ba awak pemerintah malam tu lagi. Bye bye.

Hey, hi, hello, aku Priti Nina. Terus dengarkan lagu-lagu berentak dangdut bak program Rentak Dangdut Pupu Bangsa bak YFM hari 6 pukul 5.15 minit lemai. Seminak bak YFM.

0: sejalan.
1: Sadar lemai.
2: Sadar lemai.
1: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
3: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semi final anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabur. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
5: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
4: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
5: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
4: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiko. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
5: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
4: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
5: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
4: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
5: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jasmine Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
3: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Mekah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Lau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iba.

Kayaknya tadi lagu Kena Mungkal Sada Lemai Kita, lagu kedebat Lily Stephen penampak di Lindung Muari. Terima kasih mengat ngagai DJ C udah gulai dengan kita ba awak rentak ngali hari. Jadi ba Sada Lemai kita bergulai dengan aku Mian Maliza Rayon hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Dan ke lagunya tadi peningan ti ditinjau aku hari pagi tadi nyentuk ke lemai tu gaya hari kami di Bandaraya Kuching cukup mana. Ya, tumu pagi tadi pun udah tumu ayan mata panas, jadi ke lemai tu mata panas pun lagi terang mancar ke lemai tu. Neh kira ke agi angat enti nayang drempo baluar jam ke dia tu. Ya, jadi tusun program kami untuk ke lemai atau lebih lagi ba sada lemai. Nanti ada penangguh lagi kita dekat ni ke report ba hello why kapit kita bulai ngepulau program kita hari kapit. Piamaga aku dekat maca pesan berat ke BC Dianjung bala peninga kita Dianjung nak email atau ke WhatsApp YFM Iban. Jadi pukul 7:30 lemai itu lagi, mai kita mendiang ke berita ke ditabur terus hari YFM Iban di Kuching. Hapia mega malam tu. Aku bisi temuai datai ngagai konti YFM Iban. Hapia mega kita boleh medak live Facebook YFM Iban pukul 8 malam. Gulai ngau nembia amit kita buat program nembia amit gulai ngau anti min. Nih pukul 8 malam hari sekolah ni nih. Lagi anti min madah nih. Kita berperinang dulu peningan ngau lagu kudah ditusun aku ke sekali itu lagu hari Daniel Petrus ngau Denny Umpiang. Inkiniang.

0: yang nalaki hari taik itu kelebagi rumah yang itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: 3FM.
1: Okey, bakal ku dah di pada kaku dulu lagi tarik peningah. Kita ya dekat ningah ke berita hari menti sigih ba hello why kapit kita ke lemai tu neh. Jadi baru telefon kita dia tu menti udah nyedia ke diri dekat berkunci ke berita begulai ngau kita ba sada lemai. Hello Dara.
2: Ya, hello, sama lemai. Saya jalan ke pengawak, Min.
1: Ya, sama jalan ke pengawak megak ngagai. Nuan, pia megak bala raban tim RTM megak dia, ne?
2: Betul. Mm-hmm. Ya, aku harap ke nama tu terang di dinga berita ke dekat baik aku lagi laban kebenar ya Amin ngomong-ngomong dengan Mayu aku dia tu namanya rumah Bakno rumah yang peti Selangau.
1: Selangau, bas Selangau ne nama nak pengawal Selangau. Selangau di anti.
2: Ya, sekarang aku mai ke peninggal Mayu berkawal dengan pengawal ke dekat dia tu bagi menawar ke Tais Selangau sebenarnya berkongsi dengan peninggal Mayu perjalanan kami sebuat okay, seminar aku ajak kita di say KBR bagi menawar ke Tais Sibu dan ya Puan Jinia Chan di say dengan DJ Lucia DJ Margarita kumpul kami ke adik ATM Sibu tadi sehingga ngagai rumah rantai dua pengawal ngeremai ke pantun deh volume kedua baru berantai dia kedua sempat ke no namanya ngolok pengawaknya sebenarnya dipercayai ke lalu megak pengawaknya udah digolok hanya sekretari politik Encik Petrus jadi pengawaknya pun medak cukup mana cukup terima sambut ke mana ni Min tak bantu nak salah aku abang hari ke terubah pengawaknya nuan bisa ngau ni ya.
1: Keterubah mak sebab bisik-bisik ngau.
2: Bisik ngau ne.
1: Ya, rindu nanti.
2: Ya, nyame tadi aku ninga bisik namanya sempat ninga nya Puan Bintang kita hari kapit mega bisik ngayah kala ke pantun ngagai pengabang kita. Udah nyak bersangai Puan Helen Mayau ne. Berasa nak pengge hati nama ke pula laban dua-duanya penari orang kapit mega. Nabi ya. Ban di sedata emangnya mega sedak ke bukai-bukai kelane bepantun. Bala pemesai ke bukai tidak kenang kengatu pengawaknya. Mega sama bisa datai kenya ya. Lalu udah kami ba sekuat dia kami sebuat terus ngagai Selangau. Dia tu ba rumah panya itu no pengawak ngelepas ke rakit Safari Selangau. Nu lain lah bunyi saya kena nyebut leh. Lama tu nyebut Safari balik kapit.
1: Ya.
2: Ada tu nu Selangau. Nek salah sebut out. Dah leh, nama sana ngumai lepas kerakit dia pengen nak.

0: Hari itu aku bawa rumah namanya peti ketika tadi nih bawa selangau itu nung lepas ke rakit kalau tahun tu cukup nerima sambut kemana nanti tahun sini juga coba muni ke 30 lebih tahun tu bisa 45 itu kit ketika dilepas ke pergilah banyaknya jadi kami mereka kita tahu ke kita riatin si bupan bisa namanya ngayuh ke sete akhir ngarap ke kami mereka mujur ulen nata itu empu ko kita bahas tentang pengawal safari rakit bak selangau itu. Okey, nyak pengawal ke mereka dia tu pergi lah peningan mayu lah. Jadi ya tu kita yang nguyang ngagai ya kapit ka berkongsi ngau peningan mayu mereka kalau ya berlabuh hari 26 hari bulan pergilah 26/7/2026 adia traffic light bagi benua kita di kapit dekat di ketua kelama laban pengawak ke dekat adu kunya nyentuh akan ngagai 28/8/2026 ngarap ke kita di bagi benua kapit mereka berhati ke perkaranya ngarap ke mereka sama berjimat lebih berkenak tegak lalun lebih baik basentan traffic light sama-sama namanya berjimat berhati-hati kita laban duanya ditutup deh atau ke nur sudah yang ngadu ke baru tripit lainnya dekat ditutup nyentuk lagi 28/8/2026 okey amin ngamak tinggal mayu nya utai ke oleh dikunci kaku ba hello wai kapit kita ke sekali itu boleh baru ngan Wandi konti YFM di Kuching terima kasih ya
1: okey sama-sama Manti
0: iya yeah.
1: Okey, nyak berita ke dikongsi ke Menti Sigih bah hello wai kapit kita ke lemai to lagu Ari Lucy M ngai atun dek.

Aram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Okay, lagu kedibai Andrew Bonnie James Agi Au Sepeng Rindu Mai Jam kita 34 minit dah lepas pukul 6 lemai. Jadi itu ndur aku ngena tai ke pesan berat ke di anjung kita ngena WhatsApp YFM Iban. Jadi itu pesan keterubah ke bisik di pada aku. Pesan itu ianya madah ke pemati Melda anak sunggong. Melda anak sunggong. Jadi Melda anak sunggong tu udah nadai kemarin, ianya hari 5 24 bulan 7 2026. Jadi ia udah nadai ba spital besai di Kuching. Jadi niang tu dekat di Sungai 25 bulan 7 2026, ianya sarito hari 6 pukul 8 malam. Jadi pesan tu mega dituju ke ngagai Kabang Belayan, ke Diau di Selepung, Punggo, Ran, Gua, Keramut, Nyelam, Kelawah, Poai, Melugu, Entulang, Lacau, Kara, Empile, Sungai Besai, Sebemban, Selanjan, Kabang Belayan di Sungai Tengang, Panto, Nangesan, Nyengkawum, Kabang Belayan di Sibu, Miri, Bintulu, Ngau di Kuching. Biar mega semua Kabang Belayan kebukai kena uliah di Selintiang di tu, kita akan lala niang tu ianya Melda anak sungguang kau dah nadai kemari hari 5. Jadi dekat di Sungai Bebala Mayuh, Baklot 15162, Lorong 2C Taman Berlian, Kota Semarahan di Kuching. Jadi berita keterang lagi, berita kesili lagi berkawang penusah rabat tu, kita tahu bertelepon bertanya ngagai Hepson Sungguang, bak nomor ya 016 885 6409. Aku Nando Baru, nombor telefon Hepson 016 885 6409. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke Melda anak sungguang kau dah nadai kemari hari 5 bak spital besai di Kuching dito, lalu dekat di Sungai malam tu pukul 8 malam, bak lot 15162, Lorong 2C Taman Belian, Kota Semarahan. Tadi pesan ke terubah ke bisi di pada aku, jadi agi maca sekedar pesan berat ke buka. Jadi pesan nangkan ke tu apa ninga

Datang lagi aku dekat Nampung sekedap pesan berat ke Bukai laban bisi sekedap pesan ke Nauliah dibaca lagi ne. Jadi ke Siti tu ianya pesan pemati madah ke Pelesi anak ubuang, Pelesi anak ubuang tau ke menyadi apa isi dak tu ianya menyadi baki anak ubuang udah nadai 24 bulan 7 2026. Jadi yang tu ada kak din tu nombor 52 Rumah Cendang Sungai Asan lalu dekat Dianjung 26 bulan 7 2026. Jadi ngau tu pesan tu nesau ke semua bala kawan belayan ba Sekayuk Sungai Asan, Pulau Duduang, Sangkuang Julau, Batu Sepuluh Julau, Rumah Meris Mawang, Selepung Lop, Selidap Bintangu, kawan belayan di Serikai, Rumah Gaduh, Sungai Nabau Ruban, yang kaum kawan belayan di Salim, piamaga kawan belayan ke Bukai, ke Ang Lala Anyang tu. Jadi di penerang kesilik kita tahu bertelepon bertanya ngagai mena nak baki nombor ya 0148927921. Jadi isi pesan tu tadi peningah, jadi isi pesan tu madah ke Pelesi anak ubuang tau ke menyadi apa sida ya hanya baki anak ubuang udah nadai 24 bulan 7 2026. Jadi ia tu dekat di Intu Bebala Mayu ba nombor 52 Rumah Cendang Sungai Asan serta niang dekat di Anjung 26 bulan 7 2026. Jadi berita keterang lagi kita tahu bertelepon ngagai mena anak baki bernomor ya 0148927921 mena anak baki 0148927921.

Harap kita semua dah terperinang peningan dengan lagu Kedepan Lizuitanya tadi serta nak terlalu nak meh jama ke dia tu. Lebih lagi kita ke benung ngerja pengawak ke nang patut berarti ke utai ke dikena kita buat rumah lebih lagi api ni patut dikemata ke belama ni peningan yang kaum Swiss karan patut dipadam nanti nak dikena kita. Kalau kita nak terunda-runda pemegang kita ke benung beribuan ke enam biamit beribuan kurang tuai megak ni. Hang ingat ke kita mai hujung minggu tu angkanya bisi happy hour ku kita tau ke bisi berjalai kini ninggal ke sidak ketuai ninggal ke bala nembiak di rumah tau telefon bertanya pergi gak ke sidak ya. Okey lagi terus nampung sekedar pesan berat ke serat tu jadi tu pesan terima kami kena email jadi pesan tu datai Aridaya anak dingin madah kapai sidak ya dingin anak lang tau ke lemambang dingin udah nadai pagi tu tadi ianya 25 bulan 7 dini hari ini. Jadi dekat din tu malam 27 bulan 7 2026 serta dekat dikubur ke 28 bulan 7 2026. Jadi minta bala kapal belayan ke ngelala yang dingin anak lang kita dipinta datai engau ngesah penusah rabat tu ngagai rumah misi Sungai Tapang Kabo Krian Serato. Jadi ngatu sidak ya mesan ke kapal belayan di Bangi sebelah Roban Lemuak Risau Awiak Gabu Anak Buga ianya si Pia Megak Siti Anak Buga Angki Lubuak Nibuang Awiak Jaya Lubuak Nibuang Awiak Miri Anak Buga Lempak Isa Anak Ranti di Enang Buduk Pia Megak Kaban Belayan Ari Aik Krian Aik Kabo Aik Awiak Rumah Patricia Agustin Sungai Bangkuang Rumah Ali Rantau Kecala Rumah Mat Tali Meruji Rumah Libau Sungai Buliah Pia Megak Kaban Belayan Berumah Peraja Dua Buah Rumah. Jadi ianya tadi pesan ke bisi diterima kami ngena email kalai pesan tu tadi madah ke dingin anak lang tau ke lemambang dingin udah nadai dini hari tu tadi ianya 25 bulan 7 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayu malam 27 bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke 28 bulan 7 2026. Jadi lagi nampung pesan berat ke Bukai. Jadi tu pesan Rabat Mega pesan tu datai Ari Lila Majnun anak Tiat tau ke Indai Tuan tau ke dikelala orang bini ini yang gerijah jadi pesan tu peninga madah ke pemati anaknya ianya Max Avenue tau ke King Kuang anak gerijah ke udah nadai Ari 3 tu tadi 22 bulan 7 2026 jadi anaknya ianya Max Avenue tau ke King Kuang tu dekat di Sengai Bebala Mayu malam hari Minggu ianya pergila 26 bulan 7 2026 26 bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke ngagai pendam Munggu Lubuak Tanu kena pagi hari 1 27 bulan 7 2026 jadi ngoto sidak ya mesan ke kawan belayan ke rumah memakai rabat ianya rumah Maximilian Rian Batang rumah William Ubos Koyat Lama rumah Teddy Lepuah Jungkal rumah Sunang Bebangai Kibak rumah Siba Nangeberan rumah Nambah ianya rumah Thomas Cagat Nyelutung rumah Morris Nangaban rumah Agus Ban Ulu Pia Mega pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan di rumah Panjai Sekatap Nangajau Gensurai Melayu Ulu serta semua kaban belayan kena boleh disebut magang ngaurang ke ngelala niang tu ngau sidak sebiliak semua kita dipinta datai ngagai rumah Lipa anak Nyawai Tanu layar betuang ngesah penusah sidak sebiliak serta sidak serumah tu. Jadi aku maca baru isi pesan tu. Jadi pesan tu tadi diterima kami Ari Lila Majnun anak Tiat tau ke Inai Tuan. Pia Mega di kelala orang bini niang gereja. Jadi madah ke pemati anaknya ianya Max Avenue tau ke King Kong anak gereja kuda nadai hari 3 tu tadi 22 bulan 7
2026. Jadi ia dekat disenggait Babala Mayuh malam hari Minggu 26/7/2026 serta dekat dikubur agai pendam Munggu Lubuk Tanu kena pagi hari 1/27/7/2026. Jadi kawan belayan kuda ditesau pian megak ke Ngelala, kita dipinta datai ngesah penusah rabatu kagai rumah lipa anak nyawai Tanu layar betuang. Ya tadi pesan diterima kami ngena email YFM Iban.

Bisi mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang uang. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi hingga 12.30 hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, takkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan tu. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Bak Dewan Suara Baram, 23 Julai.

dan hanya pukul 7 lemai ni. Cukup nak berasai ni sejam ku dah lalu gulai ngau bala kita basada lemai. Ya, kita makam gulai ngaku hamin ba jam kedua kita. Jadi pergila ni 26 bulan 7 2026 Basic City program kedekat diatur ba MBKS. Takkan Majlis Bandaraya Kuching Selatan ni. Ianya pelanda Half Marathon Heritage Run 2026. Jadi pelanda tu peninga ukai semina di pasu rakyat Ari Menua kita aja tang bisik mega rakyat Ari Menua luar bisik ngau ngambil bagi ba Half Marathon Heritage Run 2026. Jadi kategori pelanda tu bisa dibagi ngagai 5 km fun run, 10 km competitive run, hampir mega bisi 21 km. Enya kira ke setengah banyak ko kita ini, nyak medis sebut orang half marathon. Habak jaku orang putih. Nek kira ke pelanda heritage run tu pelanda pesaka kini nih. Laban tenang tiap-tiap tahun bisi di atur di menua kita lebih agi tunggak ke Kuching. Dan kita ke bisi ngau ngambil bagi ba half marathon heritage run tu ngarap kudah nyedia ke diri. Lebih lagi kita ke bisi ngambil pelanda 21 km kedekat berengkah pukul 4 pagi dini hari. Ngalih ketuk lagi neh nak berasai neh ngitung jam-jam ke dia tu. Ngarap ke udah nyedia ke diri tinduk tumu anak nak makai. Ngarap ke datai badan meh pia megak anang kelalu ngagai PB tau ke kalau ngagai pes kini anang kelalu ngiga utai ke nak uliah kita gaga utainya ni nak uliah kita nanti nak uliah ngetuh nangkanya aja hanya perangsang area aku laban kita sama-sama ngau nguluk pelanda tu kena kita kira ke merangsang rempu kebenaran yang merangsang rempu ni nak uliah kaki kita itu tadi matiah kaki kita ini bak pengawak ke bangsa tu lebih lagi kita kerindu bak pengawak Belanda. Ya, jadi perkara kebukai kebisi di pratikaku dalam minggu tu tadi 2-3 hari ke udah lebih lagi berita kebisi nyadi di menua kita berita kena entu mana tajak utai tu viral ni ukai kena dicuntuh atau kena dicuan nyadi ukur ke mana ni laban pengawak ke merejuak ku kita ini merejuak muka kunya tadi labannya ukai okay, pengawak ke diatur sesekedar sebengkah raban atau ke utai ke udah diiktiraf korone utai ke udah register jadi utai tu pengawak ke merejuk hari atas jematan tu nang ya viral buat media ramah jadi perkara kebakar tu cukup nak manah kebenaran ni hanya di polis dia tu benuang begigak korang ke merejuk ke air sungai hari atas jematan Darohana di Kuching baru-baru tu tadi ni labak ku kita pun tentu bisi medak utai ke viral tu ni jadi kepala polis pilihan menua Kuching ianya ACP Alexan Naga Cabuk madah ke video 28 second ke mandang ke kes tu jadi udah balat di kerembai korang bak media ramah lalu sidak megak bisi nerima report polis pasal perkara tu kemari jadi polis agi mansiak pengamat kes tu jadi jam ke dia tu orang ke merejuak ke sungai tu bedau di Kelala. Jadi kes tu peningan nang agi di pansiak polis agi ngiga. Nah, hanya ame kita ini hari utai ke begitu, kita patut ngingat ke derempu pemegak bala kita utai ke nadai mai penguntung begitu anang mengerja neh. Okey, jadi kita berperinang dulu sebedau ninga ke berita kedekat dikunci ke Bana Jimbat. Nama nak berita kedekat dikunci ke lebih lagi bekau ngoregata ke bisik dia tu di Baram. Nah, jam ke dia tu. Kita berperinang dulu ngau lagu Ari Mae Franklin, Kunci Hati.

0: Pagi, segulai sejalan dengan kami bawa FM. Tanya tadi frekuensi di Miri ni. Hanya di bakal ke lemai tu peninga. Kita dekat ni ke berita ke dikunci ke Bana Jimat. Kelebih lagi berkawar dengan regata di Baram. Kita terus ngagai Bana. Hello, selamat lemai.
1: Selamat lemai, Ben.
0: Ya, selamat lemai, Bana. Nama berita?
1: Berita mana? Di pasar Marudi itu mana yang bega hari kalau main tak main, hanya kau ngatur pengawal ngatur program kelebihan di malam budaya ada tu berita lemah itu.
0: Aw ne, okay kira keterus ngagai nuan tu bana ne, mai berita ke kita.
1: Terima kasih men, selamat lemah ngagai bala peningkat ke benda-benda yang ke ada lemah itu. Jadi di Marudi munyik sudah ditemu kita yang lama itu Baram Regata 2026 benar diatur pergi lari ke Penudi. Jadi aku melansak program yang bisa diatur hari Miri yang pantau pagi Miri lemah kemarin ianya final pakai bintang Baram Regata. Jadi sudah cukup lancar diatur muncul banyak orang datai lalu champion mulai ngagai Spencer Marcus ya, jadi orang hari Lina itu gak ke Marudi itu lalu nomor 2 Rafael Gau lalu nomor 3 Wenis Celude hari Kenawit jadi kategori pemandang kemana-mana ke persembahan terbaik Dimpu Rafael Gau jadi champion nerima prize 2000 ringgit nomor 2 1500 nomor 3 1000 ringgit lalu persembahan terbaik atau kepemandangan kemana-mana 500 ringgit. Jadi semuanya disimpulkan ke trofi ngau stipiket. Lalu hari itu rumah Prau Kayu berengkah di atur men 11 titik paket di atur hari itu tadi. Lalu ya ke cukup nama itu diante ente bala peninga udah premier ke berjari pengerami para merikata pukul 10.30 pagi itu tadi. Lalu ditangkap kerana pekit lombok perahu kayu yang berebut ke mangkuk yang amat berhormat premier Sarawak. Jadi tim ke menang pakai championnya Belaga 9. Nombor 2 Singgah Taga 1. Lalu nombor 3 Samil Sari N76 Satria Sakti. Lalu pergilah bisa 10 pekit lombok perahu kayu ke dekat dia tu nombor ke pengerami Baram Regata. Lalu pergilah ianya mayu pekit ke nyelia ke prize ke besai baka pekit piala Petro Energy Berhad ngau mega piala etnik gemilang yayasan perpaduan Sarawak. Lalu yang ke nutup lumak perahu kayu lemai pergilah ianya piala Raja Batang Baram. Jadi pelabahku pekir pergilah dan diantai-antai bala peninga siapa nak tim ke mai pulai piala Raja Batang Baram ngau meka piala Petro Energy Berhad ngau piala Unity Baram Regata takai yayasan perpaduan Baram Regata. Lalu lemah itu pengerami kebenung diatur bak dataran Marudi tengah hari 6.30 lemah itu tadi ia berjalan ke bala mayu tak keperarakan kebudayaan ke di pasuk 10 bengkah ramban bangsa biarlah dari tamu di Marudi menuju ke dataran Marudi itu ya. Lalu program ke bukai malam tu ianya malam kebudayaan ngau Ratu Baram Regata lalu ya ke endang dia nanti orang ianya pekit Ratu Baram Regata 2026. Jadi siapa nak bagi negara ke tahun tu ke mai mulai gelar Ratu Baram Regata 2026. Kelindah hanya mega mayu mai pengerami ke malang ke mai nasar ke dekat di pandang ke malam tu ke di pasok mayu pun ke raban bangsa. Jadi pergilah tunggu pagi dibuka dengan pesta senam rubik. Tumu pagi pergilah pukul 6 pagi lalu muak ke malam kayaknya malam penangguhan konsert perpaduan jadi bisa beberapa ikut teman-teman adalah artis you know, kita bakal ikat saya Kerry Garris, Les Water, Mawan, The Crew Ngau, Penoma Band dekat Merindang kemarin konsert perbaruan malam pagila ya. Jadi hanya untuk oleh dikunci kaku kebala pengingat bisa gambar bakti diri kita semua bisa lepas pengawal terus mecut nagai baru di kita ya mematahkan lalu mak kau kayu baru ke penudi nama gak berperindah kepala artis ke bisa diundang hak merindang udah bekau ke lelak kelebihan kebalas tidak akan lau belum mak kau kayu ya jadi report ntar yang ujung kahil report bekau gak punya ramai-ramai gak tadi maru di temen mulai baru lagi di studio.
0: Okay, terima kasih ngagai Bana Jimat udah berkongsi ke berita bekau ngau Baram Regatta. Terima kasih Bana.
1: Ya, sama bye.
0: Okey, harap ke kita ya udah menerima berita ke mana meh kita ke Semak Ndur di Miri dia merudik dia sama ngericah kagi pengerami Baram Regatta tu neh laban bisi mega pangau pemerindang bisi mega raban artis ke bisi dikangau merindang kita malam tu neh. Jadi kita ya terus kula sejalai jadi pukul 7:30 lemai tu lagi mai kita mendiang ke berita Ari YFM.
2: Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23-26 Julai 2026. Beramai ke Jaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, didekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengeram itu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23-26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Hai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Selamat lemai peningah, Dato' mai kita mendiang ke berita lemai. Keterubato abatang berita. Pemeruan rampak menua atur nguna pengeraja asal ngukuh ke ekonomi Sarawak ke Jemahila. Agih belanja RM50,000 kena ngelati ke perkara pelajar ngau penglandia digital Bala Nembia di Mokah. Operasi bespadu immigration 30 ikut rakyat menua luar di Tanka. Ya, tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Ekonomi menua Sarawak ke Jemahila dekat ditegap ke ngena atur baru ti dekat ngemeran ke perkara pemeruan rampak menua ngau atur nguna pengeraja asal ngena cara ti emeruan. Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke strateginya dekat nyadi ke pogok pemansang menua dikena nangkup pemar ketegal ubah iklim ngau ekonomi dunia. Sarawak megak dekat lebih merati ke pengawak nguliah ke ekonomi ti meruan dengan pengawak pemansang tindak mayuh mansut ke karbon kelimpah ari ti ngerembai ke atur nguna kuasa baru bakar hidrogen. Yang mansut ke jakut tu leboya ke berjadi Regata Baram 2026 bak dataran Marudi. Raban pengintu pengerai di menua tu udah semampai mandang ke penglandia sida ngintu orang kesakit. Tajapan menua tu betapi ngau penangguh suntuk pengerja pengawak ngau perengkah guna. Nyalai, Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke perintah oleh ngisik pengawak puangnya nyengkawum pengawak dutur ngau nurse. Terus tipak benar ngau perkara ke alai palan perubat Tunku Hati menua Sarawak udah ditetapkan jadi sebengkah hari 100 bengkah spital ke pemadu nyulut di Asia Pasifik. Dato' Amar Dato' Sim mansut ke Jakoto ngagai pengarang berita lebuh ya keberjadi Sarawak Critical Care Conference 2026 di Kuching. Awam dua harinya kediatur nyentuk ke pegilak dekat di Guluk kira 300 ikut raban pengintu pengerai ari menua tu ngau ari menua luar kena ngelati ke kawa kerjasama antara semua raban perubat. 50 ribu ringgit sudah diagih ke kena berjalai ke program tuition Setia Raja Mokah ngau smart gadget. Nyadi ke sebengkah hari jalai dikena ngangkat ke perkara pelajar serta ngirik penglandia digital ngagai Bala Nembia dalam sita Parlimen Mokah. Kaban Parlimen Mokah Dato' Hanifah Hajar Taib madah ke tulung RM10,000 sudah diberi ngagai upis pelajar pelilih menua Mokah ngau upis pelajar pelilih menua Mokah. Duit RM20,000 kebukainya dekat dikena meli 10 unit tablet tidekat dijaga Kaunsel Pelilih Menua Dalat ngau Mokah. Lalu RM10,000 lagi dekat dikena ngatur kelas tuition nyeng kaum kena maya pengajar nyedia ke pemakai ungkup Bala Nembia ngau belanja dikena nguliah kebuk. Program tuition Setia Raja Mokah dekat berat agi ke pengawak ngemata ke Bala Nembia ke kurang pemandai serta patut balat agi di iriang. Nambah kenyak, perengkah digital tak cukup ke guna dekat nentu ke Bala Nembia tak lebih bersedia nangkup pemar ke Jemahila ngau penangguh ke datai ari pemansang dunia digital. Ngena agih belanja RM600,000 upis pengregister Gerempuang Menua Malaysia JPPM dekat ngelancar ke program Kampung Angkat Madani ngau Sekolah Ambuk Madani JPPM 2026 bak Kampung Pendam di Sadong Jaya kena 1 hari bulan 8. Penerang hari JPPM madah ke Kampung Pendam dipilih jadi palan ndur ngatur program Kampung Angkat lalu sekolah SK Kampung Pendam dekat boleh penguntung dari program sekolah Ambo ke dipejalai ke Opiesto. Agia belanjanya dekat dikenak berjalai ke mayu macam projek ngangkat ke pemanah perengkah guna serta nyaga pengelikun ngau penglantang orang mayu. Mayu macam pengawak ngau servis dekat diatur nyerombak pengawaknya elak lalu tu nyengkaum program berjua ramah madani pengawak pemansang agensi perintah
kaunter ke Mindah Kien Kia berpersa pengerai ngau nyabut tiket bernasib. Projek ngangkat ke pemanah jalai kebun kemayuh macam utai tanam abak kampung Sepawah Diato udah tembuk bendar. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke ngenak jalai ti mana haginya orang ke berkebun oleh ngangkut hasil kebun sidak ke pasar ngau jampat, likun serta murah hagi belanja. Jalainya mega oleh nyawuk merangsang orang berkebun nambah ke hasil serta ngerembai ke hagi kebun sidak. Jalai 1.5 km pemanjainya berlabuh digagak kena 15 hari bulan 2 tu kemari ngena agih belanja dari agensi pemansang bagi menua betung BDDA yang harap ke perengkah gunanya dekat dikena serta dijaga ngau mana ngambil kauliah merik penguntung dalam timpuh ke panjai. Kita ada tu benar mendiang ke berita lemai dari YFM. 30 ekor rakyat menua luar sudah ditan ke Upis Immigration Malaysia Sarawak ketika mayu macam penyalah dikerja lebuh operasi bersepadu ke Diato Sidak Bak 21 Bengkapalan di Kuching berlabuh hari 23 hari bulan 7 nyentuk ke kemari. Penerang hari Upis Immigration Malaysia Sarawak madah ke operasinya berengkah Diato pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 2 dini hari. Berduduk hari sebana ke diterima sidak hari Mensia Mayuh, kelimpah hari pansiak ke Diato Sidak, dikena ngigak serta ngelaban pengawak ting langgar undang-undang immigration. Semua orang tidak tanka bahawa operasi itu megak, sudah dibaik ngagai Upis Immigration, ngambil ke atur ti patut uliah dipejalaika. Bas pemanjai operasi nyak ke Diato, 117 ikut orang dari Mayuh Bengkah Menua besik diperesa. Operasi itu numpu ke pengawak meresa kedai makai, permis tidak pelabak ke ngatur pengawak berjudi online ngau palan pemerindang. Polis Diato benung bergigak ke orang ti terjun ke sungai dari jematan Darul Hana di Kuching. Kepala Polis Pilihan Menua Kuching SCP Alexson Naga Cabo madah ke video 28 second ti mandang ke kes Tok Nyadi udah balat dikerembai ke orang bak media ramah lalu sidak megak bisik nerima report polis pasal perkara tu kemari. Polis Diato agi mansiak pengamat kesnya. Jam ke Diato orang ti terjun ke sungainya lalu bedau di Kelala. Kesnya diatur benung kes tu diatur benung di pansiak ngena section 336 Penal Code. Sikup bayar kata induk keboleh 2.96 meter pemanjai ke ditangkap bak kampung Pepat di Kabung udah dipindahkan. Dalam post Facebook sidak, Sarawak Forestry Corporation SFC madah ke pengawak mindah ke bayarnya di pejalaika, pengudah sidak ke nerima report pasal orang ditangkap bayar kena 20 hari bulan 7 tok tadi. Bayarnya boleh dipindah ke ngenak saub antara SFC ngau si ke orang ke bisik lesen anangkap bayar Wong Kim Min ngau orang mayuh ke diau ba endurnya. SFC megak dekat semampai ngemata ke endurnya kena nyaga konflik antara bayar ngau Mensia. Nyalai Mensia Mayuh udah dilalau ngau jakuk tinggal suh sidak berjimat lebuh ngereja pengawak bak sungai ke bisik bayar. Bintang Baram Regata ianya pelasar ke berguna bendar dikena nempak Mayuh agi bala artis senutuk ngau pemansang industri kreatif di menua tu. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Telang Usan Datuk Dennis Ngau madah ke pekitnya megah udah muka peluang ndo mantai ke orang baru ke bisik penau ba industri muzik di Sarawak. Pekit tu megah nyadi ke pemun dikena orang baru nyingkang jauh kagi dalam industrinya nyentuk ke peringkat nasional ngau antarabangsa. Bak pekit tu Spencer Marcus Dana nyadi champion serta nerima prize duit RM2,000 tropi ngau stipiket. Orang kebuliah lumur dua, Rafael Gaujon megak sama buliah anugerah persembahan ke pemaduk mana. Lalu lumur tiga bak pekitu pulai ngagai Welles Celudai.
Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Pemeruan rampak menua atur nguna pengeraja asal ngukuh ke ekonomi Sarawak ke Jemaah Hilang. Agia belanja RM50,000 kena ngelati ke perkara pelajar ngau pengelandia digital Bala Nembia di Muka. Operasi bersepadu immigration 30 ekor rakyat menua luar di Tanka. Tunakak kami nabur ke berita lemai, ungkup ke lemai 25/7/2026, hari 6, yang diberita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain, hari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

nanti anak kita tu ada yang agak penyalah. Anak yang lo berjaga kasar, anak yang lo berjaga jai. Anak yang agak nyumpah, hanya untuk kelompok satu, nak tahu sekali. Nanti kita nyumpah, kita ngasuh jai. Dan kita inai, nak tahu nak peduli ke anak kita. Nak tahu nak peduli ke anak kita sekali-kali. Dini-dini maya kita. Ngai aku, supaya aku malam, dia ingat ke aku. Nama aku kenangguh, dia kenangguh anak aku. Tuk teh, ukai utai dah gagak aku. Tuk tegi utai datai hari. Pengasai ngutai aku dah kerja aku. Dia aku dah sepik, dia aku dah dasai ke. Dia utai ke depan saya aku, ngagai bala keninga, ngagai semua bangsa kita iban. Nggak tahu ke bangsa Malaysia. Utai ke depan saya aku, pengunduang saya supaya aku. Nanti anak kita mujur, ia kelompok satu untung, ia mpu. Kelompok dua, apa inai. Ketiga, bangsa. Keempat, menua. Yang saya suka aku, dari perancang kita, aku sama perancang kita, apa inai lah. Lebih lagi kita inai lah, bagi kita tahu ada orang Hindu anak. Anak yang pantuk hati, anak yang puas hati, anak yang terlalu takut kerugi, anak terlalu takut ke dia himpun, nak tulis. Ngejau tak, mesti duji. Orang bukai megak menguji, megak pada aku. Ukai nagang ne pasal pengerindan dunia to ukai nagang nak tin ada pengerindannya nda ada pengelantang kita nda ya yang dia bagi kita jam ya kena kita ngemansang ke dehempu nya bahumansang ke dunia ngora buka.

Okey, peninggalnya tadi lagu Abang Kaya, Bisi Undang Selepak Batu. Nama lawak kita ke malam tu peninggal ni. Hangkanya berlawak ke undang kini ni. Anang gi enti undang sungai atau ke sepit biru ko ni. Cukup nyamai ni. Panduk terjun aja, sub terjun aja. Okey, hanya di pukul 8 malam tu lagi peningah. Mai kita bergulai ngau Nembia Ari Sekolah. Kita buat program Nembia Amir bergulai ngau aku Aunty Mien. Ari Sekolah Pesang Begu malam tu ni. Buat jalai Pedawan Serian. Jauh sidak tu datai ni. Jadi sidak tu Nembia ke diau buat budi yang tau ke asrama aku kita. Jadi malam tu lagi kita deka ninga penglandia sidak tu bisinya dekat belagu, bisinya dekat bercerita ke malam tu bergulai dengan Temin buat program Nembia Amir pukul 8 malam live buat Facebook YFM Iban ngau radio ni teka frekuensi kita. Pian megak kita boleh ninggal ke kami ngena China Astro China Astro 871 live bergulai dengan Nembia Hari Sekolah SK Pesang Begu. Lagi kita dekat madah nama teker sebut nama kebuah sekolahnya nama ya Pesang Begu ne. Laban sempat ganti mien nanya balakaban bidayuh ne. Okey, kita berperinah lagi ke malam tu ne ngau lagu Ari Dayana Shini selantang timang lagu kendangnya dituju bala indai-indai ngagai bala anak reti nya tadi indai tu tadi kasih tau ke sayau sino ngagai bala anak.

0: Okey, bertemu baru kita datai baru buat program Nembiak Mit live ke Sarito. Kamu dah ni. Nanti Min buka live kita about Facebook. Kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban jam ke dia tu gulai ngau Aunty Min. Aunty Min ngau tiga ikut Nembiak buat mua Aunty Min hari SK Persang Begu. Hari Jalai Pedawan Serian. Kak ngumai jauh nak ke jauh mat ni laban sekolah sidak tu entik keserian kita deriba kira ke sejam berkenyak meh laban dia tu dah nyamai jalai pun udah cukup nyamai nur kita mindah kin kita hari kucing keserian ni nanti ke sekolah sidak pun tentu nak jauh tak minat tamak mimit ngagai sekolah SK Pesang Begu. Ya, nama nak berita abala Nembiak Mit kita ke malam tu lebih lagi kita ke Bendung Nganti atau ke dekat Medak live Facebook program Nembiak Mit tu meh temui Aunty Min sidak tiga ya ne. Jadi kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu kudah duduk bertungak ngau Aunty Min bak mua tu ne. Kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya ne. Hari kiba Aunty Min dulu ne. Okey, semak lagi dekat lagi ya. Okey, cakap mic. Okey. Siapa nama?
1: Charmaine Trinity.
0: Charmaine Trinity.
1: Trinity.
0: Oh, Charmaine Trinity. Anak?
1: Emilian Owen.
0: Anak Emilian Owen. Jadi panggil Charmaine.
1: Ya.
0: Okey, Charmaine. Oh, berapa umur?
1: Saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 lah.
1: Ya.
0: Okey, hari ini dia pakai baju bunga-bunga. Berbangsa Bidayuh kan?
1: Ya.
0: Jadi majoriti ni biar ke sekolah ba SK Pesang Begu tu Mayuh Bidayuh sedak ya nah. Okey, Charmaine, kamu datang tadi dengan siapa?
1: Dengan ibu bapa, adik dan kakak.
0: Oh, ada ibu bapa, adik dan kakak.
1: Ya.
0: Excited lah datang. Senyum dia. Okay, tu Charmaine Primary 5. Okay, di tengah-tengah ni siapa nama penuh?
2: Nama saya Isaac Edna.
0: Isaac?
2: Ya.
0: Isaac Edna. Panggil Isaac lah.
2: Ya.
0: Berapa umur Isaac?
2: Umur saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Sama dengan Charmaine. Satu kelas kah?
2: Ya, satu kelas.
0: Satu kelas. Kelas apa?
2: Kelas 5 wajar.
0: Oh, 5 wajar. Jadi kelas ni ada 5 wajar, 5 apa lagi?
2: Itu sajalah.
0: Itu saja. Oh, memang satu kelas saja. Ya. Raja 5. Oh, berapa orang kamu dalam satu kelas?
2: 14.
0: 14 orang. Okey. Isaac. Isaac Raja 5 juga. Okey, di sebelah Aunty Min kiri. Kanan kebenaran kanan. Aunty Min ke sekali itu baju celum. Ya ini kesah aja mua ya. Siapa nama?
3: Maxander.
0: Maxander nama artis. Panggil Max. Berbangsa Bidayuh juga.
3: Ya.
0: Tiga-tiga sedak ya tu bangsa Bidayuh. Primary?
3: 6.
0: Primary 6. Dia ikut tu tadi Primary 5, Max Primary 6.
3: Yeah.
0: Okey, jadi sidak 3 tu tadi dipadah ke Diau Bo Buding. Jadi sidak ke hari sekolah SK Pesang Begu tu mayuh Diau Bo Buding ni biar buat sekolah SK Pesang Begu tu kepada hang Aunty Min Diau Bo Buding tau ke asrama ko kita ini. Jadi Aunty Min kan nanya sidak ai dulu sebelum sidak ai tu mantai ke Penglandia Derempo baka ke malam tu merindang kita buat program Nembiak Mit. Kita uliah medak live YFM Iban buat Facebook ninggal ke kami ngena China Astro 871 biar megak ninggal ke kami ngena frekuensi buat pilih menua kita ne. Kita lagi berandau ngau sidak tiga ya. Okey Max. Max bermalam di asrama juga kan?
3: Iya.
0: Malam di asrama. Dari darjah berapa?
3: Dari darjah 3.
0: Dari darjah 3 sampai darjah 6.
3: Iya.
0: Seronok. Dekat sekolah kamu ada berapa orang PPM yang jaga kamu?
3: Dua
0: orang. Okay. Dekat sekolah tu memang PPM jaga memang urus semua kamu lah.
3: Ya.
0: Apa yang best lagi tinggal dekat asrama?
3: dapat bermain dengan kawan.
0: Dapat bermain dengan kawan. Kalau tinggal di asrama tu, contohlah kamu mandi awal pagi, bangun pukul berapa?
3: Bangun pukul 4:55.
0: Oh, memang tepat dia bagi 4:55. Ya. 4:55 tu mesti dah bangun.
3: Ya.
0: Jadi PPM lah yang bangunkan kamu.
3: Ya.
0: Lepas bangun tu buat apa?
3: Mandi, lepas tu makan.
0: Mandi, lepas tu terus makan. Okay, Isaac. Okay, macam kamu tinggal di asrama juga kan? Dari umur berapa?
2: Dari umur saya 8 tahun.
0: 8 tahun ya. Sampai sekarang lah.
2: Ya.
0: Seronok jugalah.
2: Ya, seronok.
0: Ramai kawan.
2: Ya, ramai.
0: Siapa best friend Isaac?
2: Best friend saya belum tahu juga.
0: Ya. Jadi sekarang ni ragu-ragulah mau ada kawan rapat.
2: Banyak sangat kawan rapat.
0: Okey, jadi Isaac ni memang orang yang suka berkawan dengan semua orang kan?
2: Ya.
0: Okey Isaac, kalau tadi Mac cakap lepas bangun pagi kamu orang pergi minum pagilah tu makan kan? Kalau masuk kelas tu pukul berapa?
2: Pukul 7
0: tu memang dah bermula belajar lah tu.
2: Ya.
0: Bagus. Kalau pagi tu kan ada rasa malas kah kalau bangun tinggal di asrama ni?
2: Tak juga.
0: Ya. Sebab dah biasa kan? Cikgu-cikgu dah latih, lepas tu PPM pun dah latih bangun awal kan?
2: Ya.
0: Good. Itulah yang bagusnya kalau tinggal di asrama kan?
2: Ya.
0: Dapat berdikari juga.
2: Dapat pengalaman.
0: Okey, itu dari Isaac. Okey, Charmin, Aunty Min nak tanya. Sekarang kamu juga tinggal di asrama kan?
1: Ya.
0: Jadi baju pakaian memang cuci sendiri?
1: Ya.
0: Ada PPM juga yang bantu kan? Bantu ya. Sekali bersihkan pakaian, kasut semua.
1: Ya.
0: Dari situ memang kamu diajar cara atur diri sendiri kan?
1: Ya.
0: Itu kebaikan kalau duduk di asrama. Charmin, berapa orang kawan best friend dekat asrama dengan sekolah?
1: Banyak.
0: Memang ramai kawan juga.
1: Ya.
0: Kalau tidur tu pernah rasa takut tak?
1: Tak pernah.
0: Pernah tidur lewat?
1: Tak pernah.
0: Sebab memang dah didisiplinkan tinggal di asrama tu tidur pada jam yang tepat kan?
1: Ya.
0: Tidur pukul 9?
1: Tak.
0: Selepas buat kerja sekolah?
1: Ya.
0: Baru tidur?
1: Ya.
0: Ada belajar malam tak?
1: Ada.
0: Ada juga?
1: Ya.
0: Kelas malam tu bermula pukul 7? Dalam pukul 7 kan? Ataupun pukul 6?
1: Pukul
0: selalu dia kan kalau kelas malam ni pukul 6, lepas tu habis pukul 8, ada minum malam. Selalu dia macam tu kan kalau dia asrama?
1: Ya.
0: Tu yang seronok dia kan? Sebelum tidur tu mesti ada baca doa juga kan?
1: Ya.
0: Pernah-pernah memimpin baca doa tidur malam? Belum.
1: Belum.
0: Okey, hanya menembiak hari SK pesang begu. Sida itu dia ubah asrama, jadi sida itu udah terlebak atau udah dipatih. Hari mid, hari umur sida itu tadi 7 tahun, 8 tahun udah nemu ngatur derempu ko kita ini, nemu meresi derempu tambah lagi bisik dibantu bala pengajar. Yang kau dibantu raban pembantu pengurusan murid matih sidak itu. Ngambil sidak itu tadi landik ngereja pengawak bakal kita ke di rumah. Anti berumah, anti min bakal anti min mega selalu pope selalu nganu bukannya me anti kita itu tadi kita ke Pindai bisik bala anak ke Benung Besai, Benung Mansang, kita ke ngasu sidak itu tadi nemu ngereja pengawak anaknya lah. Pengawak ke bakal berbasuk garik, nyembi garik. Jadi anti min ngarap ke bala nembiak kita ke Benung Medak live yang kau meninggal ke program nembia amit sama ninga ke pengasai sidak tu diau ba budiang tau ke diau ba asrama ni teh ke zaman ke dia tu ne sidak ya nadai dia suah megai telepon nya ga cukup manah ne tang bisi gamaya sidak megai telepon mai sidak ya pulai sidak itu nak tinggal megai agi ari arus pemansang nak tinggal sidak laban baskula sigi bisi di padah ke tau ke bisi diajar lebih lagi berkawa ngau dunia digital dunia AI atau ke pemansang digital kemayari dia tu ne. Okey, kita ngetu dulu, kita berperindang dulu. Udah nyak lagi sidak yang merindang kita. Kita berperindang dulu ngau lagu ku dah dipilih antimin ke sekali tu. Aku dekat nyulut ari ayen.

0: Okeynya tadi lagu Ari Ayen, Aku Dekat Nyulut. Kita ngarap ke bala anak-anak kita itu nyulut bak pelajar sidak ya, nyulut bak pengawak, kelebih lagi pengawak sekolah ke di kerja bala sidak ya, hajam ke dia tu. Siapa ngai nanti anak kita nyulut ne? Nanti anak kita itu tadi maju nitih ke singkang bala orang bukai, kelebih lagi bala anak-anak kendang yang udah nyulut ne. Okey, pulai baru kita ngagai nembiak miat kita, bala nembiak miat atau baru hari umur 12 tahun sidak tok ne. Kebulai ngon timian ba program nembia mit. Jadi raban hari sekolah SK Pesang Beguk tu bisik jala bisik berjalai ngusung kami ngagak RTM, ngusung RTM ke mari hari okay, ke hari 2. Hari 2, hari berapa sarinya? Hari 5, hari 5. Kemarin banyak ne. Jam 4 mat ganti mien tu nak ingat ne. Okey, kemarin sudah habis datai ke akunti, hab gulai ngau anti mien mega, mayanya anti mien benuang gawa Y912, sudah habis datai di tu. Nama age tu me peluang sida ne. Mantai ke penglandia sida ya ba program nembiak miet gulai ngau anti mien. Okey, malam tu bakal kuda di semaya anti mien apa kak merindang kita. Anti min kak belagu kai, ukai anti min kak belagu. Kita akan ngasuh Max belagu dia tu ne. Okey, Max Zender. Apa anti min pada rekuang, anti min ngasuh Max Zender belagu. Okey, Max Zender dah ready?
1: Sudah.
0: Okey. Dah senyum eh dia. Kita ngasuh ya belagu malam tu. Lagu apa Max?
1: Macy's Day Parade.
0: Okay, Macy's Day Parade. Okay, dah sedia. Alright. Max.
1: Macy's Day Parade. Okay.

Okey, bisi penangguh mimit peningah. Ha, laban kita lagi bisi awak. Kita dekat minta Max tok berlagu. Hari pun baru. Medak live baru kita. Neh, anang gue mindah ke frekuensi kita. Anang gue mindah ke Facebook kita kini-kini. Anang scroll ke bukai. Kita lagi ningah ke Max tok berlagu. Baru bergulai dengan timin bak program. Nembiak mit. Okey, start baru kita Max. Anang takut. Anang malu. Lagi steady Max tok. Okey, dah ready? Satu, dua, tiga.

Okey, cukup landi Max Belago. Nyak otik kedekak kita ini. Nembiak kenang yang ngembuan pengeransiang bakato. Landi Belago, nemu bercerita, nemu berjako, nemu bergano. Ni nemu ialah antimian dekat mai bala nembiak kita ke ngembuan pengelandi ba main asal. Bisi antimian percaya bala nembiak kita ke mai hari dia tu. Okey semina landi ba dunia digital tang aba main asal megak nak ditinggal ke sidaya ne. Okey, hanya tadi Mac Zender nama dah penyanyi, bisi pengelandi.

0: Ya agi bisi bakar ko kitai ni nemu ila. Okay Max. Kalau besar nanti ada hati nak jadi penyanyi ke?
1: Ada.
0: Ada. Kalau menyanyi ni kan dekat sekolah pernah ikut pertandingan.
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas antara sekolah-sekolah lah. Ataupun dekat sekolah saja.
1: Ada.
0: Dekat sekolah saja masa PIBG ada ikut menyanyi?
1: Ada.
0: Ikut pertandingan antara kawan-kawan?
1: Ada.
0: Dapat nombor berapa?
1: Selalunya dalam kalangan 1 atau 2. Saya selalu lawan Isaac.
0: Kamu dengan Isaac. Memang dua-dua ni memang suka menyanyi lah.
1: Ya.
0: Ni mesti selalu menyanyi waktu mandi, betul?
1: Ya.
0: Memang suka lagu English lah.
1: Ya.
0: Okay, Isaac Max, Max Zender. Dah tu lagi Isaac pun dekat belagu umrindang balau peningan nabi amir kita ingau balau kita ini. Sekali nanti kita itu tadi nauliah anang mantul. Nyak pesan anti mien ngagai bala nabi kita ke dia tu. Tajak kita fail kini anang sekali mantul tau kanang sekali alu jampat ngalah ke diri. Bisi peluang nguji lagi. Bisi peluang lagi nguji lagi. Okay reti kita tadi Allah hanya tadi kita alungai bakasi dak tu dia bab budiang. Anti mien rindu dengan nabi ke nemu amat ngatu drempo ne. Udah nemu meresi garik drempo, udah nemu ngintu pendiau drempo. Okey, anti mien kak nanya dulu Isaac. Kalau dekat asrama tu kan, contoh baju kamu hilang, kamu terus cari ke ataupun biarkan saja hilang?
2: Cari
0: dulu. Kalau tak jumpa juga?
2: Kalau tak jumpa, cakap ke kawan mana baju saya.
0: Oh, tanya kawan lah. Bukan main tuduh-tuduh kan?
2: Ya.
0: Isaac budak baik. Okay, Charmaine. Charmaine, kalau dekat asrama ni kan pernah kena kacau tak?
3: Tak pernah.
0: Oh, jadi budak asrama dekat SK Pesang Beguk ni memang baik-baik lah.
3: Ya.
0: Okay, memang dijaga betul-betul oleh warden dengan cikgu-cikgu lain serta PPM. Okay, contohlah anti Min bagi satu situasi kan, kalaulah ada orang tu tolak kamu, kamu buat apa?
3: Saya bagi tahu warden atau cikgu.
0: Bagi tahu warden ataupun cikgu.
3: Ya.
0: Bagus, tindakan pertama yang bagus. Jangan balas ah. Jangan balas. Kalau Isaac? Kalau Isaac, kalau ada kawan tu tiba-tiba dia lari-lari kan, dia tolak kamu dengan sengaja, dia tolak kamu dan kamu jatuh, apa kamu buat? Balas balik?
2: Saya tegur dia.
0: Tegur dia.
2: Kenapa dia lari dan jatuh dan sengaja langgar saya?
0: Oh, tanya dia lah, maksud tegur dia kenapa lari-lari dan sengaja langgar. Yeah. Okay, kalau kawan tu dia tiba-tiba marah?
2: Terus
0: beritahu cikgu ataupun warden. Jangan lawan ya. Bagus, bagus. Memang good boy. Okay, Max, kalau contohlah Max ni ada kawan tu kan, dia tak sengaja dia bawa air, tiba-tiba dia tumpahkan air tu terkena baju Max. Max marah, terus buat apa?
1: Saya cakap dengan dia, awak okey ke? Nak saya tolong dengan apa-apa ke?
0: Bagus juga Max ni. Maksud dia, Max ni dia akan bantu. Tak marah lah. Okey, nanti kita mendak dia gamas sedap 3 atau cukup mereti. Mereti labannya tadi meh nang udah dipatih abad sekolah yang kaum di rumah. Laban timin mendak ne, nanti kita nanya sedap ya tu. Nadai diajar. Nang sedap ya lu nyawut nemu. Nama utai kepatut digagak sedap ya ne. Sedap ya tu nemu berkeni ngelindung diri ngau nama utai kepatut digagak. Max, kalau ada kes bully lah, kamu tengok kes bully ni. Contoh ni, anti Min bagi satu situasi. Contoh, kawan A dengan kawan B ni bertumbuk. Kamu buat apa?
1: Laju-laju mau pisahkan mereka.
0: Pisahkan mereka. Kalau Isaac?
2: Kalau saya pun sama, pisahkan mereka dan tegur mereka.
0: Tegur mereka. Jangan bertumbuk lagi.
2: Kalau saya beritahu cikgu.
0: Terus beritahu cikgu. Jangan-jangan tunggu besok, lusa baru beritahu kan?
2: Ya.
0: Nyak meh patut diajar kita ngagai anak kita. Laban dia tu mayuh kebenar ya kes nyate ngemedis tau ke ngelinye ngelanyai ku kita ba bala ni biak kita ke mayari dia tu ne. Ari ya sidak tu dia ba budiang sidak ya tu nang ya udah bisi disiplin kebenar ya disiplin kendang ya cukup amat diberi ngagai bala ni biak ke dia ba budiang yang kau ni biak ke sekolah di rumah mega ne. Okey, kita udah tahu dekat ninga ke cerita. Kita ninga ke cerita dulu. Laban Max tadi udah berlagu, kita ninga ke cerita dulu. Cerita Ari Charmin. Dah ready? Dah. Temenung ya senyum-senyum ya dia ne pemalu Charmin tu kebenar. Laban ya ti dire ne. Nyak ya bekenyak nah. Okey, Charmin, apa cerita dia Charmin?
3: The hare and the tortoise.
0: The hare and the tortoise. Jadi hare tu ianya jelu rabbit ko kita nah. Rabbit kan?
3: Ya.
0: Yeah. Rabbit ngau kura-kura. Arnab yeah. dan kura-kura.
3: Ya. Yeah.
0: Tu cerita nah dalam bahasa Inggeris.
3: Ya.
0: Yeah. Okey. Nanti Min kira terus baca okey. Satu, dua, tiga.
3: Have you ever been told that you are too slow, too small or simply not good enough to win? It is easy to feel discouraged when you are not competing when you are competing against giants. But true victory does not belong to the swiftest or the strongest. It belongs to the one who refuses to stop moving. A very warm evening to everyone. My name is Charmin Chiniti Anna Emilian Owen from Sekolah Kebangsaan Pesang Begu, Serian. Today, I am excited to share a classic fable of all time with all of you. It is a story about a fast runner who got too lazy, a slow walker who had endless determination, and the race that changed their lives forever. This is the story of the hare and the tortoise. One day, a tortoise met a hare who made fun of her. My, my, you move so slowly. You will never get far. The tortoise, upset by the hare's manner, said, Let's have a race and see who is faster. The hare laughed and said, You must be joking. But all right, we'll see who reaches the other side of the hill first. Off he ran, leaving the tortoise far behind. After a while, the hare stopped to wait for the tortoise to come along. He waited and waited till he felt sleepy. I might as well take a nap, he thought. Even if she catches up with me, I can easily win the race. So, he lay down under a shady tree and closed his eyes. When the tortoise passed the sleeping hare, she walked down slowly but steadily. By the time the hare woke up, the tortoise was near the finishing line. He ran as fast as he could, but he could not catch up with the tortoise. In the end, the tortoise reached the finish line and won the race. And so, my dear friends, life, much like this famous race, is not always won by the fastest runner or the loudest voice. It is won by those who stay true to their path, who remain patient through long stretches, and who keep placing on foot in front of the other, no matter how far the finish line seems. So, as we say goodbye to our fury and shelled friends today, let us carry their lesson in our heart. Slow and steady wins the race. Never give up. The end. Thank you.
0: Nyak me cerita kura-kura ngau Arnab ne ke ditusi ke Charmin malam tu buat program nembiak min nyak me penglandiak bala nembiak kita kedatai hari SK Persang Begu. Okey Charmin, kamu selalu ikut bercerita di sekolah?
3: Ya.
0: Kalau kamu ikut bercerita tu ikut pertandingan?
3: Ya.
0: Selalu dapat nombor berapa?
3: Kadang-kadang selalu dapat nombor satu, dua, ataupun tiga.
0: Ataupun tiga. Siapa lagi yang selalu ikut pertandingan bercerita di sekolah lah, di sekolah kamu? Siapa? Siapa lagi? Ada kawan-kawan? Boleh sebut nama, mana tahu dia tengok ataupun dengar sekarang?
3: Ada, nama dia Castle.
0: Castle?
3: Ya.
0: Siapa lagi? Ada lagi yang lain?
3: Tujak.
0: Tujak,
3: ya.
0: Yang selalu ikut bercerita lah. Selalu dia cerita dalam bahasa Melayu ataupun cerita dalam English?
3: Dalam English.
0: English lah. Okay, kalau diberi peluang ikut mewakili sekolah, nak pergi tak?
3: Nak.
0: Nak. Memang excited lah.
3: Ya.
0: Pernah mewakili sekolah sebelum ni?
3: Pernah.
0: Pernah?
3: Ya.
0: Mewakili sekolah ke mana?
3: Mewakili sekolah.
0: Dalam Kuching saja ataupun keluar?
3: Di luar.
0: Di luar. Lama, tak ingat?
3: Tak ingat.
0: Tak ingat. Kalau selalunya dapat nombor tak?
3: Ya.
0: Rasa seronok kan?
3: Ya.
0: Kalau terdapat nombor pun tak perlu rasa sedih.
3: Tak perlu.
0: Tak perlu. Betul. Sebab kita ni masih panjang lagi perjalanan kan?
3: Ya.
0: Masih belajar lagi kan? Okay, Charmin. Memang good girl lah. Memang clever. Sangat-sangat pandai dan berbakat. Nanti tengok cara sebutan pun bagus, ataupun pronunciation English tu memang ada bakat. Kalau nanti jadi DJ dekat Red FM English, nakkah?
3: Nak.
0: Nak? Oh. Okay, tapi besar nanti cerita nak jadi apa?
3: Nak jadi cikgu English.
0: Nak jadi cikgu English. Dengar kita. Kak jadi pengajar. Kak ngajar dalam bahasa Inggeris. Nyak tadi Charmin. Ya bisi pengelandik. Kelebih lagi bak bercerita. Jadi Max tadi ya landik bak belagu. Okey, jadi yang Timin kan nanya. Kalau bersukan Charmin, kamu minat sukan tak?
3: Ya.
0: Minat. Sukan apa?
3: Sukan berlari.
0: Oh, run.
3: Yes.
0: Selalu dia lari 100 meter, 200 meter. Mana yang paling kamu suka?
3: 200 meter.
0: 200 meter. Yang pecut ke ataupun yang larian button tu?
3: Dua-dua.
0: Dua-dua.
3: Ya.
0: Tengok, Aunty Min tengok ni kan, memang ada bakat ni sebab dia kaki panjang. Okay, selalu menang juga kalau berlari.
3: Tidak sangat.
0: Tidak sangat. Tapi seronok lah kan?
3: Ya.
0: Sebab bersukan. Kalau petang-petang tu, kalau kamu ikut bersukan, cikgu dah start latih kamu, petang pukul berapa?
3: Petang pukul 5.
0: Pukul 5.
3: Ya.
0: Jadi kena memang dah bersedia lah. Memang, ya. Memang minat olahraga ni. Kalau lompat kijang ke, minat?
3: Minat.
0: Lompat tinggi tu?
3: Ya.
0: Minat juga. Oh, selalu dapat nombor juga?
3: Tidak sangat.
0: Tidak
3: juga.
0: Tidak sangat. Tapi kalau kalah tu marah ke tidak?
3: Tidak.
0: Tidak. Jom pengeriduk bala nembiak tu ni. Sidak yang tim maya bermain pun ringat nembiak korang. Sikit bakaya ni. Boleh nombor ke nak boleh tang. Penglebih bala nembiak tu ni. Sidak itu enti Allah kemenang. Ringat nak lama. Adanya gagal baru. Laban kak engkau. Nanti sebut ke pemain tu ni. Okey, Isaac. Isaac minat sukan?
4: Minat.
0: Sukan apa, Isaac?
4: Olahraga.
0: Olahraga juga?
4: Ya.
0: Oh, mesti laju ni kalau berlari.
4: Ya.
0: Sama dengan Charmin lah.
4: Ya.
0: Kalau kamu dekat sekolah tu kan, mesti dibagikan kepada beberapa kumpulan. Ada kalau dululah ni zaman-zaman Aunty Min. Rumah merah, rumah biru sekarang?
4: Saya rumah merah sekarang.
0: Oh, masih pakai warna juga rumah merah.
4: Ya.
0: Max, rumah apa kalau sukan?
5: Sama dengan Ica.
0: Sama. Sama juga.
5: Ya.
0: Charmin, rumah?
3: Rumah biru.
0: Biru. Jadi merah dengan biru ni berlawan lah.
3: Ya.
0: Kalau sukan tahunan tu, siapa selalu menang dekat sekolah? Merah ke biru?
5: Tahun lepas, merah.
0: Tahun lepas, merah. Tahun ni tadi, biru.
5: Tahun ni belum lagi.
0: Belum lagi. Tunggulah. Tapi memang seronok lah. Dah sedia lagi nak ikut sukan. Max? Ada juga. Ikut sukan apa?
5: Olahraga dengan permainan.
0: Permainan. Permainan apa?
5: Bola sepak.
0: Bola sepak.
5: Dan softball.
0: Ada juga. Isaac pun ikut juga. Bola sepak.
4: Bola sepak saya tak ikut. Saya ikut softball.
0: Softball?
4: Dengan olahraga. Itu saja.
0: Olahraga. Itu saja. Ya. Charmin?
3: Saya ikut berlari je.
0: Berlari je.
3: Ya.
0: Bola jaring ada tak di sekolah?
3: Ada.
0: Ada. Minat?
2: Minat.
0: Minat. Tapi nak selalu dia kalau bola jaring ni perempuan kan. Mesti nak jadi goalkeeper ke, goal shooter ke ataupun center ke? Mana satu yang kamu minat? GS, GK, C. Mana satu kamu minat?
2: GK.
0: GK. Jadi goalkeeper. Goalkeeper tu halang orang tak dapat masukkan gol. Macam tu. Ataupun ya, nak jadi pemain je.
2: Nak jadi pemain juga.
0: Nak jadi pemain juga. Seronok kan zaman budak-budak. Isaac dia minat softball.
2: Saya tak minat softball. Saya lebih minat olahraga.
0: Olahraga saja. Max dia football. Bola sepak.
5: Badminton paling bagus.
0: Oh, badminton. Selalu wakil sekolah lah Max. Tak, belum lagi. Tak apa. Masih panjang lagi. Mana tahu nanti masuk sekolah menengah boleh wakil sekolah. Tapi dari sekarang perlu berlatih lagi. Okey, nyamih pengalaman pendelebak abala nebia kita ke dia ba budiang di Patih ukai semina ba nyaga diri ukai semina sida etok ngintu diri tang ba pengawak-pengawak kebukai lebih lagi ngau aktiviti kebisik diatur araban pengajar, araban pengerja pengawak kebukai begulai ngau bala nebiak kita ke dia bak budi yang nang takut nganjong bala anak kita dia bak budi yang laban dia tu cukup nyamai cegu bisi dia bak sekolah nyengkau bala waden bisi dia bak sekolah jadi kita ke apa indai pun anak ngelak ketanggung pengawaknya ngagai bala pengajar aja kita pun megak patut berjalai ke tanggung pengawak kita ke apa indah itu ke ngibun bala anak kita yang merati ke penglikun sidak ya merati ke disiplin sidak ya ngau penauk sidak yang ngintu diri anak ngelak ke bala pengajar aja ne okey nyelala anti miento bejaku kita dekat berperindang laban Isaac Isaac dah ready Isaac. Isaac kak belagu. Nak sabar Isaac tu kak belagu. Isaac kak belagu dia tu. Ne, ya kak ngemait lagu hari kumpulan Mei. Cintamu mekar di hati. New terpelanti yang hati mi. Laban ninga lagu tu aja ni mulai ke zaman orang ke subuh-subuh. Cik bakai ya, mai udah umur anti min tu. Nah, jadi ya nebiak ke mai hari dia tu kira ke new dah amat bar biar ke ada tadi ko kita ini ada tadi nyunggu mai lagu ke zaman-zaman nyebakan anti minto umur-umur anti minto jadi kita ninga ke Isaac to belagu lagu ke debat ya cintamu mekar di hati. Dah ready Isaac?
2: Sudah.
0: Okey.

0: Nya, belalak kita, belalak kita ni ngai belagu ni. Cukup mana nyawa ya, patah nyawa ya, cukup lantang nanti kita ni ngai ni. Live lagi, live buat program. Dan biar miat kita ke malam tu. Anti men penyenino ni ngai ni anak giginya lagu, lagu lagu lama ke kita ini. Lagu lama menya kira ke ukai lagu kemayari dia tu. Tang ya uliah mai lagunya ngau cukup mana. Okay. Isaac, siapa aja menyanyi ni?
1: Memang saya sendiri.
0: Sendiri
1: lagu.
0: Oh, memang sendiri suka menyanyi.
1: Ya.
0: Mami, daddy, uncle, auntie, ada yang minat menyanyi juga?
1: Daddy dengan mami minat menyanyi.
0: Daddy dengan mami minat menyanyi. Minat nyanyi lagu ataupun mami daddy ni memang orang-orang lama jugalah.
1: Ya.
0: Bye-bye auntie Min lah. Tapi memang suka lagu ni. Tak suka lagu kanak-kanak kah?
1: Tidak.
0: Oh, tepuk amai-amai. Memang suka lagu-lagu lama lah. Sebab sekarang kan ramai juga penyanyi kanak-kanak. Nyak meh, nabi ada torino ninga-ninga lagu orang udah besar-besar ini. Tapi anti mien sikit muji, cukup mana patah nyawa ya ne. Ni nemu ila bala producer kita boleh ngambil kini jadi artis. Nah, okey Isaac cukup landi terus ke agi pengrendok nuan abak pengawak belagu tu ne. Di sekolah selalu wakil kan jadi penyanyi ni.
1: Iya.
0: Selalu wakil sekolah menyanyi. Wakil dapat nombor berapa?
1: Dulu saya dengan Max Asad di sekolah. Nama sekolah tu Telagu Sejarok.
0: Telagu Sejarok.
1: Kami dapat nombor 4, tak dapat nombor 1, 2, 3.
0: Oh, tak apa. Tapi sebab Antimi dengar suara ni memang layak ni. Mana tahu nanti ada lagi pertandingan dapat nombor 1. Bawa lagu apa masa tu?
1: Lagu ni lah.
0: Lagu ni?
1: Ya.
0: Nanti mau bawa lagu lain tak?
1: Ya.
0: Selain lagu ni kan, ada lagu lain tak yang Isaac minat?
1: Ada.
0: Ada. Dalam minat-minat berlagu menyanyi ni, kalau Isaac belajar tu, ada tak berlagu humming lah untuk dapat hafal pelajaran? Ada macam tu kah? Contoh, kamu belajar matematik, sambil-sambil mengira tu, kamu menyanyi. Ada macam tu?
1: Tidak.
0: Ya. Kalau belajar.
1: Ya.
0: Memang good boy. Okey, nyak tadi penglandi Ari Isaac kita megak udah penglandi medak penglandi Max megak belagu main lagu orang putih serta Charmin bercerita ke kita ibak program Nembi Amin Ari Skula SK Pesang Begu. Jadi minggu baru kita dekat ninga ke tanduk tu neh. Terima kasih sekali lagi ngagai bala pengajar ba sekolah SK Pesang Begu, guru besar, bala pindai semua meh kebisik nyempulang sida itu datai banyak kemari ngau sarito begulai ngau anti min buat program Nembi Amin. Kira kenakak tu dulu kami begulai ngau kita buat program Nembi Amin. Betul baru kita bawa ke bukai. Okey, say goodbye.
2: Bye. Goodbye.
0: Okey, kita berperinang ke sekali itu pihak megak ninga ke Ganu Perangsang Arisiko Nembiak ke Kalak di Kangau buat program Nembiak Amin.
3: Perangsang Tuk meh munyi ya di indah yang di

0: nyawai ngajari aku, terima kasih ya.
1: Aku nginjau jaku ni yang Nelson Mandela, siku ari tokoh dunia titik lala balamayu, lebak aku. Jadi munye kuya, education is the most powerful weapon in the world. Takkan terkali kita ngega jaku kita impu, pelajar kita mencia senjata ti paling berkuasa. Ti kita ngai maca, bekeni kita kak belajar. Lalu untuk kita nak belajar, ni maya kita kak pandai. Lalu untuk kita nak pandai, anang ngau orang berpikir ke magai menua ya ya. Lalu berdua harinya kita anang nak ngemerat ke pengawak macam buok. Menuju nembiak baru, jaman kelia, untuk tulang kita kelalah, kita nak kering, kita sikit nak tulis kutai. Sambil tu dunia sudah berbalik, siapa kena ada pemandai, sikit tinggal laban urang. Menuju apa yang dah nembiak mega, untuk bala nak minta beli ke buok, anak lu ni dah. Laban, awak sidak yang merancang, ngambil keminat tidak macam buok tu nak kurang.

dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan mengenai dana awal RM5 juta bagi memperkukuh penyertaan Bumiputera dalam industri semikonduktor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
1: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semiconductor Bumiputera. Jadi bukan kita mungkin mengganti, saya akan cakap besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semiconductor Bumiputera yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal ini.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya, akan memastikan lebih banyak syarikat Bumiputera mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan semakin banyak negara luar menyatakan hasrat untuk memperluas kerjasama strategik dengan Malaysia, terutama dalam pembangunan industri halal. Ia sekaligus membolehkan negara mengorak langkah memperkukuh ekosistem tersebut di peringkat global. Jelas beliau, kerjasama itu membabitkan Vietnam, China, Brazil, Afrika Selatan, Peru dan Ethiopia dengan tumpuan khusus kepada aspek pensijilan dan pembangunan industri halal.
1: Kalau dulu halal ini ada makanan tertentu, tetapi sekarang ini hampir di semua kunjungan saya di luar negara tidak terlepas pemimpinnya, presidennya atau perdana menterinya menyebut Prime Minister Anwar, we want to accelerate, expand collaboration in the halal industry with Malaysia. Baik Vietnam, baik Presiden Xi Jinping negeri China, Presiden Lula Brazil, Presiden Ramaphosa Afrika Selatan, semuanya tanpa kecuali menyatakan Malaysia punyai mencatat prestasi yang baik dalam industri halal dan mereka mahu bekerjasama untuk mendapat persijilan dan pengiktirafan halal dari Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian pameran perdagangan halal antarabangsa Pulau Pinang dan Himpunan Usahawan Bumiputera Pulau Pinang, program Madani Kita di Politeknik Seberang Perai. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baharu. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan insiden letupan bom tangan di Kem Hobart, Gurun, Kedah bulan lalu, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan kejadian dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian dan analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Ini pula mengenai program dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ia akan dimulakan oleh penghuni depo imigresen sebagai kumpulan pertama bagi membolehkan kerajaan memiliki pengkalan data sendiri mengenai pelarian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, proses itu melibatkan pengumpulan maklumat asas termasuk identiti, biometrik dan latar belakang pelarian sebelum melalui tapisan keselamatan. Pelaksanaan DPP membolehkan kerajaan mempunyai pangkalan data sendiri mengenai pelarian, sekaligus tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada rekod yang dikendalikan Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan Jabatan Penjara terbuka untuk membantu kementerian dan agensi lain bagi menyiapkan projek komuniti menggunakan tenaga prospek mengikut kemahiran TVET yang dimiliki. Jelas beliau, penglibatan prospek bergantung kepada bidang kemahiran masing-masing yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Jabatan Penjara.
3: Kalau agensi jabatan atau kementerian lain melihat bahawa prospek yang kami latih dengan menguasai kemahiran Tibet ini boleh membantu menyudahkan atau menyiapkan mana-mana projek di bawah apa-apa agensi, penjara sentiasa terbuka, berpotensi untuk mereka bagi peluang, kami dengan besar hati akan sambut tawaran itu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution. Berita seterusnya. Labuan perlu memperluas pertanian rumah hijau dan aktiviti pertanian moden untuk mengurangkan kebergantungannya terhadap bekalan makanan dari Sabah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kira-kira 90% daripada keperluan makanan Pulau Bebas Cukai itu diperoleh dari Sabah. Manakala, pengeluaran tempatan hanya menyumbang sebanyak 10%. Jelas beliau, keterjaminan makanan mesti diletakkan pada kedudukan yang tinggi dalam agenda nasional di tengah-tengah ketegangan geopolitik dan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya Datuk Seri Haji G. Nor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Keperkembangan luar negara, serangan rejim Zionis Israel terhadap orang awam Palestin di seluruh tebing barat yang diduduki disifatkan sebagai pogrom, iaitu serangan ganas beramai-ramai terhadap sekelompok masyarakat. Perkara tersebut ditegaskan pelapor khas PBB mengenai wilayah Palestin yang diduduki, Francesca Albanese. Beliau turut menggesa sekatan senjata dilaksanakan serta-merta dan perdagangan dengan Tel Aviv dihentikan. Albanese juga menuduh orang awam Israel dan tentera bekerjasama dalam serangan berkenaan. Krisis kebakaran hutan di Sepanyol semakin buruk selepas dua kebakaran besar bersatu berhampiran Madrid. Bencana itu memaksa kira-kira 63,000 penduduk berpindah ke kawasan selamat atau diarahkan kekal di kediaman masing-masing. Delegasi Kerajaan Pusat Francisco Martin berkata, keadaan angin tidak menentu menyukarkan operasi memadam kebakaran oleh bomba. Sukan, bekas pemain tengah Itali Andrea Pirlo setuju dilantik sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan negara itu. Persetujuan tersebut dimeterai bersama Persekutuan Bola Sepak Itali, FIGC. FIGC memaklumkan Pirlo dilantik mengemudi pasukan Itali dengan kontrak 4 tahun. Persetujuan itu juga dicapai selepas bekas pengurus Manchester City, Pep Guardiola, menolak tawaran sebagai pengurus susulan percanggahan pendapat berhubung kaedah untuk mengemudi pasukan berkenaan. FIGC telah memulakan pencarian jurulatih baharu sejak peletakan jawatan Gennaro Gattuso selepas kegagalan Itali untuk layak ke pusingan akhir Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut. Belgium menamakan bekas pemain antarabangsa Belanda Mark van Bommel sebagai jurulatih baharu skuad berkenaan. Beliau diikat 2 tahun kontrak sehingga kejohanan Eropah 2028. Perkara itu diumum Persatuan Bola Sepak Belgium. Jurulatih berusia 49 tahun itu menggantikan Rudy Garcia yang kontraknya tamat pada penghujung Julai. Van Bommel antara calon utama bagi jawatan itu sejak awal, walaupun beliau tidak melatih mana-mana pasukan sejak meninggalkan Antwerp 2 tahun lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Skem berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
4: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
5: Saritu, 25 hari bulan 7 dalam tahun 2004. RTM Sarawak nampak sejarah lebih mujur ngerekod ke persembahan bermukun di pemadu lama di Malaysia serta dipasuk ke dalam Malaysia Book of Records MBR. Diatur ba auditorium kecil RTM Sarawak, persembahan bermukun dan itu ba penglama 50 jam tu berengkih hari 23.7 nyentuh ke 25.7. Program tu bisa dikemata ke Menteri Rampak Menua ngapun Pengeraja Asal Dato' Sri Adnan Satim. Maya Temegak, Direktur Pis Penabur Sarawak, Nur Hayati Ismail, terima sertifikat pengiktirafan MBR ti diserah ke Nur Akmar Jalani. Bermukun hanya seni persembahan tradisional penyempurna ke lagu pantun, begendang, bertanda serta muzik tradisional. Bermukun bala dikerinduk bak mayuh pupuraban bangsa di Sarawak Ngos Sabah baka Melayu, Melanau, Iban, Bidayuh, Kadazan Dusun, Jawa Bacau. Pengawak maya itu recagi lebuh pengsai tidak berbahasa sama anggup tanda dimujung ke pengerami ngingat ke 50 tahun kemerdekaan Sarawak Ngau Malaysia maya reti di Besayagi.
4: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kadis Konsil Negeri Sarawak tidak pedak tambah bebenang hari seberai pasar Kuching tebing sungai Sarawak di pedak cukup benar merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu ngaku benar undur balap kabar Konsil Negeri Bawum melanggur ngau menar ke rang unang-unang keguna rakyat guna sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di Diriyat Tuan Kep melandi arkitek lebih lagi siling ekrium kemana daya mata kalai Facebook Sarawak tu lintah bisik Dewan Berbaum bisik ke Facebook Kepala Kaban Kusim Negeri Dewan Indur Makai Indur Senian serta Galeri Dikingadi yang ditutup Agung ke-13 Sultan Nizam Zainal Abidin pernah 27067 tahun 2009 kalai untuk muka percubah Dikingadi yang ditutup Agung di Malaysia di tengah gagal turun dalam bulan September tahun 2004 bercurah pandang kemenyukan etnik kebohongan bangsa dengan bumi kenyalan sekian aspana negeri Sarawak mangkat kanan lalu dikepit hubun kereta pernah kekibah di gagal selesai lampak tanah 760 meter square nah cukup benar ngemantup ke pulindo pala raban temuai ngau semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching Sarawak tanah airku Sarawak maju makmur.
1: YFM Segulai Sejalai.

Ya, lagu hari Daniel Petrus hanggau Danny Wumpiang engkini yang lagu kena merindang serta lagu kena mungkal pemerindang malam kita sehari itu 25/7/2026 bertemu baru kita awak pemerindang malam bergulai dengan aku 3 jam jadi bawa penglamat 3 jam tu tu program kita yang ada berubah lagi bakal selama kalai pukul 10 malam tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita cerita berterus hari YFM di Kuching di tu jadi udah nyat lagi dia kita dekat terus mendiang ke tanduk carta siapa juara minggu ke 29 tau. Jadi hanya tusun program kita sebedau kita dekat mendiang ke timang kerbak tawas nyentuk gagai pukul 6 pagi pagilah. Jadi kena kita terus ke segmen kita bawa pemerintah malam tu lagu Ari Lucy M Tulang Besi Urat Dawai pemerintah malam YFM.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerin okati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: 24 jam. Wifan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami, YFM, segulai sejalai.

Ya, lagu Nesal Ari Sita merindang kita bawa pemerindang malam ngujung ke jam dia tu pukul 9.35 minit malam. Selama mendiang ke kami, kita ke mendiang ke kami ngena Astro Channel 871. Pemegak kita ke engkanya bisi mendiang ke kami ngena RTM klik megak malam tu. Terima kasih lah memilih YFM jadi ke stesen pemerindang kita. Jadi kita ke benua merantu jalai jam ke dia tu angkanya baru pulai habis shift malam tu kini baru dekat nuju ke rumah harap ke kita datang bendur atau ke rumah engkau likun malam tu au. Jadi tu ngenang berkawal engkau barang regata 2026 tu peninga kala itu pemutus ke sari tu jadi pergila ke bendaria hari tika penudi barang regata 2026 ke diatur abah penentang tebiang merodik. Jadi tu pemutus hari tu ianya berkaul ngau kalai perahu lakin belaga 9 mujur jadi champion bak kategori Piala Premier Sarawak terbuka. Jadi sama bising mata ke pekir tu tadi ianya Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pengedahia ke berjadi baram regata 2026. Lalu perahu lakin belaga 9 nerima prize RM15,000. Lalu nombor 2 perahu singgah Tagal 1 di nerima prize RM8,000. Lalu nombor 3 perahu Taming Sari di nerima prize RM6,000. Nya pemutus barang regata 2026 ke diatur bak penentang tebing marudi sari tu tadi peninga. Okey, jadi pergila kita dekat nemu final barang regata 2026. Jadi pergila bisi pengelola program kami dekat ngenatai ke serta berkunci dengan kita pemutus ke bisi pergila bak barang regata 2026. Lalu lagu ke sekali tu merindang kita bawa pemerindang malam lagu hari Basil Tedung. Oh, Dara Bintulu.

0: Napamagi, dekat ditemu kita. Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri. Music Iban.

Lagu ni gue nak sanggup aku merindang kita bak pemerindang malam pukul 10 atau lagi dan kita ada kemudian ke berita cerita terus hari YFM tang tu bisi duit lagu kena merindang kita dulu seraya kita ke hengkanya kerja pengawal kini harap kita perindang malam tu anak gue tinduk terus bergelengau kami nyentuk ngagai pengujung program bak pemerindang malam lagu hari Amy Nizan nama penyanyi aku dan sebenarnya lagu hari Todi bersumpah masuk neraka.

0: Jam dia tu pukul 10 malam. Dia tu kita bergelar dengan aku Nancy Tambun berita malam kena 25 hari bulan 7 2026. Perintah Sarawak ti nyediakan skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES nyak Siti Ari pengawak meranak ke pokok ti strategik dikena ngada ke modal mensia ti gembuan pengelandia ke tinggi. Premier Dato' Pati Hitan Sri Aban Johari Tun Openg mada ke FTES pokok ke timpuh panjai kena ngada ke rebak baru ti boleh nangku peminta industri jemahilak bak bidang bakal pemintar tiru AI, green energy, semiconductor, bioteknologi ngau ekonomi digital. Yang maksud kerja kutu bak pengawal alam jadi ke Expo Pendidikan Yayasan Sarawak FTES 2026 di Curtin University Malaysia Miri. Teks jakut ya dibaca Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin. Perahu Lakin Belaga 9 mujur jadi champion bak kategori Piala Premier Sarawak terbuka. Jerombak Baram Regata 2026 ti diatur bak penentang Tebian Marudik Saletok tadi. Sama bisik mata ke Pekitu ianya Premier Dato' Patihi Tan Sri Aban Johari Tun Openg pengudah yang berjadi ke Baram Regata 2026. Perahu Lakin Belaga 9 nerima prize RM15,000. Nomor 2 perahu Singgah Tagal 1 diterima prize RM8,000. Lalu nomor 3 perahu Taming Sari diterima prize RM6,000. Di Sarawak sepemanjai tahun 2025, semak RM9 juta pengrugi ketegal vandalisme infrastruktur telekomunikasi serta berikut ke 726 kes. Menteri Utiliti Ngau Telekomunikasi Dato' Sri Julaihi Narawi Madah di Serikai bisik 28 kes diriput ke Ngau penyampau pengrugi lebih RM314,000. Tegalnya Sarawak Digital Economy Corporation SDEC ngagak pagar pegelikun peninggi 3 meter di bisik dawai berduri ngelingi palan tiang pemancar smart Sungai Raya Bintangor. Palanya udah 5 kali dikacau nyengkawum kabel ngau bateri dicuri. Ungkus ngagak pagar tu ianya lebih RM100,000. Lalu sebuah tiang pemancar smart serta perengka arus penyambung di pelabak berharga kira RM2.5 juta. Yang maksud ke jakut tu pengudah nemuai sambil gawak ngagai tiang pemancarnya ndur berarti ke pengawak ti dipercalai ke SDEC kena nagang vandalisme. Sarawak meruanya dicuntuh penjerakut bangsa udah tik rekod 0.791 dalam indeks keharmonian Ariupis penjerakut bangsa ngau integrasi nasional JPNIN. Penyampau nyak ngelui Ari Purata Nasional 0.701. Sapit Kepala Direktur Perancangan JPNIN Sarawak Nur Zahiruddin Amin Hussein mada pemujurnya hasil Hari Raya Sarawak tik ngemeran penghidup tik lantang tajak ndak sama bangsa jala pengarap enggak budaya tu jadi ke menua Sarawak jadi model penyerakup menua Malaysia. Ia masuk ke jakut tu buat program Dialog Harmoni 2026 peringkat Sarawak tik berambai ke jakut anak Sarawak mengangkat identiti bersama dalam kepelbagaian agama dan etnik kediatur buat Universiti Teknologi Swinburne Sarawak di Kuching hari tu tadi. Program tu dipasuk kira 330 ikut orang serta diguluk Direktor Unifor Dato' Georgina Afia Ngau. Berita tika berudi Tuai Pemegang Benua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Gobinia Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi keterubahian depan Bilun Air Borneo hari itu tadi. Seduaya datai buat Airport Kuching urut pukul 12.15 minit tengah hari sepeda bekerja ngagai Kuala Lumpur ngenak Bilun MY5005 pukul 1 ngalih hari. TYT tengenak Bilun Air Borneo Tumegak ke tanda sukung ngagai pengawal Sarawak tidak dekat negap ke sektor penerbangan Bilun menua tu. Tudahkah kita mendiang ke berita malam sehari itu, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi, lalu disalin Ailinda Suil, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 25 hari bulan 7 dalam tahun 2004. RTM Sarawak nampak sejarah lebu mujur ngerekod ke persembahan bermukun di pemadu lama di Malaysia serta dipasuk ke dalam Malaysia Book of Records MBR. Diatur ba auditorium kecil RTM Sarawak, persembahan bermukun dan ngetu ba penglama 50 jam tu berengkih hari 23 hari bulan 7 nyentuh ke 25 hari bulan 7. Program tu bisa dikemata ke Menteri Rampak Menua ngapun Pengeraja Asal Dato' Sri Adnan Satim. Maya Temegak, Direktur Pis Penabur Sarawak, Nur Hayati Ismail, menerima setipikit pengiktirafan MBR ti diserah ke Nur Akmar Jalani. Bermukun hanya seni persembahan tradisional penyempung ke lagu pantun, bergendang, bertandak serta muzik tradisional. Bermukun bala dikerinduk bak mayuh pukuraban bangsa di Sarawak Ngos Sabah bakal Melayu, Melanau, Iban, Bidayuh, Kadazan Dusun, Jawa Bacau. Pengawak maya itu recagi lebuh pemesai tidak berbahasa sama anggup tanda di ujung ke pengerami ingat ke 50 tahun kemerdekaan Sarawak ngau Malaysia mayerti di Besayagi.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: sejalan.
1: Nak memagi dekat di temu kita ni bagi 12 intik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 intik lagu, sembina 12 intik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melati ke industri music Iban.
3: Selamat malam. Terima kasih kepada kita ke Gemengkam Gulenga kami Bak YFM Pemerintah Malam. Jadi kena kita terus ke program kita, terus mendiang ke tanduk carta siapa juara.
4: Carta siapa juara.

0: Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar Ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Aku Tony Rumpang, Tony Rumpang. Carta siapa juara Ninting hari 5 pukul 1 ngali hari.
1: Ya, carta siapa juara Ninting hari 5. Tentu ya begulai engkau. Aku Monica Midi serta mega.
3: Aku Jackson Jabot.
1: Jabot pula sekolah terus kita.
3: Ada ikut sekolah dari.
1: Nama pengawal ada. Nama dengan apa je sekolah ada Jabot?
3: Aku Exen aja.
1: Ada pengawal buka Exen jajan.
3: Surprise, surprise.
1: Hello Rudy Peter. Tu bisi pelajar tu nada tanya tu nada sekolah.
3: Ada aku bisi support tu.
1: Hello, Will Masterpiece.
3: Oh, adi saya ni aku seputa.
1: Mayu balah balah balah
3: cikgu. Aku ketemu siapa seputa kau?
1: Siapa?
3: Mesti jantan umat.
1: Jantan umat. Udah pincin.
3: Oh iya, tangnya bisik kuat.
1: Ni kanya deh. Udah pincin lah cerita. Mesti
3: jimbon jimbon tawai.
1: Udah pincin magang orangnya.
3: Mesti mampu enggak?
1: Nya ngajar.
3: Oh, ngajar.
1: Oh. Dek jabot di udo main nak sekolah. Udah ga minggu ni lah aku bisi dengar cerita dek kak ke Selangau.
3: Orang mai aku ken lah aku.
1: Nah, aku mana ke dek?
3: Aku mai.
1: Siapa di titik ke dek ken?
3: Aku sida ibu minut, sida banuan.
1: Kau pernah ke dek? Syarat-syarat ya.
3: Apa syarat? Mesti kau bisi tanya panjai.
1: Ukai. Dia mesti sekolah dulu.
3: Oh.
1: Nanti dia nggak sekolah, orang nggak maik, dek.
3: Oh, mesti ke sekolah.
1: Mesti ke sekolah. 8 tahun ini lah, orang sekolah, bukan 7 tahun, 6 tahun.
3: Nggak patut. Hari 6 ke sekolah, hari Minggu ke sekolah.
1: Hari 6, hari Minggu sekolah, dek ke lain. Hari dek, nah. Orang hari 1 sampai 5, dek hari 6 sampai hari Minggu.
3: Nggak part-time sekolahnya. Kemarin itu nanti bisa part-time sekolah, kan.
1: Jabot dia mesti sekolah dulu ngambil kedai pandai uliahnya di penanyi enggak ora isis jen.
3: Oh my god. Uliah maca lirik.
1: Nanti dia nak dari sekolah dia nak nemu maca kati kedai ka belagu enggak ora isis jen. Leka lagu apa nanti lagi jauh kebuka hari.
3: Amai kena jauh ya, kerumutin.
1: Rerti ya. Kak jadi penanyi dia tahu ukai rerti dek kak bisi pengelandia belagu aja.
3: Betul.
1: Tang di mesti bisi pengelandia nemu maca.
3: Mesti kak nemu maca 10 hitik lagu bak cata siapa juara.
1: Ukai 9-10 ya. Nyengkau ya ke baru masuk lagi 11. Okey, terima kasih selama. Ninting hari 5. Gelengok kami dah jabut buat program catatan sabar juara kesari itu tusun ke 29. Nah, 2026 dah jabut.
3: Ya.
1: Okey, nama bagi lagu ke dipasuk ke minggu kemarin jabut.
3: Lagu ke dipasuk minggu setik ni kemarin. Setik lagu ke...
1: Penyanyi baru tu.
3: Penyanyi baru tu. Ada kalau...
1: Ronald namanya.
3: Ya. Ronald K. Namanya.
1: Ronald K. Nah. Kita sebenarnya... Engkau bala... Nak sempat ninga ke program tu minggunya kemarin nah jabut. Tua mai sira mulai ke pengingat seminggu minggunya kemarin.
3: Ya.
1: Ninga ke
3: recap tu dulu.
4: Recap seminggunya kemarin. 10.

0: recap seminggu nyen kemari.
1: Ianya recap minggu nyen kemari. Jabot? Jadi juara minggu nyen kemari siapa Jabot?
2: Juara minggu nyen kemari kan?
1: Uncle dia.
2: Uncle
1: dari kapit. Ada jaga dari sekolah jadi nilang dari cigonya.
2: Ada aku kira ya nilang. Ya cigo.
1: Cigo dek kak dari sekolah ga. Anjong pun agak sekolah seni. Nawa ke nilang ngajar.
2: Ada ngak mana lagi awak yang ngajar ku ngajar.
1: Ada ya orang belajar ngajar Den.
2: Ada kak.
1: Belajar vokal bisa.
2: Oh namanya sekolah seni.
1: Iya, ukai ngajarnya, gak ngajar tuh ukai. Hanya juara minggu yang kemarin, baru seminggu juara. Hari lagu hari Dunilang, nama lagunya Jabot.
2: Penawar pengubat ati.
1: Penawar pengubat ati. Ya, sekali ke Dunilang lagi oleh ngetan ke juara minggu tu. Lagi kita ninga pengujung program. Lalu minggu yang kemarin mega lagu ke baru dipasok ke diberi nama Sulu Seput Nyawaku. Dini nak penuduk lagu tu lagi. Sama-sama kita ninga ke program terjentuk ke pengujung program laban tentu ya tiga cara andur ngambil undi tau ke ngira markahnya endang dikena nin tiang minggu na Jabot. Okey, jadi ya nak masa jam laban bisi berita kedekat dikunci ketua mega program carta sepak juara lebih lagi bekawal ngau program kedekat diatur di Selangau.
2: Iya, kena ke satu hari bulan tu ilah.
1: Jadi ya, terus berarti ke lagu nomor 10 nya Jabot.
2: Ya ke nomor 10 minggu tu sikit lagu ke 2 minggu kalaknya di juara. Cempian. Ya, 12 minggu dalam catatan nak mukai. Minggu tu ya
1: nurun 4 gigi anak tangga. Rib nuduk ke 6 merti entar ne.
2: Ya, betul. Lekang ngotion lagu tu ibu minat.
1: Aya di Wandi.
2: Aya Wandi. Engau di ba lagu ke debai Yus Endro.
1: Lagu ke diberi nama Manggai ke Ati. Penduduk tiga 10. Sebelum kita dengar ke lagu, penduduk tiga 9.
0: 10.

0: berisik nih ngati ibu minat.
1: Ada saya
0: hari Intan.
1: Di kalam dah Intan dia jawab.
0: Ada kalah aku ngai bapula.
1: Nih aja.
0: Kan nama Intan kalah.
1: Oh, nyak Mayu.
0: Intan.
1: Orang nama Intan ya Mayu. Intan ke mamai atau ketekan ke malah kurang dah. Kita kalah medak nah.
0: Amai.
1: Betulah. Nanti terpedak ke tek nama tekan ke malah atau ke Intan ya.
0: Betul.
1: Okey, jadinya lagu bab penduduk tik ke 9. Kamu dah didengar kita. Siko tahu dikumbai kita penanya legend tu jabut. Di bedau ada maya ya tu jadi penanya kelihatan.
0: Bedau. Ya. Bedau si Belango.
1: 90-an. Tahun 90-an. Lebuh ya namanya tadi berengkah belagu. Lalu bisik dikumbai orang tele movie nya jabut.
0: Iya iya.
1: Dikala dia mendak tajapan dia miat engka dikala mendak tele movie ya tak?
0: Iya te YouTube.
1: Iya ukai YouTube. Bedau YouTube mianya. Nya.
0: Bedau.
1: Ngena ngena
0: ngena kiset.
1: Ya ngena tap saya nya. Video sini. Video tap. Video ngena video tap mendak tele movie sudah tu kelia.
0: Iya.
1: Jadi ke sekali itu pengudah asai ku ka 20 lebih tahun bisa aja buat. Ya tu, ndak
0: pansut.
1: Ndak pansut, ndak ngeluar ke lagu lebih 20 tahun. Yeah, 20 yeah. Lebih tahun. Dia tu
0: pansut terus belagu Intan.
1: Terus belagu Intan, saya ori Intan. Sebut dia siapa nama ayak dia?
0: Idi Kuyang.
1: Idi Kuyang. Leka ngau tiun lagu tu. Nah, di Gaga
0: Yampo
1: Yampo Idi Kuyangpo. Minggu tu 5 minggu udah abak cuata sapa juara. Saja pia lalu bedau begin siat tu ne jabot.
0: Bedau.
1: Hanya lai padah ke ngagai bala ke benung ninga program cuata sapa juara. Lebih lagi peminat-peminat sidak ke bisi ninga 10 itu lagu tu. Cara
0: ya, undi kita lagu ke dekrino kita penyanyi ke dekrino kita. Ubat pengujung program tu lagi ianya uning nak telefon tu pemandu besar tu bu minat.
1: Madu besar.
0: 60%.
1: 60%. Besar yang nak lebih hari setengah.
0: Betul. Uning Facebook ianya 30%. Bukai bak Facebook. Aku Facebook.
1: Cata siapa juara. Agi.
0: Udahnya 10% tu ianya hari lagu kita pinta peminat bak tiap stesen YAM
1: FM
0: bak Selampur menua Sarawak tu.
1: Kayaknya cara merkah undi di ituang bukai sitik cara aja mayu.
0: Betul.
1: Nya ngujuang ke penduduk 10 lagu tu engka dekat berubah bak minggu ke nintang minggu.
0: Ya.
1: Okey, jadi ya
0: undi
1: ya, cara ngundi. Jadi kita ya terus ngage lagu penduduk 38 tu jabut. Dek kan dah nemu maca.
0: Oh. Undi tik ke 8. Atau lagu terbaru tu terbaru pasok minggu sitik yang kemarin.
1: Lagu ke baru di calon minggu yang kemarin eh.
0: Baru seminggu.
1: Baru seminggu.
0: Udahnya leka lagu tu digagak Justin JR.
1: Justin JR. Nama JR na junior.
0: Junior kini. Ngau Ronald. Ngau penyanyi tumpo.
1: Ngau penyanyi tumpo.
0: Tion. Ya ya. Dari Den Aladdin.
1: Tion ya Den Aladdin neh. Tu ayak de Den Aladdin tu.
0: Okay. Citi lagu ke disadaka Ronald K.
1: Ronald K.
0: Sulu seput nyawaku. Pontin adai sulu tu. Udah mah. Oh, nyengai antu.
1: Nyengai antu. Okey, kam darah macam apa beratnya? Empat pemergah sulu yamnya tadi. Yo bakal ke
0: jadi sepuat. Mesin mai pun api.
1: Mesin apa?
0: Mesin mai pun api ke sepuat ya?
1: Mesin mai pun api? Katiknya lah.
0: Katiknya ada pun api. Mati lah.
1: Api ya. Jangan jengap lah.
0: Tintin
1: ada solo, ada lain sepuat atau tak ada ne?
0: Ya, mesti kan bisa solo, bisa artinya solo, bisa mai pun api, bisa mai sijin.
1: Oh, bisa mai sijin. Oh, kira ke solo ya tu? Kadang nak gawat ke hospital lah.
0: Enggak mai.
1: Engkanya jadi lutur. Awak ke Indo misi ne?
0: Ya.
1: Oh, okay. Jadi lagu kebaru di calon ke minggu yang kemarin Ronald K tu bab 238. Kita terus dengar ke lagu namanya tadi Sulu tu support ya aku ya. Sebab terus tinggal ke lagu nangkan ke tu lagi 2 3 7 8.

0: pertama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Bangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.
2: 7

0: Sindok ke lagunya.
1: Udah milih pergi.
0: Siti lagu ke namanya lagu orang ke Benuang Putus Pengerindo. Dah ditinggal ke Suluwati ya.
1: Iya.
0: Jadi orang ke lagu antara siapa aja buat?
1: Pindi McLean.
0: Oh, okay, pindi ribut ah. Pindi McLean. Sindok mat lagunya neh.
1: Nenuan milih pergi.
0: Oh, nemu mende lagunya aja buat.
1: Nah, aku sih lagu-lagu sino tu sih laju. Aku kan nemu.
0: Namanya bisa berkhayat ngode?
1: Atai.
0: Engka ma.
1: Mina aku rindu ninga. Ya milih pergi.
0: Oh, milih pergi. Pergi. Engka tak sebaiknya ninggal kedai aku.
1: Betul.
0: Leka lagu untuk benar ya. Daniel Undi. Nyak ke ngagak leka lagu.
1: Tion di gagak Cheryl Kayam.
0: Oh,
1: kaban ku to.
0: Kaban lama deh.
1: Angel kok ibu.
0: Okey, jadi lagu untuk menaikkan nikik segigen nak tangga hari penduduk tiga tujuh minggunya kemari ngagai lumur lumur lapan minggunya kemari ngagai lumur tujuh.
1: Ya, pelan-pelan.
0: Berapa minggu dah?
1: Udah 12 minggu.
0: Dalam cata.
1: Ya.
0: Nuan milih pergi Penny McLean. Ya, orang ke ngak mic lagunya. Nanti medak video klip lagu tu. Asai ke baru bakal ke medak lagu Florence Law lagu lelengau kelia ya getu biang ai.
1: Oh.
0: Nyoka bebekenya gamal, nyoka sebaka bekenya sekelia, nyawa nyoka sebaka.
1: Aya ke sia lihat ati ku.
0: Nama teng lihat re.
1: Nyasa lihat itu. Tiap-tiap orang ke syuting video mesti ke tebiang ai.
0: Tebiang ai.
1: Bak pun bunga. Bak
0: peguang
1: peguang ikan
0: nama pegawai peguang ikan
1: ada yang ketemunya aku kan nanya nama kebuah orang mimik tepiang tasik pun bungai bak peguang bak rumah-rumah kan tu nemiak pemain
0: dini rumah tu nemiak main
1: nama atas ka taman kanak-kanak.
0: Oh, taman kanak-kanak. Oh, nyang ke lagu miat-miat kenya ka?
1: Oh, kak.
0: Nyang sekedar dor na. Bisik ga atas bangunan na?
1: Bisik. Bisik kata nyematan.
0: Nah, dini ge. Ya ke mayo segi bepun bungai lah.
1: Betul.
0: Susah kan nah. Ya. Dia tau tang-tangnya kebenar aja buat kelia amai bepun bungai. Dia tau nanti dia berarti ke pemansang video klip tau ke cara bala kita ibantu ngagak video lagu video klip lagu ndak bakal kelia nyo majak mansang jo macam style namanya ukai semina melit-melit pun bungai aja.
1: Laban dia tu teknologinya canggih. Bisik ya tak kumai orang namanya Ewan AI Ewan.
0: Ya macam style lah video klip dia tu. Bisik sekedaknya tadi Ari atas langit.
1: Ya.
0: Videonya diambil. Laban dia bisik drone. Mayu macam ah. Cara video klipnya diambil bisik.
1: Betul.
0: Benuang bak-bak air buang. Macam-macam style dia tau.
1: Bisik sekedar ke semina bos studio aja ke pemina.
0: Bisik gak?
1: Iya.
0: Laban kos.
1: Nama tak kena kumairang. Ya tetap belakang kapan. Green screen.
0: Oh, green screen.
1: Green screen kan.
0: Green screen. Bisik gak bekenya. Enggau pengelandik terimpung punya tadi.
1: Betul.
0: Laban teknologi deh.
1: Ya, nadai terbatas.
0: Nadai ukai sebenarnya melihat pun bunga aja. Enggak itu
1: melihat ya. Melihat pun muluang pun bisa.
0: Ya lain. Oh ya, lagu ini muluang ya.
1: Iya.
0: Nanti bakal lagu rock. Enggak itu nyadi. Gede pun bunga yang nyabut.
1: Mesti gak pun muluang.
0: Bapun bulu enggak yang menyadai.
1: Ngai ke dini ke
0: anje di imagine.
1: Raban
0: sidak masterpiece bapun bungai membelit pun bungai ngantu nyadi lah.
1: Raban lagu rock tu ya ke mesti bak rumah-rumah ke
0: udah tinggal kurang
1: lah. Tinggal kurang udah rumah ke bedau nyadi. Nama ke buah bekenya ni peminat.
0: Rock segi rock bekenya kini.
1: Ya.
0: Bisik gak pada aku ba band kita ba Padang. Ba Padang ya ke nanai bungai padanya. Nanai bisik bungai ngentunya di. Ba bungai ba Padang ba Gelanggang tahu. Bisik sekedaknya tadi.
1: Tang bisik lagi ibu minat. Tang lucu lagi. orang yang ngesantong gas.
0: Nama bisa ngesantong gas, mah bisa ya. Lagunya.
1: Kaya orang modeling ngesantong gas.
0: Oh, ngesantong gas, nama bisa.
1: Bisa.
0: Mau kuna naik lemedah, nah.
1: Kaya macam-macam. Pemintar dia tuh, kita ikan ngambil view dah.
0: Oh, macam nih. Bisa ke bapun lalang, mah. Yuh, enggak. Nyaknya pamagi ganti rok, bapun lalang. Gak gula
1: terima. Baru nyematan.
0: Baru nyematan. Aja rok tadi baru nyematan. Slow rok, baru nyematan.
1: Tanya aku kalau lucu-lucunya. Lapan, ya tuh. Sikit kreatif gak siko penyanyi kita itu yang santung gitu
0: santung gitu banyak macam nih nyana deh ngawan nitiah ke pengelandia
1: pengintar
0: asal ya pandai ketika mana edit ngatur videonya bakal ke mana lah gamal lah landia ngadu orang-orang ke ngedit entri landia nya tadi pengelandia utai ke baru kita enang dak nitiah ke pemansang.
1: Ngau penguat tau. Orang kayaknya dia modelnya.
0: Oh nyang itu nya dia sih ngesantung dia.
1: Dia aku tuh ngesantung dia ibu minat jangka aku.
0: Aduh okay. Ulir.
1: Melerak magang.
0: Nadanya 15 kg tong giasnya.
1: Lawa pun di debait di terjun kai. Nadanya meditan makap tong giasnya. Enang kebola pula.
0: 15 kilogram nadai kan jadi mega berat.
1: Pula dek nadai dek.
0: Uga 15. Berau ga 10 kilo napa tu di natangkat.
1: Tuh, dek nemu kai peminat. Ya keempat 15 kilogramnya. Tuangnya ja ukai termasuk uci dalamnya.
0: Oh landia deh, tahu kerja nah, bau upia dagang dalam menuang.
1: Aku biasa angkal maruni.
0: Oh nya tambah ngoges ya, kira 20 lebih ya tadi.
1: Ah nya kemudian
0: kata. Mana oleh, na oleh, na oleh san kita nih.
1: Terus barang tay.
0: Tahu gede nguji ngagak.
1: Nah aku punya klip ngesantung gaya ibu minat. Gaya pula-pula kata.
0: Ute bukai kesan ja buat.
1: Nya makaku.
0: Oke, nyanya nyu limpang kia ke pemansang teknologi nih.
1: Teknologi ngesantung gitu.
0: Ngesantung gitu.
1: Nyade kita terus ngagai lagu tiba penuduh.
0: Ke-6. Oke, lagu ke-6 tuh jabot.
1: 6 minggu
0: udah dalam cata. 6 minggu udah dalam cata. Niki ya tahun tuh, minggu tuh nih. Niki segigi nak tangga.
1: Iya.
0: Lagu tuh digagak
1: penyanyi. Mbak Raban Tumpu.
0: Ketua yang ngomong pemain namanya
1: saksepon.
0: Bass ke gitar deh saksepon ke utai. Ya muka ketua band. Ya muka siko ari ke nebah music tau ke pemain Mbak Raban sedak to. Lagu ke diberi nama penyanyau tua. Ke digagak Leslie Launas Empire.
1: Ya.
0: Okay, lagu tu di saat di baik Raban Ono Simpaya Arif nuduk tiken ketujuh minggunya kemari minggu tu nuduk tiken 6.
1: Ya.
0: 6.

0: Humbas.
1: Iya, tekawang kawang ada humbas.
0: Humbas. De anang ano ex girlfriend de kan?
1: Enang, kok aku kan ano enang?
0: Dan lo si pual dia lagi. Lagu bab 235.
1: Ya.
0: Lagu kedua by Ika.
1: Ya, ada berasa itu. Ada berasa. Ibu minat.
0: Lagu kedua nama Humbas.
1: Humbas, Humbas. Aku ingat lagu itu. Hari nombor 10. Ngagai nombor 1. Semua lagu cinta-cinta.
0: Benar nombor 1 itu.
1: Ngagai koko.
0: Ngagai?
1: Tidak kan ingat. Hari sumpah sampai itu. Hari nombor 1. Ngagai nombor 10. Semua lagu sino-sino. Mada putu pengerindau. Bisik kada tinggal solo.
0: Bisik kah baru berpangan.
1: Berpangan. Pangan kedami orang alit atiko kelengu.
0: Ya, rana mahal dah.
1: Ngenang ke semua lagu cintan-cintan makan.
0: Ayy, barangku sidak ya, sidak ngakak lagu.
1: Ngenang kok kakau. Tang bisik gak lagu, setiak gak lagu. Ya, kan nantai si cinta-cintan.
0: Sini, sini.
1: Siku terbaik watrok.
0: Dini warok bisa ditau.
1: Nah, dai ngenang kok.
0: Oh, nyok ke lagu baca tanya. Okay, nanti kan. Lagu ke baca tamai wah, benar dia bercinta. Namanya tadi lagu ke ni bo jawa lah dia nyemak ke jambut. Dengar dia lagu ke gau pekit SSJ tahun tu. Semifinal.
1: Siapa?
0: Ndak semua hai lagu cinta. Maka lagu masterpiece menyadik. Nyak lagu kenuju orang kau di baki ya.
1: Lagu ke orang kenuju menyadik.
0: Menjadi ambuk, menjadi amat. Orang ke bak kawal kita ke bulai tu tadi maka menyadik. Bisik memaya kita belayak ngopangan diri. Renyar teh tadi ukai tu ngopangan. Bisik gak lagu ukai bakal lagu waroknya lagu terabai. Ukai lagu berpangan makan eh.
1: Ya.
0: Nya pemanah ya lagu
1: terabai tu. Lagu patriotiknya jenis ya. Nah, ya, ya
0: tahu kenyangnya tadi reti ya patriotik. Manah ke lagu berkenyang aja buat laban kita nembia baru Gen Z tu. Naden tu mayu enggak lagu berkenyang.
1: Betul.
0: Ni lah bercinta.
1: Ni aja. Mimi cinta.
0: Mimi bebelat bapa nang bungai. Nanti lagu berketongannya dia pada bungai.
1: Aku jangka aku nanti kita berlagu tu nanti akan lagu Hindustan jangka aku. Sigi puah kita itu bertukar ke baju.
0: Aku mudah kena jabut. Lagu Hindustannya ya mesti berlagu bercinta. Laban tinah lagu cinta enggaknya dia memelihat sebelah pun bungai.
1: Amai. Oh. Ngenang ke kita ya ke bercintanya ngakai kereta api sahnya gerintai.
0: Ngakai kereta api. Ngareng diri.
1: Ngareng
0: beril
1: kereta api.
0: Putusahnya jabut.
1: Naik kayaknya mulanya. Pedah Hindustan. Ya nanti ya berlagu. Ya. Me bukit, me langit, lelai pengujung, gerabak kereta api, mesti bisa.
0: Nyanyi lagu baka sanggup mati kena timbaknya. Aja sama menyertin tadi deh. Hanya sekedar lagu dunia pemerindang. Tinitia ke 10 lagu amat kudu jabut. Lagu tu bercinta magang dalam tu. Kasmina lagu kau ndak dalam tu nya bisa kena bercinta bakal kepada aku tadi ba SSJ tu ila. Ndak salah ke kita datai bedak SSJ.
1: Betul.
0: Laban lagu dalamnya 24 itu lagu kais mina lagu cinta. Bisik megak lagu ke bakat tadi
1: bergerak lagu patriotik.
0: Bisik megak lagu ke CTG nunggu lo nama la sebut kota lagu. Bisik titi lagu.
1: Sebut aja di anak.
0: Ya lagu nuju anak ya. Apa bisik gak? Amai yo lagu ke nadai bercinta
1: dah jabat. Betul jabut. Betul.
0: Ya ndak salah gak bala ke bisik dekat kakak lagu lekak lagu tu. Ukai semina bercinta aja ne. Tau ke pengerindok dek ke si, rindok tau ke lelaki. Pengerindok dek ke namanya ke rumah panjai pun tahu. Pengerindu dekat Indo Iban pun tahu.
1: Tahu.
0: Hanya kerana dia aduh ke kita kuas toilet.
1: Oh.
0: Kena 29 dari bulan
1: SSJ. Kuasnya kuas.
0: Kuas ya. Okey, jadi tadi nyo pulai baru tu ngagai belumur 5 jabut.
1: Okey.
0: Lagu kedibai Ika tu kebenarnya digagak ayah dek.
1: Ayah Gunrong.
0: Siapa nama ayah?
1: Jesley Jabu Bajang.
0: Enggau Matthews Mambang. Dikit sikit na tangga Arif Arin bukan Nikit Nurun.
1: Nurun.
0: Nurun sikit na tangga Ari lumur 4 hingga lumur 5. Kala juara ne.
1: Betul.
0: 3 minggu kala juara. Minggu tu lagu ke dua lama dalam carta. Lagu tu 16 minggu dalam carta.
1: Hanya
0: tadi penduduk lagu titik kelima tinggal 4 itik lagu. Sebedau namanya sebedau mai bala kita ningak lagu bak nomor 4 jabot. Tentu ya tua berkunci ke mimit berita berkawal ngau SSJ na jabot. Laban nyau ka semak bapa Rito seminggu lebih lah. Seminggu bapa hari. Seminggu sehari. Seminggu lah seminggu sehari. Okey, jadi ngagai bala kita ke
1: Biau Baselangau.
0: Biau Baselangau. Bisi mega ninga berita sekedak ke di muka dekat datai medak beraba-raban.
1: Beraba-raban.
0: Bisi mega ari sibu di ninga
1: beraba-raban.
0: Sibu bisi mega datai. Jadi sibu tu suah nur ngatu pengerami je buat.
1: Betul.
0: Lebih lagi pengerami bakal tau ne. Tu tadi perami di sibu ke ari.
1: Betul. Ari Malaysia.
0: Ari Sarawak. Tang di tunggak ke Selangau, jarang bisi pengerami berkata.
1: Betul.
0: Nyala ya tentu ya orang Selangau enggak ke semak muka ta tahun nak jauh harinya magang.
1: Artinya ibu minut. Bos dia ke meri kesempatan ngagai orang kosan Selangau nya bos ya.
0: Bos ya.
1: Mm-mm.
0: Oh, bos Tamien lah.
1: Ya betul.
0: Bos Tamien. Bos Tamien. Mai orang datai meda bahkan ni gaya pasal Selangau.
1: Betul.
0: Jadinya Siti mega cara ketuai kelebih lagi ya beromat ngangkat ke ekonomi, angkat ke pemansang. Laban aku meda utai tu bakal aku meda ke Terubah ya SSJ di Betuang Menyak tahun 2014.
1: Betul.
0: Ke Terubah ya segi nak percaya orang SSJ satu sebuah jabut.
1: Betul.
0: Aku pun ada percaya Dewan dan nyong ngelompak. Gamal Dewan ngelompak. Namanya Sarito SSJ pagi lah. Ai pemakai.
1: Biar makan.
0: Biar makan pasar
1: betul.
0: Orang ada nyangka utainya deh. Jadi utai ke sama engka dekat nyadi di Selangau. Tak japan engka kurang lagi. Tak bakal keliak. Keliak ke nama ya datai berabar-abar. Laban berdua bisik Facebook live deh.
1: Betul.
0: Dia tu laban dah bisik Facebook live. Bala ke jauhnya tadi bisikkan oleh datai.
1: Tang gerinti datai ibu minat.
0: Ya kenapa datai.
1: Dia nemu nama kebuah.
0: Nama kebuah.
1: Jalai nyonya mai.
0: Mai.
1: Nya.
0: Bonio.
1: Buen bonio. Jamai ada jalai. Nak bermalam kita ulih.
0: Pulai hari.
1: Pulai hari.
0: Bapa jam jaris. Nak tak sejam hari sibuk.
1: Nak tak kira.
0: Setengah jam jaris sibuk.
1: Nyapian.
0: Hari muka pan. Bapa lama jauh hari muka.
1: Kira kira sejam setengah.
0: Sejam setengah.
1: Dua jam lah.
0: Oh, dua jam juga bakal muka ke hari sibuk. Hari Selangau ke Bintulu menyenai.
1: Ya.
0: Sejam lebih ya. Tangan ngawak. Siti ada cara megang ngangkat ke namanya kelimpari ekonomi menyangka aku tadi ngelamat tu orang mayu nak nemu bisik hotel di Selangau. Jadi dia tu hotel kira ke baru dah bisik. Lalu Siti megak rakan strategik SCSJ ke 9 semi final laban ke sponsor mayu bisik 12 di bilik sudah sponsor 4 malam.
1: Betul.
0: Jadi tu cara kita ngangkat ke tau ke ngasuh sedang lala. Siapa ke dekat bisik penggerami di Selangau sudah tahu dia bah hotel tu ilang.
1: Ya. Tambah muka ibu minut. Pemakai bah Selangau tu.
0: Nanti dah pukul 7 tutup kedai na. Parah yang kita lapar Selangau.
1: Ya.
0: Tapi tak nak awak engkau maya SSJ tu. Ya bisik tayo berubah mimik dah. Bakal mendak bertuang subak lah. Jadi udah SSJ tau ke maya SSJ tu lah ni nemu ke kedai ke ngelamak tu tutup pukul 7. Ya nemu tutup sampai pukul 10. Tau ke pukul 12 tengah malam. Lepas ramai orang datai.
1: Pihak megak ibu minut. Tuk berita paling san manah ngakai sidak ke Baselangau din. mayanya Anang Irawati. Mayo penyanyi bakaligaw buat bahasa Selangau.
0: Mayo penyanyi bakaligaw. Ya okay, semina semi finalis saja ya.
1: Betul.
0: Mayo mega bala penyanyi ke dekat data kena 1 2008 ni lah.
1: Betul.
0: Bunyi kuda tadi habisnya bakaligaw sedang gap makai.
1: Betul.
0: Ambil me peluang tu kita Selangau.
1: Ambil gambar.
0: Okay, semina bergambar ke bisi bisnes, bisi kedai buka kedai kita. Anak nutup kedai kita untuk tujuh lemai.
1: Betul.
0: Rugi WB mai program ke kawasan kita.
1: Betul.
0: Kami gaya baik. Kami nggak lapar menua kita.
1: Ada petan. Aku nanti kau lapar. Pulai ke rumah panjai pak kau.
0: Dek untuang lah. Bisa rumah panjai Selangau. Kami ingin dek pernah pulai pulai yang ini rumah. Junia ma rumah sengalai.
1: Ya sama kita.
0: Ngaja tak lala dia. Okey.
1: Bisa okey ya.
0: Bisa ke?
1: Ngakai rumah puluh.
0: Puluh siapa nak?
1: Nee. Ya tentu kita semua.
0: Nya ma puluh ngalai nega.
1: Okey bisa ya.
0: Oh, program kita dokumentaris
1: ya, buat
0: nama-namanya buat rumah Dato siapa nama akik sebenarnya kena nadanya sebut dah urus kuaunya
1: nama Tato
0: siapa namanya Subana
1: Pengulu Imban
0: ya Pengulu Imban namanya Skuau magam jadi mayo ndur kita pecah
1: bersama nggak kayak kekunya amannya tahu
0: oke okay, kita pulai baru nggak ya. Catat siapa juara
1: kita ibab penuduk tadi kita ibab penuduk nomor 5
0: nomor 5
1: kita ibab penuduk nomor 4
0: oke okay, baca ketua dia
1: nyati lagu tau ibu menut 2 minggu kalaknya di juara
0: kalaknya di juara
1: 18 minggu
0: lagu
1: dalam
0: madu
1: cata.
0: Lama
1: betul
0: madu lama dalam cata
1: tak minggu tu ya bagi can orang bukai
0: nurun dua gigi na tangga
1: betul
0: leka ngotiun
1: di gaga apa abis
0: best apa kata kang belajar sih
1: Besifaya.
0: Lagu disadak Nick Ravinsky. Kala jadi juara menyeku jabo dah kala jadi juara 2 minggu. Tak minggu tu ya bab 2 3 4 ngolagu.
1: Pengindo nak datai ba adan.
0: 4

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampur. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesne Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang.

0: Paniaman, lagu Nuan BC Intan di Kembuan, Leka Ngau Tiwun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa, Leka Ngau Tiwun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
0: Vinyl, lagu Arun Pemenci, Leka Ngau Tiwun, Andra Abah.
1: Rambles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiwun, Rambles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiwun, Ellen Muntai.
0: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam, Leka Ngau Tiwun, Jasni Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiwun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Muai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
3: 3

0: Oktober Pekiat ACSJ tu ilak semifinal.
1: Ya.
0: Ah, tang lagu ya, bukan lagu tu, lagu bukan.
1: Bukan lagu bukan.
0: Ah, lagu singkang. Ah, tangka baca ta tu lagu bukan aja buat.
1: Ah, baca ta tu lagu bukan.
0: Ah, lagu namanya
1: lagu Isi Ati ya.
0: Ah, Isi Ati ko Dayana Shini. Ya, leka lagu digagak Paulus Morris.
1: Iya, tiun digagak Paulus Morris begulang den alade.
0: Ya lagu tu kebenar ya Niki dua gigi anak tangga minggu tu.
1: Betul.
0: Tajak pun baru 3 minggu dalam carta. Hari lumur 5 ngage lumur 3.
1: Betul.
0: Ah, artinya kita tinggal 2 itik lagu age kepada de dinga. Sekali ke Donilang age oleh ngetan ke juara ya. Tau ke kepada de dinga kita siti age ya ke namanya tadi semifinalis mega.
1: Ya.
0: Dunia langpas semifinalis.
1: Betul.
0: Ya, ko, ya ke Raban Kelemayang Band pun semifinalis.
1: Betul.
0: Ke tahun tu. Dayana Shini pun semifinalis.
1: Ya.
0: Omayu semifinalis tu. Ika pun sama. Nah, dia buat lah.
1: Ya.
0: Engkau bertemu magam.
1: Engkau aku bertemu magangnya.
0: Apa-apa.
1: Nanti oleh aku ke dia ala kampuang.
0: Nama di dia ala kampuang lah.
1: Engkau bertemu Sita.
0: Lapar lah.
1: Ngai kemalaya.
0: Nama tak kelaya. Nama orang jangan nuk dek. Nada yang lain.
1: Aku kemalau.
0: Ayai, kini kenapa tak kemalau ke dek?
1: Ada yang bertemu Sida ya.
0: Oh, nanti bakal Sida kelemayan ada. Penjangan nuk dek.
1: Ada pun.
0: Aduh, ni langka leban cigo.
1: Betul.
0: Leban di kamar ada sekolah aku ya.
1: Ngau siko ke?
0: Siapa?
1: Ngau tengagak lagu ikannya.
0: Ya, tengagak lagu ikannya.
1: Oh,
0: nya guru vokalnya.
1: Ya
0: kan. Okay, jadi ya. 8 itu lagu udah ditemu kita eh. Sebedau tua ngalih ngagai lumur 2 ngolumur 1 neja buat Auji di madah ke dia ngagai bala ia ke bisik nganjong lagu ke RTM kelebih lagi ke dekat nemu lagu sidaknya namanya
1: bakane
0: uleh kenyet uleh pasok lam cata kenda padah ke dia meh ge sidak
1: berengkah hari tahun 2022 nya kemarin.
0: Oke, okay, 4 tahun udah.
1: 4 tahun udah. Semua lagu kelulus tapisan PPLTI nya dekat disarap, dekat ditapis, dekat dipantis panel khas. Ba RTM Kuciang ngau Kuala Lumpur sebedau dicalon ka ba CSJ kata siapa juara.
0: Ah, tajapan ti kita berarti ke lagu ke dianjuang ke Kuching atau ke RTM Sarawaknya. Mayu rekomen ke DC.
1: Betul.
0: Lalu mesti nungak Luya dulu.
1: Betul.
0: Luya ya, luar berangkat sumpah.
1: Betul.
0: Madah ke lagunya digagak orang nyampu. Enda ngupi lagu orang, enda ngambil lagu orang. Nanti nyemak ke lagunya bisa ngambil lagu orang, ngau pemendar hari orang ke ngagak lagu.
1: Nggak
0: mesti
1: tahu.
0: Bisa surat pemendar.
1: Betul.
0: Semuanya mesti bisa magang.
1: Mesti.
0: Nyak. Siti hari cara kita namanya ngambil ke lagu orang tu nak suka tig ngambil lagu orang dah.
1: Betul. Laban, sedia dia tahu ngambil lagu orang.
0: Lepas kadang-kadang begak, ya udah ngangkat sumpah aja buat. Tang kebenaran lagunya bisik lagu menua bukai sama lagunya.
1: Ya, betul.
0: Bisik gak? Hanya Siti Eri penyalah bak undang-undang melegau.
1: Betul.
0: Artinya tadi kita ke ngagak lagu, kita ke nusun tion lagu. Berarti ke namanya lagu ke digagak kita tadi enggak ketemu bisik sama lagu sama tion ngau lagu orang bukai di luar.
1: Betul.
0: Ia ke ngagak yang kena, ia nemu dah jabot. Tang ia ke meli ri orang ya.
1: Ya,
0: ya kembali engkau kenerima lagu dari orang yang tadi.
1: Betul.
0: Laban orang kadang-kadang tak nganu orang ngagak lagunya. Orang mayo ke nganu penanyinya. Tajak pun ukai yang ngagak.
1: Ya.
0: Jadi berarti ke tanya mega lebih lagi kita dalam dunia pemerindang.
1: Ya.
0: Okey, jadi ya ngagai bala kita. Tua bisik lagu baru mega-dekat dipadah ke bisik mega berita bukai bekawan ngau SSJ tu lagi. Yang lain ibu masa jam ni
1: ya
0: buat.
1: Ya, terus ngamik ke sidak nadai tanya.
0: Terus pasang
1: nombor 2.
0: Pasang terana.
1: Ah.
0: Okey.
2: 2.

0: sayau keduan siko ko ya jabut. Ngarap ke kita sayau ke YFM bagana jabut.
1: Betul.
0: Terlebih lagi kita te sayau ke program Carta Siapa Juara ngau anugerah Carta Siapa Juara.
1: Yeah.
0: Mari panggati ngaga doni lang.
1: Yeah.
0: Ke jadi juara ba minggu ti kedua jadi juara minggu to.
1: Kalau mayang ben tadi pun adi berniki segigi anak tangga.
0: Jadi ya kelemahan bento hari lumur 3 yang agak lumur 2.
1: Oh.
0: 3 minggu tajapan baru 3 minggu dalam cata. Laju sudah Niki.
1: Betul.
0: Jadi lagu tu diberi nama Nuan Berulah. Nuan Berulah. Nuan Berulah. Ya ke dekat berpekiat di baik lagu ke dekat di Sabuang Sida SSJ tahun tu lagu diberi nama Benerang Dalam Petang, Nuan Benerang Dalam Petang. Jadi tu lagu baru Sida ya, Nuan Berulah.
1: Di siang Sida baru lagu tu.
0: Ya, amat. Jadi lagu tu digagak Dixon Boss. Penengkebang lagu kesama nengkebang lagu Nuan Penerang Dalam Petang.
1: Iya.
0: Ayat kelompok dua tadi lalu juara baca ke dia pengajar dia jabat.
1: Iya ke juara minggu tu. Dua minggu termasuk minggu tu nya di juara 10 minggu dalam cata. Leka ngotion digagak penyanyi tumpu ianya Doni Lang penawar pengubat atiku.
0: Pandai dinambah keku belakang.
1: Bes. Nanti sih kan.
0: Dai.
1: Oh, penawar pengubat hati.
0: Penawar pengubat hati. 10 minggu dalam carta. Menyika jabut tadi 2 minggu dah jadi juara. Leka ngotion lagu tu nanti gagak penanyi tumpu. Tau ke pengajar jabut. Siko hari penanyi ya ke nyadi pengajar. Begulai ngosida Rudy Peter. Nah.
1: Oh.
0: Jadi ya hanya penduduk 10 iti lagu dah ditemu kita. Enggaunya megak tentu ya bala kita ke udah ngunding nak arus telefon minggunya kemarin nemu diri bisik menang kenda.
1: Iya. Nyati minggu tu ibu minat nadai orang si menang nadai. Salah megang teka sida ya.
0: Nadai pemenang. Salah magang. Kita kedekat nguleh ke prize nak salah kita tahu nguji baru ke sekali tu
1: anang putus asa.
0: Tajak peminggunya kemarin salah teka ya ne.
1: Betul.
0: Jadi tang ke minggu tu ni nemu engkau uliah kini nyala ya sebedau muka arus telefon tentu ya kita bisi lagu kedekat pansut ngau megang lagu kedekat dicalon ke minggu tu.
1: Ya betul.
0: Jadi sebedau kita ninga ke nama lagu baru ke masuk. Ada jabut?
1: Betul.
0: Kita ya ninga ke dulu lagu ke dekat pansut Ari Carta.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: Nyaya lagu baru Jabut.
1: Ya.
0: Lagu kadi baik lama itu nak ngagak lagu ke Ayu Lundai berkata.
1: Ya, sena-sena.
0: Isna nala.
1: Ya.
0: Ngau lagu ya terpejuah.
1: Terpejuah.
0: Terpejuah.
1: Laban hujan.
0: Ya, leka ngau tiun lagu tu digagak penanyi tu empu. Andang sebenar tu yang megak andang ngagak lagu ke diri empu.
1: Ya.
0: Okey, jadinya lagu ke masuk ke tahu berengkar diundi kita na jabut.
1: Betul.
0: Jadi tadi tua ndak sempat madah ngagak bala kita ya ke deka menang prize undi. Tentu ya bisi arus telefon dibuka udah tu. Inya alai ngagak bala kita ke deka nguliah ke prize tahu ke barang produk pemakai.
1: Ya.
0: Kinakara Agrofarm.
2: Recap minggu tu. 10.

0: Sejalai
1: Kuching
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

0: Nak memagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus dari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datang masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lihat kami Wi-Fi segulai sejalai.

hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, gak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Reba, kini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh penuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, jenis nuan.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: dekat di Temu Kitai. Ni bagi 12 inti lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 inti lagu, sebina 12 inti lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta sampai juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datang masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melati ke industri. Music Iban.

pandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu si tip ngingat tip guna ngati semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi jadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari wa

Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundi yang siko-siko tidak sama dengan kerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundi yang pangan diri. Nyangka rundi yang orang bukai, mana hati hari ini kita, lalu dipegulai ke rundi yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Suliak tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau majak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penungak, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzik dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Jadi entik mayang ngubur tok kang anjung orang mati tok dia pasal. Entik subak dia tok dah. Kelebih lagi di rumah-rumah panyai ke jauh hari negeri. Suah amat kita meda orang ke nadai tu mai bayar entik kita ngubur ke ada. Macam-macam bayar ke dia baik. Aku ambil ke meda utai tok dia pasal.
1: Ya,
0: ambil ke contoh tok deh. Nanti orang kenadai nyak maya ia agi hidup ia aman rinuk ninga ke radio. Dia sidak ke sebilik ke orang kenadai nyak tadi merek radio ke bayak ya dan ngambil ke bisik dia dinga menyakini. Kati nuan meda perkara tu agi sekena kini tak agi engkeman kini ba adunya kita ke dia tu kelebih agi ngau pengarap kita orang Kristian.
1: Nak engkeman. Nama kebuah aku tak nyimpul lah lalu tak mutua sekenyak titik bansanya. Kita keliak. Dia beri batang duit, duit nyala-nyala duit. Lalu dia tahu orang yang ngerumpak yang kubang kubul. Lalu nu nak ngagai biang orang ngerumpak. Lalu ngagai kubul orang orang nguliah ke ngambil duitnya. Lalu pihak makan nombor dua, nanti sidak ya Rino nal gantinya anak dara sidak ya kini diberi sidak emas tu, diberi emasnya. Di pedak orangnya, lebuh orang kemedaknya, dia mesti sidak nganti orang nyiannya elak bak. Nganti orang kenadai, lalu dia sidak nyengkubang. Namanya kubulnya lalu ngambil utainya. Anak ngagi berundi yang terbesarnya. Bak kita Kristian. Kita nadai berguna kebaya. Nama kebuah? Kebuah ya, laban pengaya bak dunia tu nak uliah dibanding kengau pengaya tiba serga dedin. Pengaya tiba dunia tu tu bunyi kuaku tadi tu temporary dunia tu. Tang tajak ku nyebutnya ngagai kita ti lebuah kita nyengai niang semit niang sanuknya. Nanti kita ingai medak kersaya ditinggal kediak semua. Nadai minyak nyalah disimpan bak raruang disimpan bak nung ngubul. Tang anang ngumai nyak bayak. Anang ngumai nyak bayak. Nyak semina dibuai kita ngagai tanah pulai ke tanah. Atau semua kita nyak pulai ke tanah magang. Laban bak runiang kita bayak tu ngamik kedebai yang ngagai sebayan kian. Bak runiang urak kebarau nemu Tuhan. Tang bak kita itu dah nemu Allah Ta'ala. Bak saat kita nerima Tuhan, lepas kita ninggal ke dunia tu, kita bisa tubuh tik baru, tubuh tik menyana, lalu dah baik ngagai dunia tik menyana. Dunia tik penuh ngau pengaya, dunia tik penuh utai tik badas. Kapak ia berguna kutai tik sengapa bakau ras bak dunia tu. Uliah kita berudu yang kenyak bala peninga, nama kebuah kita nak berbayak, laban bak dunia serga dian badas, jauh 1000 kali badas.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media rama sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bah 2 pagi Y nanti berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Nanti sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperniang. Perniang ya hari ni udah merniang aku itu merniang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya neh. Sama sekolah kita subak sama pemberi. Udah nya baru teringat. Anda bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Labannya subak lain dah sudah besarnya gedung
1: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak koles lagi ingat bagian minat selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat nama ku ke nama ingat gama ingat ya to sebilik ngaku ya sebab kami tu sebab segi geng duduk ngulami mata
2: ngulami mata apa budi yang
1: kapan ku tu sebab laba ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun non salah ikan ke boleh dempak kita mata nya sem hari ya aku nemu baca isi salah ikan nak aku nemunya lumai sampai tu nala ikan
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Pamai lama berkenang ke ba sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu. Dia perhati kenanya mayo kes histerian dia jadi. Leban sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sida baterika yang kesama lu mayo masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama bes sama geng. Arti sida tu tadi nyau nadai ati rawan datai bandur baru ba sida ya.
2: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mas. Terlebak di pada sida mageng. Seminak kelasnya tadi angka kang asuh histeria mimet enti histeria.
1: Mimet aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang besi artis kena nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti besi leh.
2: Dia nyaba aku nyaba.
1: Kita brotherhood. Siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Rebis ulih munuah tang ulih diseliah ke enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai tau ngelari kediri kelebih lagi enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas belah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: enti ba apai inai kita ke udah tuai tu deh.
1: Mm-hmm.
0: Bahkan ni cara kita nyaga seduai laban nanti kita berhati laban bisik sekedaknya tadi udah tuai ko kita deh.
1: Betul.
0: Nak boleh ngintu diri tok kenyaga diri seduai ya ketegal sudah sakit kini ketegal nak dapat lagi tok ketegalnya yang kan udah babo ko kita deh.
1: Amat amat ya. Nah amat mayuh nak nyadi bak ruang bilik atau tiap satu lalu lebih lagi apai inai sidak nyudah tuai lebih sidak ketuai nyu tulai lagi mentu dah dah
0: bengal mapeli
1: nyu bengal lagi mentu dah lalu tatua lagi megak kedai nya dah ya nu disebut kita nyu babo dah nyu tatua lagi mentu dah ya lalu enti kita nyau nitiah kaulah sidak ya sidak tu bahkan nupulai ke anak miat baru dah ya. So anang sekali bekenya bala menjadi dalam Tuhan bala kita iti anak ya awak ke kita mengkang berbahasa kapai naik kita bayak sidaknya nyau dah tulai lagi nyau bengal lagi nyau babo lagi kini nu nak mayu lagi utai nak ingat sidak ya pengerindu kita mengkang terus kengagai sidak ya anang sekali ringat menjadi dalam Tuhan aku bisik pengalaman mimit ngemata kepala orang tua yang bersatu. Aku bisik dekumai kami ayah utak. Ianya menjadi inai aku yang nak meda tang yang nadai ruang bilia. Lalu aku ngemata kaya laban aku meda yang bersenya lalu debai aku bukulai dengan aku baku ciang itu. Lalu gagak ke aku bilia siti. So nama titik nyadi bak ya lagi kaya kena stroke. Lebuh tenyak-tenyak di baya lebuh ya kemi bayaknya bira ya ukainya nemu madah nak nemu yeah. Biakau utai ketemu kita ya lebuh kita muka bilia naka menyak dah mayuh macam pemau utai dia wangi utai dia ya tang aku berterima kasih amat-amat ngagai anak aku kelaki do pulai ngagai ajal tua disiplin anak tadi ne ya lalu anak ti disiplin anak tu amat-amat nolong lalu lebuh aku ti bertempuh ngutai teban satu mengamata ke ayah aku kebutaknya tadi anak aku ngau ku ngangkat kaya lalu mandi kaya nakak mah pengutul kaki jari kami dua anak ya tang laban pengerindu
0: ya yeah.
1: Aku rindu ngangge ya tajak ya okay apa ya dah tang laban pengerindu
0: ya yeah, aman
1: anak aku cukup aku terima kasih ngangge ya ngau ku ngangkat kaya nuci meresih bilik ya dek nemu pamaya udah birak macam utai penuh biliknya.
0: Ya.
1: Aku ngambil mop semua ya, anak aku nuci bersih ya. Pandai begulai. Shampoo ya. Nama nak nanti aku medak utainya tadi anak aku medak utainya tadi. Kanal mulut nyumpah dah.
0: Ya.
1: Kanal mulut nganu dah. Tang laban pengerinduknya tadi. Tanam pengerinduk kita ngagai sidak ya ngagai apai naik kita ngagai bahkan aku nyak tarik ngagai ayak kumpu
2: Plaza Jurai 635 Plasar Ndur Bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Mr. Dia. Mr. Dia ku minum sampai juara capa ku nyala minggu tu. Sampai kena kau lebih surat kabar. Ketawa enggau kami.
1: Ada dulu.
2: Yalah, dia
0: naik. Lagu enggau kami.

0: temu kita ni bagi 12 ide lagu di dekat Bukit Bak Bangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 ide lagu Semina 12 ide lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mekah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus dari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: sudah sedia. Bersedia ke Kak Menung Sapa Juara Capa Kenyalan Minggu Tu. Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa ngel kami.
1: Alah, dulu.
2: Yalah, dulu.
0: Nanya dia setara ya. Lagu ngel kami.

0: ayah kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngayak gereja, tau ke ngayak orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega oleh ngagak pemanah ngagai sida ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak dulu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

0: pastor tua pulai baru ngagai statistik case bankrupt ke disebut aku bak pun tadi. Nanti kita berarti ke statistik tu ngayan ke case bankrupt patut amat dikemerat serta dikibuh ke kita. Bahkan ni cara ke efektif dikena kita nyeliah ke diri ari terpejuah bak perkara ke bakat tu.
1: Nitiah ke pakai ekonomi ari menua mereka ben bernakal. Atur ngatur duit nggak betul baka merambu budget, nyimpan duit ke penabat. Pelaburan ngau nyedia ke belanja karena udah pensiun nila. Oleh nyawa nampak penghidup ti lebih mana, tajak pen dituntung penangguh duit. Lalu ajar bak pengharap kita, kita patut ngena hikmat tau ke penemu wari Tuhan. Jaku dalam madah bak tiga gentaran kelima bisik nyebut. Pangai ke diri bak Tuhan, engau penghabis atinuan. Ana mangai ke diri bak penemu dirimpu. Retia kita patut mai ngelalu ke Tuhan bak tiap pemutus utai kekak kerja kita bakau ngau duit tu. Lalu kita megak patut bersampai minta penemu waria uleh nyawab kita ngagak pemutus ti betul. Lalu serah megak semua utai ke dipuguna kita ngagai Tuhan. Lalu ia dekat meri jalai pansut tau ke meri penemu, meri penau ngau pulai ke pemanah kena kita mutar ke semua penangguh bak perkara ngatur duit tu menjadi. Kedua, nyimpan keguna duniari. Kita patut bercontoh ke cara semut hidup. Tajak penadai ketuai, tang semut bersimpan ke pemakai, lebuh musim panas, nyedia ke bekal, nyadi ke penabat musim celap. Lalu, nyimpan tu siti cara, ti pemadu ipitip, lebuh kita ngatur belanja bak ruang bilik dirimpu. Ari ti nyimpan munyi ke jakuk sempama, mimit-mimit lama-lama nyadi bukit. Nyimpan mimit ari hasil, ke diulih tau ke gaji nintia bulan oleh nyawup kita ke timpuh ti panjai. Siti ari simpanan ke pemadu berguna, ianya nyimpan duit panabat guna ya nyawup kita nerus ke penghidup ti semak nak mukai-mukai nadai kerja kita, nadai penatai pemisik kita bakal pandemik COVID-19. Mayu orang nadai kerja ketika ekonomi dunia ti nak manah. Teng ujung ke mayuh company ngurang ke pemayuh pekerja pengawak sidak serta nak kurang mega bisik company ke ditutup. Tang titua bisik duit penabat tu uliah dikena kitai dulu seraya nganti ke boleh kerja baru ilah.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kitai bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengerindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadip. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes John Yaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes John Yaman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mekah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Event.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisik siko lembiak, bengal, agu, nak uleh berjangkau, tangi yang uleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama ting ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki arini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah naik hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserkan penemu ingat pengandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari, arulah diterima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami.

0: pagi rewind.
1: Okay, Iva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai kau ya. Nanti ya, aku ngaku kau DJ. No, mes sedawai kau ya. Sekiranya ngai jawab telefon aku tak sinar ni.
2: Oh, kelebih lagi nanti penuh nanggam pengerindu.
1: Iya. Yeah.
2: Nama senyum-senyum tucum-tucum ke diri yang tadi pengerindu baru berbungai banyak. Nanti ya lama dah berbungai nak daya tucum apa
1: nanggar ke periwak adanya. Okey, nanggam perindu periwak anak nak ditanggar tak jauh pun nanggam pengerindu
2: nanti dengar ditanggar periwak tanggar ada.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabut abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Hai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: PC. Timang Kremata Awas, peringkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau menusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan luar nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu. Ari YFM Miri.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Menang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Mukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka roni yang. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari itu diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisi siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peninga di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu peninga, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Nak mamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggan semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datang, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melati ke industri. Music Iban.

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agi gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFN, segelai sejalai.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

0: lihat lelaki hari saya itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Itiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

0: Pagi Rewind. Rewind.
1: Hanya buat pemakai aritasiak tuan-tuan. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisik lah siti tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada demu dia tiramnya tuan. Kan dia tempat sedap mata. Lebih ciat ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke nyau utama kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia kau makainya tuan.
2: Aku dia nyebutnya tiram nanti. Aku dah trauma makainya menguji ke makai cakanya. Ke ama mata ya lu del pelengak kurangnya ya. Pasti kena bangku tu ada tai keberkuang aja. Nyo senat labannya. Laban nyawa tu narik ke dalam. Iya ke dalam tu nulah. Iya nu lekat babatang keuang. Nyo kelan.
1: Nama kebuah dia makainya ada tuan.
2: Nyap kak nguji. Laban sebutnya nama restoran tu. Kak ya semua kayak kebelacan tu kok engkah dia apan. Gagah meni makai laban ni mau view restoran.
1: Restoran.
2: Asai ke orang kaya di tamak kayaknya kena tukuk belacannya. Empat ada dia asai ke kaya makai tukuk belacannya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: kata pengelak pagi, 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai. Sejalai.
1: Tabik bala pendengar semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu, kena 26 hari bulan 7. 2026 aku pada kibin dari Miridasis ngulu ke sampai pagi tu. Bersemayang kita. Lata lapai nan udah nyaga ngemata kami, udah ngibun ngerengkun kami bermalam kuda. Lalu pagi tu, lebuh kami bergulai ngudari sampai dalam semayang. Kami ngelala jisa segi amat udah angkat dari pemarai. Lalu yameh nyadi juru selamat penebus kami tidup lalu merintah datai ke selama-lama ya. Amin. Kemudian kita ini ingat kebaca Injil. Kita ambil ke Injil Matthew bagi 13 ayat 44 ngagai 46. Ayat 44 Matthew bagi 13 ayat 44 ngagai ayat 46. Jesus berjaku ngagai orang Melayu. Perintah surga megak bakarta ti berga ti delalai ke dalam sebidang tanah. Tetemu orang siku lalu dilamun ya baru. Ngawati tiga ga ya mupuak lalu nyual semua retaya lalu beli tanahnya. Perintah serga menggak baka siku orang dagang kebegiga ke batu mutiara di mana. Ya tetemu ke sigi batu mutiara di berga amat mupuak lalu nyual semua retaya lalu beri batu lalu beli batu mutiaranya. Injil Tuhan. Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi bak minggu tu, kalau pergi pagi tu belum menyadari dalam Yesus Kristus, kita ingin tu hari Minggu ke satu pesan kuliah diperhatikan kita ngiga penemu dalam hari Allah Ta'ala. Kedua, perintah serga nyak meh reta ke penghabis ya berga. Ketiga, milih dalam perjalai pengar utai ke meruan belama utai ke tan utai ke nak nemu rusak. Baca ke satu tajak nak dibaca tang ingat ke kitai Solomon lebuah ke ditanya Allah Ta'ala yang minta penemu penemu dalam nyadi Allah Ta'ala gagati lalu meri ya penemu ti dalam kena ya merintah menua ya mayanya. Kedua, baca di surat Santipul agak di Rom bagi 8 ayat 28 ayat 30. Allah Ta'ala gawak ke pemadas dalam penghidup sidak terinduk kaya. Lalu Injil kedengar kita tadi ianya pasal perintah. Perintah surga tu bakal reta tengkira ti dilalai ka. Lalu buat pengujung ya tadi disararak ke utai ke mana ngau ari utai ke jahi. Jadi di tu kita dikangau dalam minggu tu, dalam minggu tu ngingat ke awak ke kita dalam perjalai pengharap tu ngigak penemu dalam Allah Ta'ala. Lalu ketiga, kita ngingat perintah Allah Ta'ala merta ti bergaman. Keempat, awak kita ngingat ke perambu Allah Ta'ala dalam perjalai pengharap kita tu. Keempat, ianya kena hakim ngau disararak ke dudi arila. Kelima, ianya ajar di mana ajar di landi aman. Jadi kita boleh nanya dalam pengharap tu ke dalam penghidup ketempu. Minta Allah Ta'ala tu ke minta hari Allah Ta'ala penemu dalam di kena kita ninting hari awak ke pemutus kita di segi aman pepanggai balah Ta'ala. Kedua, milih utai ke betul hari milih utai ke bakal sengapa tu ke pihak ajak. Ketiga, andal dalam perambu Allah Ta'ala. Indah dalam perjalai pengharap kita tu pedis dan kita nemu perambu Allah Ta'ala lebih maneh hari perambu kita mensia. Harinya sama kita minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tabik Maria penuh nimin. Tuhan ngau nuan-nuan diberkat. Hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus indah Allah Ta'ala. Bersemayang ke kami tiba dosa dia tahu ngau maya kami para ilah. Amin. Awak kala Ta'ala tiba du berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau Roh Kudus. Amin.

0: berai.
1: WAIFM.
0: Ya baru ngam
1: kan?
0: WAIYFM.
2: Bulan Julai rang putih, nya bulan dua kita dayak. Bulan tu mega dikumbai kita bulan Nasau.
3: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
4: Aku dekat malaku dinga samua iban. Nampung singalang burung kuntuang manawal buban. Tu bulan dua ajaku canuan. Dama gak bulan nebas upas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap gak kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang, nyamai kita mamalam. Tumu kita kawak hari pukul enam. Usai kemadang ramai, campur ngaur sam. Lebas ke anak, kekas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Tak garana urara parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Kawak lakitai daya atarubak muai utan. Tuk kenaka ajaku dinga adiakan. Baduk ga aku nuk bajaku ngaunuan. Selamat ga uwa tigat mantap. Tiba kanan lepas sudah gaduh lantang ngiga ikan.
5: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
6: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
5: Nintim malam hari tiga.
7: Tapi kutai tan siut mansak belakang pulang berdua.
5: Sam ngatuai rumah empeting dekat ngeregau. Malam kita.
6: Aku memang yang keterima kami yang ketua yang sudah putus kepala. Aku berdau ke dua-dua dia.
5: Pak Nenggau Semangat dan Tuya Pak YFM.
8: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
9: Di menua Kongo daripada Dina. Bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkuk, tangi yang boleh berlagu rek.
8: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
9: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut itu.
8: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
9: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak nak duku.
8: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.
10: Kucing 101.3 FM.

Aku rindu aku keran lagu ke di by Bobby Layang Peninga lagu dikenak kita ngepun ke awak pengerak pagi kita pagi tu bak pagi hari Minggu 26 hari bulan 7 2026 ya mana hari bulan serito 26 7 26 Okey jadi mari sama pagi dengan guys semua belum peninga ya ke udah tumu dan ni pagi tu nyangkanya benar nyikap diri ke dekat turun ke gereja atau ke kita nyangkanya bisi pengawak kini ke pagi tu lebih lagi kita nyangka ke bisi run pagi tu ya. Beri selamat pagi dengan kita ngarak kemuju datai beradan pagi tu peninga. Ege jadi sekali lagi beri selamat pagi dengan semua peninga YFM yang kanya benung giro pagi kini jam ke dia tu serta baga yang kanya kita tu tadi benung tau ke agi kali kini benung genat ke diri pagi tu au berangkat sampai mendiang ke YFM. Selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari Minggu nuju kita semua peninga ya. Jadi pagi tu kita bergulai ngaku Imerda Joni tau ke mel bawa awak pengerak pagi dari pukul 6 nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Ngaku kita peninga nyangkanya nanti mindah kini bawa pagi hari Minggu tu dia di rumah aja. Selamat mendiang ke kami bawa YFM seruran bersampi ngarap ke semua kita semua belak gerai semua belak likun ya. Nak kira dinia lendo kita ke pagi tu peninga ya. Jadi pagi itu kita boleh mendengar ke kami dengan frekuensi ke semak dua kita diau di Bandaraya Kuching boleh mendengar ke kami dengan 101.3 FM pemaka kita boleh mendengar ke kami dengan channel Astro 871 dengan ke RTM klik ke pagi tu peninga ya ngarap ke program kita terang di pendiang ke kita pagi tu. Okey jadi tu semua program kita ungkup ya pagi tu peninga tentu yang ada berubah dan lepas tu lagi mai kita mendiang ke program lagu-lagu puji sembah lalu pukul 7 pagi di endo kami macam pesan berat ngagi kita ke dekat ngajuan pesan berat kita boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pemaka boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami tak save nombor tu 013-862-8422 ya. Nangkan kenyak pukul 7.30 pagi dia do kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching. Nangkan ke berita peninga dia kita dekat bergulai dengan Bishop Iris Sumpiang Jingan about program Lalau Penghidup ya. Lalu ke pedudi lagi peninga 8.30 pagi dia kita sama belah mendiang ke program Tungkat Semangat bergulai dengan Pastor Nicholas Ningkau ya. Bakanya mai tusun program kita ungkup ya ke pagi tu ba awak pengerak pagi terus gulai secara ngau kami ba YFM tu lagu ke di by Stella Philip Sulu Injau YFM segulai secara lain.

Sulu Injau, lagu kedua by Stella pilih peningan. Jadi dia tu terus mai kita mendiang ke lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu.

Nama gagak. Benung online, tu aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah, YFM Iban

0: pelabak ke aku, nanti bisik orang nemu merit terima kasih. Tentu bisik, maka orang kena nemu merit terima kasih tu. Bahkan ni dah kita boleh ngelala, tak ke nemu karakter orang kena nemu merit terima kasih.
1: Nanti kita dekat berjurai ke karakter orang ti bakat tu, dan sigit mayuh Puan Penny. Mm-hmm. Nak boleh ditusut tu adik tu.
0: Tahu.
1: Tang aku semina dekat nerang ke ngau ngelansak kereta tu.
0: Empat abad program kita
1: sehari tu. Abad sehari tu lah. Mm-hmm. Tau ke mayuh tau ke mimit nyak nyadi ke pedak kita ibak pelasa jurai bakal ke sehari tu. Perubah ya tu tadi ianya itu utai ke suah di dinga kita. Mm-hmm. Lalu tu mega suah di pendiang ke kita. Ianya orang ti selalu mut-mut dalam semua pengawak, dalam semua teke de kerja ya. Jadi Bob Kudus sudah madah ngai kita, kita nak tahu mut-mut. Nak tahu bebantah-bantah dalam semua utai ti de kerja kita. Mut-mut tu tadi nunjuk ke kitanya tadi kurang berpengharap. Mut-mut tu tadi nunjuk ke tuanya tadi nadai pengelantang dalam penghidup kita. Hari utai ke kerja kita, kita selalu nak puas hati. Nya arti mut-mut tu. Nak puas hati ke utai ke diterima, nak puas hati ke utai ke dikerja. Tang sedang ke utai ke dikerja, ke utai ke diterima, nya udah ungkup tua.
2: Plasa Jurai 635. Belasar, ndur berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

kitai ulih dihukum upis di berkuasa. Okey? YFM, segulai sejalai. Bila

Kecua, pengang siang ngati diri bergunamat nak ngira nama pengawak di kerja kitai. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadai hati kamat kerjaya tentu pengawak tir gagak kitainya nak pulai ke pemujur. Nanti penangguh badunya tu dah uliah diputarkan. Sekali lagi, dalam hati kita bu, ngempuan pengeransin. Biar berinsat dulu, nambil kesenang duti hari ilang. Pesan tu hari aku, Grace M. Kecua, berbulan dengan YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

Iya, nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peningah. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngan mega pesan berbatang kita boleh nganjo ngagai email yfmiban@gmail.com serta mega boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.

0: layak nalah di hari taik itu kelebagi rumah yang itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Mungkin jadi pesan ke terubah tu peninggal, pesan pemati tu dituju ke ngagai kemelayan, ke dia ba Sungai Menyan, Sungai Sengan, Sungai Durin, Sungai Awup, Kenawit, Kampung Sentosa Salim, Pasai Siung, Nanga Tada, Sungai Poi, Pakan, Julau, Entabai, Serikai, Sungai Semeh Bintangul, Rantau Panjai serta Kabamblayan, Kediau di Kuching, Seri Aman, Bintulu, Miri serta Kabamblayan Kebukai, Kenglala Joseph Suti Anak Bujing, Joseph Suti Anak Bujing, ke Bisi Mendeng ke pesan tu ya. Jadi pesan tu madah ke Joseph Suti Anak Bujing, udah nadai kena 25 hari bulan 7, lalu deka di Sengai Bebala Mayuah kena 26 hari bulan 7 2026, ba lot 248 Kampung Usaha Jaya P1 Jalai Sentosa Salim Sibu ya. Lalu Joseph Suti Anak Bujing tu deka dianjung kena 27 hari bulan 7 2026, ianya kena hari 1 ya. Jadi Kabam Belayan kita tahu bertanya terus ngagai Boniface kan nombor penerangan sili agi ba nombor 012-372-5895 ya. Aku nanduk pesan tu baru, jadi pesan pemati tu madah ke Joseph Suti Anak Bujing. Joseph Suti Anak Bujing udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Sengai kena 26 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 27 hari bulan 7 2026, ianya kena hari 1 ya. Jadi Joseph Suti Anak Bujing tu dekat di Intu bak lot 248 Kampung Usaha Jaya P1 Jalai Sentosa Salim Sibu ya. Jadi pesan tu tadi peninggal dituju ke ngarai kemelayan ke dia ba Sungai Menyan, Sungai Sengan, Sungai Durin, Sungai Awup, Kenawit, Kampung Sentosa Salim, Pasai Siung, Nanga Tada, Sungai Poi, Pakan, Julau, Entabai, Serikai, Sungai Semeh Bintangul, Rantau Panjai serta Kabamblayan yang Kebukai di Kuching, Seri Aman Bintulu Miri, ngau Kabamblayan yang Kenalah Dirintai Kedito, ia Kenglala, Joseph Suti Anak Bujing ya. Jadi penerang kesiliak kita tahu bertanya terus ngagai Boniface banumo 012-372-5895 ya. Jadi pesan ti kedua tu peninga, pesan tu datai Ari Petruzia Anak Bujang madah ke pemati ini ya. Peni Anak Engkilan, Peni Anak Engkilan udah nadai kena 26 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ke dia Batang Sebungan, Batang Kelabat, Sujan Pandan, Sebangat Sebawah, Naman Durin, Suai Nieh, Nanga Jela Lubu Antu, Rumah Tiut Sungai Stulan, Jalai Kuala Tatau, Kejaman Bram, ngau kemelayan Kebukai kanalah dirintai ke ditu. Semua kita dipinta datai ngagai Fusiu Batu 6, Jalai Nyabau Bintulu ya. Jadi maya nganjung Peni Anak Engkilan tu ianya kena pagi 28 hari bulan 7 2026 dianjung ba Pendam Anglican Batu 2 ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Petrusia Anak Bujang Tumpu ba nombor 013-836-9142 ya. Ku nanduk baru pesan pemati itu datai Ari Petruzia Anak Bujang madah ke pemati ini ya. Peni Anak Engkilan, Peni Anak Engkilan udah nadai kena 26 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ya ke dia Batang Sebungan, Batang Kelabat, Sujan Pandan, sebangat sebawah namandurin suainia nangajela lubu antu romatiut sungai Stulan jalai Kuala Tatau kejaman Bram ngau semua kebelayan ikanalah dirintai ke Dituk Magang ya. Semua kita dipinta datang ngagai Fusiu Batu 6 jalannya Bau Bintulu lalu peni anangkilan tu dekat dianjung ke pendam Anglican Batu 2 kena pagi 28 hari bulan 7 2026 ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Petruzi ba nombor telefon 013-836-9142 ya. Lalu pesan ketiga tu peningah pesan pemati tu datai Ari Asun anak Seliman, pesan pemati tu datai Ari Asun anak Seliman ngau Sudau anak Buluk tau ke Inai Mirai, tau ke Inai Mirai madah ke Dina anak Jamit, Dina anak Jamit tau ke Inai Matu, tau ke Inai Matu dan adai kena 25 hari bulan 7 2026 jadi ya tu dekat di Intu Bebalamayu kena hari 1 27 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Kubur kena pagi hari 2 28 hari bulan 7 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ke ngelala Dina anak Jamit ya. Dina anak Jamit semua kita dipinta datai ngagai rumah Douglas Jenueng Ulu Beletik Sungai ya. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya terus ngagai laki Mirai bernumor 019-361-8018 tau ke Mirempu 013-449-8936 ya. Naduk pesan tu baru pesan pemati tu datai Ari Asun anak Seliman ngau Sudau anak Buluk tau ke Inai Mirai madah ke Dina anak Jamit, Dina anak Jamit tau ke Inai Matu, tau ke Inai Matu dan adai kena 25 hari bulan 7 2026 jadi Dina anak Jamit tu dekat Dintu Bebalamayu kena hari 1 27 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Kubur kena pagi hari 2 28 hari bulan 7 2026 ya. Jadi semua kepembelayan ia kenglala Dina anak Jamit tu dipinta datai ngagai rumah Douglas Jenueng Ulu Beletik Sungai ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai laki Mirai bernumor 019-361-8018 tau ke Mirai 013-449-8936 okey. Lalu pesan keempat tu peninga pesan pemati itu datai Ari Daya anak Dingin madah ke apa sidak ya Dingin anak Lang, Dingin anak Lang tau ke Lembambang Dingin udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Intu kena malam 27 hari bulan 7 2026 serta dekat di Anjung ke Pendam kena 28 hari bulan 7 2026 ya. Jadi minta kabar belayan ikan lala datai ngagai rumah misi Sungai Tapeng Kabo Krian Seratuk ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikan dia bangi sebelak ruban limo risau awiak gabu anak bugak siti anak bugak Angki Lubuk Nibung Awiak, Jaya Lubuk Nibung Awiak, Miri Anak Bugak Limpa, Ngau Isa Anak Ranti, Nanga Budu, Pemaga Kepembelayan Ba Aik Krian, Aik Kabo, Aik Awiak, Rumah Patricia Agustin, Sungai Bangkung, Rumah Ali Rantau Kecala, Rumah Mat Tali Meruji, Rumah Libau Sungai Buluh, Rumah Praja Dua Berumah, ngau kabar belayan kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Kiku nanduk pesan tu baru, pesan pemati tu datai Ari Daya Anak Dingin madah ke apa ya Dingin Anak Lang, Dingin Anak Lang, tau ke Lembambang Dingin, tau ke Lembambang Dingin, udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026 jadi Ia tu dekat di Intu kena malam 27 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Kubur kena 28 hari bulan 7 2026 ya. Jadi minta ke pembelayan ia kenglala datai ngagai rumah misi Sungai Tapeng Kabo Krian Seratu. Pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ianya bangi sebelak ruban lima risau awik. Gabu anak buga, Siti anak buga, Angki lubuk nibung awik, Jaya lubuk nibung awik, Miri anak buga, Limpa, Isa anak ranti, Nanga budu, ngau ke pembelayan, ikediau ba aik krian, aik kabo, aik awik, rumah Patricia Agustin, Sungai Bangkung, rumah Ali Rantau Kecala, rumah Matali Meruji, rumah Libau Sungai Buluh, rumah Praja, dua berumah serta maga kapal melayan ia kebuka ia kenalah dirintai ke ditu magang ia kenglala dingin anak leng ya kenglala dingin anak leng tau ke lembambang dingin ya tau ke lembambang dingin.

0: ayak nalaki hari taik itu kebagi rumah ya tuh.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okay, nampung pesan berat kita ke pagi itu peningan jadi pesan ke sekali itu datai Ari Roslin Ana Anggan tau ke Indai Indi tau ke Indai Indi ya madah ke Guni Ana Banyan Guni Ana Banyan tau ke Indai Ilam tau ke Indai Ilam tau ke Indai Tinggi tau ke Indai Tinggi udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026. Pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ya ke ngelala banyak kena jauh tau ke Semak kita dipinta datai ngagai terumah beranda ya tau ke terumah kinta ba ulu Sungai Naman laban yang tu dekat di Sengai kena 26 ngau 27 hari bulan 7 2026 ianya hari Minggu ngau pagilah hari 1 ya jadi gunian ya banyan tu dekat di Anjung ke Pendam kena 28 hari bulan 7 2026. Nanduk baru pesan pemati tu datai hari Roslin Ana Anggan tau ke Indai Indi tau ke Indai Indi madah ke Indai ya Guni Ana Banyan Guni Ana Banyan tau ke Indai Ilam tau ke Indai Ilam tau ke Indai Tinggi tau ke Indai Tinggi udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026. Pesan tu dituju ke ngagai semua kebelayan banyak kena jauh tau ke Semak semua kita dipinta datai ngagai terumah berandah tau ke terumah kinta ba ulu Sungai Naman laban Guni Ana Banyan tu dekat di Sengai kena 26 ngau 27 hari bulan 7 2026 ianya hari Minggu ngau hari 1 serta dekat di Anjung ke Pendam kena 28 hari bulan 7 2026 ya. Jadi pesan ke Nangkan Ketuk Peninga pesan pemati tu datai hari Aji Ana Bab tau ke Inai Labam madah ke pemati apa ya ex terumah bab anak entinggal iku udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia di Semeh Lengan rumah Unjeh Melangan rumah Suda Tanjung Keling rumah Merina Sungai Apuang Sibu rumah Brian Sungai Mupung rumah Bennett, Bukit Papit, rumah Sayang Kakap, rumah Kuncun Ana Koti, Jabe Baru, rumah Rawing Ana Impin, Jabe Atas, rumah Angkasan, Sungai Pasir, rumah Bill Ana Rangga, Sungai Pasir, serta Mikau tau ke Apai Simai Ana Pengulu Biju di Bukit Besai serta kabar melayani kebukai kanalah dirintai ke Dituk Magang ya. Semua kita dipinta datai ngagai rumah Silan, Sungai Mupung Alam, Bintango, laban ex terumah bab anak tinggal, ex terumah bab anak tinggal, udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayuh kena lemai tu, lemai hari Minggu 26 hari bulan 7 2026 serta dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1 27 hari bulan 7 2026 ya. Aku nanduk baru pesan tu. Pesan pemati tu datai hari Aji Anak Bab tau ke Inai Labam madah ke pemati apa ya ex terumah bab anak tinggal ex terumah bab anak tinggal udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026 jadi pesan tu dituju ke ngaki kebelayan ke dia Basmeh Lingan rumah Unjeh Melanggan rumah Suda Tanjung Keling rumah Merina Sungai Apung Sibu rumah Rumah Brian, Sungai Mupung, Rumah Bennett, Bukit Papit, Rumah Sayang, Kakap, Rumah Kucung, Kuncun, Anak Kote, Jabe Baru, Rumah Rawing, Anak Impin, Jabe Atas, Rumah Angkasan, Sungai Pasir, Rumah Bia, Anak Rangga, Sungai Pasir, serta Mikau, atau ke APC mana Penghulu Biju di Bukit Besai serta mereka pembelian ke Bukai kanalah dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi semua kita dipinta datang ngagai rumah Silan Sungai Mupung Alam Bintango Laban X di rumah bab anak tinggal udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Intu Bebala Mayu kena lemai tu lemai hari Minggu 26 hari bulan 7 2026, lalu dekat Dianjung ke Pendam kena pagi hari 1 27 hari bulan 7 2026 ya. Jadi pesan ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit, pesan ngetas ulit Imelda anak lau tau ke ayang, pesan ngetas ulit niang Imelda anak lau tau ke ayang, pesan tu dituju ke ngagai semua kaban belayan madah ke pengawak ngetas ulit niang Imelda anak lau tau ke ayang, ngetas ulit niang Imelda anak lau tau ke ayang kena 26 hari bulan 7 2026, ianya saritu hari Minggu pukul 7 lemai tu lagi baru meh buli lu buat numpu skim skreng. Jadi semua kepembelayan dipinta datai magang ngau nguluk pengawal ngetas ulit tu ya. Aku danduk baru pesan ngetas ulit ni yang Imelda anak lau tau ke ayang, jadi pesan tu madah ke tau ke pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan kengelala, jadi pengawak ngetas ulit niang Imelda anak lau tau ke ayang tu, pesan ngetas ulit niang Imelda anak lau tau ke ayang tu dekat diatur kena 26 hari bulan 7 2026, ianya kena sarito pukul 7 lemai tu lagi baru meh buli lu buat numpu skim skreng. Jadi semua kepembelayan dipinta datang magang ngau nguluk pengawal ngetas ulit niang Imelda anak lau tau ke ayang tu ya. Okey, lalu pesan ke Siti Tok Peninga, pesan semayang itu 100 hari, jadi pesan tu datang hari Subdeacon Andrew Perayit madah ke pesan semayang itu 100 hari niang binia, jadi bala dipinta datai ngau ngintu pengawak semayang 100 hari niang Subdeacon IC Anne Lauren tau ke dikangau kurang ci tau ke anak cigu, anak niang cigu Lauren Abing. Jadi pengawak tu dekat diatur bak kampung terumah Stevie Temuduk Baru Jalai Hap Ong kena 8 hari bulan 8 2026, ianya kena hari 6 pukul 7 lemai ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke diau bak Miri Batu Niah Pidik Bintulu Sungai Pelan Kucing Seri Aman Nyelam Keramut Kelawah Panggil Gua Selepung Melugu Ntulang Temuduk Sabu Peruan Batu Lintang Undup serta kepembelayan yang kebukai kanalah dirintai ke Ditu Magang ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus dengan ke Subdeacon Andrew Perayit Agong Banumo 017-675-0551 tau ke menyadi ni yang IC Lauren Banumo 019-644-2544 ya. Aku nak baru pesan tu pesan semayang itu 100 hari datai hari Subdeacon Andrew Perayit madah ke semayang itu 100 hari niang bini ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ikan lala ikan dia bamiri Batu Niah Pidik Bintulu Sungai Pelan Kucing Seri Aman Nyelam Keramut Kelawah Panggil Gua Selepung Entulang Melugu Temuduk Sabu Peruan Batu Lintang Undup serta kepembelayan yang kebukai kenalah dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi pesan tu madah ke pengawal semayang 100 hari niang Subdeacon IC anak Lauren tau ke ci tau ke anak niang cigu Lauren Abing. Jadi pengawal tu dekat di atur bak kampung atau rumah Stevie Temuduk Baru Jalai Hap Ong kena 8 hari bulan 8 2026, ianya kena hari 6 pukul 7 lemai. Penerang ke sili agi kita tahu bertanya terus ngagai Subdeacon Andrew Perayit Agong Banumo 017-675-0551 tau ke menyadi niang IC Lauren Tumpu Banumo 019-644-2544 ya. Ikinya tadi sekedar pesan berat ya ke sempat dibacaku bahawa awak kita ke pagi tu peninga. Jadi pukul 7:30 tu lagi mai kita mendiang ke berita pagi ya ke di tabur terus hari Konti YFM Iban di Kuching ya. Ngagi kita ke dekat nganjum pesan berat kita uliah terus email ngagi yfmiban@gmail.com dan mega uliah terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 bakal ke pagi tu.

pagi dia tu kita berhulai ngaku Imelda Joni bawa berita pagi hari Minggu 26 hari bulan 7 2026. Kata rubah tu batang berita. Jalai MMMLL tiba ungkus 3.8 bilion ringgit penyungkap pemansang ekonomi baru di Baram. Vandalism infrastructure telekomunikasi mai pengerugi ngagai Sarawak semak 9 juta ringgit bas pemanjai tahun siti tu tadi. Raban apai patut dikelati ke pengelantang ruang bilik. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Pukul 3.8 bilion ringgit kena berjalai ke projek ngagai jalai Miri Marudi Mulu Long Lama MMMLL diadang dekat nyadi penyungkak ngagai pengawak ngubah Baram jadi kana pemansang ekonomi baru. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah projek ngagak jalannya dekat muka mayuh agi peluang pemansang nengah sektor dagang temuai servis ngau bertanam bertupik moden. Ia madah Baram ulih ngeluar ke komoditi bertanam bertupik ungkup dijual ngagai menua luar ngena sukong pengawak pemansir serta teknologi moden. Ia mansut ke Jakutuk bak pengawak alai berjadi ke Baram Regatta 2026 bak penentang tebing Sungai Marudi kemari. Ia megak merangsang raban nembiak di Baram ngami nyikap diri ngau penau serta pengelandiak dikena ngerebut peluang TBC disedia ke hasil ari pemansang ngau meranak ke pukuk perintah bak kandang menuanya. Berbak ngau nyak peraut Lakin Belaga 9 mujurnya di champion bak kategori Piala Premier Sarawak terbuka nyerumak Baram Regatta 2026 ke diatur bak penentang tebing Marudi kemari. Peraut Lakin Belaga 9 nerima prize RM15,000. Nombor 2 peraut Singah Taga 1 nerima prize RM8,000. Lalu nombor 3 peraut Taming Sari nerima prize RM6,000. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg megak bisi berjadi ke projek ngangkat ke pemanah Masjid Arsalam Marudi kemari. Projek tiba ungkus 2.4 juta ringgitnya diperjalai ke dalam 3 renggat timungku mayuh macam pengawak dikena ngangkat ke pemanah fasiliti ngau image masjid. Projek tu diadang dekat negap ke agi pengawak Masjid Asalam tinya di palan alai bersemayang ngau pemansang umah di Marudi kelimpah hari nyedia ke perengka guna ti lantang agi ngagai mensia mayuh. Di Sarawak, bas pemanjai tahun 2025 semak 9 juta ringgit pengerugi ketegau vandalism infrastructure telekomunikasi serta ngerikut ke 726 kes. Menteri Utiliti Ngau Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi madah di Serikai bisi 28 kes direport ke ngau penyampa pengerugi lebih RM314,000. Tegaunya Sarawak Digital Economy Corporation SDEC ngagak pagar penglikun peninggi 3 meter TBC Dawai Berduri ngelingi palanti yang pemancau smart Sungai Rayeh Bintangul. Palannya udah 5 kali dikacau nyengkaum kabel ngau bateri dicuri. Ungkus ngagak pagar tu ianya lebih RM100,000 lalu sebuah tiang pemancau smart serta perengka arus penyambung dipelabak ke berega kira RM2.5 juta. Ia mansut ke Jakutuk pengudah nemuai sambil gawak ngagai tiang pemancau

mancaunya ndo berarti ke pengawak di pejalai ke SDEC kena nagang vandalism. Raban apai patut dikelati ukai seminak kerja ngigak belanja tangena sukung ari sukut pengerai pengelantang runding ngau pengelandiaknya di apai indai. Menteri Pemansang Orang Indo Robiliak ngau Raban Bansa Datuk Seri Nancy Sukri Madah lima batang pemal ke ditapik sidak ke begelar apai ianya pengawak ngau penghidup ti enak setimbang ungkus penghidup suntuk belanja ungkus kula anak ti bertambah serta pemal ngibun anak gaya ke Bansa Tumaga merik empas ngagai pengerai Raban apai bakar darah tinggi kolesterol tinggi ngau diabetes ti dikelala nyadi sebagi ari penangguh pengerai Raban tu. Teks Jakuya dibaca Celedi Upis Perayat ngau pemansang Ruang Bilik Bansa LPPKN Datuk Seri Rohani Abdul Karim maya nyambut hari apai peringkat negeri Sarawak 2026 ke diatur ba Dewan Perpaduan Pilih Mit Debak Betung. Dia tu kita menuh mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Baram Regatta 2026 ukai seminak pengerami lomba perahu tangnya ditanda penyerakup ngau pengelantar rakyat ari pupu Raban Bansa tiudah di Kemeran kenyau ari dulu kelia. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah pengawak berumah ngau perintah loka. Datuk Dr. Pengguam Manggil Madah ramai jaku baram regatta tahun tu ti diubah ngagai pengelantang penyerakup ngau pemansang. Nyangayan ke basai guna pengelantang nyadi pugu penyerakup ngau pemansang semua rakyat. Tegahnya semua orang dipinta ngemeran ke ulah toleransi serta ngerejanya ngau pemaduk manah kena negap ke keterangkuman sosial. Rakyat megak dipinta nolak provokasi ngau gerembai ke reti politik sempit dingena retorik jalai pengarap ngau bangsa dikena nguliah ke sukong politik maya musim pengawak berpilih. Ia maksud ke jakutuk bak pengawak alai berjadi ke baram regatta 2026. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngau Binia Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi keterubahya depan bilun A Borneo kemari. Sedawaya datai ba airport Kuching urung pukul 12.15 tengah hari sebada bekejang ngagai Kuala Lumpur ngena bilun MY5005 pukul 1 ngali hari. TYT tinggal nak bilun A Borneo tu megak ke tanda sukung ngagai pengawak Sarawak tidakkan negap ke sektor penerbai bilun menua tu. Sarawak meruan nyadi contoh penyerakup bangsa udah ting rekod ke 0.791 dalam indeks keharmonian ari upis penyerakup bangsa ngau integrasi nasional JPNIN. Pencapaunya ngelui ari purata nasional 0.701. Sapit Kepala Direktur Perancangan JPNIN Sarawak Nur Zahiruddin Amin Hussein Madah pemujonya asia ari rakyat Sarawak ti ngemeran penghidup ti lantang taja endak sama bangsa jalai pengarap ngau budaya. Tuk nyadi ke menua Sarawak nyadi model penyerakup menua Malaysia. Ia maksud ke jakutuk bak program Dialog Harmoni 2026 peringkat Sarawak diberambai ke jaku anak Sarawak mengangkat identiti bersama dalam kepelbagaian agama dan etnik. Kediatur bak Universiti Teknologi Swinburne Sarawak di Kuching. Program tu dipasuk kira 330 ikut orang serta digulut Direktur Unifor Datuk Georgina Afiangau. Ngatu pekil lomba ngau main sekolah. Ukai semina alangi gabakat ba pengawal lomba ngau main tang nyadi palan ke berguna kena ngada ke identiti, disiplin, pengarap hati serta semangat nyadi ketuai ba Raban Nembiak sekolah. Sapit Menteri Dagang Temuai Seni ngau Budaya Malaysia Chiu Chun Man Madah lomba ngau main beri peluang agai Balan Nembiak nengulih pengulih diri berani nambah ke pengulih diri

serta ngangkat ke pengerap ati kena nyapai utai ti dikingin. Ia maksud ke Jakutu bak pengawal alai berjadi ke pekil lumba ngomain ninting tahun ke 69 Sekolah St. Columba Miri ke diatu bak Stadium Bandaraya Miri kemari. Teks Jakut ia dibaca pemesai tugas khas ia, Christopher Jemat Ami. Ia madah pengawal ngemansang ke muda mensia ti berkualiti, nyak setipak ngau aspirasi Malaysia Madani patut berengkah kenyau aris kula ngena pengawal numbuh ke identiti pemanah ulah ngau pengransiang bersemekiah. Mansia Mayuh diperansang ngau masuk program berperasa pengerai ke diatur Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS bak Medan Selera Song Keng Hai Sarito. MBKS bak sebengkah penerang madah ke program tu diatur dikena merangsang ngemeran gaya penghidup ti berpengerai serta ngangkat ke pemeti ati Mansia Mayuh pasal besai guna berperasa tumu ngau nagang penyakit. Program tu diatur berlabuh hari pukul 8 pagi, nyentuk ke pukul 11 tengah pagi. Antara servis TBC disedia ke, nyengkaum berperasa pengerai ti endak berbayar, bakal merasa tikas gula dalam darah, darah tinggi ngau pemerat serta peninggi tau ke BMI. Jadi ke perangsang, tiap ikut orang ti register serta bisik berperasa pengerai dekan nerima sekampit beras putih 5 kg percuma nyentuk ke habis stok ke alai sapa jampat ia boleh. Program tu dibuka ngagai semua orang ti andak ngira umur ngau bangsa. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Jalai MMMLL tiba ungkus 3.8 bilion ringgit penyungkap pemansang ekonomi baru di Baram. Vandalism, infrastruktur telekomunikasi, maik pengerugi ngakai Sarawak semak 9 juta ringgit bak sepemanjai tahun Siti tu tadi. Raban apai patut dikelati ke pengelantang ruang bilia. Nyanaka berita pagi hari YFMI Bandi Kuching beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Ailina Suwil hari bilik berita RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: sejalan. Jerana, jerita lamak Sarawak.
1: Saritu, 26.7 dalam tahun 1990. Induk Perkim, tau ke gerempuang pengantang Islam Malaysia Sarawak, udah ngatur awam nintiang tahun Bak Demak Jaya Kuching. Bak report dibantai ke maya awam tu, Dato' Amar Hajah Laila Taib mada ke Perkim Sarawak, bisi pampang Bak Serata Sarawak, lalu dikan nambah ke baru pampangnya Jemahila. Perkara bukai terbisi dipadah ke Megah, ianya sebuah komiti khas udah ditumbuh, kena nyedia ke scholarship Bak Bidang Syariah Ngau Counseling, kelimpah ngeluar ke Buletin Berita Perkim, kena ngeremai ke penerang, ngagai balakaban gerempungnya. Bak aktiviti ke udah diatur, Dato' Amar Hajah Laila madah ke segera hari program tu, ianya forum, hari keluarga, kurs segama dengan program pengelantang ungkup balakaban gerempung. Bantu hari sukut belanja mega bisi diberi ngagi balan biak tim guna ketulung duit tingayan ke pengerang siang Perkim nyawup raban bansa.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segmulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisa penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dinggi ke diri serta ngira terimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
7: Kuching 101.3 FM.

Ya, lagu kedibai Maxwell Franklin saran pendengar urai-urai ngujung ke jam kita dia tu 2 minit lagi dekat pukul 8 pagi. Jadi mari selamat pagi dengan guys semua belah pendengar ya kagi segulai sejalan kami ba YFM tentu ya ba awak penggerak pagi ba pagi hari Minggu sehari tu 26 hari bulan 7 2026 lagi bergulai dengan aku Imelda Joni tak kemel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Jadi udah lepas tu lagi pendengar kita dekat mendiang ke program Lalau Penghidup begulai ngau Bishop Iris Sumpeng Jingan Siti program tidi keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching tang sebenarnya peningat lagi terus merenang kita ngau lagu ke dipilih aku bakal ke pagi tu ianya lagu ke di by Diki Unggiang Janji Putus di Tengah Jalai Siti lagu retro merenang kita pagi tu ba awak penggerak pagi.

0: Radio
1: YFM
2: 101.3
3: YFM.
4: Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpin jingan datang baru setiap gulai bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah ya, Minggu Trinity ke-8. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 13 ayat 31 ngagai 33 ngau ayat 44 ngagai 52. Injil St. Matthew bagi 13 ayat 31 ngagai 33 lalu ayat 44 ngagai 52. Jadi tu tahun pada kita bebup nyanggup baru lambar 20 ngau lambar 21. Lambar 20 ngau lambar 21. Nyalai jatuh ke dekat maco gentran Injil tu. Jesus nusui ngai sidok jakuk sempama tibukai kuyo perintah serga tau dibanding ngolko lengok.